0: wartawan untuk share keseruan Anda di media sosial Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkar 9911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, masih ada ratusan rumah di Kota Malang tergolong tak layak huni. Total sebanyak 850 rumah di Kota Malang yang masuk kategori tidak layak huni atau RTLH. Di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Malang alokasikan bantuan perbaikan untuk 50 rumah melalui dana APBD. Menurut Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Julharyanto, program rehabilitasi RTLH tahun ini dianggarkan 1 miliar rupiah. Jadi setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah. Kawan, BMKG imbau warga waspadai udara kabur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami kondisi kabur pada minggu ini. BMKG mencatat suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 12 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 99% di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan serta memantau informasi cuaca terbaru karena jarak pandang dapat berkurang akibat udara kabur. Dalam laga uji coba, Timnas Indonesia U17 mendapat hasil imbang lawan Malaysia. Timnas Indonesia U17 ditahan imbang 1-1 oleh Malaysia U17 dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo pada Sabtu kemarin. Meski unggul pada awal pertandingan, Garuda Muda gagal menjaga pertahanan pada masa injury time. Pelatih Timnas U17 Indonesia, David Nascimento, mengatakan penampilan pemain masih dinilai positif dan hasil akhir bukan menjadi tolak ukurnya karena timnya baru dibangun serta menjalani latihan bersama selama sekitar 1 bulan. Kata David, saat ini pihaknya akan memperbaiki catatan penting setelah laga uji coba tersebut, seperti penyelesaian akhir yang belum maksimal karena sepanjang laga Indonesia memiliki banyak kesempatan tapi hanya satu yang dikonversi menjadi gol. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Apa kabar kawan? Bagaimana pagi hari ini? Sehat selalu ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk pagi hari ini, memang kalau misalkan kita cek, ini nanti kawan ya, ada kirab tumpeng bersih desa Wandan Puro kawan. Dan kemarin kita itu mendapatkan informasi dari Pak Dodi beberapa hari lalu kawan ya, staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur. Kalau misalkan kita lihat, Pak Dodi ini menginformasikan mengenai hal tersebut gitu ya. Dan kalau misalkan kita cek ini kawan, ini startnya nanti di PUD Sidomulyo 1, finishnya di Punden Desa Wandan Puro. Dan kalau misalkan kita lihat ini dari jam 1 kawan. Dan katanya kalau misalkan kemarin itu, kata Pak Dodi kawan ya, saat di live TikTok, kemungkinan acara akan berlangsung sampai Isya kawan ya. Tapi jalanannya itu kemungkinan cukup ramai sampai di jam 5 seperti itu. Jadi Anda perlu waspadai saja di Jalan Raya Bululawang nantinya ya, karena itu akan menjadi salah satu lokasi atau mungkin salah satu jalanan yang dilewati oleh kirab budaya bersih desa ini kawan ya, Wandan Puro. Dan ini merupakan rute kirab tumpeng gitu ya. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek juga untuk di pagi hari ini mengenai lalu lintas kawan ya, di Kota Malang sangat aman lancar sekali kawan, tidak ada kendala. Mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauannya di sekitaran Anda kali ini ya. Dan kalau misalkan kita cek memang di sekitaran CFD kawan sudah mulai padat ya, sudah mulai ramai. Ini yang mungkin bisa Anda waspadai. Lalu kalau misalkan kita cek di titik-titik lainnya yang mau masuk getol pun juga masih aman. Kita cek juga prediksi cuaca untuk pagi hari ini kawan sampai siang nanti. Bagaimana ya cuacanya di Kota Malang? Kalau misalkan kita lihat memang potensinya itu udara kabur dan ada beberapa titik yang masih kabut asap potensinya ya. Kalau misalkan kita cek secara keseluruhan memang berkisar untuk hari ini ya, berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius kawan. Jadi kemungkinan hari ini sangat panas. Anda yang memang berniat untuk berlibur perlu waspadai saja, jangan lupa sunscreennya kawan. Bahkan di Telogo Mas informasi dari BMKG ya, ini 23 derajat Celcius. Meskipun kalau misalkan saya sempat keluar sebentar, itu rasanya dingin kawan, masih cukup segar gitu ya untuk jalan-jalan pagi. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan kecepatan angin juga masih aman, sekitaran 2 km per jam, sepoi-sepoi kawan. Dan kelembapan ini 66%. Jarak pandang pun juga masih aman. Dan nanti kalau misalkan kita lihat potensinya di sekitaran Kota Malang, untuk saat ini itu cerah, lalu sampai siang hari nanti juga tetap cerah kawan dengan suhu terus meningkat ke sekitaran 28 sampai 30 derajat Celcius, baru menurun di sekitaran jam 2, nanti di jam 6 itu akan menurun ke kisaran 20 sampai 21 derajat Celcius. Nah, mungkin Anda perlu waspadai saja tentang panas teriknya kawan ya. Kalau misalkan Anda sudah melihat ada panas terik, pakai sunscreennya kawan sebelum keluar-keluar ya, karena cukup berbahaya kalau misalkan tidak menggunakan sunscreen seperti itu. Dan nanti kawan kita di segmen selanjutnya akan terhubung dengan penanggung jawab perusahaan lab layanan darah Bu Ica ya. Di segmen selanjutnya kita akan updatekan bagaimana pantauan-pantauan untuk darah kali ini di PMI Kota Malang kawan. Jadi nanti kita akan coba terhubung ya, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan

0: juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di pagi hari ini kawan ya, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan penanggung jawab urusan lab pelayanan darah, Bu Ica kawan, dari PMI Kota Malang. Dan memang kalau misalkan pagi hari ini seperti biasa kita akan update-kan terlebih dahulu ya. Dan ini kita masih coba untuk hubungkan dengan Bu Ica untuk pagi hari ini. Dan untuk Anda kawan yang memang sedang mobile, terlebih dahulu mungkin Anda bisa tambahkan ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik yang Anda lewati kali ini kawan. Bagaimana pantauan di sekitaran Logo Mas, lalu sekitaran MT Haryono? Yang saya pantau sih dari arah utara untuk kali ini ya, sudah mulai ramai kawan, tapi masih tetap lancar dari Mondoroko mengarah ke Karanglu, maupun Karanglu mengarah ke Mondoroko, Bale Arjosari sampai Raden Intan atau Ahmad Yani itu ya, terpantau tidak ada kendala. Dan Panji Suroso depan Araya sampai di TL Pelawasan juga cukup ramai, tapi tidak terlalu padat kawan ya. Di TL Elah Sujito sudah mulai ada antrian, begitu juga di TL MCC kawan. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya kali ini. Dan di titik-titik lain itu masih ramai lancar untuk secara keseluruhan masih ramai lancar. Dan mungkin yang masih cukup ramai ini di Zainal Zakse ya. Kemarin itu ada sedikit permasalahan memang. Jadi banyak pedagang-pedagang yang memang seharusnya sudah bubar di jam 6 tapi masih ada di Zainal Zakse. Dan ini di Pasar Kebalen ini masih cukup ramai untuk pantauan lalu lintasnya. Mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan Bu Ica. Halo, selamat pagi Bu Ica.
1: Halo, selamat pagi Mas Iqbal.
0: Halo, sehat ya Bu Ica untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, pagi ini sehat Mas Iqbal.
0: Alhamdulillah. Dan kalau misalkan pagi ini ya, seperti biasa Bu Ica, kita update dulu bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Dan bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang untuk pagi hari ini Bu?
1: Baik Mas Iqbal. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini pendengar, tersedia darah dengan jenis whole blood golongan A4 labu, B9 labu, O3 labu, AB1 labu. Untuk PRC golongan A270 labu, B638 labu, O539 labu, serta AB95 labu. Untuk jenis TC golongan A14 labu, B42 labu, O38 labu, AB17 labu. Sedangkan untuk FFP golongan A48 labu,

0: B46 labu, O59 labu, AB16 labu. Dengan jumlah stok darah tersebut, ketersediaan darah aman sampai 10 hari ke depan. Kami UDD PMI Kota Malang siap memberikan pelayanan permintaan darah bagi rumah sakit yang membutuhkan. Begitu Mas Iqbal.
1: Oke, jadi memang ada beberapa labu yang mungkin sudah mulai menipis stoknya, Bu ya. Nah, untuk yang mau donor ini gimana caranya, Bu?
0: Baik, bagi para pendonor sekalian, untuk yang pertama kali berdonor dapat langsung datang ke Jalan Buring nomor 10 Kelurahan Oro-Oro Dowo Kota Malang. Jadi ada pelayanan donor darah di kantor kami mulai pukul 7.30 sampai 19.30, tak terkecuali hari libur dan tanggal merah. Kami tetap membuka layanan untuk donor darah. Begitu, Mas.
1: Oke, baik. Dan kalau misalkan hari ini apakah ada PMI Mobile, Bu?
0: Untuk hari ini jadwal PMI Mobile ada satu titik, Mas Iqbal.
1: Di mana itu?
0: Yaitu di Masjid Tombo Ati. Alamatnya di Perumahan BMR Blok AD 27 Singosari. Nanti pukul jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Bagi pendengar sekalian yang berada di sekitar kawasan tersebut, boleh merapat dan ikut kegiatan dalam donor darah. Begitu.
1: Oke, jadi di Masjid Tombo Ati Singosari ya tadi kalau nggak salah ya?
0: Iya, betul, di Singosari, daerah Singosari.
1: Daerah Singosari dari jam 8 sampai jam 1 siang. Nah, terakhir Bu Ica, bisa disampaikan juga sih, kenapa sih kita harus melakukan donor darah? Mungkin benefit apa yang bisa kita terima?
0: Baik, jadi untuk benefit yang diterima saat para pendonor mendonorkan darah, yang pertama dapat meriksa kesehatan secara berkala. Jadi nanti sebelum donor darah itu akan diperiksa kesehatannya, meliputi tekanan darah, hemoglobin, lalu ada deteksi penyakit tertentu, terutama yang menular lewat transfusi darah. Contohnya seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, begitu. Nanti jika ada hasil yang reaktif, maka nanti akan kami sampaikan pada pendonornya, begitu. Okay. Kemudian dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi saat kita berdonor darah, dapat membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Yang jika berlebihan nih Mas Iqbal, dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian donor darah juga memiliki manfaat, dapat memproduksi sel darah baru. Jadi setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan sirkulasi darah. Dan yang terakhir ini dapat memberikan rasa kepuasan nih, karena kita dapat berbagi menolong sesama dengan setetes darah kita. Begitu Mas Iqbal.
1: Oke, baik Bu Ica, terima kasih sudah terhubung bersama saya untuk pagi hari ini untuk update mengenai stok darah di PMI. Semoga sehat selalu Bu Ica, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi, salam sehat, happy weekend.
1: Happy weekend. Dan tadi kawan kita sudah terhubung dengan penanggung jawab urusan lab pelayanan darah Bu Ica dari PMI Kota Malang. Dan program ini kawan kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Buring nomor 19 Kota Malang. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan

0: pasien non BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi tadi ya. Oh tidak kawan, beberapa kabar gitu ya. Kalau misalkan kita lihat mengenai cuaca di Jawa Timur kawan, dari EWS Juanda ya. Jadi perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini pagi hari itu diperkirakan akan cerah kawan. Jadi kemungkinan akan cerah saja dan berpeluang terjadi hujan ringan saja kawan. Dan siang sampai sore hari diperkirakan cerah, berpeluang terjadi hujan ringan, jadi masih berpotensi saja gitu ya. Lalu malam harinya diperkirakan cerah kawan dan berpeluang terjadi kabut asap. Dan dini hari nanti diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut asap. Dengan suhu udara memang kalau misalkan kita lihat untuk kali ini ya, itu berkisar antara 11 sampai 35 derajat Celcius yang ada di Jawa Timur kawan. Dengan kelembapan udara berkisar antara 44 sampai 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 34 km per jam kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang saat ini potensi peringatan dini hujan di Jawa Timur ini masih nihil kawan ya. Di wilayah-wilayah yang memang misalkan level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat itu tidak ada kawan ya. Tapi ada peringatan dini angin kencang ini di Situbondo kawan ya, pada Selasa tanggal 7 Juli besok. Lalu kalau misalkan hari ini potensinya nihil semua kawan ya, tidak ada level peringatan waspada, siaga, awas, peringatan dini hujan disertai petir atau mungkin peringatan dini angin kencang masih minim. Nah besok di tanggal 6 Juli juga masih nihil, baru di hari Selasanya potensi peringatan dini angin kencang tapi terjadi di Situbondo. Nah mungkin Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca dan juga lalu lintas untuk pagi hari ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Jalan-jalan plus. Kalau lagi jalan-jalan di kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen. Karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media City Guide 911 FM.
2: Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, beberapa calon penerima bantuan RTLH di Kota Malang mengundurkan diri. Kata Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Jul Haryanto, di tengah keterbatasan anggaran dari APBD, untuk dana bantuan RTLH ditujukan pada 50 penerima. Dandung menyampaikan setelah 50 orang itu ditetapkan, total ada 7 orang yang mengundurkan diri setelah proses pembukaan rekening. Dandung menambahkan sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bantuan melalui program Pokok Pikir atau Pokir DPRD sehingga berpotensi menerima bantuan ganda. Kawan, DPRD Jatim dorong percepatan perbaikan jembatan Namba. DPRD Jawa Timur mendorong percepatan perbaikan jembatan Namba yang ada di Kabupaten Ponorogo yang ambrol sejak bulan Februari lalu dan sampai sekarang ini masih belum diperbaiki. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Miseri Effendi menyampaikan bahwa ada dua opsi penanganan, yakni pembangunan jembatan permanen atau pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat kembali normal. Perbaikan jembatan dinilai mendesak karena menjadi jalur penghubung penting bagi aktivitas warga dan perekonomian di wilayah ini. Kawan, El Nino tingkatkan ancaman kebakaran di TPA se-Indonesia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan, ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA meningkat akibat potensi El Nino yang terjadi pada bulan Juli sampai bulan September 2026. Karena hal inilah, Dias meminta seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar kebakaran TPA selama musim kemarau bisa diantisipasi dan tertangani dengan baik. Sementara itu, kawan, Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani mengatakan, El Nino berpotensi menyebabkan kemarau panjang, dengan puncaknya akan diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026, dengan 48,84% wilayah Indonesia akan terdampak. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, dengan saya Bulan Indriani di pagi yang cukup cerah ini. Dan hari ini mungkin kita juga menerima, Anda juga melihat ya beberapa kegiatan dari masyarakat. Tapi sekarang ini beberapa juga sudah selesai, mungkin salah satunya kalau kita melihat event Fun Run ya yang ada di Rampal, ini sudah tidak ada lagi peserta yang masih ada di luar ya. Ini sudah selesai semuanya, kita pantau dari CCTV. Lalu lintas juga lancar saja di sana dengan kondisi cuaca cerah kawan. Untuk beberapa informasi lain, mungkin Anda yang sedang memantau di area Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Hari ini kegiatan yang perlu Anda antisipasi nanti sekitar jam 10 siang ya, tepatnya di sekitar Raya Dauhan sampai di Raya Ketangi, karena akan ada acara Karnaval Grebek Suro di Tegal Gondo yang akan diikuti kurang lebihnya 1.000 orang. Nah, untuk saat ini di jam 8 lebih 6 menit ya, mungkin Anda sedang memantau juga di area Tegal Gondo seperti apa. Apakah sudah mulai tampak persiapan, kawan? Boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kemudian untuk titik lain yang perlu diantisipasi, jadi dalam rangka bersih desa Wandanpuro akan dilakukan kirap tumpeng, kawan, hari ini dari jam 1 siang nanti sampai selesai. Jadi titik awalnya ada di PUD Sidomulyo 1, kemudian selesainya ada di Punden Desa Wandanpuro. Nah, mungkin ada yang punya informasi di beberapa titik lain saat ini bagaimana, boleh nanti Anda kabarkan selain di WhatsApp, ada sosial media juga yang bisa Anda manfaatkan di @cityguide911fm.

0: for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
9: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
8: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
9: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
8: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
9: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
7: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya di akhir pekan ini. Untuk beberapa catatan informasi, kalau kita coba cek di beberapa titik pantau, hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar lapangan Rampal ya, khususnya untuk kendaraan sudah mulai terjadi peningkatan arus, tapi kalau untuk kegiatan di sana ini tidak sampai mengganggu lalu lintas ya, karena semua peserta fun run ini sudah berada di area lapangan Rampal. Kemudian untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar pabrik gula Kebonagung, nah ini hati-hati, tampak di sana sudah mulai ramai juga. Ini kenapa ya, apakah karena memang antrian dari volume kendaraan saja atau karena faktor lainnya? Anda kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di sekitar pabrik gula Kebonagung boleh berkabar. Ini khususnya yang mengarah ke Kota Malang ya, antrian yang terpantau di pagi hari ini. Kalau yang dari arah kota mengarah ke Kepanjen sih tidak ada masalah, masih terpantau lancar. Pak Ronald, selamat pagi. Terima kasih banyak update di area traffic light exit tol Singosari. Sudah mulai mengantri kawan, infonya lumayan panjang ya, cuaca cerah sekali pagi hari ini. Nah, sambil kita tampilkan di visual radio seperti ini kondisi di sana. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan Pak Ronald. Untuk Anda yang ingin menambahkan juga di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda sampaikan. Kita coba geser dulu ke info tol, kita akan coba lihat ya selain di exit tol Singosari, di beberapa titik lainnya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Baik kawan, untuk Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, setelah tadi dari Pak Ronald memantau exit tol Singosari ini sudah mulai ada antrian ya. Di sepanjang Pandaan, kondisi pagi hari ini masih terpantau lancar kawan. Kemudian untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sidoarjo Waru, kondisi juga masih terpantau lancar. Termasuk nanti Anda yang mau mengarah ke sekitar Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Nah mungkin selain lalu lintas ya di pagi hari ini, cuaca ataupun di beberapa pantauan rest area. Nah boleh nanti Anda tambahkan di 0811-360911 atau bisa dengan cara mention di berbagai sosial media kami @cityguide911FM.

0: hukum keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Mohon ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

on untuk Anda yang sekarang sedang bersiap. Ini tadi baru saja kita menerima update dari Pak Faisal. Pak Faisal menyampaikan parkiran Pasar Rodowo ini ruwet ya. Jembatan kecil di timur pasar ini dibuat parkir. Pak Faisal boleh nanti ditambahkan kalau ada fotonya atau kawan-kawan City Guide lain yang kebetulan melintas di sana ya, sambil kita coba untuk komunikasikan dengan rekan-rekan di Sub. Pak Faisal mungkin masih standby di 911 FM, boleh nanti ditambahkan ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang memantau di sekitar Kota Malang, tambahan info dari Anda juga boleh Anda tambahkan. Nah, hati-hati karena memang akhir pekan ini sudah mulai terlihat ya jadwal kegiatan dari masyarakat, dan ada juga yang eventnya ini menggunakan sound horrek gitu ya. Dan kemarin kita juga dapat informasi cek sound yang ada di Tegal Gondo itu juga masih berlangsung bahkan sampai dini hari begitu. Kemudian untuk bicara kegiatan sound horrek ya, apalagi setelah ini kita memasuki bulan Agustus. Nah, kalau secara aturan waktu itu kita juga sempat bahas di Ijen Talk ya, tanggal 23 Juni 2026 waktu itu dari pihak Polres Malang, kita bersama dengan Kabak Ops Polres Malang, Kompol Arianto Agus Subekti. Kemudian dari Satpol PP Kabupaten Malang, dihadiri dari Kepala Bidang Linmas, ada Bu Asri Wulandari, kemudian ditambah juga dari dosen magister dan doktor sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Oman Sukmana. Kawan, seperti yang disampaikan dari Kabak Ops Polres Malang, Kompol Arianto Agus Subekti, jadi setiap sebelum acara karnaval, sound horrek ya dilakukan, pihaknya ini pasti menggelar rapat koordinasi. Tujuannya sendiri supaya panitia ini lebih paham gitu ya, aturan yang harus dipatuhi, di mana saja untuk titik yang boleh dilintasi, kemudian termasuk juga jamnya ini seperti apa gitu ya. Nah, tapi memang kenyataannya bahkan kemarin itu kita masih dapat informasi giat sound horrek itu sampai pagi hari ya. Khususnya yang ada di

0: ngenep kawan. Jadi ada Pak Mahli yang menyampaikan di sebelah utara Karnaval Sonhorek di Desa Ngenep, di selatan ada Cekson di Desa Tegal Gondo, dan sampai jam 00.44 menit itu masih kerasa banget gitu ya. Sedangkan seharusnya ini sudah melebihi aturan yang berlaku, melebihi jam yang berlaku. Kemudian ada lagi Pak Didin. Pak Didin ini juga mengeluhkan bahkan jam 4 subuh kemarin ya, jam 4 subuh tadi tapi tepatnya, itu juga masih terasa gitu. Jadi suara Sonhorek ini masih kedengaran ya, sayup-sayup. Bahkan Pak Didin sempat juga memberikan video ke kami bagaimana kondisi di dalam kamarnya yang masih sangat terdengar ya, di jam 3 gitu sampai jam 4 lebih itu juga masih terdengar. Nah, kawan, seperti apa sih kalau dari secara aturan ya, waktu itu kita juga sempat ngobrol bersama dengan Kabak Ops Polres Malang, Kompol Arianto Agus. Kita akan coba putarkan seperti apa pernyataannya.
1: Ini kegiatan masyarakat karnaval ini memang cukup banyak ya, di tahun 2026 ini. Saya sebelumnya menyampaikan untuk tahun 2025, mulai bulan Januari sampai bulan November, tercatat di kami ini ada 156 kegiatan sonorek, Pak. Ya. Alhamdulillah semuanya berlangsung dengan kondusif dan terkendali. Kemudian untuk tahun 2026, ya, ini sudah tercatat di kami itu mulai Januari sampai Juni, itu yang sudah berlangsung itu ada 8 kegiatan. Yang kemarin terakhir itu di Wagir hari Sabtu Minggu. Kemudian dalam rangka kegiatan ini kegiatan masyarakat ya, di samping kalau di Malang ini di samping Bantengan ya, samping Bantengan, di Malang ini Sonhorek ini cukup luar biasa ya. Kegiatan masyarakat, antusiasme masyarakat, dan bisa menciptakan perekonomian yang cukup lumayan ya, UMKM berjalan dan sebagainya. Untuk itu kami akan kelola dengan baik ya kegiatan ini yang masuk di Polres, bahwa kegiatan akan kita laksanakan rapat koordinasi, Mbak. Kita undang panitia penyelenggara, kemudian kita undang kepala desa, kita undang instansi terkait, baik di sub, rekan-rekan Pol PP, dan rekan-rekan dari TNI kita undang untuk melaksanakan rakor bersama. Kita sampaikan batasan-batasan apa aja yang harus ditindaklanjuti oleh panitia. Ya, tentu saja sesuai dengan aturan yang terbaru, Mbak, SE Gubernur Jawa Timur, kemudian Kapolda dan Pangdam pada bulan Agustus tahun 2025, ada batasan-batasannya kalau sonorek dalam di statis itu ada batasannya 120 desibel, kemudian kalau bergerak itu ada batasannya sekitar 100 desibel. Nah, itu yang harus mereka patuhi. Juga dalam rakor itu kita sampaikan juga alternatif-alternatif pengguna jalan yang harus dilewati ya, mereka kita suruh paparan kemudian mana arus yang harus dialihkan dan lain sebagainya, karena ini kegiatan ini cukup panjang, Mbak ya, kadang-kadang mereka mintanya kadang-kadang sesuai izinnya sampai jam 12 malam, tapi kenyataannya sampai pagi ya,
2: dari pagi ke pagi, Mbak ya,
1: betul sekali ya. Mereka memang izinnya jam 12 sampai jam 12 malam sesuai dengan surat edaran. Kadang-kadang dengan alasan kendaraannya mogok dan lain sebagainya sehingga sampai pagi. Ya. Itu harus kita mitigasi ya, sehingga kepentingan masyarakat yang umum tetap terlayani dan kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Demikian Mbak Eka.
0: Baik. Nah itu kawan ya yang dijelaskan dari Kabak Ops Polres Malang Kompol Arianto Agus Subekti. Memang beberapa kali ketika ada kegiatan Karnaval Sound Horror, kini selalu ada semacam rapat gitu ya sebagai briefing gitu kawan, persiapan. Di situ juga ada panitia, ada beberapa rekan-rekan dari keamanan termasuk juga ada polisi di dalamnya untuk sama-sama ini ya, sama-sama melihat gitu, sama-sama tahu seperti apa sih aturannya, di mana saja titik yang boleh dilintasi, kemudian jamnya seperti apa, pembatasannya gimana gitu. Tapi kenyataannya seperti yang disampaikan Kompol Arianto, beberapa kegiatan Karnaval Sound Horror itu selalu melebihi jam yang seharusnya, yaitu kalau dari izinnya seharusnya jam 12 itu selesai gitu ya, tapi ternyata harus molor dan berbagai macam alasan gitu, seperti mungkin dari kendaraannya bermasalah dan akhirnya baru bisa jalan, itu yang jadi salah satunya. Nah, mungkin dari kejadian kemarin malam ya, boleh nanti Anda sampaikan seperti apa, mungkin Anda warga yang terdampak gitu ya, boleh nanti Anda ceritakan bagaimana seperti apa di sekitar Anda ketika ada Karnaval Sound Horror ini, karena sekitar 3 laporan ya tadi yang masuk ke kami itu sampai melebihi jam 12 malam belum selesai kegiatan yang dimaksud, seperti Pak Mahli yang mengeluhkan tempat tinggalnya di Desa Ngijo, sebelah utara ada Karnaval Sound Horror di Desa Ngenep, di selatan ada Cekson di Desa Tegal Gondo gitu, dan sampai saat ini masih kerasa banget gitu kalau dari keterangannya. Dan laporan ini disampaikan ke kami jam 12 lebih 44 menit. Nah ini kan sudah jelas ya, melebihi dari aturan yang berlaku, termasuk juga Pak Didin bahkan terus update mulai dari jam 3 lebih 47 menit, kemudian jam 4 lebih 7 menit, sampai jam 4 lebih 28 menit, itu juga masih terdengar ya suaranya, bahkan selepas azan subuh, itu masih ada suaranya meskipun sayup-sayup gitu ya, jadi belum berhenti sepenuhnya, gitu kawan kalau dari pengalaman Pak Didin dan juga Pak Mahli. Mungkin Anda juga ada informasi lainnya, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: Wisdom. Kegagalan itu sebuah diksi bahwa itu sebetulnya tahapan yang harus dilalui untuk step berikutnya. Apa yang terjadi pada tahapan awal yang disebut gagal itu sebetulnya kita melihat ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki, bukan ditinggalkan, diperbaiki. Nah, yang diperbaiki disempurnakan, kemudian yang disempurnakan diambil lagi pada tahap kedua. Kalau tahap kedua itu masih ada, orang lain menyebut juga gagal, bagi pelakunya mestinya tidak menyebut kegagalan, tapi ada lagi bagian yang perlu disempurnakan dan begitu seterusnya. Jadi kegagalan itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak berhasil. Justru orang yang tidak melakukan apa-apa itulah kegagalan. Jadi orang-orang itu sedang bekerja dan menyusun rencana-rencana menjadi lebih sempurna. Orang memiliki apa yang disebut dengan the law of readiness, hukum kesiapan itu. Dulu pernah mencoba masuk di sebuah perguruan tinggi negeri ya, yang bergengsi di Jawa Timur sih gitu. Kemudian belum mendapat kesempatan untuk masuk di kampus itu gitu. Tapi di situ saya malah memperoleh bagian terpenting dari kesuksesan berikutnya gitu. Yaitu dengan mengetahui level kesulitan dari soalnya seperti apa, sehingga saya menjadi lebih experience ya. Experience saya malah bertambah banyak. Orang tidak boleh berpikiran bahwa kesempatan tidak datang lagi. Jadi kesempatan itu bisa datang lagi asal kita memikirkannya, kesempatan itu ada. Kegagalan itu modal ya, modal agar kita lebih resilient namanya. Resilient itu kalau sekarang namanya tahan banting. Mengalami masa-masa kegagalan itu kita sudah imun pada hal-hal yang kurang enak gitu. Perasaan-perasaan negatif itu dimasukkan dalam tubuh kita melalui pengalaman itu, dan dari situ maka kita menjadi imun, menjadi tahan pada kegagalan-kegagalan berikutnya karena kita telah mengalami hal yang serupa. Saya Tulus Winarsuno, guru besar bidang psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baiklah, setelah tadi ada laporan dari Pak Faisal ya soal kondisi parkiran yang ada di Pasar Roro Dowo. Ini tadi ada Pak Didi yang menambahkan informasi ada video gitu ya di jam 8 lebih 38 menit tadi. Langsung kita putarkan.
1: Ini loh parkirnya Pasar Roro Dowo mulai Malabar, mulai perempatan ya. Malabar jalan Guntur seperti ini, kanan penuh, kiri penuh. Ini kalau nggak diatur kan ya kayak sakar PDW ini nanti. Nah itu belakang go.
2: Tentu saja sesuai dengan aturan yang terbaru, Pak.
1: Jadi ya mohon dicarikan solusi ini. Kalau begini terus ya kasihan pengguna jalan yang lain terganggu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, jangan lupa bahagia.
0: Baik, Pak Didi. Baik, Pak Didi, terima kasih banyak ya untuk tambahan dokumentasinya. Ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom, Syifa juga sudah coba teruskan komunikasi dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat gitu ya. Jam 8 lebih 51 menit sudah diterima dan sudah direspon, dan kita masih menunggu nanti seperti apa hasil dari penindakan petugas di lapangan gitu ya. Nanti kita akan follow up di jam berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Didi dan juga Pak Faisal. Hati-hati untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Pasar Roro Dowo. Ini kondisi parkirnya ya semakin panjang dan posisinya ini juga memakan badan jalan, jadi jelas-jelas ini cukup mengganggu untuk lalu lintas di sana karena terjadi penyempitan jalan. Tambahan informasi dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811 360 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
4: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 91 Hot News jam 9 pagi. Kawan, bantuan RTLH Kota Malang murni dari APBD. Kata Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Julharyanto, program bantuan untuk rumah tidak layak huni atau RTLH tahun ini murni dari APBD Kota Malang. Dandung menyampaikan peluang melibatkan dana CSR untuk mendukung rehabilitasi RTLH, seperti yang pernah dilakukan di tahun sebelumnya, tidak dilakukan untuk tahun ini. Dandung menambahkan program ini jadi layanan dasar pemerintah untuk masuk standar pelayanan minimal atau SPM, sekaligus mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah. Kawan, gempa magnitudo 2,1 guncang Jatim. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,1 mengguncang wilayah Tulungagung pada Minggu pagi. Gempa terjadi sekitar pukul 7 lebih 11 menit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat, pusat gempa berada di 49 km barat daya Tulungagung dengan kedalaman 99 km. BMKG menyampaikan informasi gempa ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring kelengkapan data hasil pengolahan. Kawan, John Herdman ketat pantau performa para pemain jelang Piala AFF 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan dirinya menjaga detail performa para pemain Timnas Indonesia setelah pemusatan latihan atau training center atau TC yang dilakukan pada awal Juli 2026 untuk hadapi Piala AFF 2026. Pemain Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengatakan John Herdman terus memantau perkembangan pemain setelah banyak pemain off-season, jadi para pemain diberikan materi latihan. Lebih lanjut, Piala AFF 2026 akan dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan format kandang-tandang, dan Timnas Indonesia masuk dalam grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Demikian 91 Hot News jam 9 pagi. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di jam 9 lebih 7 menit ini kawan ya. Terpantau lalu lintas sudah mulai ramai di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hari ini kawan ada beberapa perayaan ya, atau mungkin beberapa acara yang mungkin akan menggunakan jalan besar dan membuat lalu lintas sedikit merambat kawan. Salah satunya ada acara Gerbek Suro, Karnaval Gerbek Suro Manggala Kala Cakra, Desa Tegal Gondo kawan, di hari ini ya, dari jam 10 pagi sampai selesai. Startnya dari Jalan Raya Dauhan atau Perumahan Adara, dan finishnya di Jalan Raya Ketangi kawan. Dan kurang lebih pesertanya ini ada 1000 orang dari surat pemberitahuannya ya. Jadi Anda perlu waspadai saja. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada juga di sekitaran Bulu Lawang kawan, ada kirap tumpeng dari jam 1 sampai selesai. Dan kemungkinan kemarin yang kami tanyakan dari orang sekitaran sana ya, Pak Dodi salah satunya, itu mengatakan kalau kemungkinan sampai di jam 5 sore kawan untuk menggunakan jalan rayanya. Tapi acaranya berpotensi terjadi sampai jam 8 malam atau isya, setelah isya kawannya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan, titik-titik mana saja yang kali ini sudah mulai ramai dan padat. Kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek di Jalan Gajayana dari arah selatan ke utara, ini sudah mulai ramai di pertigaan Sardo kawan ya. Lalu di MT Haryono dari arah Logomas maupun Watugong sudah mulai memanjang antriannya. Dan di sekitaran Kalpataru, Kedawung masih aman, atau mungkin Soekarno-Hatta menuju ke Jalan Borobudur masih aman. Tapi di TL Sabilillah sudah mulai ramai kawan ya. Ini ada sedikit antrian dari arah Borobudur maupun di sekitaran Sabilillah dari arah selatan ke utara kawan ya, atau dari Jalan Legend S. Parman. Nah kalau misalkan dari Ahmad Yani mengarah ke selatan, yang panjang itu di TL MCC kawan, luar biasa ya, sudah mulai panjang antriannya. Waspadai saja, hati-hati di jalan kawan. Dan kalau misalkan titik-titik lain masih belum ada kepadatan berlebih sih, perempatan Kasin masih ramai lancar meskipun sudah ada antrian. Lalu kalau misalkan di Gatot Subroto, meskipun sudah mulai ramai tapi tidak sampai padat kawan ya, antrian mungkin hanya sampai di jembatan saja seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, Anda bisa tambahkan saja, kirimkan ke WhatsApp kami gitu ya, di 0811 3600 911 mengenai lalu lintas beserta cuaca untuk pagi hari ini kawan. Di WhatsApp ya, Anda bisa sharing-sharing juga melalui sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Wake Up Update. Dominasi mutlak wakil Afrika. Maroko hajar Kanada 3-0 dan resmi melenggang ke perempat final. Kejutan besar kembali dihadirkan oleh tim nasional Maroko yang sukses melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menggulung Kanada dengan skor telak 3-0. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Singa Atlas

langsung memperagakan permainan menekan dengan intensitas tinggi yang membuat barisan pertahanan Kanada melakukan banyak kesalahan fatal di area terlarang. 3 gol kemenangan Maroko lahir dari skema serangan kombinasi yang sangat rapi dan klinis, sekaligus memutus momentum perlawanan Kanada yang tampil frustasi sepanjang 90 menit laga berjalan. Keberhasilan menembus babak 8 besar ini tidak hanya memicu perayaan masif, tapi juga menegaskan status Maroko sebagai kekuatan menakutkan yang siap menjegal tim-tim unggulan di fase hidup mati turnamen tahun ini. Jika Maroko melenggang dengan pesta gol yang meyakinkan, nasib yang jauh lebih dramatis justru dialami oleh raksasa Eropa, Perancis, yang harus memeras keringat hingga menit akhir demi mengamankan kemenangan tipis. Drama titik putih di babak gugur, gol penalti Kylian Mbappe menangkan Les Bleus atas Paraguay. Tim nasional Perancis berhasil menjaga nafas mereka di turnamen ini setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil Amerika Selatan, Paraguay. Pertandingan berjalan sangat alot dan berintensitas tinggi, di mana Paraguay secara luar biasa mampu menerapkan strategi benteng berlapis yang membuat barisan penyerang maut Prancis frustasi mencari celah. Kebuntuan raksasa Eropa akhirnya pecah di paruh kedua setelah akselerasi cepat di kotak terlarang memaksa bek Paraguay melakukan pelanggaran keras yang berbuah hadiah penalti. Sang kapten Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor tampil dingin dan sukses menyarangkan bola ke pojok gawang menjadi satu-satunya gol penentu yang meloloskan skuad Les Bleus ke babak berikutnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-36-611 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Dani kawan ya, yang mengirimkan lewat voice note.
1: Selamat pagi, klasemen Sonorek. Sudah siap, Hansip juga sudah siap. Sonorek klasemen merayakan kemenangan dari Mbappe.
0: Merayakan kemenangan dari Mbappe ya. Ini beneran atau enggak Pak ya? Klasemen ini sudah mulai ramai merayakan kemenangan dari Mbappe atau gimana ini Pak Dani? Sonhorknya sudah ramai kawannya di klasemen. Dan kalau misalkan kita lihat di klasemen kan ini sekitaran Galunggung kalau enggak salah ya. Nah, mungkin untuk Anda kawan yang punya infonya di klasemen ini akan ada apa gitu ya, acara apa, boleh bagikan ke WhatsApp kami di 0811-360-911. Lalu kawan, kalau misalkan kita lihat kali ini di sekitaran klasemen mungkin ya, kata Pak Dani tadi, ini sudah mulai ramai memang untuk antriannya di perempatan Tidarnya kawan ya. Lalu kalau misalkan di sekitaran klasemennya di pertigaan Terusan Surabaya itu ya, di Jalan Galunggung dan Bendungan Sutami sudah mulai ramai juga kawan. Waspadai untuk kali ini, kirimkan di 0811-360-911 untuk informasi-informasi lain kawan. Dan kalau misalkan kita cek, ini ada informasi dari Pak Pony Widianto.
2: Selamat pagi, menginformasikan Simpang Candi Panggung Karnaval sudah mulai siap-siap.
0: Simpang Candi Panggung, oh,
2: ini
0: okay.
2: Parkiran ya? Di RRI juga tampak penuh, jadi sudah agak melambat. Kayaknya merayakan kemenangan Maroko ini Pak Dani.
0: Merayakan kemenangan Maroko katanya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kalau misalkan di Simpang Candi Panggung kawan ya, lurus terus mungkin akan ada kegiatan di Tegal Gondonya itu mungkin ya. Dan apakah ada acara lain kawan, karena dari Candi Panggung kita coba dengarkan lagi kawan ya.
2: Selamat Simpang Candi Panggung.
0: Oh, Simpang Candi Panggung ya. Baik, ini kemungkinan dampak dari yang di Tegal Gondo sepertinya ya. Nah, kalau misalkan ada acara lain mungkin Anda boleh tambahkan ini ada apa kawan ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Pony dan Pak Dani. Anda bisa tambahkan juga kawan informasi-informasi lain mengenai kepadatan yang bisa saja terjadi untuk hari ini karena adanya kirab, karnaval, atau mungkin pawai, atau apapun seperti itu kawan ya, ke WhatsApp kami di 0811-360-911 atau sosial media kami di @city911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang sebelumnya sudah beli properti tapi malah boncos dan tidak produktif kawan, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Paramad Pandurman Hill. Hunian eksklusif

Instagramnya @paramapandarmanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, bahkan di area Waru saat nanti di menjelang gate dan di selepasnya juga terkondisikan. Info tol lainnya Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat mengenai pantauan lalu lintas, memang sudah mulai ramai kawan ya. Dan ini ada pertanyaan tadi dari Pak Wibisono ya.
1: Selamat pagi Mas Iqbal.
0: Mau selamat pagi.
1: Untuk acara di Malang hari ini di mana aja titik-titik yang potensi kepadatan di Malang Raya ini? Tolong di share di radio ya Mas Iqbal, okay, biar okay, kita bisa mengetahui semuanya para pendengar. Semoga bisa bermanfaat juga buat para semua pendengar. Terima kasih Mas Iqbal, kurang lebihnya minta maaf. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Wibisono. Nah ini yang sudah dihimpun oleh kawan-kawan di newsroom kawan ya. Untuk hari ini memang karnavalnya masih minim dibanding tanggal 4 kemarin kawan ya. Kalau misalkan kita lihat acara hari ini kawan, itu kemungkinan itu ada di beberapa titik. Contohnya di Tegal Gondo. Yang pertama ada di Tegal Gondo kawan, Karnaval Gerbek Suro dari jam 10 pagi nanti sampai selesai. Nah start ini dari Jalan Dauhan, Jalan Raya Dauhan sampai ke Jalan Raya Ketangi kawan ya, dengan jumlah peserta kurang lebih 1000 peserta. Lalu kalau misalkan kita lihat ada juga di Bululawang kawan, lebih tepatnya Kirap Tumpeng Bersih Desa Wandanpuro, dari jam 1 sampai selesai. Start dari PUD Sidomulyo melewati Jalan Raya Bululawang dan finish di Punden Desa Wandanpuro. Nah ini kemarin ada informasi dari Pak Dodi ya, kemungkinan selesai di Jalan Raya itu di jam 5 sore, tapi acara akan berlangsung sampai Isya. Dan rutenya mungkin kalau misalkan Anda ingin melihat juga boleh kawan, nanti kami share ya, chat saja di WhatsApp kami. Dan tadi ada informasi mengenai adanya wisuda UM kawan, kemungkinan ini siang sampai sore akan cukup padat kawan di sekitaran UM ya. Ada perlu waspadai saja. Dan yang saya lihat kawan hari ini tuh di tanggal 5 ya, ada yang kembali ke pondok, ada kembali ke apa namanya, Man Min itu kawan, di Jalan Veteran ya. Saya juga ingat kawan, jadi mulai waspadai saja. Bahkan di belakang City Guide ini juga sudah ramai kawan, mobil-mobil berdatangan dari luar kota.

Jadi di Man Satu Kota Malang kawan ya, itu sudah mulai ramai untuk kali ini siswa-siswa yang kembali ke Man Satu kawan. Jadi sudah mulai berdatangan lagi seperti itu. Dan itu parkirannya luar biasa ya, sampai di depan C3 juga ini. Nah mungkin beberapa titik lain karena kepadatan balik sekolah gitu ya, balik ke asrama maupun pondok kawan, boleh bagikan saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Seperti itu Pak Wibisono, sudah jelas ya, ada 3 acara utama, tapi di titik-titik lain ada acara-acara yang memang berpotensi padat di tempat-tempat yang cukup sempit kawan ya. Salah satunya di Jalan Veteran, di Jalan Bandung. Di sekitaran sana mungkin akan ada siswa balik ke asramanya seperti itu. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami. Dan tadi ada Pak Roni yang telepon di newsroom ya. Pak Roni ini menginformasikan tolong hindari Jalan Veteran depan Taman Makam Pahlawan. Sepertinya akan macet karena sebentar lagi ada bubaran wisuda UM. Terima kasih informasinya Pak Roni. Dan untuk Anda kawan, bisa bantu kami untuk menghimpun data-data mana saja atau mungkin jalan-jalan mana saja yang bisa kami data untuk kemungkinan potensi macetnya hari ini, dan kita himpun jadi satu supaya nantinya membantu kawan pendengar supaya tidak terjebak kemacetan kawannya, supaya tidak terjebak kepadatan juga. Jadi nanti Anda bisa menghindari jalan-jalan yang berpotensi untuk padat kawan. Tambahkan saja di WhatsApp kami maupun sosial media di @cityguide911fm.

0: City Guides Inside.
1: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perindah Kota Batu, Nurbianto Pujo, menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Buge Triatmanto, menyampaikan potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar. Namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar global. Ketika barangnya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuman sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya, sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno, menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
4: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerjasama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita melayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja karena semenjak ada wali kota yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
1: Pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi yang masuk ya dari Pak Abu Torik, menginformasikan mengenai lalu lintas kawan.
1: Jembatan Tunggul Mas macet.
0: Oke.
1: Jalan ke belakang UMM ditutup karena ada acara Galkondo.
0: Oke.
1: Ini dari arah belakang UMM menuju ke jembatan Tunggul Mas. Macet.
0: Menuju ke TL Tunggul Mas kawan ya, sudah mulai macet untuk kali ini. Anda perlu waspadai potensi kepadatannya. Jadi Anda perlu hindari kawan ya untuk saat ini yang mengarah di TL Tunggul Mas maupun ke Tegal Gondo lebih tepatnya, itu waspadai saja karena memang ada acara kawannya. Saya sebutkan lagi kawan supaya Anda bisa menghindari lalu lintas yang mulai padat untuk kali ini. Hindari Tunggul Mas kawan ya. Lalu hindari potensi-potensi kepadatan nanti di jam 1 siang itu di Bululawang. Jadi Anda perlu waspadai itu saja. Dan di sekitaran Veteran atau mungkin sekitaran UM lebih tepatnya ya, itu yang mungkin perlu Anda waspadai karena nanti kemungkinan akan ada bubaran wisuda UM itu siang sampai sore, kemungkinan kepadatannya kawan ya. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di siang hari ini kawan. Pagi menuju siang kirimkan di 0811 360 911. Dan kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas terlebih dahulu di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang sekarang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nil antrian, termasuk untuk Anda nanti yang mau mengarah ke sekitar Waru. Untuk di selepas Waru seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda kawan yang ingin berbagi juga informasi seputar tol di beberapa ruas lainnya, tidak hanya lalu lintas, tentunya untuk cuaca juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, formasi CPNS guru di Kota Batu belum dibuka tahun ini. Rekrutmen untuk formasi calon pegawai negeri sipil atau PNS tenaga guru di Kota Batu diproyeksi baru bisa diusulkan tahun 2027, kata Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuningsasi. Jadi nantinya masih dalam tahap perhitungan, Pemkot Batu akan lebih dulu evaluasi untuk komposisi belanja pegawai. Santi menambahkan, ketika nanti anggaran pembiayaan belanja pegawai siap, pihaknya akan menyampaikan usulan persetujuan ke Kemenpan RB dan BKN. Kawan, DPRD Jatim kawal persiapan embarkasi Haji Doho. DPRD Jawa Timur mengawal persiapan Bandara Doho Kediri agar bisa beroperasi sebagai embarkasi haji di tahun 2027. Persiapan dilakukan bersama pemerintah pusat dan sejumlah instansi terkait. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Husnul Arif mengatakan, DPRD Jatim secara penuh mendukung operasional pesawat besar di Bandara Doho. Kemenhub juga telah menyatakan bandara ini layak terbang secara teknis. Bandara Doho diproyeksikan melayani lebih dari 10.000 calon jemaah haji dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Timur, sehingga diharapkan bisa meningkatkan pelayanan ibadah haji. Kawan, DPRD RI curigai manipulasi laporan keuangan terjadi di banyak BUMN setelah terungkapnya kasus Pos Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Saleh menyampaikan, Denantara harus serius mendalami temuan indikasi manipulasi laporan keuangan PT Pos Indonesia untuk mengetahui dampak hingga efek manipulasi ini pada kerugian Pos Indonesia. Kata Rahmat, pihaknya mendesak adanya evaluasi dan pemberian sanksi pada manajemen terkait dengan penyimpangan tata kelola di PT Pos Indonesia. Selain itu kawan, Rahmat menduga, manipulasi laporan keuangan tidak hanya terjadi di PT Pos Indonesia, tapi juga di BUMN-BUMN lainnya. Jadi pihaknya mendukung Denantara untuk membongkar dugaan penyimpangan di perusahaan plat merah lainnya. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan masih terus berkabar ya bagaimana kondisi di sekitar Malang Raya. Memang tampak sudah mulai ramai untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar kota Malang. Kemudian Anda berencana melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi di jalur utama saat ini masih relatif lancar, dua arah. Begitu nanti Anda mengarah ke Dewi Sartika, kondisi juga sama, tidak ada kepadatan sama sekali. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya di jam sebelumnya bersama dengan Iqbal, ini kaitannya dengan kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitas. Kemudian untuk Anda yang khususnya berada di sekitar Tegal Gondo, boleh nanti Anda update-kan seperti apa kondisi di sana kawan melalui WhatsApp kami di 0811-360911 atau bisa juga dengan mention di @cityguide911fm. Pak Rizky, selamat siang, terima kasih. Oh, ini ada kepadatan arah ke Batu, tapi mulai SMK Negeri 2 Singosari ya, sampai pertigaan Koramil. Sebentar, kita coba cek dulu. Ini karena apa, Pak, ya? Di sana antriannya, boleh nanti ditambahkan. Oh iya, ini panjang sekali ke Puharjo, kawan. Jadi untuk Anda yang sekarang dari arah TL Karanglo berencana mengarah ke Kota Batu, bersiap ya, karena nanti Anda akan menjumpai antrian di Raya Ngijo Karangploso. Untuk ekor kepadatan ini sudah sampai di L Hotel, ini yang arah ke Kota Batu ya. Tapi nanti selepasnya masuk Panglima Sudirman, Pendem sudah kembali lancar. Begitupun yang arah sebaliknya tidak ada masalah, kondisinya masih lancar. Ada apa ini di depan? Mungkin kawan-kawan City Guide yang punya update informasinya boleh nanti Anda kabarkan. Kita lanjutkan, Pak Didi, selamat siang. Terima kasih banyak video yang ditambahkan baru saja.
1: CRV B1334 NCS. Lihat tuh kelakuannya tuh.
0: Oh, manuver.
1: Nggak mau diselip, siksak. Tunggu ya, nggak tahu maunya apa. Dimulai dari PLN ya, RSSA sampai ini di depan Pia Mangkok. Nah, nggak tahu mabuk atau gimana. Ya.
0: Baik, arah ke Stadion Gajayana ini ya, Pak ya. Hati-hati kawan. Baik, Pak Didi, terima kasih banyak. Untuk Anda yang sekarang juga bersiap mengarah ke akordeon, kita lanjutkan kabar dari Pak Juni, selamat siang. Akordeon Barat ini mulai dari makam yang mengarah ke Jembatan Tunggul Mas, kondisinya sudah padat sekali. Nah, ini cenderung tidak ada pergerakan, Pak Juni ya. Oke, ini kaitannya dengan kondisi yang ada di Tegal Gondo ya. Mungkin ada yang berencana mengarah ke sana. Kita masih coba untuk kontak ke rekan-rekan kepolisian kawan, khususnya di beberapa titik yang memang digunakan untuk kegiatan masyarakat ya. Seperti apa persiapan yang dilakukan khususnya untuk menjaga lalu lintas supaya bisa tetap jalan gitu ya. Termasuk juga titik-titik yang kemudian dilakukan rekayasa lalu lintas. Pak Heri, terima kasih. Ahmad Yani arah ke Malang, ini kepadatan sudah sampai di Pulau Sari. Ini tadi ada dokumentasi juga, ini ada foto yang dibagikan kawan dengan dominasi kendaraan roda 4 di siang hari ini.

guidance for your life. CityGate FM. Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: wah seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umum kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih. Slak luwe ta.
4: Ana rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar di siang hari ini. Semakin siang semakin terik ya, tetap semangat untuk Anda yang harus menyelesaikan beberapa kegiatannya. Untuk Anda khususnya ya dari arah Karanglo mau mengarah ke Kota Batu, bersiap, area Kopoharjo tampak di sana peningkatan arus lalu lintas masih terpantau sampai saat ini. Tapi nanti lepasnya Pendem, kemudian jalur utama Kota Batu, kondisi masih terpantau lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik kawan setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita lanjutkan di WhatsApp City Guide ya. Ini tadi ada beberapa juga yang belum terbaca. Terima kasih Pak Yogi. Oke, ini tadi Pak Yogi mengirimkan foto. Arah Selekta atau Mikutopia sudah mulai merambat. Parkiran ini juga sudah penuh ya. Pak Yogi, terima kasih banyak. Nah, ini kawan kita bisa lihat ya bagaimana antrian terpantau siang hari ini. Lebih baik Anda hindari. Mungkin yang mau mengarah ke Pujon, nanti sekitar Santera. Santeranya juga sama ya, sama padatnya. Kemudian tadi terakhir Mikutopia juga sama, Bukit Berbunga itu luar biasa ya kondisinya, panjang sekali antriannya. Tapi untuk pengaturannya seperti apa, kita masih coba untuk hubungi rekan-rekan dari Polres Batu ya, bagaimana menyikapi kondisi di sekitar Mikutopia khususnya, karena sudah tampak antrian dari foto yang dikirimkan Pak Yogi. Sementara ini tadi dari Pak Ismail mengabarkan area Wajak sudah mulai mendung, kemudian sedikit berangin juga. Terima kasih banyak Pak Ismail, selamat beraktivitas. Kawan, di siang hari ini ya, kita juga masih melanjutkan di program City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.unira.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Baik, ini tadi ada lagi yang masuk ya di WhatsApp City 3. Terima kasih Bu Diana. Dari arah Sabilillah ke Pantai Malang Selatan, tadi lewatnya Gadang, terus lurus ke arah Bululawang. Kondisinya sudah mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas, tapi masih lancar ya, dua arah, sudah mulai ramai di sana, cuaca cerah. Terima kasih Bu Diana. Wah, ini kayaknya mau berliburnya ke pantai ya Bu Diana. Kemudian ada juga Pak Fahaza. Oke, ini memantau area Karanglo Karangploso ya, sudah terpantau adanya kepadatan. Ini tadi ada titik yang di-share ke kami, Tanjung Tirto, Kabupaten Malang ya, kalau kita buka. Oke, ini ada video juga dari Pak Fahaza, kita putarkan dulu kawan. Oke, ini sudah mulai ramai ya, tapi masih terpantau lancar, ramai lancar saja dari Pak Fahaza. Kawan-kawan City Guide yang ingin menambahkan juga di beberapa titik lain seperti apa, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami dengan manfaatkan WhatsApp di 0811 3600 911.

0: 到。
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kejapanan menuju sekitaran Gempol Rembang, ini menuju ke Paspro ya, atau Pasuruan Probolinggo juga masih aman kawan. Dan yang mengarah ke sekitaran Kejapanan Gempol, lalu Gempol Porong sampai ke Surabaya Porong tidak ada kendala kawan, ramai lancar untuk kali ini. Dari Waru Utama mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo cukup ramai. Mungkin ada beberapa titik yang ada antrian, tapi secara keseluruhan memang ramai lancar kawan. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol, kirimkan ke WhatsApp kami. Beserta cuacanya juga kawan, apakah cerah atau mendung atau mungkin udara kabur, bisa bagikan di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau ngelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas. Bukannya sama emang debu ribut, ah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Kantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Teman-teman, kita kembali pantau beberapa titik yang sudah mulai terjadi peningkatan arus. Pertama di area Bukit Berbunga ya, itu sudah mulai panjang antriannya. Termasuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Mikutopia, kondisinya juga panjang sekali antrian di sana. Ini sepertinya cenderung merambat ya. Mungkin ada yang kebetulan di siang hari ini ada rencana melintas di Mikutopia, ini bisa dipertimbangkan lagi kawan. Begitu juga kalau kita bicara tempat wisata yang sejauh ini cukup ramai ya, seperti Santera, ini juga sama luar biasa antriannya. Yang dari arah Kota Batu, bersiap nanti Anda akan menjumpai antrian yang sangat panjang di sana. Tapi nanti selepas dari Santera, kondisinya sudah kembali lancar. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Properti Nusantara. Kawan, Anda bisa hubungi 0821 45 200 700. Skyland, Life Start With You. Ini tadi ada lagi informasi yang dibagikan ya, masih dari kawan Siti Kit, ada Pak Karisma. Ada video yang ditambahkan kawan, ini di mana posisinya Pak Karisma?
1: Selamat siang teman-teman Siti Kit.
0: Selamat siang.
1: Melaporkan perjalanan dari Malang Selatan, Sidoarjo menuju ke Blimbing. Posisi sudah di Pagedangan Turen menuju ke arah Wajah. Kondisi jalan raya sangat lenggang, lancar. Cuman cuaca sudah mulai berawan. Dan gak tahu kok cuacanya semakin kesini semakin kadang panas, kadang dingin sekali. Dan sekarang sudah mulai berawan ini di daerah mau menuju ke desa Sanan Turen. Terima kasih, hati-hati di jalan teman-teman Sitikat semuanya. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Karisma, ini mengarah ke Turen ya. Sejauh ini masih aman, lancar sekali dari video yang sudah ditambahkan. Kemudian ada lagi informasi yang sudah masuk. Bu Mulyani, selamat siang Bu Mulyani. Terima kasih banyak. Info lalu lintas dari Pakis menuju Bandulan cukup ramai ya. Mulai lapangan Rampal ini ramai banget. Sepertinya ada acara berimbas pada lalu lintas di sekitarnya. Betul Bu, di Rampal pagi tadi ada fun run Bu Mulyani. Ini sepertinya untuk acara dilanjutkan dengan fokus di area lapangan ya Bu Mulyani. Nah kemudian ditambahkan, lalu di sekitar Pasar Klojen seperti biasa padat merambat, demikian juga stasiun Kota Baru sampai alun-alun Malang cukup ramai. Parkiran roda 2 di depan alun-alun ini penuh banget sehingga menghambat kendaraan roda 4 yang lewat. Cuaca cukup terik meski tidak seterik beberapa hari lalu. Oke, Bu Mulyani terima kasih banyak ya sudah berkabar. Kemudian untuk beberapa titik khususnya yang ada di area Kota Batu kawan, tadi yang dikeluhkan Mikutopia ya. Kami sudah coba hubungi Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema. Informasi diterima jam 10 lebih 35 menit, ini merespon kami, monitor anggota meluncur ke TKP. Kapolsek Bumi Haji ini sudah disampaikan juga ya, diteruskan informasinya ke Kapolsek Bumi Haji. Begitu kawan. Terima kasih banyak Ibda Gemah dan rekan-rekan yang merespon cepat, mohon waktu untuk penguraian arus lalu lintas khususnya ya Mikutopia. Sekali lagi lebih baik Anda antisipasi, Anda hindari di sekitar Mikutopia karena kondisi antriannya masih cukup panjang. Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Life Hacks. pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara. Karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, ini tadi ada Pak Rizky ya yang sempat gabung bersama dengan kami, kemudian menanyakan Karang Poso kemarin selesai sampai jam berapa ya cek soundnya. Kalau dari beberapa laporan yang masuk terakhir itu di sekitar subuh ya, itu baru selesai Pak Rizky. Kemudian Pak Rizky menambahkan cukup ramai di sosial media, banyak yang mengeluhkan. Nah, ini kita masih coba Pak untuk janjian ya dengan KBO Polres Malang Kompol Arianto untuk minta waktunya, kita akan coba ngobrol ya ini kondisi karnaval khususnya yang ada di Tegal Gondo seperti apa persiapannya, kemudian bagaimana rekayasa lalu lintas yang dilakukan dan pengamanan lainnya, termasuk juga memastikan ya kalau acara ini bisa selesai tepat waktu sesuai dengan izin yang diberikan. Nah, kemudian tadi kita juga sempat tanyakan ini kaitannya dengan cek sound kemarin, kenapa kok sampai molor akhirnya subuh ini baru selesai. Kabar dari Kompol Arianto sudah jadi memang selesainya tuh sejak subuh tadi, imbas adanya beberapa kendala teknis yang menyebabkan molornya waktu. Tapi untuk pengamanan tetap optimal sehingga kegiatan berjalan kondusif. Itu kawan, sementara ya pernyataan yang disampaikan. Ini kita masih coba minta waktu untuk janjian nanti. Semoga bisa ngobrol ya paling tidak 10 menit di line telepon bersama dengan Kompol Arianto. Nah, kalau di sekitar Selekta, Minkutopia, karena antrian sudah panjang dari rekan-rekan Polres Batu, Lewat Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema menyampaikan rekan-rekan personil kepolisian ini sudah menuju ke lokasi, ini sepertinya sudah sampai ya harusnya, dan sudah mulai melakukan pengaturan lalu lintas. Kawan-kawan City Gate boleh bantu, mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, bagaimana? Apakah pengaturan lalu lintas sudah ada petugas ya yang mengarahkan, karena kalau dibiarkan ini bisa jadi akan semakin panjang antriannya, gitu ya. Kemudian Pak Juni, setelah tadi memantau akordeon barat, ini sudah terjadi kepadatan mulai dari makam yang mengarah ke jembatan Tunggul Mas ya. Informasi tambahannya, penyebabnya jalan lurus akordeon barat pertigaan jembatan Tunggul Mas itu ditutup sehingga kendaraan semua diarahkan ke arah jembatan gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak untuk update-nya. Ini kita juga masih terus konfirmasi ya ke rekan-rekan kepolisian begitu yang membantu pengaturan lalu lintas. Kawan, untuk traffic report di siang hari ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Josari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Klaka. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Pemkot Batu gencarkan sosialisasi ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah.

Melalui Dinas Pendidikan Kota Batu, surat edaran untuk semua satuan pendidikan tentang sosialisasi itu mulai dikencarkan. Gerakan Ayah Mengantar Anak pada hari pertama sekolah dijadwalkan serentak hari Senin 13 Juli 2026 datang, ketika dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, surat edaran ini dikirim untuk semua sekolah di tingkat SD, MI, SMP, dan MTS, baik negeri maupun swasta. Kawan, Hovifah sambut peserta Adem Repatriasi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyambut kedatangan 120 murid program afirmasi pendidikan menengah atau Adem Repatriasi dari Malaysia dan Arab Saudi. Hovifah menegaskan, pemerintah Provinsi Jatim berkomitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas sekaligus memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan bagi para peserta. Sebanyak 120 murid akan menempuh pendidikan di 29 SMAN dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kawan, Israel mulai panggil mundur pasukan dari Lebanon Selatan. Israel mulai menarik pasukan militer Brigade Givati dari Lebanon Selatan setelah menduduki wilayah tersebut selama 8 bulan. Pihak militer Israel atau IDF menyatakan brigade tersebut mengakhiri misi tempurnya lewat upacara di Camp Filon di Israel Utara dan mengklaim telah menghancurkan ratusan ribu situs Hizbullah, menewaskan ratusan kombatan serta menyita lebih dari 1.000 senjata. Sementara otoritas Lebanon mengatakan serangan Israel sejak Oktober 2023 sudah membuat 4.298 orang meninggal dunia yang kebanyakan merupakan warga sipil. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di siang hari ini kawan, kita akan coba terhubung dengan Kapolsek Karangploso AKP Saminto kawan, soal acara Gerbek Suro itu kawan ya, Karnaval Gerbek Suro yang memang ada di Tegal Kondo dan menghadirkan sonhor kawan. Dan kita coba tanya-tanya gitu ya, bagaimana kegiatannya di sana dan lain-lain kawan, seperti apa pengamanannya, dan lebih lanjutnya kita akan coba hubungkan dengan Kapolsek Karangploso Pak AKP Saminto. Dan saat ini sudah terhubung di line telepon. Halo, selamat siang Pak Saminto.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Komandan. Ini sehat selalu ya. Dan kalau misalkan siang hari ini saya ingin tanya-tanya nih langsung saja untuk mempersingkat waktu. Hari ini Karnaval Sonhor digelar di Tegal Gondo. Kapan dimulainya dan berapa lama estimasi selesainya, Komandan?
2: Oke, terima kasih pendengar City Guide yang saya hormati. Pada kesempatan siang ini kamu sampaikan informasi. Yang pertama, kegiatan ini memang jauh-jauh sudah diinden oleh warga Tegal Gondo.
1: Yeah.
2: Sehingga waktu rapat pertama rakor di desa maupun di polsek dengan Muspika, kami akan minta pertanggungjawaban persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh panitia. Sehingga dari awal kami sudah memapping jalan yang mana ditempat lewati dan jalan mana yang nanti alternatif. Okay. Kami sudah cek langsung 2 hari berturut-turut, bahkan tadi malam saya cek langsung kendaraan yang disetar mana, terus yang finishnya mana. Memang yang digunakan real jalannya jalan kampung.
1: Oke,
2: ya, kampung. Cuman sekitar 5 kilo.
1: Sekitar 5 kilo saja ya.
2: Iya.
1: Nah, ini dimulainya mulai jam berapa, Dan?
2: Nanti kami apelkan lagi persiapannya untuk panitia maupun pengamanan, walaupun kami kemarin sudah 2 kali apelkan, kami cuma tidak mau betul-betul krodit yang mengakibatkan masyarakat terganggu. Kalau terganggu pasti.
1: Yeah.
2: Cuman saya mohon maaf warga Tegal Gondo maupun sekitarnya Karangploso jalan terganggu sedikit.
1: Oke. Okay.
2: Namun dari cek tadi malam sama kemarin 3 hari yang lalu cek jalan alternatif, kami sudah pastikan kegiatan tersebut tidak mateglek jalan tersebut, tapi ada jalan alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat.
1: Oke, dan estimasi selesainya ini kemungkinan jam berapa, Pak?
2: Izin, dari proposal kemarin jam 23 harus selesai.
1: Jam 23 harus selesai, 11 malam berarti ya?
2: Iya, okay. Jadi nanti setar habis sholat isya, karena saya nggak mau jeda sholat ibadah terganggu dengan suara son itu. Sehingga kemarin kesepakatan oleh panitia menyetujui, karena jangan sampai acara warga tidak nyaman kepada yang lain.
1: Oke. Nah, kalau misalkan untuk pengamanan yang disiapkan Polres Malang atau mungkin dari Polsek Karangploso untuk memastikan acara berlangsung aman dan tertib ini bagaimana, Pak? Baik bagi peserta maupun masyarakat sekitar ya.
2: Oke, terima kasih. Kemarin dari rapat malam adakan lagi di Desa Gagondo, kami cek real dengan kekuatan Limas. Juga ulas itu adalah relawan.
1: Oke. Okay.
2: Dia ada sekitar 10 orang dengan ambulan 3 orang disiapkan juga.
1: Oke.
2: Okay. Dengan Koramil, dengan Dishub, bahkan kami minta Polsek sebelah.
1: Oke. Okay.
2: Itu Polsek apa itu? Mana itu? Kedung Kandang.
1: Oke.
2: Okay. Membackup 10 personel karena sempalan perbatasan Kabupaten Malang dengan kota. Dan kebetulan real adanya dan ada surat dari panitia dan disanggupi oleh Polsek sebelah. Yang dilibatkan adalah Dishub, Polsek Kedung Kandang, TNI, Limas, TNI Poramil Polsek itu lengkap bersama UAS. UAS itu ada sejenis
1: relawan.
2: Ya, relawan. Dan itu on air luar biasa tadi malam juga.
1: Oke. Okay.
2: Yang jelas kami betul-betul kemarin sudah cek persiapannya.
1: Oke. Okay.
2: Jangan sampai di telepon kiri kanan yang sifatnya panitia nggak tanggung jawab, sehingga kami tadi malam nggak cek, intinya betul-betul sudah disiapkan.
1: intinya betul-betul disiapkan baik. Yeah. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kan ini perkiranya bakal rame nih ya untuk acaranya dan. Nah, apakah ada rekayasa lalin atau mungkin pengalian arus, imbauan khusus mungkin bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Tegal Kondo hari ini gimana?
2: Oke. Okay. Jadi makanya kemarin kami rapatkan sampai bolak-balik itu karena saya persiapan pengalian arus. Hmm. Dan tadi malam saya cek betul sudah ada himbauan dan okay. arah arus ya untuk pengalian. Makanya kemarin saya bilang panitia, walaupun jenengan kegiatan ini nanti ada berjalan aman enggak, tapi pihak yang lain harus ada hargai. Jangan sampai warga yang lewat Tegal Kondo macet glek, itulah yang jadi merugikan orang lain.
1: Nah, setuju.
2: Semua kalau berjalan aman, kami juga nyaman.
1: Betul.
2: Karena warga ini sudah jauh-jauh kalau enggak tak izinkan, waduh, kami dibilang tidak menghargai persiapan selama ini. Yang catatannya adalah memang mengganggu ketertiban umum, jelas karena hiburan warga ini di mana ada pasti akan mengganggu. Cuman saya minta para warga yang melintas Tegal Kondo maupun pendengar Citiga yang saya hormati,
1: okay.
2: lewat kesempatan ini saya selaku Kapolsek mohon maaf bila nanti jalannya terganggu, namun takut ada alternatif yang sudah disiapkan oleh panitia dan ada rambu-rambu. Mana tak wanti-wanti tolong berkirim surat ke City Guide. Jadi sampaikan sehingga warga mendengar saya monitor jalan mana yang nanti akan mengalami gangguan. Demikian, Pak.
1: Oke, kalau misalkan untuk pengalihan arusnya itu alternatifnya lewat mana saja dan mungkin bisa disebutkan
2: beberapa. Jadi kalau jalan ke kota itu arah ke belakang dom itu tidak tertutup.
1: Oh gitu.
2: Cuman agak terganggu oleh dengan setarnya tersebut.
1: Oh, oke, oke, oke.
2: Enggak tertutup. Jadi luang jalan dalam yang dilewati jalan dalam, Kang RW. Cuman meluapnya dari kendaraan dan penonton otomatis agak terganggu.
1: Baik, baik, baik. Jadi memang kalau misalkan untuk alternatifnya sudah disiapkan, tapi kalau misalkan untuk jalan besarnya ini ya tidak ditutup sebenarnya, cuman
2: meluapannya. Perluapan penonton dan kendaraan itu ya terganggu sedikit. Makanya saya kemarin berkali-kali rakor dan tadi malam cek lagi sudah sound sudah tersusun.
1: Oke. Nah, masalah sound ini Pak ya, kemarin malam ini banyak keluhan dari warga mengenai cek sound yang berlangsung sampai dini hari bahkan sampai subuh Pak ya. Nah, ini gimana jadi tanggapan gini, Polres ini?
2: Tadi malam kami nunggu nih dari sampai pagi, Pak.
1: Iya.
2: Jadi problemnya sebenarnya kalau tadi malam sound itu tidak macet, mesinnya tidak macet. Mungkin jam 00 selesai.

0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Karena macet, karena jalan kampung kan nggak bisa disalip, ada kutip.
0: Oke.
1: Okay. Ya sampai benahi truknya bunyi sama sound apa gensetnya bunyi,
0: yeah.
1: Baru jalan. Itu sehingga agak tadi pagi itu sampai subuh. Saya juga bingung itu terus ya apa caranya
0: ini. Iya. Apakah ada evaluasi mungkin dari pihak Polsek atau mungkin dari panitia?
1: Iya, jadi acara tadi malam itu sebagai evaluasi kami untuk yang nanti malam. Jangan terlalu lama apa ya pentas di panggung penghormatan. Itu yang bikin lama. Yang kedua, proposal daripada panitia ini tidak sesuai dengan awal.
0: Okay.
1: Ataunya ada kendaraan tambahan itu yang bikin lama. Waduh ya opo gini.
0: Iya, takutnya seperti itu Pak ya. Jadi ini diantisipasi, ada antisipasinya nanti ya kalau misalkan ada kendaraan tambahan.
1: Betul. Okay. Jadi nanti jam 18 saya sampaikan lagi, saya cek lagi. Kalau sesuai dengan kendaraan tadi malam sesuai dengan ajuan, Pak.
0: Oke.
1: Okay. 12.
0: Baik, jam 12. Nah, apa namanya? 12 kendaraan maksudnya, Pak ya?
1: Nggih, 12 kendaraan. Ya mudah-mudahan enggak ada tambah-tambahan lagi yang bahasa kasarnya selundupan.
0: Selundupan.
1: Ingin
0: Oke,
1: ikut tampil.
0: Pak Saminto, sebelum himbauan ya, mungkin ada pertanyaan ini dari kawan pendengar. Ini ada dari Mas Rio. Mas Rio ini ngekos di Tegal Kondo, tepatnya Jalan Karya Wiguna. Sekarang masih kerja, tapi baru pulang nanti malam. Nah, apakah saya bisa lewat ya? Biasanya di simpangan sudah dijaga, soalnya jadi nggak boleh masuk. Padahal dikit lagi nyampai. Bagaimana, Pak?
1: Untuk sekarang saat ini masih bisa, Pak.
0: Untuk
1: karena
0: saat
1: penonton belum banyak kan.
0: Nanti kalau misalkan nanti, ini
1: kalau malam, ya itu penonton nggak tahu ya masyarakat itu kalau sonher kok semangatnya minta ampun.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Sehingga kalau nanti terganggu nih sepeda motor, insya Allah aman Pak, karena kendaraan kan kecil. Tapi kalau mobil memang ya agak terganggu. Tapi yang jelas kalau gang udah di dalam itu habis sempalan jalan UMM itu masuk memang macet.
0: Macet
1: karena
0: ya.
1: Kan jalannya kecil ya kan nggak bisa untuk simpang karena digunakan cuma 5 kilo itu tembusnya ke lepasnya arah kota itu.
0: Oh,
1: itu memang itu. Tapi net jalan yang belakang panjang ke arah UMM itu nggak ditutup.
0: Nggak ditutup. Jadi kalau misalkan sepeda motor masih bisa ini Pak ya?
1: Aman, bisa jalan.
0: Masih bisa.
1: Nah, kendaraan ya memang nggak bisa. Jalannya jalan kampung kecil nggih.
0: Betul.
1: Nah, itu ya sepurane pendengar Sitiket, warga Tegal Kondo dan termasuk wilayah Karangploso dan yang lainnya yang melewati kami mohon maaf.
0: Oke, Pak Saminto, mungkin sebagai penutup ya, apa pesan dan imbauan dari Polsek Karangploso, Polres Malang kepada panitia, peserta sonhorek, maupun masyarakat supaya acara hari ini itu tetap meriah tanpa mengganggu keamanan, ketertiban, dan lalu lintasnya maupun kenyamanan warga, Pak. Silakan.
1: Siap. Jadi gini, saya pertama mohon maaf kepada pendengar Sitiket, dan warga sekitarnya mungkin nanti malam agak terganggu karena kegiatan tidak tiap hari, cuma ini katanya warga tiap 2 tahun sekali. Sehingga dengan kegiatan selamatan di Suruan ini diadakan warga, kami berusaha untuk bagaimana pengendara yang lewat Tegal Kondo dalam keadaan bisa berjalan dengan sesuai keinginannya, dalam hati tidak ditutup. Yang kedua, bila nanti ada gangguan yang sifatnya tidak nyaman kepada masyarakat yang mulai tergondol, kami berusaha pada pengamanan untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ataunya kekerasan apapun dengan bahasa kekerasan pun. Dengan alasan ini kami diso, jadi tetap saya bilang persuasif, yang nyaman, yang santun, sehingga warga terganggu tidak merasa dibentak sehingga menyadari karena itu ada kegiatan. Saya juga mengimbau ke panitia juga tetap komit dengan proposalnya. Karena dari proposal jam 23.00 selesai. Semoga dalam kegiatan ini tidak terganggu atau kendaraan macet.
0: Amin.
1: Sehingga tidak membuat panjang waktu durasi daripada pelaksanaan itu.
0: Okay.
1: Yang jelas terganggu pasti. Namun mohon maaf bila mana warga sekitarnya yang melempah di Tegal Kondo terganggu, balik lagi karena kegiatan warga saya mengedepankan daripada asas manfaatnya bukan asas kepastian hukum. Kalau kepastian hukum adalah salah, mengganggu umum. Tapi sempenting aman.
0: Sempenting aman.
1: Sengaja aman. Karena masyarakat kalau dihentikan sudah jauh-jauh kegiatan ini disiapkan, terus kami melarang tidak boleh, ya itu asalnya nanti bikin masalah malah warga resah.
0: Oke, baik Pak Saminto, terima kasih atas himbauannya dan gabungannya untuk siang hari ini Pak. Semoga acaranya sukses.
1: Siap.
0: Sehat selalu Pak Saminto.
1: Mudah-mudahan. Amin, amin. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Itu tadi kawan kita sudah terhubung ya dengan Kapolsek Karangploso, AKP Saminto. Sangat berterima kasih sekali nih ya dengan Pak Saminto. Luar biasa kawan, penjelasannya jelas. Mungkin untuk Anda yang memang menuju ke sekitaran Tegal Gondo untuk siang hari ini sampai nanti malam, itu hindari saja lebih baik ya. Mobil atau mungkin kendaraan-kendaraan besar lainnya tidak akan bisa lewat kawan, akan terhambat pasti ya. Tapi kalau misalkan sepeda motor masih bisa lewat pelan-pelan gitu. Anda boleh tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 mengenai kepadatan yang mungkin sudah terjadi di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang untuk di siang hari ini. Boleh tambahkan saja di WhatsApp atau mungkin di sosial media. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm.

Koyol Live, halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita sudah terhubung dengan Kapolsek Karangploso ya, AKP Saminto. Dan memang sudah dijawab kawan ya, secara jelas tadi, kalau misalkan lajurnya itu bisa dilewati oleh sepeda motor untuk nanti malam, dan untuk siang hari ini masih cukup aman sebenarnya, masih sepi. Nah, tapi yang perlu Anda waspadai memang mobil kawan, seperti itu ya. Dan kalau misalkan saat ini mengenai cuaca kawan, kita move ya dari segi lalu lintas ke cuaca. Kalau misalkan kita cek potensinya kawan, di sekitaran Kota Malang tadi itu perkiraannya tidak akan ada awan, tutupan awan atau mendung gitu ya. Nah, tapi di sekitaran Teluk Gomas saat ini, lewat pantauan sepandangan mata di depan studio, itu cerah berawan, tidak ada terik panas yang luar biasa gitu, tidak ada kawan. Nah, meskipun suhunya sudah meningkat ya ke sekitaran 29 sampai 30 derajat Celcius kawan, ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya, 29 sampai 30 derajat Celcius kawan. Lalu kalau misalkan kita cek rata-rata, malah di sekitaran Kota Malang ini ada yang kabut asap kawan, ada yang udara kabur. Lalu apakah karena hal ini ya, jadi potensinya ini luar biasa gitu di Kota Malang. Anda boleh tambahkan saja pantauan-pantauan di titik-titik lainnya bagaimana, apakah teriknya luar biasa kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Tadi ada informasi yang masuk di live TikTok kawan dari Pak Ismail ini ya. Wajah mendung angin katanya, mendung berangin gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauannya. Lalu ada Pak Handi tadi menginformasikan macet di tenis katanya gitu. Nah, macet di tenis, terus habis itu banyak orang yang lawan arah gitu. Nah ini kawan, orang yang lawan arah. Ada sepeda motor Beat ini ya, warna merah N4377 TDR, ini mbak-mbak ya. Lalu ada mas-mas gini ya. Nah ini mas-mas N3766AX ini. Nah mas-mas dua orang nih. Lalu ada mas-mas lagi, tapi gak terlihat ini platnya. Lalu ada ibu-ibu ya kawan, N6680ABF. Luar biasa banyak ini ya. Lalu ada mbak-mbak lagi kawan, N5276IN. Nah luar biasa ya, banyak yang melanggar ini, difotokan oleh Pak Handi ini. Nah ini ada satu bapak-bapak yang difotokan, apa ini maksudnya Pak Handi? Apakah orang yang mengarahkan gitu ya? Terus ada L, apa ini, 3984, nggak terlihat belakangnya ya. Nah ini Beat juga kawan, jadi luar biasa banyak sekali untuk tenis ini ya, untuk pengendaranya masih belum ada penindakan yang cukup signifikan dari pihak terkait kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi lain dari Pak Anggoro. Pak Anggoro ini menginformasikan di Ahmad Yani dari mulai flyover sudah mulai macet katanya. Nah ini kawan videonya, luar biasa ya, cenderung berhenti nih kawan, padat merambat. Anda perlu waspadai, kurangi kecepatan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga fokusnya Anda kawan ya. Karena kalau misalkan padat seperti ini perlu fokus lebih otomatis. Kalau mungkin sudah mulai ngantuk, menepi terlebih dahulu di minimarket maupun di pom gitu ya. Anda istirahat sejenak saja kawan, relax-relax, atau mungkin mampir ke warkop ngopi-ngopi dulu gitu ya. Setelah segar lagi, bugar lagi, sekaligus menunggu macetnya menurun, Anda bisa lanjutkan perjalanan. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di siang hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya? Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
4: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
4: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
4: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
4: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap!
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
7: HP?
4: Bukan.
7: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
7: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kami mendapatkan informasi mengenai kehilangan kawan ya. Untuk Anda yang menemukan satu lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha ya, tahun 2023, dengan nopol 3076 EER kawan, atas namanya Maria Agustin Huliselan, alamat Dusun Tegal Pasangan, RT3 RW8, Kelurahan Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Bisa kabarkan ke kami kawan ya, kalau misalkan menemukan STNK tersebut. Saya ulangi lagi, ini nopolnya N3076 EER kawan. Nah, ini katanya hilang pada tanggal 8 Juni 2026, kemungkinan di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Dan Anda mungkin bisa tambahkan, kalau misalkan menemukan STNK tersebut, bisa kabarkan ke City Guide di 0811-3600-911. Dan tadi kawan, ada kawan pendengar yang ingin terhubung ya, Pak Roni Rudianto kawan. Kita coba hubungkan terlebih dahulu untuk saat ini Pak Roni ya. di line telepon kawan. Kita coba tunggu terlebih dahulu, kalau misalkan memang bisa dihubungi, kita akan coba on air kawan kali ini ya. Kita coba tunggu terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Sambil menunggu Pak Roni, kita bacakan informasi di live TikTok ya. Tadi ada Pak Jarot menginformasikan. Nah, ini mengenai Bistrans Jatim gitu. Kenapa kok pembayarannya itu nggak pakai e-money saja yang memang bisa di-tap gitu loh ya. Jadi masuk langsung di-tap. Jadi tidak harus menggunakan petugas yang memang muter-muter ke depan ke belakang gitu kawan ya. Supaya lebih enak dan lebih praktis katanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ada informasi lain dari Pak Aris ya. Menginformasikan ini tadi, Karnaval Tegal Gondo baru saja diberangkatkan dan jalan di belakang UMM ditutup total, utamanya di Jalan Dawuhan. Nah, di belakang UMM itu ada sejumlah pos panitia tanya warga, dan yang ke arah Karangploso dari Tunggul Wulung juga ditutup total dua arah, katanya seperti itu. Banyak yang putar balik dari makam Tunggul Wulung ke Carlos, Kak. Ini saya berhenti di Jalan Dawuhan dan berhenti ya. Karang Besuki juga ada karnaval. Oh ya, di Karang Besuki ada karnaval juga ya. Lalu ada Pak Sultan Hadi menginformasikan wisata kuliner di Pasar Klojen Malang. Bagaimana ini Pak? Ramai atau gimana? Katanya cuaca cerah dan dingin di sekitaran sana. Padat Mas Iqbal. Lalu kalau misalkan kita lihat, Pak Sultan Hadi menginformasikan juga untuk wilayah Lalin tadi arah Kebon Agung menuju Pakisaji lancar. Terima kasih kawan pendengar yang sudah menginformasikan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini Pak Roni tadi sepertinya tidak jadi on air kawannya karena mengirimkan voice note ini.
10: Selamat siang dulur-dulur. Hindari jalan veteran dan seputaran jalan Jakarta atau seputaran UM. Hari ini bubaran wisuda. Banyak sekali yang keluar dari UM. Terima kasih Siti Gaet. Jangan lupa bahagia. Panas-panas agak macet. Terima kasih.
9: Panas-panas agak macet. Terima kasih Pak Roni untuk informasinya. Lalu ada Pak Saiful menginformasikan lewat voice note.
11: Selamat siang Siki. Saya barusan lewat flyover Arjosari. Macetnya cuma sampai tersendat di lampu merah Sabilila.
9: Oke.
11: Selepas itu lancar. Terima kasih.
9: Oke, terima kasih.
11: Siang.
9: Lalu ada Pak Catur Heri menginformasikan ini kawan. Melalui foto dan pesan WhatsApp ya. Info ada bis Mogo di Jalan IR Soekarno atau Raya Beji di arah Batu depan Masjid Beji katanya. Nah, ini kawan fotonya. Oh, bis merah ini Pak ya. Luar biasa ini. Pasti membuat kontraflow. Jadi ini perlu Anda waspadai saja. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait ya mengenai hal ini. Ada bis Mogo ini, kawan-kawan di Newsroom juga bisa bantu ya. Jadi ini ada bis Mogo di sekitaran IR Soekarno jalan atau Jalan Raya Beji arah Batu kawan, depan Masjid Beji. Nanti kita coba teruskan ke Ibda Gema atau mungkin ke pihak-pihak terkait lainnya kawan. Lalu ada Pak Anto menginformasikan, saya kasih info acara mulai Sabtu depan katanya. Ini ada acara Bersih Desa Kalisongo tahun 2026 kawannya. Ada di Sabtu 11 Juli ada Cidor gitu kawannya dan Nyadran di jam 7 sampai jam 11. Lalu Minggu 12 Juli ini ada hitan masal ikrar doa pamuji campur sari. Lalu ada pagelaran wayang kulit di 19.30 kawannya. Lalu ada bintang tamunya Cak Percil ini. Oh, luar biasa pasti rame ini ya. Lalu di Sabtu 18 Juli 2026 akan ada karnaval kawan ya. Kalisongo Culture Carnival tulisannya seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Anto. Anda mungkin bisa tambahkan juga kawan karnaval-karnaval lain atau mungkin ada acara-acara lain. Di hari ini katanya ada acara di Karang Besuki. Nah, ini mungkin Anda bisa kirimkan flyernya gitu kawan. Kirimkan di 0811 3609 11.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen. Karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo. Posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tebur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek lo kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
9: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon mentani lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
8: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
10: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
9: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
12: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
9: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
12: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
9: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
12: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
11: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, kehadiran ayah di lingkungan sekolah pada hari pertama dinilai penting. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nur Hidayat menyampaikan, keterlibatan keluarga sejak awal menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MPLS yang ramah anak. Maka dari itu, pihaknya terus gencarkan sosialisasi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Kata Alfi, selain mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, sekolah juga diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Kawan, Komisi 3 apresiasi pengungkapan jaringan narkoba. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Polda Jawa Timur dalam membongkar jaringan peredaran narkotika dalam barang bukti sabu seberat 3,37 ton. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Komisi 3 berharap sinergi antara BNN dan kepolisian terus diperkuat agar upaya pemberantasan jaringan narkotika semakin efektif dan berkelanjutan. Kawan, Indonesia duduki peringkat nomor 1 di Asia Tenggara dalam jumlah penyandang diabetes. Laporan dari International Diabetes Foundation menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penanganan diabetes karena jumlah penyandang diabetes di Indonesia pada tahun 2024 mencapai hingga 20,4 juta orang dewasa antara 20 sampai 79 tahun. Angka ini sangat tinggi dan menempatkan Indonesia di peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah penyandang diabetes terbanyak di dunia dan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Direktur Duc Giang General Hospital Vietnam, Dr. Do Dinh Tung mengatakan, diabetes yang terjadi pada kelompok usia muda terjadi karena faktor perubahan pola makan dan gaya hidup generasi muda. Kata Do, konsumsi fast food yang tinggi, sering mengkonsumsi minuman manis, minim aktivitas fisik, kualitas tidur yang buruk, dan stres berkepanjangan sebagai faktor-faktor yang paling banyak memicu diabetes di usia muda. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke Jalan Insinyur Soekarno, Raya Beji, arah ke Batu. Infonya depan Masjid Beji, itu ada bus wisata yang mogok ya. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema. Monitor anggota sudah di lokasi untuk melakukan pengaturan. Itu ya jawaban yang kami dapatkan di jam 11 lebih 52 menit tadi. Tadi Pak Michael juga mengabarkan hal yang sama, sekilas lewat Beji, melihat ada bus berhenti, entah mogok atau apa, mengarah ke barat ya, posisi di depan Masjid Putih Beji, timurnya Sekolah Alkitab Batu. Itu kawan informasinya, dan Pak Michael juga sudah sempat menginformasikan ke polisi terdekat, hanya saja ini belum tahu ya, sudah ditangani atau belum, mengingat antrian kendaraan dari barat atau timur itu juga sudah mulai merambat. Terima kasih banyak Pak Michael, sudah dapat atensi ya dari rekan-rekan Polres Batu, mohon waktu. Kemudian ini tadi kami melihat di grup kolaborasi pelayanan pengamanan Malang Raya dari rekan-rekan kepolisian ya, ini juga sudah standby di beberapa titik potensi kepadatan kawan di akhir pekan ini. Bahkan dari Kanit Kamsel Polres Malang Ibda Umar ini memantau di Simpang 4 Kepuharjo Karangploso. Ada beberapa personil yang ada di lokasi, sekitar 3 personil, sambil kita tampilkan di visual radio. Terlihat lalu lintas siang hari ini masih terpantau lancar kawan dari segala arah dengan kondisi cuaca yang terik ya. Dan dominasi kendaraan roda 4 melintas di Simpang 4 Kepuharjo Karangploso. Kemudian ada juga tambahan informasi ini mungkin dari laporan sebelumnya kawan-kawan City Guide yang mengeluhkan kondisi di Mikutopia terpantau sudah mulai panjang ya antriannya. Bahkan kalau kita lihat tadi di sekitar Bukit Berbunga itu luar biasa panjang sekali antriannya, sehingga kita koordinasi dengan Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema dan disampaikan situasi terkini arus lalu lintas di Simpang 3 Res Area Sidomulyo. Ini arah ke Mikutopia Kota Batu. Coba kita putarkan ini video yang dibagikan jam 11 lebih 54 menit tadi.
2: Siang Komandan, mohon izin dilaporkan. Saat ini pukul 11 lebih 50, situasi arus lalu di Simpang 3 Res Area Sidomulyo, Kota Batu. Arus peningkatan dan mengarah ke Mikutopia dan Selekta. Saat ini rekan Lombok-Lombok gabung dengan Sabara atau Samapta membantu pola-pola di tempat untuk memperlancar arus dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara demikian dilaporkan dan nanti ada perkembangan lagi kami sampaikan lebih lanjut. Selamat siang Komandan.
1: Baik, terima kasih banyak atensinya, dan untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa kondisi di area Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, siang hari ini kita lanjutkan dengan informasi yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide di WhatsApp ya. Terima kasih banyak, ada Pak Dani.
1: Ini wong Ciliwung padat setelah ada kereta plus gara-gara orang-orang langgar belok kanan langsung jalan.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Dani. Kemudian ini tadi ada juga laporan yang ditambahkan dari Pati Hadi. Ini ada fotonya juga ya, tapi ini tadi sempat mengirimkan voice note kawan. Dan ada beberapa foto juga, kita coba putarkan voice note-nya.
2: Ini foto jalan daerah Kendal Sari 4 dan 2. Kemudian sampai yang di pojoknya puskesmas itu. Ini lagi ada warga yang menambal lubang-lubang jalan dengan semen. Jadi jalanan banyak yang ditutup. Agak ribet masuk daerah Kendal Sari sini. Kalau yang tidak perlu mungkin bisa dihindari dulu.
0: Ya. Baik Pak Tihadi, terima kasih banyak. Nah ini kawan kita bisa lihat ya. Ada beberapa titik yang dilakukan penambalan oleh warga sekitar. Nah, ini ada informasi juga, jadi papan pemberitahuan ya, kalau jalannya ditutup. Kemudian ini juga ada tandanya, jadi hati-hati, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian ada juga tambahan informasi kali ini dari Pak Daniel. Terima kasih banyak Pak Daniel. Ini tadi ada foto, oh video ya, yang ditambahkan posisi di perempatan exit tol Malang. Selamat siang City Guide, izin menginformasikan ya, ini ada pengemis dan gendong anak. Oke, sambil kita tampilkan di visual radio, ada seorang ibu gitu kawan ya yang bawa anaknya. Oh sama ada laki-laki perempatan juga. Nih posisinya tadi terakhir di exit tol Malang, perempatan exit tol Malang. Oke. Pak Daniel, kita sampaikan ke rekan-rekan Satpol PP dan juga Dinsos P3AP 2KB Pak ya, mohon waktu. Terima kasih banyak untuk laporannya. Kemudian ini tadi ada juga kabar dari Pak Diono. Ya tadi Pak Diono memantau kondisi arah ke Mikotopia. Hindari ke arah sana karena kondisinya sudah berhenti jam 12 lebih 13 menit. Seperti ini kawan. Ya, tadi ada foto yang dikirimkan Pak Diono. Terima kasih Pak Diono, tapi tadi kita juga sudah coba untuk komunikasi dengan rekan-rekan dari Polres Batu. Kanit Urjawali Polres Batu Ibda Gema menyampaikan kalau petugas juga ada di lokasi gitu ya untuk membantu pengaturan. Dan untuk saat ini memang volume kendaraan luar biasa kawan, yang mengarah ke Santera, Mikutopia, Selekta, ini kondisinya sudah sangat panjang ya. Kemudian ada Pak Ismail, terima kasih juga siang hari ini mengabarkan area Wajak sampai saat ini mendung gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain boleh nanti Anda tambahkan, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini? Apakah memang ada potensi-potensi kepadatan? Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
1: Sinigay World Cup Update. Dominasi mutlak wakil Afrika. Maroko hajar Kanada 3-0 dan resmi melenggang ke perempat final. Kejutan besar kembali dihadirkan oleh tim nasional Maroko yang sukses melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menggulung Kanada dengan skor telak 3-0. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Singa Atlas langsung memperagakan permainan menekan dengan intensitas tinggi yang membuat barisan pertahanan Kanada melakukan banyak kesalahan fatal di area terlarang. 3 gol kemenangan Maroko lahir dari skema serangan kombinasi yang sangat rapi dan klinis, sekaligus memutus momentum perlawanan Kanada yang tampil frustasi sepanjang 90 menit laga berjalan. Keberhasilan menembus babak 8 besar ini tidak hanya memicu perayaan masif, tapi juga menegaskan status Maroko sebagai kekuatan menakutkan yang siap menjegal tim-tim unggulan di fase hidup mati turnamen tahun ini. Jika Maroko melenggang dengan pesta gol yang meyakinkan, nasib yang jauh lebih dramatis justru dialami oleh raksasa Eropa, Perancis, yang harus memeras keringat hingga menit akhir demi mengamankan kemenangan tipis. Drama titik putih di babak gugur, gol penalti Kylian Mbappe menangkan Les Bleus atas Paraguay. Tim nasional Prancis berhasil menjaga nafas mereka di turnamen ini setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil Amerika Selatan, Paraguay. Pertandingan berjalan sangat alot dan berintensitas tinggi, di mana Paraguay secara luar biasa mampu menerapkan strategi benteng berlapis yang membuat barisan penyerang maut Prancis frustasi mencari celah. Kebuntuan raksasa Eropa akhirnya pecah di paruh kedua setelah akselerasi cepat di kotak terlarang memaksa bek Paraguay melakukan pelanggaran keras yang berbuah hadiah penalti. Sang kapten Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor tampil dingin dan sukses menyarangkan bola ke pojok gawang menjadi satu-satunya gol penentu yang meloloskan skuad Les Bleus ke babak berikutnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill. Hunian

0: strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Rek, kata Nandi.
4: Ke kampus, ada kuliah.
5: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re.
6: Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
6: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
10: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Masih dengan saya Bulan di siang hari ini, kawan-kawan C3, terima kasih banyak ya untuk beberapa informasi yang sudah diberikan. Lebih baik Anda hindari di sekitar Tegal Gondo, karena memang seperti informasi yang disampaikan ya dari Kapolsek Karangploso, jadi ada kegiatan Karnaval Sonhorek kawan yang melibatkan ada 12 ya kendaraan nantinya yang akan turut berpartisipasi nih kalau sesuai dengan pengajuan izin proposal dari pihak panitia. Saat ini memang masih persiapan, sedangkan acaranya nanti akan berlangsung mulai dari selepas Isya ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang berencana mengarah ke Kota Batu, yang dari arah Kota Malang mau mengarah ke Kota Batu, bersiap di Jatimpak 3. Kondisinya panjang sekali antriannya kawan. Kemudian untuk Anda yang arah turun ke dari Kota Batu mengarah ke Kota Malang, jalur utama mulai dari Jalan Diponegoro, kemudian di Jalan Patimura, tampak siang hari ini peningkatan arus lalu lintas juga terpantau di sana. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Kawan RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita coba beralih lagi

0: ke WhatsApp City Guide yang baru saja masuk ya. Ini tadi dari Pak Juni. Terima kasih banyak. Oh, ini video ya. Di mana ini posisinya, Pak Juni?
1: Semeru, Jalan Raya Semeru sudah mulai ramai, tapi masih jalan.
0: Oke. Jalan Semeru
1: semakin
0: ya.
1: Siang semakin padat. Ya. Wanti-wanti saja.
2: Belok okay, kanan lanjut. Ke Jalan Semeru.
0: Baik, hati-hati di jalan, Pak ya. Kemudian untuk Anda kawan yang mungkin menanyakan ya soal kondisi acara sebelumnya, karena memang kan hari ini hari hanya di Tegal Gondo itu. Nah, kemarin ketika check sound itu sempat ini ya waktunya molor ya. Tadi juga untuk penjelasannya sudah disampaikan dari Kapolsek Karangploso AKP Saminto Raharjo. Kita coba dengarkan kawan penjelasannya seperti apa.
3: Malam kami nunggu nih dari sampai pagi, Pak.
4: Iya. Yeah,
3: jadi problemnya sebenarnya kalau tadi malam sound itu tidak macet, mesinnya tidak macet. Mungkin jam 00 selesai.
4: Oh gitu, oke.
3: Okay. Karena macet, karena jalan kampung kan nggak usah disalip, ada kutip.
4: Oke.
3: Okay. Ya sampai benahi truknya bunyi sama sound apa gensetnya bunyi.
4: Iya.
3: Yeah. Baru jalan. Itu sehingga agak, tadi pagi itu sampai subuh. Iya. Jadi acara tadi malam itu sebagai evaluasi kami. Untuk yang nanti malam, jangan terlalu lama apa ya pentas di panggung penghormatan. Itu yang bikin lama. Yang kedua, proposal daripada panitia ini tidak sesuai dengan awal.
4: Okay.
3: Ataunya ada kendaraan tambahan itu yang bikin lama. Waduh ya opo gini. Okay. Jadi nanti jam 18 tak apaikan lagi, saya cek lagi. Kalau sesuai dengan kendaraan tadi malam sesuai dengan ajuan, Pak.
4: Oke.
3: Okay. 12. Gitu ada kendaraan. Ya mudah-mudahan gak ada tambah-tambahan lagi.
0: Ya. Nah itu kawan ya. Jadi harapannya semoga dari pihak panitia ini juga komit ya untuk nantinya acara yang akan diselenggarakan selepas Isya ini sesuai dengan kesepakatan tidak ada penambahan lagi kendaraan, karena ketika ada penambahan kendaraan peserta begitu, maka ini juga bisa menambah waktu. Gitu ya. Sedangkan harapannya kejadian semalam ini tidak terulang kembali, karena ada yang menyampaikan ke City Guide itu subuh-subuh baru ini ya masih terdengar suaranya tapi sayup-sayup gitu. Sedangkan kalau melihat dari acaranya sendiri harusnya paling tidak jam 12 ya itu harus selesai. Nah, untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Ada yang masih memantau juga yang sedang terjebak antrian, khususnya di mana lagi yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kegagalan itu sebuah diksi bahwa itu sebetulnya tahapan. Tahapan yang harus dilalui untuk stage berikutnya. Apa yang terjadi pada tahapan awal yang disebut gagal itu sebetulnya kita melihat ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Bukan ditinggalkan, diperbaiki. Nah, yang diperbaiki disempurnakan. Kemudian yang disempurnakan diambil lagi pada tahap kedua. Kalau tahap kedua itu masih ada, orang lain menyebut juga gagal, bagi pelakunya mestinya tidak menyebut kegagalan, tapi ada lagi bagian yang perlu disempurnakan dan begitu seterusnya. Jadi kegagalan itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak berhasil. Justru orang yang tidak melakukan apa-apa itulah kegagalan. Jadi orang-orang itu sedang bekerja dan menyusun rencana-rencana menjadi lebih sempurna. Orang memiliki apa yang disebut dengan the law of readiness, hukum kesiapan itu. Dulu pernah mencoba masuk di sebuah perguruan tinggi negeri ya, yang bergengsi di Jawa Timur sih gitu. Kemudian belum mendapat kesempatan untuk masuk di kampus itu gitu. Tapi di situ saya malah memperoleh bagian terpenting dari kesuksesan berikutnya gitu. Yaitu dengan mengetahui level kesulitan dari soalnya seperti apa. Sehingga saya menjadi lebih experience ya. Experience saya malah bertambah banyak. Orang tidak boleh berpikiran bahwa kesempatan tidak datang lagi. Jadi kesempatan itu bisa datang lagi asal kita memikirkannya kesempatan itu ada. Kegagalan itu modal ya, modal agar kita lebih resilient namanya. Resilient itu kalau sekarang namanya tahan banting. Mengalami masa-masa kegagalan itu kita sudah imun pada hal-hal yang kurang enak gitu. Perasaan-perasaan negatif itu dimasukkan dalam tubuh kita melalui pengalaman itu, dan dari situ maka kita menjadi imun, menjadi tahan pada kegagalan-kegagalan berikutnya karena kita telah mengalami hal yang serupa. Saya Tulus Winarsuno, guru besar bidang psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
9: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
5: tadi kita sempat sambung ya bersama dengan Kapolsek Karangploso AKP Saminto Raharjo yang menyampaikan beberapa hal. Ini kaitannya dengan agenda Karnaval Sonhorek Tegal Gondo, kawan. Jadi pihaknya sebelumnya sempat adakan rapat koordinasi kegiatan bersama dengan Polsek dan Muspika. Bahkan di situ juga ada beberapa kesepakatan ya, seperti halnya tidak menutup jalan besar. Jadi untuk roda 2 ini sebenarnya juga masih bisa melintas. Kemudian untuk roda 4 diimbau supaya menghindari mengingat adanya potensi-potensi lonjakan pengunjung yang bisa jadi ini sampai ke jalan utama gitu ya. Kemudian untuk akses yang digunakan peserta ini sebenarnya masuk jalan perkampungan sekitar 5 km. Kemudian untuk kegiatan ini akan dimulai setelah Isya dan akan berakhir di jam 12 malam informasinya. Sesuai dengan izin proposal, total ada 12 kendaraan sonhorek ya yang akan mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk pengamanan yang sudah disiapkan, nanti ada petugas gabungan mulai dari Dishub, Koramil, Linmas, Relawan, dan ada tambahan backup personil dari Polsek Kedung Kandang ya, sebanyak 10 personil. AKP Saminto juga sempat menyampaikan seperti dari insight tadi yang disampaikan ya, yang kami putarkan dari AKP Saminto soal banyaknya keluhan check sound semalam ya yang tembus sampai subuh. Ternyata ini akibat adanya kendala teknis bagian genset seperti itu kawan, sehingga butuh waktu untuk perbaikan. Nah tapi dari kejadian ini tentu juga belajar ya, banyak evaluasi begitu supaya nanti mengantisipasi molornya acara dengan harapan nanti atraksi di depan panggung ini bisa lebih dipersingkat dan tidak ada penambahan kendaraan dari peserta. Itu komitmen yang diharapkan juga tetap dijaga ya dari pihak panitia. Itu kawan, kemudian untuk tambahan informasi jam 12:45 ini baru saja Kapolsek Karangploso AKP Saminto menyampaikan kondisi di Tunggul Mas masih aman terkendali kawan. Coba kita tampilkan di visual radio seperti ini. Penjagaan juga masih terus dilakukan di sana. Jadi masih aman saja ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda berkabar di WhatsApp City Guide. Oke, untuk informasi selanjutnya, karena siang hari ini kami dapat beberapa informasi dari kawan-kawan City Guide, khususnya yang sedang berwisata ke Kota Batu ya. Terima kasih untuk kawan-kawan City Guide yang sudah menyampaikan dokumentasinya, mulai dari adanya bus tadi yang trouble, bagaimana akses yang mengarah ke sekitar Mikutopia yang sudah mulai terjadi antrian. Nah, untuk siang hari ini kita akan coba update informasinya seperti apa bersama dengan Kanitur Jawa Wali Polres Batu, Ibda Gema. Kita sapa dulu, selamat siang Ibda Gema.
12: Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Bulan, terima kasih banyak untuk waktunya sebelumnya Ibda Gema.
12: Oh siap,
5: Mbak Bulan. Oke, akhir pekan tetap harus siaga ya Pak Gema.
12: Wah luar biasa ini Mbak, Sabtu Minggu selama liburan ini luar biasa. Termasuk juga Sabtu Minggu yang kemarin, wis kita luar biasa Mbak, kita all out lah.
5: Iya, oke. Yaudah Goma, boleh disampaikan ya ini soal antrian. Kita mungkin satu persatu, kita ke Beji dulu. Siap. Raya Beji ya, akibat bus mogok ini. Mungkin boleh disampaikan kendalanya ini ada apa, bagian apa yang trouble dari bus ini Pak Gema?
12: Iya, itu tadi kok ya pas kebetulan anggota saya itu 2 personil pas pengaturan di depan Singgasari tadi kan sempat padat juga. Nggak lama ternyata ada bis mogok itu. Ya wis langsung meluncur ke lokasi, sampai saat ini masih di lokasi juga Mbak. Untuk kendalanya itu ternyata koplingnya itu Mbak, koplingnya nyeplos itu banyak. Banyak kendaraan rata-rata yang batu nggak, ya nggak bisa aja sih. Kemarin juga ada mobil pribadi juga kopling nyeplos. Pokoknya selama musim liburan ini ada beberapa ya peningkatan jumlah ini mobil mogok ya, karena rata-rata komplainnya apa kampas komplainnya pos. Makanya kemarin juga waktu on air yang dulu itu sudah saya sampaikan, wisatawan yang menuju Batu silakan untuk kelayakan kendaraannya benar-benar diperhatikan, karena kan jalur ke Batu kan seperti itu naik turun. Itu termasuk untuk pengereman, sistem pengeremannya jangan sampai kejadian remblong menyebabkan laka lantas seperti kemarin yang di jalur mana Bumi Haji kemarin juga. Ini saat ini update-nya masih penanganan Mbak.
5: Okay.
12: anggota juga masih di lokasi pengaturan bergantian. Karena masih belum ada ini perkembangan untuk mekanik maupun teknisinya, akhirnya kita panggilkan derek, Mbak. Ini derek lagi perjalanan menuju lokasi. Baru nanti kalau sudah nyampe di lokasi, nanti kita derek, kita amankan ke tempat yang lebih aman, yang tidak mengganggu arus lalu lintas.
13: Oke.
12: Seperti itu, Mbak Ulan.
13: Baik, butuh waktu berapa lama kira-kira, Pak Gema?
12: Kebetulan ini tadi derek yang bisa nyambung, derek yang Pujon. Namun sekitar 15 menit yang lalu sudah meluncur dari Pujon. Mungkin saat ini sudah nyampe Payung 1 mungkin, Mbak. Mendekati Simpang 4 Pesanggrahan.
13: Oke.
12: Nanti kalau sudah mendekati alun-alun, nanti juga rencananya mau kita kawal. Karena arus lalin yang dari arah Batu, dari arah alun-alun menuju ke bawah, ini mulai meriah ini. Kan ini kalau jam-jam sekarang ini kan jam-jam kepulangan wisatawan ini, Mbak.
13: Iya, betul.
12: Rencana kita kawal biar cepat nyampe di lokasi.
13: Ini bus dari mana, Pak, platnya?
12: Kalau tidak salah tadi platnya N tadi, Mbak, kalau tidak salah. Cuman kami belum monitor untuk bis dari mana. Yang pasti ngangkut wisatawan yang mau menuju ke Batu.
13: Masih mau wisata ya? Ini sudah trouble
12: masih mau
13: di jalan
12: wisata.
13: Tadi.
12: Betul.
13: Oke. Baik, untuk update-nya lalu lintas saat ini di Beji gimana, Pak?
12: Sementara anggota Salantas masih melaksanakan pola pengaturan, Mbak, pergantian. Akhirnya agak tersendat juga di Jalan Raya Beji, di Jalan IR Soekarno. Karena memang lumayan makan badan jalan itu untuk bisnya.
13: Oke, berarti disarankan untuk masyarakat menghindari jalur utama ya, yang arah ke Kota Batu.
12: Oh iya, betul. Ya. Saran jadi bagi masyarakat yang akan menuju Kota Batu, kalau yang dari arah Pendem, bisa ambil aja belok kiri ke arah krematorium, nanti lewat Jalan Raya Rorombo, relatif lebih lancar. Sama sebaliknya yang dari arah atas, dari arah alun-alun yang mau menuju Kota Malang, mau menuju Karangploso, menuju ke Getol Singosari, nanti di Simpang 3 Dewi Sartika bawah, Mbak, itu langsung bisa ambil kanan. Itu ada rambunya kok, ada rambu apa? Belok kanan. Itu nanti di situ ada rambu tulisan Malang Surabaya alternatif. Nah, nanti belok kanan, melewati pasar apa? Pasar Among Tani itu, melewati pasar. Nanti lewat di Dewi Sartika atas, di situ nanti ada rambu lagi. Arah Malang Surabaya alternatif, belok kiri lewat jalur BNS, lewat jalur Jalan Raya Ororombo. Nanti bisa lewat Jeding Jenerjo, atau nanti bisa lanjut lurus lewat Dau kalau yang menuju ke arah Kota Malang.
13: Oke.
12: Demikian.
13: Baik, Pak Gema. Kita sekarang geser ke Mikutopia, Pak. Tadi juga kami dapat informasi ya, kondisi kepadatan di sana seperti itu. Ini sebenarnya penyebab antrian siang ini kenapa, Pak? Apakah memang karena volume kendaraan atau mungkin ada faktor lain, Pak Gema?
12: Kalau Mikutopia itu, kalau kemarin memang sempat ada laka lantas, ada juga kemarin ada mobil mogok juga. Kalau siang ini, tadi yang menuju ke atas terjadi kepadatan itu karena volume kendaraan aja, Mbak. Dengan jalan Bukit Berbunga, Jalan Raya di Sidomulyo yang sekian meter itu dipadati sejumlah wisatawan yang satu arah semua menuju ke Mikutopia. Akhirnya ya seperti itu. Namun anggota kami sudah kita siapkan, Mbak, mulai dari Simpang 3 Bendo, di Simpang 3 Res Area Sidomulyo, Simpang 3 Banyuning, sampai dengan lokasi Mikutopia sudah kita siagakan. Khusus untuk antisipasi kepadatan di jalur tersebut. Jadi untuk hari ini memang tidak ada apa-apa ya, karena jumlah wisatawan yang menuju ke arah sana memang luar biasa. Jadi kalau dulu di Santera itu kan jalurnya terbagi dua ya. Kalau yang dari arah Surabaya, dari arah Probolinggo, Lumajang, ini kan melewati Kota Batu, menuju ke Pujon, ke Santera. Terus yang dari arah Kediri, dari arah Nganjuk, dari arah Mojokerto, kan langsung menuju ke Santera, tidak melewati jantung utama Kota Batu. Kalau yang di arah Mikutopia itu kan, baik dari arah Kediri, baik dari arah Nganjuk, dari arah mana Mojokerto, terus yang dari arah timur, yang dari arah Surabaya, dari Probolinggo, Lumajang, itu kan semuanya lewat jalur situ semua, lewat jalur Bukit Berbunga itu semua, Jalan Sidomulyo, Jalan Raya Tulungrejo itu semua kan gitu. Akhirnya apalagi dengan jalan di situ kan relatif sempit ya gitu. Akhirnya itulah. Namun tetap Mbak, tetap kita siagakan personil mulai dari Simpang Tiga Bendo sampai Mikotopia itu sudah kita siagakan di beberapa titik-titik yang saya sebutkan tadi.
13: Oke. Pak, kalau di Mikotopia itu apakah ada alternatif ya? Alternatif lain ya? Tidak bisa ya?
12: Mikotopia itu alternatifnya itu ini Mbak, jalan kampung-kampung, jalan sempit. Takutnya nanti kalau kita masukkan situ, malah trouble di jalan kampungnya itu nanti istilahnya timbul potensi gangguan kedua, mentah itu gesekan sama warga atau bagaimana nanti. Sementara belum kita lewatkan jalur itu Mbak.
13: Jalur alternatif.
12: Karena jalurnya relatif, jalur alternatifnya di situ relatif sempit-sempit malam kampung itu.
13: Pak, kemudian potensi kepadatan sendiri ini apakah akan berlangsung sampai sore hari atau malam hari ya, kalau melihat dari pergerakannya?
12: Kalau sepertinya sampai malam hari ini Mbak, sampai malam hari. Iya. Ini di saya kan posisi di alun-alun nih. Di alun-alun yang menuju ke bawah ini mulai peningkatan, namun masih berjalan lah, masih roda masih berputar, masih berjalan lah, tidak yang setak itu tidak.
13: Baik. Oke, terakhir Pak Gema, imbauan ya untuk wisatawan maupun masyarakat yang akan beraktivitas di Kota Batu hari ini, harapannya perjalanannya tetap aman, nyaman, dan tidak memperparah kepadatan lalu lintas. Silahkan Pak Gema.
12: Ya betul, terima kasih Mbak. Jadi di musim liburan anak sekolah ini, terutama di weekend Sabtu Minggu, kita dari Salantas Pores Batu sudah all out, sudah berjibaku sedemikian rupa. Ada trouble kita langsung datangi, ada kejadian laka langsung kita jadangi. Ya, jadi kami menghimbau juga kepada wisatawan yang menuju ke Batu, silakan persiapkan betul untuk kelayakan kendaraan, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Jangan sampai nanti terjadi trouble, akhirnya mengganggu pancaran arus lalu lintas di lokasi tempat trouble-nya tersebut. Itu. Yang kedua, tetap ini beberapa anggota kami juga melakukan rekayasa ataupun pengaturan-pengaturan. Silakan ikuti arahan petugas, apa yang dilakukan oleh petugas silakan ikuti aja dulu. Itu semua demi biar jalur bisa kembali lancar, dilakukan penguraian-penguraian agar supaya tidak terjadi hambatan kepadatan sampai setak tidak berjalan. Namun alhamdulillah dari sampai siang ini, pagi sampai siang ini, semuanya masih bisa berjalan lancar lah.
13: Baik.
12: Demikian Pak Ula.
13: Oke, terima kasih banyak Pak Gema. Selamat bertugas, sehat-sehat Pak ya. Kalau ada update informasi lain mungkin boleh nanti kami minta ya Pak.
12: Baik, terima kasih.
13: Oke.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itu tadi kawan kami bersama dengan Kania Turjawali Polres Batu, Ibda Gema ya, yang sedang memantau saat ini posisi di sekitar alun-alun Kota Batu, dan memang peningkatan volume kendaraan luar biasa. Ini kunjungan ya, khususnya yang mengarah ke Kota Batu, para wisatawan yang tidak hanya warga Malang Raya tapi juga luar Malang. Dan antisipasi untuk sementara ini di jalur utama kondisi sudah terpantau cukup panjang ya untuk antriannya, tapi dari rekan-rekan Polres Batu ini juga sudah mengupayakan untuk membantu pengaturan arus lalu lintas khususnya di titik bus yang dikabarkan trouble di siang hari ini. Kawan Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
14: Jalan-Jalan Plus.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Saya Iqbal Zulkar, 911 Hot News, jam 1 siang. Kawan, Wali Kota Batu serius ambil alih Songkoriti. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan komunikasi dengan Pemkab Malang dan Kementerian soal pengambilan aset wisata Songkoriti sudah diupayakan. Nur Rohman menyampaikan juga, Songkoriti bukan sekedar aset wisata yang bernilai ekonomi, tapi kawasan ini juga menyimpan jejak sejarah panjang peradaban lokal yang melekat kuat dengan identitas Kota Batu. Nur Rohman menambahkan, Pemkot Batu sudah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri. Kawan, BMKG catat 698 gempa di Jawa Timur selama Juni. BMKG Stasiun Geofisika Malang mencatat sebanyak 698 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama Juni 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas gempa tersebut didominasi oleh pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, serta aktivitas patahan lokal. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG. Kawan, Indonesia minat beli rudal supersonik milik India. Pemerintah India resmi menawarkan sistem rudal jelajah supersonik Brahmos ke Indonesia sebagai bagian dari kerjasama pertahanan kedua negara. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakraforty, mengatakan pembahasan pengadaan senjata tersebut mencapai tahap kemajuan signifikan dan menjadi salah satu agenda yang terus berkembang dalam hubungan bilateral kedua negara. Kata Sandip, Indonesia memperlihatkan minatnya pada Brahmos karena memiliki sistem yang sangat terjangkau dan andal, serta cocok diperoleh untuk negara seperti Indonesia. Lebih lanjut, rudal Brahmos merupakan rudal jelajah supersonik yang dibuat oleh India dan Rusia dengan kecepatan mencapai Mach 2,8 hingga 3 atau setara dengan 3.704 km per jam. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi masih banyak informasi yang belum terbaca kawannya. Bahkan ada yang 30 menit sebelum jam 1 itu masih belum terbaca. Ini dari Pak Juniwan Sihombing, kita coba lihat kawannya. Meskipun 30 menit yang lalu mungkin kita bisa update ya, di jam 13.06 ini. Ini tadi kawan, 12.21 ya.
2: Raya Semeru sudah mulai ramai.
1: Di mana ini?
2: Semeru, Jalan Raya Semeru sudah mulai ramai.
1: Oh, Semeru.
2: Jalan.
1: Semeru. Oh, yang dari kayu tangan ya.
2: Padat. Di wanti-wanti saja.
1: Kemungkinan siang malam padat ya. Oke, terima kasih Pak Juniwan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Sufian. Pak Sufian menginformasikan yang mau ke arah Malang Selatan sebaliknya harap cari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Nah, saya ingatkan lagi kawan ya, tadi pagi kita sudah mengingatkan berulang kali. Ada acara kawan ya, ada 3 acara yang memang cukup besar untuk hari ini kawan. Yang pertama itu adalah acara karnaval atau Karnaval Grebek Suro gitu ya, di Tegal Gondo kawan, dari jam 10 pagi sampai selesai nanti, dan kemungkinan sampai jam 11 malam, bahkan start dari Jalan Raya Dawuhan hingga ke Jalan Raya Ketangi kawan ya. Itu yang perlu Anda waspadai pertama. Yang kedua, kirap tumpeng bersih desa Wandan Puro di Bululawang kawan, dari jam 1 siang sampai selesai. Startnya ini dari PUD Sidomulyo melewati Jalan Raya Bululawang dan finish di Punden Desa Wandan Puro. Dan kemungkinan selesai ini di Jalan Raya jam 5 sore kawan ya, tapi acara bisa berlangsung sampai isya kemungkinan. Nah, lalu yang ketiga, ada bubaran wisuda UM kawan. Nah, ini kemungkinan padatnya dari siang sampai sore ya. Tadi di sekitaran jam 11 sudah mulai banyak mahasiswa-mahasiswa atau wisudawan-wisudawan yang sudah keluar bersama keluarganya. Jadi otomatis banyak sekali kendaraan-kendaraan yang cukup padat di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang ya. Baik dari arah utara di Tegal Gondo maupun dari arah selatan di Bululawang. Jadi Anda perlu cari alternatifnya kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi lagi nih, tambahan dari Pak Juniwan ya. Kalau misalkan kita lihat di 12.57 tadi kawan,
2: informasi jalur arah Batu.
1: Oke.
2: Mulai dari Rinoyo City sampai ke apartemen Bengawan.
1: Oh, Mall Dinoyo ya.
2: Jembatan Tunggul Mas. Mandek. Macet. Okay. Ya, hati-hati teman-teman yang mau melintas. Kalau ada jalur alternatif silahkan pakai jalur alternatif saja.
1: Oke.
2: Okay. Ini sudah mandek nih. Oke, lanjut.
1: Terima kasih Pak Juniwan, hati-hati di jalan ya, di Telogomas sudah mulai padat kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi kita mendapatkan foto-foto dari Pak Saminto kawan ya. Nah, ini banyak sekali foto-foto yang dikirimkan ke kami kawan, dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana update-nya untuk di sekitaran Tegal Gondo kawan ya. Anda yang menonton juga boleh sharing-sharing di WhatsApp kami. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ada juga dari Bu Cahya. Minggu ini minggu terakhir liburan yang luar kota. Minggu depan udah persiapan masuk sekolah. Oh, makanya padat ya. Terima kasih Bu Cahya untuk informasinya. Jadi makanya banyak sekali orang-orang berkeluaran kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Bu Meli menginformasikan lewat foto kawan. Terpantau pengemis bawa bayi atau anak di TL Madiapuro. Masih belum ada aksi dari pihak terkait katanya seperti itu. Ini kawan fotonya ya. Nah, Anda bisa melihatnya juga. Terima kasih Bu Meli untuk informasinya. Hati-hati di jalan ya. Dan ini nanti kita coba teruskan ke pihak terkait. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi tambahan dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema kawan, mengenai update situasi arus laling terkini di Simpang 3 Pendem kawan. Kita coba lihat ya. Di Simpang 3 Pendem. itu tadi di jam 12.58 kawan ya, beberapa menit yang lalu. Dan ini ternyata ada beberapa video lainnya, kita coba putarkan satu persatu.
3: Halo, selamat siang, mohon izin dilaporkan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Tepatnya untuk situasi arus lalin di simpang 3 Soekarno-Hatta Pendem di depan pos 1201 Polres Batu.
1: Oke.
3: Untuk situasi arus lalin dari arah Kota Batu menuju Kota Surabaya melalui Karangploso Kabupaten Malang terpantau ramai lancar, dan sebaliknya dari Surabaya melalui Karangploso dan Kota Malang menuju Kota Batu terpantau sedikit peningkatan dan ramai lancar. Untuk petugas melakukan pengaturan di simpang 3 Suhat, tepatnya di depan pos 1201 guna mengurai kepadatan arus lalin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi.
1: Oke, terima kasih informasinya ya. Itu tadi kawan informasinya. Lalu ada informasi tambahan ini di beberapa titik lainnya. Ada di situasi terkini simpang 4 Arhanud di jam 13.06 kawan ya, Kota Batu ini.
4: Selamat siang komandan, mohon izin dilaporkan untuk arus lalu lintas terkini di simpang 4 Arhanud pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 13.00 kacamata. Melaksanakan pola-pola rekayasa pengalian arus dan pengaturan di simpang 4 Arhanud, mengingat untuk volume kendaraan dari arah Kota Batu menuju ke Surabaya mengalami peningkatan, sedangkan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju ke Kota Batu mengalami penurunan volume atau masih lancar terkendali. Kita prioritaskan yang dari arah Kota Batu menuju Surabaya. Demikian yang dapat dilaporkan. Aibtu Erik John bergabung dengan Brigadir Vodka Priyandoko.
1: Oke.
4: Perkembangan selanjutnya dilapat tujukan kembali. Terima kasih, selamat siang dan salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih Brigadir Erik John. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada update lagi di simpang 3 res area Sidomulya Batu kawan, di jam 13.08 ya.
5: Menginformasikan untuk arus lalu lintas di res area Sidomulyo pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026 pukul 13.00. Untuk arus lalu lintas terpantau yang mengarah ke Selekta atau Mikutopia saat ini terpantau lancar terkendali. Begitu pula yang dari atas arah Selekta menuju arah Kota Wisata Batu atau Alun-Alun Batu atau Bendo juga termonitor lancar terkendali.
1: Oke. Okay.
5: Personil Turjawali melaksanakan penarikan di simpang 3 res area Sidomulyo. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih. 8 sertifikat. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih informasinya kawan-kawan kepolisian ya, sudah update lalu lintas kawan untuk di siang hari ini. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Bu Nuni ini menginformasikan kawan. Bu Nuni menginformasikan, selamat siang City Guide, macet di pertigaan Batos katanya. Nah ini kawan, oh yang dari arah atas ini ya. Nah ini di Batos dari arah Sultan Agung itu kawan, sudah mulai padat untuk saat ini. Sudah mulai mengantri, untuk volumenya sudah mulai tinggi. Jadi perlu waspadai saja ya, arus balik kawan. Dan tadi ada informasi dari Yolanda menginformasikan banyak kendaraan plat luar kota seperti W, DK, LK, terutama R4 yang ambil jalur alternatif dari Batu via Dermo. So far atau sejauh ini masih cukup recommended ya, karena tidak begitu padat, tapi rame aja. Stay safe dan happy holiday. Stay safe dan happy holiday. Terima kasih Yolanda untuk informasinya, cukup jelas ya. Ada Bu Nita ya Oktiningsih menginformasikan, siang City Guide, mohon info, lalin arah Bululawang apakah lancar? Saya dari arah kota mau ke Gondanglegi. Dari arah kota mau ke Gondanglegi, kalau misalkan di Bululawang memang masih lancar untuk di saat ini kawan ya. Tapi ingat, saya bantu ingatkan ya. Untuk saat ini memang masih ramai lancar kawan, tidak ada kendala, tapi lalu lintas itu dinamis, Anda mungkin bisa update-updatekan juga nanti tambahannya di beberapa menit ke depan, bahkan di beberapa jam ke depan kawan ya, karena di jam 1 informasinya akan dilakukan kirap tumpeng kawan ya, sesuai yang tadi saya informasikan. Jadi akan ada kirap tumpeng bersih desa Wandanpuro di Pulau Lawang kawan, dari jam 1 sampai selesai, kemungkinan sampai di jam 5. Itu akan melewati di sekitaran startnya dari PUD Sidomulyo, melewati Jalan Raya Pulau Lawang dan finish di Punden Desa Wandanpuro. Nah nanti kita coba tanyakan sih ke pihak kepolisian ya, khususnya Kapolsek Pulau Lawang kawan, apakah memang ada informasi mengenai hal ini. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36011.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
7: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan

0: kita alihkan ke sisi utara.
1: Untuk saat ini simpang savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 919 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 1 lebih 33 menit kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di siang hari ini ada beberapa informasi yang masuk ya. Kita coba cek kawan kembali ya. Ada beberapa informasi dari Pak Chandra. Pak Chandra menginformasikan ini macet total Karangploso. Ini saya lewat jalur dalam, lancar apanya mas, katanya gitu. Ini mobil dari Batu lewat jalur alternatif turun lewat NKKV gitu. Oh ini mungkin menanggapi soal ini ya, soal yang polisi tadi sepertinya. Atau bagaimana? Karena saya bilangnya yang lancar untuk kali ini di Pulau Lawang ya, bukan di Karangploso. Dan kalau misalkan di Karangploso memang sudah tadi kami on air kan bersama Polsek Karangploso kawan ya, mengenai adanya acara di sekitaran Karyawiguna atau mungkin Tegal Gondo lebih tepatnya ya, di Tegal Gondo yang mana itu bisa berdampak pada jalan Karyawiguna dan Dawuhan kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini yang cukup padat itu di Jalan Raya Kertanegara. Dan kalau misalkan kita cek, Pak Chandra ini menginformasikan juga jalur alternatif juga macet katanya. Luar biasa ini kawan fotonya. Nah Anda bisa melihat ya, jalur alternatif yang dikirimkan oleh Pak Chandra ini menginformasikan ya, luar biasa padat kawan. Nah mungkin sesuai yang saya informasikan tadi pagi kawan ya, sebaiknya hindari untuk kali ini. Karena kepadatan lalu lintas ini di sekitaran jalur-jalur alternatif merupakan hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari kawan ya, otomatis. Seperti yang tadi dikatakan oleh AKP Sumanto,

0: Karangcubet mengarah ke Kepuharjo, Ngijo, Karangploso, luar biasa padat semuanya, termasuk di jalur-jalur yang kecil gitu ya. Dan untuk kali ini mungkin nanti kita akan teruskan fotonya ya Pak Asyadi mengenai situasi karnaval di Tegal Gondo. Lalu ada Pak Dani menginformasikan RSSA ke selatan itu rapet katanya. RSSA ke selatan berarti ini mengarah ke Kayutangan Pak Dani ya. Terima kasih untuk informasinya, hati-hati di jalan kawan. Dan dari Batu mengarah ke Kota Malang, ini macet sekali. Dari Diponegoro kawan, lalu mengarah ke Patimura sampai ke Beji, IR Soekarno, mengarah ke Pendem sebelah kiri ya, Pendem belok kiri maksudnya ke Muhammad Hatta, padat. Pendem lurus ke Tlogomas, padat juga, sampai bahkan antriannya ini hingga ke Sengkaling kawan, antrian di TL Tunggul Mas. Lalu Karyawiguna padat, Tunggul Mas padat, Tlogomas padat. Masuk ke kota masih lumayan ramai lancar kawan ya di pertigaan di Noyo. Tapi yang dari arah Jalan Gajayana mengarah ke TL pertigaan di Noyo sudah mulai ramai. Lalu sekitaran Jalan IR Soekarno, Soekarno-Hatta maksud saya, dari arah utara ke selatan itu sudah mulai padat kawan. Dari arah Maijen Panjaitan menuju ke TL Suha Jembatan juga sudah mulai ramai. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 300 911. Lalu ini ada Ibda Gema menginformasikan lalu lintas. Di mana ini Ibda Gema? Di 1337 ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini untuk dua derek sudah
0: bis kawan. Bis yang memang tadi itu sempat kami laporkan di sekitaran Beji tadi ya.
1: Jalan IR Soekarno Beji, persiapan untuk evakuasi bus yang mogok di Jalan IR Soekarno Beji. Sementara untuk arus lalin ramai lancar, anggota tetap melaksanakan pengaturan di lokasi persiapan evakuasi bis yang mogok untuk diamankan di tempat yang lebih aman.
0: Oke, terima kasih.
1: Supaya tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur IR Soekarno Beji. Demikian. Kami laporkan dari Jalan IR Soekarno Beji Kota Batu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
0: Oke, terima kasih informasinya ya. Ini sudah ada dereknya kawan ya untuk bisnya yang memang mogok di Jalan Raya Beji dan membuat kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Lalu ada Pak Saiful Anam menginformasikan info cuaca pagi saji dan sekitar panas. Begitu juga di Tlogomas kawan ya, mendung tapi rasanya hawanya panas ini. Lalu ada Pak Fahaza menginformasikan kawan, untuk kawasan perempatan Blimbing gimana? Apa macet perempatan kawasan Blimbing ya? Perempatan Blimbing. Oke, perempatan Blimbing ini di mana ya? LA Sucipto kah? Kita coba cek kawan. Untuk kali ini perempatan Blimbing di LA Sucipto dari raya dari Raden Panji Suroso itu sudah mulai ada antrian ya, Pak Fahaza. Atau mungkin TL Blimbing ini di mana kawan ya? LA Sucipto kah Pak Fahaza, bisa tambahkan terlebih dahulu ya. Titik tepatnya di mana gitu. Kalau misalkan di TL LA Sucipto memang itu sudah mulai ramai dari arah utara maupun selatan, yang dari Pakis itu masih cukup ramai lancar. Dan kalau misalkan di TL Sabilillah untuk kali ini di Jalan Borobudur sudah mulai panjang kawannya, bahkan sampai ke Pasar Blimbing ini antriannya. Ya dari arah selatan cenderung tidak terlalu padat meskipun ada antrian, dan yang paling panjang di TL MCC dari arah utara ke selatan kawan. Lalu kalau misalkan kita cek juga di Raden Intan kawan sudah mulai ramai, tapi yang mengarah ke utara ini sudah mulai ramai lancar. Mungkin akan sedikit ada antrian gitu di beberapa titik seperti di Adiputro itu kawan ya. Lepas dari sana ramai lancar lagi. Masuk ke TL Karanglu sudah mulai ramai. Khususnya yang dari Raya Perusahaan ini padat kawan. Dan exit tol juga ramai ya untuk kali ini. Dan kalau misalkan kita cek di Jalan Kawi, Kayutangan, Semeru sudah mulai ramai juga. Gatot Subroto masih cukup aman kawan, meskipun antrian ini sudah mulai memanjang tapi tidak sepadat biasanya. Biasanya kalau misalkan sudah padat hampir ke TL Klenteng ya, tapi saat ini masih terkendali gitu kawan. Jadi hanya padatnya di jembatannya. Anda bisa tambahkan titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 300 911. Pasar Blimbing katanya. Oh, di Pasar Blimbing ya. Ya itu tadi Pak Fahaza, kalau misalkan di Pasar Blimbing mengarah ke TL Sabilillah ya, itu panjang sekali antrian.

DTL Sabilillah dari arah Jalan Borobudur itu antrian sampai ke Pasar Blimbing, depan Pasar Blimbing. Dari Sabilillah mengarah ke utara dari selatan itu sudah ada antrian juga. Dari arah utara DTL Sabilillah juga ada antrian seperti itu. Waspadai saja Pak Fahaza, dan nanti bisa tambahkan ya untuk informasi lebih jelasnya melalui dokumentasi video maupun foto. Dan Pak Felix menambahkan ini informasi laporan Lalin Semeru macet katanya, cuaca masih hangat. Terima kasih Pak Felix. Lalu ada Bu Mulyani menginformasikan dari Bandulan menuju Araya lumayan padat lalu lintasnya, terutama di daerah Kawi, Ijen sampai Rorodowo. Cuaca panas, tapi sampai di JA Suprapto cuaca mendadak mendung. Baik, terima kasih Bu Mulyani dan kawan-kawan pendengar lainnya. Hati-hati di jalan kawan, waspadai karena banyak titik-titik yang memang sangat padat. Dan yang mengarah ke selatan, saya ingatkan lagi, akan ada kirap kawan ya, kirap tumpeng di sekitaran Jalan Raya Bululawang. Waspadai dan hindari saja Jalan Raya Bululawang dan cari alternatif lainnya kawan. Bisa tambahkan, kirimkan ke WhatsApp kami untuk pantauan-pantauan di sekitaran Anda di 0811-3600-911. Saya ada informasi untuk Anda kawan, mau kredit rumah lewat BCA? Kalau iya kawan, langsung ke Skyline aja. Satu-satunya developer rumah subsidi dengan dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5% sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi IG kami @skylinenusantara atau hubungi 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perinda Kota Batu, Nurbianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 UP, berarti 365 UP itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Bugi Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar. Namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar global. Ketika barangnya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuman sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan.

0: dengan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
1: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita ngelayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja, karena semenjak ada wali kota yang Pak yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi. Atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
0: Menembus pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Nadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Ojosari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Latah. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Gate 9 Warwan FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Warwan Hot News jam 2 siang. Kawan, diupayakan kegiatan Karnaval Sun Horok Tegal Gondo selesai tepat waktu. Hari ini pada Radio City Gate, Kapolsek Karangploso AKP Samintora Harjo menyampaikan. Sebelumnya, rapat koordinasi kegiatan sudah dilakukan bersama Polsek dan Muspika. Di situ sudah disepakati juga tidak ada penutupan jalan besar, jadi untuk R2 masih bisa melintas. Kemudian untuk R4, diimbau untuk menghindari mengingat adanya potensi-potensi lonjakan pengunjung sampai di jalan utama untuk akses yang digunakan peserta jalan perkampungan sekitar 5 km. Kata AKP Saminto, kegiatan dimulai setelah Isya dan akan berakhir di jam 12 malam. Sesuai izin proposal, total ada 12 kendaraan Son Horek. Pengamanan juga sudah disiapkan dengan personil gabungan. AKP Saminto menambahkan soal banyaknya keluhan cek son kemarin yang tembus sampai subuh akibat adanya kendala teknis bagian genset sehingga butuh waktu untuk perbaikan. Dari kejadian ini, antisipasi molornya acara, maka atraksi di depan panggung perlu dipersingkat dan tidak ada penambahan kendaraan peserta. Kawan, DPRD Jatim ingatkan kesejahteraan guru. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Biji Pamungkas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta. Puguh mengingatkan pelaksanaan kebijakan harus tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Pemerintah perlu menyiapkan aturan teknis dan dukungan anggaran. Kawan, Indonesia masih memiliki kondisi fundamental ekonomi yang kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kondisi fundamental perekonomian Indonesia bergerak baik dan masih kuat dengan potensi menuju krisis sangat minim. Kata Purbaya, pihaknya terus menjaga stabilitas ekonomi lewat pengelolaan fiskal yang prudent, menguatkan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Selain itu, kawan, inflasi ini masih tetap berada dalam kisaran yang terkendali dan defisit APBN tetap dijaga, berada di bawah batas maksimal 3%, yang mana APBN dilihat masih tetap sehat. Demikian, 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
9: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
8: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
9: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
8: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
9: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
7: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain Roda FM, guiding for your life. Kawan, jam 2 siang saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Hari Minggu jam 2. Nah, ini biasanya sudah masuk di arus balik. Biasanya kondisi traffic bakal lebih padat dari biasanya, apalagi yang dari arah Batu turun menuju ke Karangploso, menuju ke arah Surabaya gitu kawan ya. Dan pastinya kalau Anda yang masih dalam perjalanan, ada beberapa catatan juga dari pendengar Sedigir FM, kita akomodir dulu. Tadi ada Bu Mulyani yang sempat membagikan informasi tadi pantauannya di daerah Bandulan gitu ya, Bandulan menuju ke Araya. Tadi lumayan padat untuk lalu lintasnya, terutama untuk di daerah Kawi, Jalan Ijen, kawan, sampai di Oro-Oro Dowo. Kemudian cuaca juga masih panas. Tapi sampai di Jaksagung Suprapto cuaca mendadak mendung. Itu informasi dari Bu Mulyani. Terima kasih Bu Mulyani ya untuk informasinya. Ini juga bisa dibilang di wilayah Trogomas masih cerah cuman berawan. Karena tadi kalau saya sempat perjalanan dari arah Batu menuju ke area sekitaran Sengkaling itu masih cenderung panasnya terik gitu ya. Sampai di sekitaran Trogomas saat ini sudah mulai agak berawan tapi masih cenderung cerah. Kemudian selain dari Bu Mulyani, kita update juga tadi dari pendengar Sedigir FM, ada Pak Arif. Selamat siang juga Pak Arif, tadi informasi berupa voice note ya. Coba kita play dulu untuk update-nya. Ini lagi pantau di manakah?
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini di Pantai Selatan ya, terutama di Banyumenang. Ini pengunjungnya luar biasa. Jam 9 tadi saya sampai di Banyumenang ini, saya gak bisa masuk karena parkiran sudah full mentok jedok, sampai antri-antri. Akhirnya yang antri-antri itu balik kanan semua cari pantai yang gak antri. Akhirnya saya balik kanan ke arah Balikampang, ternyata di sebelum Balikampang itu ada Tanjung Sirap yang jembatan panjang itu lah, di situ itu saya masuk situ. Jalannya emang masih makadam ya kalau mau masuk ke pantainya. Saya kira itu udah sepi ya, nggak ada sama sekali mobil. Ternyata di dalam juga lumayan ramai, tapi bagus tempatnya. Tapi bisa parkiran masih banyak di sana. Jadi kalau mau ke sana lebih baik itu di Tanjung Sirap atau jembatan panjang antara Balikampang sama Banyumenang. Nah, itu pantainya luar biasa, juga bagus. Juga ada jembatan panjangnya itu yang kayak tanah lot juga itu ada. Itu aja infonya. Terus saya ini pulang lewat Pagak ini. Saya mau lewat Bantur itu, waduh, macet. Banyak orang yang lewat sana. Ini saya lewat Pagak, lancar kosong. Udah. Okay. Kalau mau kesini lewat sini aja, lewat Pagak Panjen. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak Arif, itu untuk informasi dari Pak Arif, kawan, tadi pantauan di beberapa destinasi wisata pantai yang ada di wilayah Malang Selatan ya. Apalagi juga Banyumenang itu kan gandeng ya dengan 3 pantai yang lain, jadi pasti juga banyak nih peminatnya. Kemudian tadi yang sempat disinggung juga Tanjung Sirap itu, kalau informasi dari beberapa pendengar itu juga memang masih cukup makadam ya untuk akses dari JLS untuk masuk ke area pantainya. Cuman hari ini tadi juga lumayan nih pengunjungnya, informasi dari Pak Arif. Barangkali memang saking banyaknya gitu Pak ya yang liburan di hari Minggu ini yang mengarah ke pantai. Kemudian untuk di wilayah lain, tadi kembali informasi dari Bu Mulyani, di update lagi daerah Tembungung Suryo, Sunandar Priyo Sudarmo, lancar kawan sekitar jam 1 lewat 49 menit tadi. Kemudian juga cuaca masih cenderung mendung, informasi dari Bu Mulyani. Kemudian tadi juga ada informasi lagi, sudah sampai di daerah Panji Suroso, mulai padat merayap 2 arah. Terima kasih Bu Mulyani untuk update-nya ya. Ada Pak Johani, selamat siang juga. Tadi Pak Johan sempat lewat di tengah kota Malang ya, area sekitaran MOG. Coba saya tampilkan dulu untuk videonya.
2: Selamat sore City Guy. Selamat sore Mas Iqbal. Info lalu lintas Mas di MOG dari Jalan Kawi Atas sama yang mau ke Kawi Atas. Macet Mas. biasa, seperti biasa di depan MUG. Itu kemacetan mas kalau dari arah Jaksa Agung itu sudah di depannya RSA Saiful Anwar mas, ekor antrian yang mau mengarah ke Jalan Basuki Rahmat, Jalan Semeru. Tadi saya muter lewat itu mas, lewat belakang rumah sakit ya, Jalan Patimura, Balai Kota Malang, terus naik ke Jalan Splendid ya mas, belok kiri lewat alun-alun mas, lewat muteri alun-alun Malang, Arif Rahman Hakim, terus belok kiri ke Jalan Kawi. Sebenarnya kalau lewat Jalan Jaksa Agung macet mas, bisa 1 jam baru sampai MUG mas. Bagian info mas lalu lintas.
0: Oke.
2: Di sekitaran Jaksa Agung, Semeru, Basuki Rahmat, sama Jalan Kawi.
0: Oke, terima kasih juga Pak Johan untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan ya. Ini tadi untuk informasi kita terima dari Pak Johanis, kawan. Dan ini tadi sempat ada update yang sama, lokasi masih sekitaran MUG ya, yang kondisinya memang luar biasa padat. Tadi ada Pak Rizky yang berbagi informasi. Coba saya play juga. Dari Pak Rizky ada beberapa video, saya coba tampilkan dulu untuk informasi paling awal sekitar jam 2 lewat 2 menit ya dari Pak Rizky.
3: Jalan Semeru padat total, seenyuk. Faktor dari MOG harusnya bisa ditertibkan ini, aduh. Bikin kayak lobby drop off itu, yang depannya bisa itu. Sangat mengganggu ini MOG ini, aduh, begitu lah. Harusnya dinas-dinas terkait ini bisa ini menegur MOG ini. Ya, berikut laporan saya. Terima kasih ya Siti Gaet.
0: Baik, terima kasih juga ya Pak Rizky untuk informasinya. Tadi sempat di capture juga, memang untuk yang mengarah ke area sekitaran Jalan Tenis ya, dari arah Semeru, ini luar biasa, bukan hanya dari arah Semeru saja kawan ya, tadi dari capture yang dikirimkan oleh Pak Rizky yang mengarah ke Semeru juga, dari area Tangkuban Perahu ya itu namanya, itu juga sama kondisi lintas luar biasa padatnya. Tadi masih ada beberapa video lagi dari Pak Rizky, sekalian kawan ya kita tampilkan juga. Ini sampai di manakah?
3: Eh muter balik, cuman mandek jegrak kah.
0: Waduh, akhirnya puter balik ini Pak ya. Oke, setelah putar balik ini ambil jalur ke manakah? Oke, ini dia videonya dari Pak Rizky.
3: Pinggir jalan dari restoran ini.
0: Masuk ke Jalan Bromo ya kelihatannya.
3: Malah coba turunat parkir naik kelihatan. Hari ini itu restoran itu juga tempat makan itu. Nih le. Sana-sananya tuh harmoni juga parkirnya pinggir jalan. Masa orang wanita nertip norek kah?
0: Oke, terima kasih ya Pak Rizky untuk pantauannya sampai di siang hari ini kawan. Selain efek volume kendaraan tadi juga karena ada beberapa lokasi yang kondisi jalannya ini justru digunakan buat parkir, ini yang kondisinya jadi bikin padat. Terima kasih untuk informasinya Pak Rizky. Dan kawan untuk beberapa informasi yang lain tadi dari pendengar Siti Gaet FM ya, nanti kita kembali akomodir di segmen selanjutnya. Karena tadi juga ada informasi yang kita terima dari petugas kepolisian ya, ada update soal kendaraan berupa bus kawan yang sudah dievakuasi. Katanya tadi ada kendaraan bus yang trouble gitu ya di wilayah Kota Batu. Nanti coba kita update juga untuk Anda lebih tepatnya di manakah. Kalau tidak salah tadi di area sekitaran Masjid Putih itu ya. Nanti coba kita update kembali untuk Anda. Yang lainnya lagi tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami ada, boleh manfaatkan juga untuk berbagi informasi dengan mention di @serigait911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
1: HP?
3: Bukan.
1: Pacar?

0: Bukan, kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
0: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini, paling cuma 5 menit.
0: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
0: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seri Gate 9 Modern FM, guiding for your life. Kawan, tadi kabarnya di wilayah Kota Batu sempat ada kendaraan yang trouble ya, truk yang maksudnya bus yang mogok mengarah ke Kota Batu. Dan tadi waktu saya perjalanan ya sekitar jam setengah 2 siang itu memang yang mengarah ke Batu lumayan panjang. Saya keluar dari Jalan Sarimun itu cukup panjang antriannya yang dari arah Malang. Ternyata di lokasi tadi ada kendaraan berupa bus ya yang mogok. Kemudian informasi yang terbaru sekitar jam 2 siang tadi, informasi dari pendengar sudah berhasil ditepikan untuk busnya. Karena tadi jam 1 lewat 30 menit ya, coba saya cek lagi. Iya, sekitar jam 1 lewat 37 menit kabarnya untuk di lokasi bus yang mengalami trouble, kawan, itu akan diderek. Tadi informasi yang kita terima, busnya itu akan diderek agar kondisi lalin ini bisa dilintasi dengan leluasa. Karena memang volume kendaraan lumayan tinggi ya dari arah Kota Malangnya. Dan karena bus sudah berhasil dipinggirkan untuk pantauan di lokasi tadi lebih lancar ya. Ada video juga sekitar jam 1 lewat 59 menit dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema. Videonya saya tampilkan dulu.
1: Selamat siang, dilaporkan saat ini untuk bis sudah berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini sudah posisi menjelang makam Bina. Rencana dievakuasi ke daerah Jatimbak 1 untuk dilaksanakan perbaikan oleh mekanik. Sementara anggota penormalan di jalur Jalan IR Soekarno Beji, Kota Batu. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.
0: Terima kasih untuk informasinya. Itu kawan ya, bus sudah berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nanti perbaikan dilakukan di area sekitar Jatimbak 1. Tadi selain dari petugas kepolisian ya, kita terima juga ada informasi dari pendengar Sidikir FM yang waktu itu melintas daerah Jalan Beji untuk busnya ini juga memang sudah dipinggirkan ya. Tadi dari Pak Juni, untuk fotonya Anda bisa lihat di visual radio kami. Saya tampilkan untuk bus yang mogok sudah tidak ada dan sudah berhasil dipinggirkan gitu. Sudah tidak ada di jalan raya, info dari Pak Juni. Masuk sekitar jam 2 lewat 4 menit. Terima kasih ya Pak Juni untuk informasinya. Kembali untuk di tengah Kota Malang, tadi ada beberapa laporan dari pendengar Serigir FM. Kali ini kondisi trafik sudah mulai agak lengang ya. Dari Pak Didi, tadi mobil di mana saja kah? Saya tampilkan dulu.
2: 14-18 kondisi Kalpataru, terus Kayu Tangan dan sebagainya relatif lebih lengang di tengah kota. Tadi memang macet semua, sekarang mungkin pada capek istirahat, jadi jalannya sepi. Mudah-mudahan nanti sore gak terlalu macet. Selamat siang, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia.
0: Baik, selamat siang, terima kasih Pak Didi ya untuk informasinya. Selain daerah Kalpataru, Kayu Tangan yang sudah mulai lengang, ini tadi juga Pak Didi kembali mengabarkan sekitaran Sutoyo ya, dan juga Ciliwung seperti apa juga, sudah mulai lancarkah? Kita tampilkan juga dari Pak Didi.
2: Pukul 14.25, kondisi jalan Legend Sutoyo yang menuju ke traffic light Ciliwung relatif sepi. Sebaliknya yang dari arah utara menuju kota juga sama, relatif sepi. Cuaca panas tapi lumayan tidak menyengat. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Melanjutkan hari, jangan lupa bahagia.
0: Ya, terima kasih ya Pak Didi, itu dari Pak Didi kawan. Kemudian tadi ada Pak Johan juga. Pak Johan sempat kirim video ya pantauan di Jalan Tenis tadi sekilas saya dengarkan di newsroom. Coba kita tampilkan juga. Ini dari Pak Johan untuk siang hari ini, mobil di Jalan Tenis.
3: Selamat sore Mbak. Ini saya update kan nih Mbak. Ini saya sudah di Jalan Tenis ini Mbak. Jalannya seperti semut nih Mbak.
0: Jalannya sangat pelan-pelan Pak ya, bahkan stuck ini.
3: Pas jalan mau keluar dari Jalan Tenis ke MOG itu Mbak. Itu juga salah satu yang bikin macet tuh Mbak. Minta tolong ditertibkan tuh yang penjual-penjual di situ sih, depan itu.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Johan.
3: Terima kasih Mbak, demikian informasi di Jalan Tenis.
0: Baik, Itu untuk informasi dari Pak Johan ya. Kemudian untuk yang depannya MOG, tadi yang disebutkan ada PKL itu, saya coba tampilkan juga, ini dia.
4: Selamat sore Mbak. Ini Mbak, pedagang nih, pedagang kaki seribu nih Mbak, berderet depan MOG. Oh, biar Satpol PP tertibkan. Sangat mengganggu. Ini kondisi depan MOG. Demikian info tambahan.
0: Baik. Selamat siang jelang sore. Itu kalau mau keluar ya dari Jalan Tenes, memang kawan kondisinya juga menyempit, selain karena dibuat parkir, itu juga ada beberapa PKL gitu ya yang jualan di sana. Cukup banyak tadi kalau kelihatannya ya dari videonya Pak Johan. Coba kita sampaikan juga Pak Johan ke Satpol PP. Terima kasih untuk informasinya. Dan ini tadi ada informasi juga dari Pak Ago Supratikno, coba saya play juga tadi informasinya berupa video. Lagi mobile di jalur alternatif Pak ya, daerah Karangploso atau di mana ini? Saya tampilkan dulu untuk Anda.
5: Karnaval guys, Malang lagi musim karnaval.
0: Ini karnaval yang di Tegal Gondo itu ya, jadi banyak yang lewat kasin. Oke, di sebelah kanannya Pak Agus, NK Cafe, berarti ini mengarah ke Batu, Pak, ya? Untuk arah ke Batu maupun juga sebaliknya lewat alternatif daerah NK Cafe, Anda bisa lihat di visual radio kami. Masih saya tampilkan ya, untuk audionya saya mute. Ini terpantau untuk jalur alternatif dari Batu via Kasin, ya. Masih macet sampai di pertigaan Kasin Ampel Dento. Efek karena jalan di Tunggul Wulung atau Tegal Gondonya itu ditutup kawan karena ada kegiatan karnaval. Baik, terima kasih ya Pak Agus untuk informasinya. Kemudian kawan untuk yang di beberapa wilayah lain lagi, informasi dari Anda pastinya siang hari ini, tadi yang sempat mobile, kondisi lalu lintas selain yang sebelumnya sempat dikabarkan padat, mungkin sudah mulai turun nih, volume kendaraan sudah mulai lancar-lancar saja, nanti boleh untuk Anda sampaikan agar nantinya pendengar Sedikit FM juga berkenan gitu ya, lewat di jalur yang tadi sebelumnya sudah padat, kalau sekarang sudah mulai lancar, ini bisa dimanfaatkan kembali untuk diakses. Untuk dari Anda informasinya, tidak hanya bisa update di WhatsApp kami 0811 300 911, Anda bisa manfaatkan juga untuk mention kami di sosial media di @serigait911fm.
6: City Guides Life Hacks.
7: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar? Padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok ewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih, slak luwe dah.
1: Ana rupes be, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
7: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gak mbayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di sore ini ya, siang jelang sore, informasi juga tadi kita terima kabar dari Kanit Terjauli Polres Batu, ada Ibda Gema. Tadi saya lihat dari grup kolaborasi pelayanan pengamanan wilayah Malang Raya, sekitar jam 2 lewat 27 menit, ada dua foto yang diteruskan. Kemudian dengan keterangannya, dilaporkan di Simpang 3 Pendem, tadi dilakukan secara berkala, itu diluruskan arah ke Malang Kota untuk mengurangi volume kendaraan arah ke Karang Ploso Karanglo. Jadi untuk mengurai antrian kendaraan di daerah Karang Ploso Karanglo, kawan ya. Jadi untuk yang dari arah Kota Batu, ini tadi difokuskan untuk lurus mengarah ke Kota Malang. Tadi ada dokumentasi yang kita terima, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Ini di lokasi dilakukan pengaturan seperti itu. Jadi kalau untuk yang dari arah Kota Batu, kawan ya, nanti akan diarahkan untuk lurus ke area Kota Malang dulu. Tadi ada dua dokumentasi ya yang kita terima. Di lokasi juga sudah dipasang water barrier. Jadi kalau untuk yang dari arah Batu, Kawan, belok ke Karangploso, ini kabarnya juga nanti akan diarahkan untuk lurus saja ambil di area Kota Malang. Itu untuk informasi yang kita dapat. Untuk informasi yang lainnya, kembali kita geser laporan dari beberapa pendengar Sedikir FM. Ada yang lewat di jalur alternatif ya, daerah Dermo tadi. Informasi dari Pak Anang kabarnya padat Pak ya. Saya tampilkan juga informasi dari Pak Anang, Kawan.
9: Jalan Dermo arah turun. Arah turun padat. Mungkin di luar jauh lebih padat.
10: Ya, Kasin ya. Sampai di
2: Oke, ini di alternatif saja padat kawan ya. Nah, untuk yang di jalur utama seperti apa? Tadi kebetulan ada Pak Juni lewat di jalur utama ya, Sengkaling arah ke Trogomas hampir nggak bergerak. Ini informasi dari Pak Juni. Saya tampilkan juga kawan.
11: Selamat siang. Melaporkan Sengkaling arah Trogomas. Aduh. Hampir tidak bergerak.
12: Karena merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak.
11: Bagaimana ini?
12: Tentu anak sengaja mengabaikan orang tua.
11: Oke, lanjut.
2: Oke, terima kasih ya untuk informasinya, itu baru saja dari Pak Juni kawan, informasi yang kita tampilkan. Terima kasih untuk laporannya. Dan untuk di beberapa lokasi lain ya, memang sejauh ini kondisi lalu lintas luar biasa padat kawan. Jadi kalau Anda yang barangkali sudah mulai merasa capek, lelah gitu ya, sudah lewat di jalanan yang kondisinya yang padat terus, macet semuanya, ini lebih direkomendasikan buat menepi dulu barangkali, istirahat dulu ya. Karena kalau sudah mulai agak capek, ini lebih direkomendasikan buat istirahat. Karena biasanya kalau mobilitas ya, apalagi siang hari lagi panas-panasnya, kondisi lagi padat, lagi kredit, nah ini biasanya juga akan berpengaruh ke emosi pengendara. Anda bisa istirahat dulu, menepi sambil minum air putih ya barangkali, karena siang hari juga lumayan cukup terik. Mengingat sekarang lagi juga musim kemarau, tetap hidrasi tubuh Anda meskipun lagi gak haus. Untuk info yang lain, saya masih punya satu informasi buat Anda warga Malang dan sekitarnya, karena mumpung lagi liburan anak sekolah, biasanya banyak ya aktivitas yang dilakukan di rumah saja. Nah kalau di rumah Anda internetnya ini udah lemot gitu ya, kalau lemot kan bikin emosi, saatnya untuk Anda barangkali pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streamingnya lancar, gamingnya tinggelek, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi juga ya, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengurangi.

0: City911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan Dindik Jatim lebih tegas terhadap kegiatan perpeloncoan MPLS tahun ini. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwa yang menyampaikan pihaknya memastikan untuk kegiatan MPLS tahun ini tidak ada lagi kegiatan perpeloncoan. Perpeloncoan intimidasi sampai atribut yang aneh. Untuk wilayah Malang Raya, pelaksanaan MPLS juga akan mendapatkan pengawasan khusus melalui sinergi antara cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang Batu dan pemerintah daerah. Dindik Jatim juga mewajibkan setiap sekolah menyediakan mekanisme layanan pengaduan yang mudah diakses orang tua dan siswa. Aris menambahkan, pihaknya tidak segan memberikan sanksi dan tidak memberikan toleransi sekolah yang melanggar aturan. Kawan, harga sembako di Jawa Timur masih fluktuasi. Harga sembako di Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada 5 Juli 2026. Sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng kemasan sederhana, telur ayam, cabai, dan gas LPG tercatat mengalami kenaikan. Sementara itu, harga minyak goreng curah, minyak goreng premium, minyak kita, serta seluruh jenis daging mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Data harga tersebut dihimpun dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok atau Siska Perbapu Jawa Timur yang diperbaharui setiap hari. Kawan, Indonesia minat beli rudal supersonik milik India. Pemerintah India resmi menawarkan sistem rudal jelajah supersonik BrahMos ke Indonesia sebagai bagian dari kerjasama pertahanan kedua negara. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandip Chakraforty, mengatakan pembahasan pengadaan senjata tersebut mencapai tahap kemajuan signifikan dan menjadi salah satu agenda yang terus berkembang dalam hubungan bilateral kedua negara. Kata Sandip, Indonesia memperlihatkan minatnya pada BrahMos karena memiliki sistem yang sangat terjangkau dan andal, serta cocok diperoleh untuk negara seperti Indonesia. Lebih lanjut, rudal BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik yang dibuat oleh India dan Rusia dengan kecepatan mencapai Mach 2,8 hingga 3 atau setara dengan 3.704 km per jam. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini, saya Dul Fitri ini bersama Anda ya, masih menemani Anda di City Report. Masuk di jam 3, sudah sore ya. Tapi karena kondisi cuaca juga masih cenderung panas terik nih di sekitaran Anda. Tadi meskipun panas, beberapa titik tadi sempat berawan. Seperti di area Jaksagung Suprapto ya, tadi sempat sedikit berawan meskipun masih cerah. Kemudian di Trogomas tadi juga sempat berawan. Cuman sekarang ini kembali panas terik ya kalau di daerah Trogomas. Dan ini tadi masih dengan beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM. Dominasi ya sampai di sore ini, laporan juga masih soal kondisi trafik yang padat. Tadi ada foto yang kita terima dari Pak Adiatman. Disampaikan di daerah Raya Sengkaling sampai di area apartemen Begawan tadi macet total. Sekitar jam 2 lewat 54 menit kawan tadi foto yang kita terima. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, ini pantauan menjelang di area UMM, kawan ini masih stuck gitu ya. Tadi saya waktu perjalanan juga ya, di sekitaran setengah dua tadi memang kondisi lalu lintas lumayan padat. Antriannya itu start dari area sekitaran SPBU UMM. Nah ini justru kalau informasi dari Pak Adiatama, kawan itu sejak di daerah Sengkaling ini sudah padat. Tadi selain dari Pak Adiatama juga ada informasi dari Pak Juni ya, memang dari daerah Sengkaling mengarah ke Trogomas itu sudah mulai padat. Bahkan yang dari Trogomas tadi sekilas saya dengar juga ya laporan dari pendengar Sedikit FM melalui video dan lain sebagainya. Tadi kabarnya yang dari Trogomas pun juga luar biasa nih, volume kendaraan lumayan tinggi. Bahkan di area SPBU Trogomas ya itu sudah mulai ngantri kawan. Update-nya juga seperti apa dari Anda nanti boleh terus untuk Anda share. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain, Wanana FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini ya, informasi tadi yang sempat kita terima, memang kalau di sore hari, hari Minggu merupakan momen untuk arus balik yang dari area Batu untuk kembali ke area entah itu Surabaya gitu ya, mengarah ke Kabupaten Malang, Kota Malang. Nah, ini jadi untuk arus dari arah Kota Batu lebih tinggi daripada biasanya. Bahkan kawan, ini tadi juga sempat dilakukan rekayasa lalin yang dari arah Batu, tepatnya IR Soekarno di area pertigaan Pendem kawan, itu untuk kendaraan banyak yang diarahkan untuk turun ke Kota Malang. Jadi sekali lagi untuk kendaraan ya, banyak yang dari arah Kota Batu ini diarahkan untuk turun ke Kota Malang, sehingga juga efeknya nanti bakal sampai di area Jembatan Tunggul Mas, ini salah satunya. Dan untuk di area Jembatan Tunggul Mas ya, volume kendaraan juga luar biasa tinggi sekali. Coba nanti kita laporkan ke petugas wilayah Lowokwaru ya, barangkali bisa dibantu untuk pengaturan saja di sana dibandingkan pengaturan dari traffic light, karena volume kendaraan lebih tinggi yang dari arah Kota Batu. Hal ini dilakukan karena untuk yang mengarah ke Karangploso kawan, itu luar biasa padat sekali. Kalau Anda dari arah Simpang Pendem ya, itu belok kiri nanti langsung padat, itu sampai di pertigaan sekitaran Jetis Bawang itu ya. Jadi langsung padat kawan sampai di area perempatan Arhanud. Bahkan nanti lurus saja jalan sebentar, nanti juga padat lagi sampai di daerah Polsek Karangploso. Dari Polsek Karangploso pun untuk turun mengarah ke daerah Ngijo Karangploso, nanti kondisi trafik bakal padat sampai di area pertigaan GPA. Dari GPA itu sudah lancar, antri lagi mengarah ke Kepuharjo. Dari daerah Kepuharjo itu sudah lancar saja, nanti padat lagi di menjelang di area perusahaan raya atau di daerah rel kereta api Bentul. Nah, ini juga mungkin ujungnya ini kok di area pertigaan GPA, apa karena crossing atau gimana ya? Biasanya kan antriannya sampai di Kepuh itu, cuman ini kok antriannya sampai di GPA. Lepas dari GPA itu lancar sebentar dan nanti padat lagi di menjelang simpang Kepuharjo. Itu kawan ya untuk informasinya. Apalagi juga alternatif ya, alternatif tadi juga lumayan panjang nih antriannya yang lewat di daerah Kasin, daerah NK Cafe dari arah Batu. Tadi juga luar biasa volume kendaraan, mengingat untuk daerah Tegal Gondo ini kan ditutup ya, ada kegiatan karnaval. Jadi untuk di lokasi kondisinya masih cenderung padat, coba nanti kita komunikasikan juga ke petugas lantas ya, sudah upaya apa saja nih yang dilakukan. Tadi yang cukup aktif di wilayah Kota Batu ya, informasi yang kita terima.

0: salah satunya melalui grup koordinasi, grup kolaborasi pelayanan pengamanan Malang Raya. Tadi beberapa informasi kita terima dari wilayah Kota Batu. Untuk yang di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang, coba nanti kita tanyakan juga ya upaya yang sudah dilakukan untuk mengurai kepadatan lalin di beberapa wilayah. Kemudian untuk informasi yang kita terima, ada update juga kawan dari pendengar Serigir FM. Oh, ada yang barusan dari pantai ini. Selamat siang tadi dari Pak Priyo kawan, ini di Pantai Balai Kambang ya, lagi full. Cukup banyak juga nih pendengar Serigir FM yang barusan dari pantai. Coba saya play juga laporan dari Pak Priyo.
1: Kalau mendengarkan berita di Kota Malang sepi, ini mungkin di Pantai Balai Kambang semua karena full. Ini perjalanan pulang lebih baik lewat Pagak Dono Mulyo. Kalau jalur utama Bantur macet total, antrian hampir 4 jam, 4 sampai 5 jam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya untuk informasinya. Itu baru saja kita terima dari Pak Priyo. Tadi juga di jam sebelumnya ya kita sempat dapat informasi juga tuh dari pendengar Sidikir FM tadi yang sempat dari area pantai, tadi sempat sharing juga. Sebenarnya tadi mau ke area pantai Banyumeneng tapi di lokasi sudah full gitu ya parkirannya, bahkan sejak jam 9 pagi, dan akhirnya memilih pantai yang untuk akses jalannya ini masih agak susah gitu ya, ke Tanjung Sirap tadi informasinya. Dan itu pun juga lumayan ramai kawan untuk hari ini. Tinggi kawannya memang untuk yang mengarah ke destinasi wisata area pantai. Kemudian tadi ada informasi juga dari Iqbal, tadi dari studionya Serigir FM ya, mobilitas dari Trogomas ke daerah Sukun tadi ramai lancar. Memang ada beberapa titik yang padat, tapi ya efek volume kendaraan saja, antrian di TLTL saja, tadi informasi dari Iqbal. Baik, terima kasih ya Iqbal untuk infonya. Memang kalau di tengah kota Malang, di sekitaran Trogomas, ini masih cenderung lancar. Tadi informasi juga dari Bu Anissa, selamat sore. Bu Anissa, ada informasi di wilayah Kabupaten Malang ya. Coba kita play juga untuk videonya, kabarnya di Bulu Lawang ada event Suroan. Arah ke Malang yang arah ke selatan ini sama-sama padatnya ya. Coba kita tampilkan dulu, ada video dari Bu Anissa. Waduh, Anda bisa dengar juga kawan ya, itu sepertinya soundnya sound yang besar, yang horek gitu ya. Waduh, melintasnya juga bareng dengan truk-truk tebu ini Bu Anissa ya. Oke, Bu Anissa, terima kasih untuk informasinya. Tadi Iqbal juga bertanya ya, gimana untuk arah ke Bulu Lawang? Ini masih padat Iqbal. Tadi selepas dari studionya Serigir FM, setelah informasi soal traffic, tadi juga menanyakan gimana di daerah Bulu Lawang. Ini lumayan padat ya kelihatannya. Ada tambahan lagi video dari Bu Anissa, saya coba tampilkan kembali. Oke, ini untuk video yang kedua. Nampak kondisi lalu lintas masih mengular ya. Untuk yang mengular berarti yang mengarah ke Malang Bu Anissa ya ini, atau yang sebaliknya tuh. Oke, tadi informasi awal di Bulu Lawang ada event Suroan, arah ke Malang untuk kegiatan Suroannya, yang ke arah selatan pun juga padat. Berarti ini yang baru saja dikirimkan di video yang kedua, kondisi lalu lintas yang masih antri panjang betul, itu yang mengarah ke Malang gitu Bu Anissa ya, atau bagaimana ini? Nanti boleh dilengkapi juga. Oh, tadi sudah ditambahkan arah ke Malang betul panjang antriannya, start dari gang depannya Masjid Jami Bulu Lawang, kemudian belok ke Jalan Kampung sebelumnya di Sempal Wada, dan ekor yang ke arah utara ini sudah sampai di Krebet, bahkan lebih gitu untuk informasinya. Oh, oke, terima kasih Bu Anissa. Karena tadi sempat sekilas kalau kita dengar suara sonya itu seperti besar sekali ya, suaranya kayak horek gitu. Nah, tadi ternyata kalau informasi dari Bu Anissa itu sebenarnya horek ya, tapi pick up kawan, bukan truk yang besar. Waduh, terima kasih Bu Anissa ya untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan. Cuman setelah di area mana ini Bu Anissa yang mengarah ke selatan sudah lancar ya, Sepertinya kalau untuk yang dari arah Malang menuju ke daerah Bululawang itu kondisinya padatnya nggak begitu

0: ular seperti yang dari arah Bulu Lawang menuju ke Malang ini. Karena di video yang kedua dari Bu Anissa tadi kelihatannya sudah mulai agak lancar ini yang menuju ke selatan. Terima kasih Bu Anissa untuk informasinya. Nah, ini tadi selain dari Bu Anissa yang melintas juga di daerah Krebet, kayaknya juga terimbas dari kegiatan suroan di daerah Bulu Lawang. Ada Pak Sugeng, Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, ada foto yang dikirimkan, macet parah Krebet sampai di Bulu Lawang. Ini dia untuk fotonya. Oke, terima kasih ya Pak Sugeng untuk infonya. Ada kegiatan suroan Pak di depannya Bapak, ini juga kayaknya butuh waktu yang lama ini ya untuk bisa lolos dari antrian kendaraan. Perlu bersabar ini Pak Sugeng. Kemudian tadi ada informasi lagi masih dari pendengar Sedikir FM, oh dari Mas Prima. Mas Prima tadi menanyakan ya, ada info cuaca hujankah dari daerah mana ini, wilayah Kedung Kandang, soalnya kelihatannya sudah mulai mendung. Iya, tadi beberapa wilayah kondisinya memang sempat berawan ya Mas Prima, cuman masih belum ada informasi soal cuaca hujan ini. Di sekitar Anda seperti apa kawan update cuacanya, nanti boleh di-share ya. Tadi yang sudah sempat mendung ini apakah juga masih stay mendungnya atau sudah mulai gerimis, atau juga justru setelah mendung tadi sudah kembali cerah lagi ini. Boleh untuk Anda sampaikan ya di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat sore kawan. Kita update informasi terlebih dahulu ya untuk arus lalu lintas di seputar jalan tol. Nah, ini masih terpantau ramai dua arah ini kawannya di beberapa gate seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Nah, meski begitu kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar kawannya. Kita bergeser ke kawasan tol Pandaan.

0: arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Sementara itu untuk Anda yang mengarah ke Kejapanan menuju ke arah Porong ini ya, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru kawan, kondisinya masih relatif aman ya. Bagi Anda yang sedang mobil di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
11: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
10: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
11: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
12: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: untuk Anda. Tadi sempat ada tanggapan juga ya dari Pak Diono tadi yang sempat kirim foto. Kalau informasi dari Pak Diono, harusnya untuk giat acara itu tidak harus menutup akses jalan utama. Ditambah lagi, ini kan kasihan ya buat orang yang pesan makan maupun obat jadi ikut dilarang masuk. Perlu ditinjau lagi nih perizinan dari aparat terkait soal hal yang dilarang dan juga diperbolehkan. Itu dari Pak Diono. Terima kasih Pak Diono. Kemudian tadi ada juga beberapa informasi yang kita terima. Kembali kawan soal kondisi traffic ya. Dari Pak Leo, selamat sore. Tadi dari Pak Leo itu ada foto yang dikirimkan. Saya coba tampilkan untuk Anda. Ini dia untuk pantauan dari Pak Leo arah Karangploso. Ini sudah ngantri dari timur ke barat. Ekornya sudah sampai di Rumah Sakit Prasetya Husada. Dari Karangploso ke Malang ini juga sudah padat. Jadi hati-hati kawan ya untuk para pengguna jalan. Itu untuk informasi dari Pak Leo. Kemudian tadi selain dari Pak Leo, tadi juga ada dari Pak Arif ya. Dari Pak Arif tadi informasinya soal apa ini? Saya play dulu.
1: Assalamualaikum, selamat sore. Info Mbak, ini di Pakisaji ini kok macet ya, arah ke Malang ini macetnya panjang ini. Kurang paham ini kenapa ini kok ada kemacetan, apa karena yang di Bulu Lawang itu apa ada ya, imbasnya apa enggak ya? Soalnya ini lumayan padat. Terima kasih infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arif untuk informasinya. Kira-kira di daerah Pakisaji padatnya efek apa ya? Apakah juga imbas karena di Bulu Lawang itu? Kalau saya lihat ini daerah Pakisaji memang luar biasa. Kalau Anda dari arah dalam kota Malang, sejak di daerah Genengan ya, itu sudah mulai padat. Kawan di seberangnya Gang 7 Baru, itu sudah mulai ngantri sampai di pertigaan Simpang Pakisaji. Pertigaan atau perempatan itu ya, di Simpang Pakisaji kawan itu sudah mulai padat. Kemudian juga kalau dari arah Kabupaten Malang ya, dari arah utara itu juga sama antriannya. Mohon maaf, dari arah selatan antriannya nanti bakal Anda temui sejak di Raya Pepen, sebelumnya Enak Eco itu ya, sampai di Simpang Pakisaji. Kira-kira untuk di lokasi juga penyebab antriannya ada apakah gitu ya, nanti boleh disampaikan. Oh, ini baru ada info dari Bu Ervin, selamat sore, terima kasih infonya. Pakisaji ada pawai, Pak Arif, informasi barusan dari Bu Ervin, ada pawai baru dimulai. Waduh, itu kegiatannya start dari mana nih Bu Ervin? Boleh diinformasikan juga ya. Waduh, di daerah Pakisaji juga ada karnaval ternyata hari ini. Itu kawan ya. Dan selanjutnya, tadi ada lagi informasi dari Pak Abdul Rahman. Nah, tadi kalau dari Pak Arif informasi berupa voice note, Pak Abdul Rahman ini ada videonya, kawan daerah Pakisaji menuju ke Malang macet total. Ini ekornya sudah sampai di pintu keluar Jalibar bahkan. Waduh, coba saya tampilkan juga ya dari Pak Abdul Rahman.
2: Bu Anissa, saya coba tampilkan kembali.
3: Pakisaji macet ini.
2: Untuk video yang kedua.
0: Oke. Baik, barusan ada karnaval ternyata kawan daerah Pakisaji ya. Waduh, ini juga start finishnya di manakah? Kita belum ada informasinya atau seperti apa, nanti coba saya cek dulu ya di database kami. Kemudian tadi informasi sementara kita sempat dapat spill nih dari Bu Ervin, nanti coba saya update juga. Karena ini tadi ada informasi tambahan dari Bu Anissa, karena di daerah Bulu Lawang itu juga ada kirap suro ya. Tadi ada beberapa tumpeng besar juga yang dikirap. Kemudian di lokasi juga tadi ada kendaraan berupa pick up ya yang muat son gitu. Dan untuk di lokasi tadi di daerah Bulu Lawang untuk kontingen kegiatan kirap suro itu dari arah selatan ke utara, jadi mengarah ke Malang. Tadi antriannya yang mengarah ke Malang luar biasa ya, agak panjang. Kemudian untuk yang dari arah Malang ke selatan, tadi yang ke selatan lepas dari TL Krebet itu sudah longgar, informasi dari Bu Anissa. Terima kasih ya Bu Anissa untuk informasinya. Itu kawan yang barangkali mau mengarah ke daerah selatan, daerah Bulu Lawang maupun juga Pakisaji ya. Tadi sama-sama ada kegiatan kirap gitu. Ada Pak Dani juga, selamat sore tadi Pak Dhani mengabarkan demand 2 kota Malang ya, itu tadi juga sudah mulai agak merambat. Coba saya play dulu voice note-nya.
4: Man 2 perlambatan karena lagi ruame. Apakah ini kedatangan siswa-siswa baru di Man 2 ini? Masuk ke asrama.
0: Oke. Terima kasih ya Pak Dhani infonya. Di area sekitaran Jalan Bandung berarti ya. Dari Jalan Bandung mengarah ke Veteran. Coba saya cek dulu. Tadi sih informasi masuk sekitaran jam 3 lewat 26 menit ya. Sekarang sudah di menit 36. Karena lalu lintas ini biasanya berubahnya sangat cepat sekali. Kalau saya cek lagi dari aplikasi pemantau traffic, memang agak padat kawan. Justru yang dari Veteran menuju ke Jalan Bandung, ini yang kondisinya ngantri. Di lokasi ada acara apa juga ya? Mungkin yang tahu nih informasinya nanti boleh di-share. Ada lagi informasi dari Pak Kholisin ya. Informasinya tadi berupa voice note. Coba saya play dulu. Ini dia untuk informasinya. Pantauan di daerah mana ini? Efek kirap tumpeng. Oh, daerah Bulu Lawang ya. Saya play dulu.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore.
5: Laporan untuk jalur mengular karena adanya efek kirap tumpeng di Wandanpuro. Ini saya sudah sampai Krebet Timur, jalur ke Turen itu juga masih macet total yang dari arah Turen. Dari arah Turen ke Bulu Lawang sampai di Krebet Timur masih macet total. Sedangkan yang ke arah sebaliknya ramai lancar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya untuk informasinya juga. Itu kawan akibat dari ada kegiatan kirap tumpeng. Jadi kondisinya ya masih mengular sampai di sore hari ini. Terima kasih kawan untuk informasi soal laporan traffic ya di beberapa area sekitaran Anda. Nanti kembali kita akomodir lagi untuk informasi-informasi yang masuk. Dan ini tadi baru saja di jam 3 lewat 26 menit kita ada video kawan yang baru saja kita terima dari Kabid Parkir di Subkota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Tadi sebelumnya kita sempat melaporkan ya sekitar jam 8 pagi itu ada informasi dari pendengar Sidigir FM ya yang mengomentari itu di daerah Pasar Oro-Oro Dowo ini parkirnya makin ruwet gitu. Antriannya ini sudah sampai di Taman Merbabu gitu. Beberapa waktu lalu kita juga dapat laporan yang sama, kita teruskan gitu ya, dan hari ini tadi ada penanganan dari petugas terkait dari Disub ya, dikirimkan untuk videonya menindaklanjuti laporan di daerah Pasar Oro-Oro Dowo. Jukirnya sudah ditegur dan penyebab tersendatnya lalu lintas karena pengunjung yang bawa roda 4 berhenti seenaknya dan menurunkan penumpang di badan jalan. Tadi sudah dilakukan penindakan, videonya kita terima sekitar jam 3 sore ya. Saya tampilkan dulu, ini dia dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Oke, ini hanya video saja berarti ya. Tidak ada keterangan dari petugas yang pegang kamera. Oke, untuk di lokasi
6: tolong dijogo ketertiban.
0: Oh, ini dia.
6: Lalu lintas dilancarno. Yo, ojo bingung, ojo bingung parkir tok ae.
7: Nyabrangno.
6: Oh, ya.
7: Mana, Pak?
6: Dijogo ya.
0: Oh, baik. Terima kasih ya. Ini tadi kawan ya, upaya dari petugas untuk menegur petugas jukir yang ada di sana. Jadi diharapkan juga nggak ngatur parkir doang, tapi juga ikut untuk membuat kondisi ngatur traffic biar lebih lancar. Itu ya untuk videonya. Oke, terima kasih dari Kabid Parkir di Subkota Malang ya, Pak Rahmat Hidayat. Yang lainnya lagi, sekali lagi untuk dari Anda, nanti kita kembali akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.
8: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
9: Sehingga anak saya ketakutan, bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berarti ya. Jadi pada kesempatan hari ini, yeah.
7: Seperti orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
10: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Jadi bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
7: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

Ya, kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi juga selain dari pendengar Sidikir FM soal kondisi trafik yang masih padat dengan diakibatkan beberapa kegiatan gitu ya. Kemudian juga efek volume kendaraan, mengingat hari ini juga akhir pekan, hari Minggu. Dan ini tadi juga ada beberapa tambahan informasi dari pendengar soal jalur-jalur alternatif ya. Terima kasih kawan untuk infonya. Coba kembali saya akomodir.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
2: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
2: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
9: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
8: Ini kan jalur VIP.
9: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
8: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, beberapa rekomendasi juga tadi jalur alternatif sempat dibagikan ya dari Pak Tribagus. Ini lewat jalur alternatif yang dari arah barangkali Batu gitu ya, kemudian lewatnya di Pandan Rejo, kemudian mau mengarah ke Karangploso, kok melihat kondisi trafiknya itu padat betul. Nah tadi Pak Tribagus sempat lewat jalur alternatif, tapi sekali lagi ya, kalau memilih jalur alternatif pastikan kendaraan Anda ini juga yang muat gitu, karena kalau jalan alternatif itu biasanya kan jalannya lumayan kecil ya. Tadi sih Pak Tribagus sempat lewatnya di jalur alternatif lewat Boce ya, Supeturang itu kawan. Kalau Anda melintas dari arah Pandan Rejo barangkali, kemudian ke Karangploso, nah itu pas sampai di daerah Pasar Karangploso, Anda bisa belok ke kiri, itu masuk ke daerah sekitaran Boce Supeturang. Nanti bisa keluarnya di daerah Tumapel Singosari gitu. Kemudian tadi juga rekomendasi dari Pak Tribagus, ini di aplikasi Anda itu bisa ditulis stasiun riset pendidikan pelatihan ke hutanan UB dulu ya, biar nanti gak masuk ke kebun jeruk. Tadi kalau pesannya dari Pak Tribagus itu catatannya, karena setelah sampai di situ kawan ya, nanti waktu tempuh kurang lebih sekitar 30 menit ya dari Boce ke Tumapel. Itu dia untuk rekomendasi jalur alternatifnya. Tapi sekali lagi kalau melintas di sana juga tetap hati-hati ya. Kalau sepengalaman saya ketika melintas di lokasi, selain jalannya cukup sempit, itu pun juga areanya sangat sepi sekali. Itu untuk informasinya. Kemudian tadi selain dari Pak Tribagus, coba saya cek lagi, tadi ada laporan dari Pak Johan ya, sempat ketemu sama orang yang kelihatannya itu entah ini mabuk atau seperti apa. Tadi orangnya itu duduk selonjoran, kemudian ganggu masuk keluarnya kendaraan di daerah sekitaran Kendal Paya. Coba saya tampilkan dulu, ini dia video dari Pak Johan.
11: Selamat sore Siti Guys.
0: Selamat sore.
11: Selamat sore Mbak, izin melaporkan nih di jalan Segara nih, Kendal Paya ini. Nggak ada nih orang mabuk apa, ini orang gila ini. Tidur di gapura.
0: Di situ juga nggak ada yang memperdulikan itu Pak ya, orang yang duduk di lokasi itu. Okay.
11: Orang mabuk Mbak, mengganggu. Pihak yang berwajib.
0: Oke okay, oke. Okay. Baik, terima kasih ya Pak Johan untuk informasinya. Coba nanti kita sampaikan ke Polsek setempat. Terima kasih untuk informasinya tadi dari Pak Johan. Lokasinya itu ada orang yang duduk pas di pinggir jalan, kemudian kakinya itu sampai ke badan jalan kawan. Bukan hanya kakinya sih sebenarnya ya, ini memang duduknya di badan jalan gitu. Kemudian juga ganggu lalin, lokasinya di sekitaran Kendal Paya. Oke, coba kita sampaikan dulu ke Polsek setempat Pak ya. Ada lagi informasi yang lain, selamat sore. Tadi sempat saya tanyakan juga ya, bagaimana update cuaca sekitaran Anda. Beberapa wilayah di Malang ini tadi kok sudah mulai ada yang mendung. Tadi ada yang sempat berbagi informasi, coba saya tampilkan juga tadi dari Pak Farhan yang sempat kirim capture ponselnya ya, lagi di daerah Sidomulyo. Kemudian untuk suhu ada di angka 28 derajat Celcius dan sebagian memang berawan. Waduh, ini di Sidomulyo Kota Batu Pak Farhan ya. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Sugeng yang sebelumnya tadi pas melintas di daerah Krebet ya, menuju ke Bululawang, tadi kondisinya memang padat. Di lokasi ada kirap Tumpeng Suro kawan. Kemudian tadi pas melintas sampai di depannya Ponpes Anur itu ada petugas kawan, sudah ada petugas polisi. Saya tampilkan juga untuk Anda, ini dia dokumentasi dari Pak Sugeng. Oke, terima kasih ya Pak Sugeng untuk informasinya. Kemudian tadi dari Bu Kuki, selamat sore juga. Ada informasi yang dibagikan, ini tadi lewat di Pake Saji ada pawai. Seputaran Polsek Pake Saji, pawainya itu keluar masuk gang, nyebrang jalan, jadi dibuka tutup tuh jalannya, lepas dari area pawai itu sudah aman, sudah lancar. Sampai di Blimbing tadi lewat gang, alhamdulillah aman, tapi depannya Polsek Blimbing arah Singosari itu tadi sudah mulai macet panjang. Oke, terima kasih ya informasinya dari Bu Kuki. Selanjutnya lagi kawan, tadi dari Pak Dani, Pak Denny kembali untuk di wilayah Kota Malang. Informasinya berupa voice note. Coba kembali kita play lagi.
12: Jalan Kawi yang mengarah ke MUG padat. Lalu yang di haltenya Transjatim keleleran karena bisnya penuh-penuh terus.
0: Oke.
12: Di depannya MUG juga para yang nunggu jemputan juga sama keleleran.
0: Baik, terima kasih ya Pak Denny untuk informasinya. Kayaknya juga peminat untuk moda transportasi umum, salah satunya Transjatim, ini juga tinggi ya di momen akhir pekan. Ada lagi info yang lain tadi dari Pak Joko. Pak Joko juga sempat berbagi informasi dari Turen, kemudian ke Krebet, Bulu Lawang. Tadi memang macet total, ada karnaval. Jadi rekomendasinya, kalau dari Turen nanti bisa lewat di Kepanjen ya, nanti bisa lewat di Pakisaji atau Kendal Payak. Informasi dari Pak Joko. Terima kasih ya Pak Joko untuk rekomendasinya. Cuman tadi di daerah sekitaran Pakisaji ya, Kendal Payak, tadi juga ada kegiatan karnaval tuh. Sama-sama ada kegiatan karnavalnya ya kawan. Ada lagi Pak Uki Wicaksono, selamat sore, tadi juga mengabarkan jalan belakangnya Unmu arah ke Batu ini tadi ditutup. Informasi dari Pak Uki Wicaksono.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Disdik Jatim pastikan MPLS tahun ini jadi ruang aman. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memastikan untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini lebih humanis dan tidak ada atribut aneh-aneh ataupun intimidasi. Kata Kepala Disdik Jatim Aris Agung Paiwai, komitmen ini tidak hanya disampaikan dalam bentuk instruksi, pihaknya juga mulai mematangkan berbagai persiapan di lapangan. Salah satunya dengan melakukan pemantauan kesiapan sekolah yang ada di wilayah Malang Raya. Kawan, DPRD Jatim dorong rumah sakit daerah untuk perkuat manajemen keuangan dan mandiri secara blut. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Dr. Suli Dae meminta rumah sakit daerah untuk memperkuat pengelolaan keuangan agar pelayanan tetap berjalan optimal. Salah satunya dengan mempercepat proses verifikasi klaim BPJS supaya arus kas rumah sakit juga tetap lancar. Suli menambahkan agar rumah sakit juga didorong untuk mengembangkan layanan unggulan guna meningkatkan pendapatan dan memperkuat kemandirian sebagai blut. Selain itu, Suli menegaskan layanan rumah sakit pemerintah harus tetap mengutamakan fungsi sosial sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Kawan, Indonesia masih memiliki kondisi fundamental ekonomi yang kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kondisi fundamental perekonomian Indonesia bergerak baik dan masih kuat dengan potensi menuju krisis sangat minim. Kata Purbaya, pihaknya juga terus menjaga stabilitas ekonomi lewat pengelolaan fiskal yang pruden, menguatkan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Selain itu, inflasi masih tetap berada dalam kisaran yang terkendali dan defisit APBN tetap dijaga berada di bawah batas maksimal 3%, yang mana APBN dilihat masih tetap sehat. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Sore hari ini masih di program City Report Weekend. Dan terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Hari ini kuncinya kalau mau perjalanan atau yang lagi perjalanan, memang harus disiapkan sabarnya, disiapkan fokusnya. Karena lalu lintas luar biasa padat ya, di beberapa titik yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, maupun juga beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Ini tadi untuk yang informasi masuk di kami, salah satunya ada Pak Zion di jam 3.51 dari traffic light Pasar Blimbing yang mau mengarah ke Tol Singosari. Lalu lintasnya ngantri panjang, cenderung macet, kata Pak Zion. Ada emotikon nangis gitu juga ya. Gimana nih Pak Zion, sudah berapa lama Pak tadi kejebak kepadatan? Kondisi di lokasi bagaimana? Tadi ini masih relatif padat merambat atau banyak berhentinya nih Pak Zion? Sampai ada emotikon nangis ya, kayaknya lumayan jenuh juga nih Pak. Lalu ada juga Pak Agus Wicaksono, tadi jam 3.58 menyampaikan, mohon info kondisi jalan arah ke Batu, kalau mau lewat belakang kampus UMM bagaimana? Tidak bisa Pak, belakang kampus UMM daerah Tegal Gondo itu masih ditutup ya, ada kegiatan karnaval. Jadi kalau Anda dari saksofon kawan, mulai dari jembatan Tunggul Mas, itu yang mau mengarah ke belakang UMM sudah nggak bisa. Jadi di pertigaan jembatan Tunggul Mas itu sudah ada papan peringatan begitu kalau di lokasi ada kegiatan karnaval, kemudian juga sudah dipasang ada bangku dan baliho ya. Sudah dipasang bangku, baliho yang menandakan untuk jalan di daerah Tegal Gondo ini tidak bisa dilintasi. Baik itu untuk kendaraan roda 2 maupun juga untuk kendaraan roda 4. Lalu juga yang di Makam Sasando, kalau Anda dari saksofon mengarah ke jembatan Tunggul Mas, itu kan ada makam sebelah kanan ya. Itu juga tidak diperbolehkan untuk belok ke kanan. Karena dilakukan penutupan jalan, masih dalam agenda karnaval. Ruas jalan yang ditutup itu di daerah Tegal Gondo, belakangnya UMM sampai dengan pertigaan Pendem. Lalu juga perempatan Arhanud maksudnya. Jadi di belakang UMM sampai dengan perempatan Arhanud itu jalannya ditutup. Lalu dari pertigaan Makam Sasando sampai dengan di perempatan Soto Sawah. Jadi kalau yang belok ke kiri itu ke NK, kalau Anda dari Makam Sasando itu nggak bisa ya. Jadi mulai dari pertigaan Makam belok kanan yang mau mengarah ke Soto Sawah itu sudah nggak bisa lewat. Jalannya ditutup. Karena agenda karnavalnya ini di daerah Tegal Gondo dan juga termasuk melewati daerah Ketangi. Jadi bukan hanya jalur yang ditutup barangkali yang perlu diwaspadai, tapi beberapa ruas jalan yang ada di sekitarnya otomatis juga terdampak adanya potensi kepadatan karena adanya penutupan jalan. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, boleh juga menambahkan titik mana lagi kawan yang sore hari ini juga perlu diantisipasi karena ada potensi kepadatan atau bahkan juga kemacetan.

Siap update. Dominasi mutlak wakil Afrika. Maroko hajar Kanada 3-0 dan resmi melenggang ke perempat final. Kejutan besar kembali dihadirkan oleh tim nasional Maroko yang sukses melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menggulung Kanada dengan skor telak 3-0. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Singa Atlas langsung memperagakan permainan menekan dengan intensitas tinggi yang membuat barisan pertahanan Kanada melakukan banyak kesalahan fatal di area terlarang. 3 gol kemenangan Maroko lahir dari skema serangan kombinasi yang sangat rapi dan klinis, sekaligus memutus momentum perlawanan Kanada yang tampil frustasi sepanjang 90 menit laga berjalan. Keberhasilan menembus babak 8 besar ini tidak hanya memicu perayaan masif, tapi juga menegaskan status Maroko sebagai kekuatan menakutkan yang siap menjegal tim-tim unggulan di fase hidup mati turnamen tahun ini. Jika Maroko melenggang dengan pesta gol yang meyakinkan, nasib yang jauh lebih dramatis justru dialami oleh raksasa Eropa, Perancis, yang harus memeras keringat hingga menit akhir demi mengamankan kemenangan tipis. Drama titik putih di babak gugur. Gol penalti Kylian Mbappe menangkan Le Bleu atas Paraguay. Tim nasional Prancis berhasil menjaga nafas mereka di turnamen ini setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil Amerika Selatan Paraguay. Pertandingan berjalan sangat alot dan berintensitas tinggi, di mana Paraguay secara luar biasa mampu menerapkan strategi benteng berlapis yang membuat barisan penyerang maut Prancis frustasi mencari celah. Kebuntuan raksasa Eropa akhirnya pecah di paruh kedua setelah akselerasi cepat di kotak terlarang memaksa bek Paraguay melakukan pelanggaran keras yang berbuah hadiah penalti. Sang kapten Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor tampil dingin dan sukses menyarangkan bola ke pojok gawang menjadi satu-satunya gol penentu yang meloloskan skuad Le Bleu ke babak berikutnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kawan menemani Anda yang lagi perjalanan sore hari ini, barangkali beberapa catatan informasi ini juga bisa menjadi referensi Anda ya, terutama untuk yang lagi berkendara, yang lagi mengemudi kawan. Ini tadi ada info dari Pak Tribagus di jam 3:27, jalur alternatif dari Batu mengarah ke Malang itu bisa lewat daerah Bocek. Jadi lewat Supit Urang, nanti keluarnya di daerah Tumapel Singosari. Ini pasang aplikasi pemantau trafiknya, kata Pak Tribagus. Nanti rutenya itu nggak masuk Kebun Jeruk, jadi setelah sampai baru pasang aplikasi pemantau trafik di daerah Tumapel intinya ya. Ini waktu tempuh kurang lebih 30 menit begitu, dari Bocek ke daerah Tumapel Singosari. Yang dari Batu mau mengarah ke Malang, tadi Pak Tribagus menyarankan, barangkali jalur alternatif ini kawan bisa Anda coba, terutama kalau bicara lewat di daerah Bocek, ini berarti Anda yang dari Batu lewat daerah Giri Purno ya. Anda yang dari Batu mungkin tadi dari pertigaan Bendo arah Giri Purno, arah ke Pasar Karangploso. Nah ini yang mau lanjut, mau mengarah ke Malang, salah satu alternatifnya bisa lewat di Bocek, menghindari potensi kepadatan yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Lalu ada lagi Pak Johanis tadi juga menyampaikan, ini ada orang mabuk kakinya selonjoran mengganggu masuk keluar kendaraan. Terima kasih, sebelah persis Indomaret Kendal Payak lokasinya ya. Jadi ada orang yang mabuk ini kok ada di depannya Indomaret begitu, di daerah Kendal Payak. Baik, terima kasih Pak Johanis. Informasinya barangkali nanti coba kita teruskan ya ke polsek terdekat ya. Tadi infonya sekitar jam 3:30 kawan. Ada lagi Pak Farhan tadi menyampaikan cuaca wilayah Jabung Sidomulyo kondisinya cerah dan berawan. Ada Pak Sugeng, ini melihat ada petugas jaga di depan Pondok Pesantren An-Nur. Karena dari tadi memang ada potensi kepadatan di sekitaran Bululawang, terutama di sekitar Pondok Pesantren An-Nur. Termasuk ada Pak Dodi tadi juga menyampaikan, Pak Dodi tadi sempat telepon ya ke Radio City Guide ya. Ini turun di daerah Greenland, Bukit Cemara Tidar, jalannya juga cukup lumayan padat karena ada karnaval ternyata di sana. Lalu ada juga Pak Dani, jalan Candi Panggung menuju Bundaran Pesawat, itu kok macet banget ya, ada apa, kata Pak Dani. Kalau penyebabnya kok kita sementara ini barangkali imbas dari pengalian arus yang di sekitaran ini kali Pak Dani ya, Tegal Gondo mungkin ya, atau mungkin imbas volume kendaraan. Kalau penyebab lain sih kita tidak dapat info ya sampai dengan sore hari ini ya. Jadi sepertinya murni karena volume kendaraan, atau barangkali yang tadi ada di depannya Pak Dani, atau mungkin Pak Dani sendiri sudah sampai di ujung kepadatan nih Pak Dani. Karena tadi terakhir Pak Dani update di jam 4:03 ya. Jadi kurang lebih sekitar 16 menit yang lalu. Oke, buat teman-teman, buat Anda kawan pendengar City Guide, barangkali juga mau on air bersama dengan kami, boleh ya. Nanti kita bantu sambungkan bersama dengan teman-teman yang ada di newsroom. Pak siapa? Oke, mungkin nanti boleh dibantu sama teman-teman di newsroom. Tadi ada yang mau, atau mungkin boleh dibantu untuk sambungkan lewat newsroom teman-teman. Tadi ada kawan pendengar City Guide yang juga mau gabung ya. Ada lagi Pak Yudi, jam 4:01. Ini sebentar lagi angkutan jalan raya itu berganti angkutan helikopter gratis, kata Pak Yudi. Barangkali ada angkutan helikopter gratis bersubsidi supaya bisa menghindari kemacetan Malang Raya. Kalau untuk karnavalnya kondisi lancar. Terima kasih Pak Yudi sudah gabung juga bersama dengan kami. Oke, ada yang sambung di line telepon. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya, dengan Pak siapa ini Pak?
1: Assalamualaikum, Pak Indung.
0: Oh Pak Indung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mobile juga ini Pak Indung.
1: Mobile ini Kak, dari Malang mengarah ke Pakai Saji, macet Mbak.
0: Oh, mulai kalau dari info, mana tadi Pak?
1: Ini di kantor desa Genengan, itu pelan sekali ini, karena infonya kan ada arah Jolen ini. Ya sama mungkin dengan yang tempat lain ya, ada peringatan Pak Bersih Desa, itu Tadi keliling kampung, kemudian sekarang kan perform di lapangan pakai saji. Kemungkinan dapat itu, Mbak. Ini saya dari utara, ini dari Malang ini tadi.
0: Baik, kondisinya begitu, padat merambat gitu, Pak ya?
1: Padat merambat. Mungkin teman-teman bisa lewat timur saja, jalur timur.
0: Lewat Kendal Payak ya?
1: Betul, lewat Kendal Payak saja.
0: Yes, ya,
1: banyak
0: Pak
1: yang
0: Indo.
1: Putar balik, Mbak. Banyak yang putar balik.
0: Iya, ini belum tahu ujungnya sampai mana, Pak ya?
1: Belum tahu. Ini posisi barusan dari apa kantor desa Geningan ini masih pelan-pelan ini.
0: Kalau yang arah
1: sebenarnya
0: masuk
1: saya pakai saji itu.
0: Oh,
1: sebenarnya
0: sudah.
1: Saya mau pakai saji perumahan situ. Benarnya.
0: Kalau yang arah masuk Kota Malang gimana, Pak? Sama juga?
1: Kalau dari tadi mulai padat merayapnya itu Keponakung, Mbak. Keponakung ke selatan itu. Kalau ke utaranya lancar.
0: Baik. Siapa Indung? Cuaca masih aman juga di sana, Pak? Enggak hujan?
1: Aman. Enggak hujan. Aman, Mbak.
0: Terima kasih banyak, Pak. Hati-hati di jalan, Pak Indung. Sabar dulu, Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Pak, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi kawan, ternyata jalur yang mengarah ke selatan juga sama ya, ada potensi kepadatan bahkan cenderung macet tadi diinfokan oleh Pak Indung. Lagi banyak acara ini, momen suroan, ada gerebek suro, ada berbagai kegiatan lain yang intinya juga memperingati memperingati tahun baru Muharram. Apalagi nanti Agustus, ini belum Agustusan lagi nih, makin banyak acara yang barangkali juga perlu diantisipasi adanya potensi kepadatan lalu lintas. Ada Pak Islafuddin, tadi jam 4 lebih 3 menit ini juga bergabung bersama dengan kami. Tadi mengirimkan video kawan, update kondisi lalu lintas, saya tampilkan juga di visual radio.
2: Suasana kemacetan di daerah Dermo, baik yang naik maupun yang turun, sama-sama macet.
0: Alternatif loh padahal ini ya. Di daerah Dermo itu juga ada potensi kepadatan. Lalu tadi ada yang info ke kami, ini dengan Bapak atau Ibu siapa, nomor belakangnya 1699. Ini juga menyampaikan gondang legi sampai bulu lawang, kondisinya macet total. Ada emotikon nangisnya juga. Kayaknya lumayan pada sedih ini ya di jalan ya. Kawan tetap bersabar, apalagi yang baru jalan-jalan, yang hari ini baru berwisata, mungkin kan sudah capek ya, euforia berwisata, ditambah lagi menghadapi bagaimana situasi jalanan. Kalau memang sudah mulai badan pegel, agak ngantuk, kurang konsentrasi, kayaknya mending menepi dulu ya. Untuk keselamatan, tetap menjaga konsentrasi, dan biasanya kalau kita udah gak konsen itu takutnya memicu emosi juga nih di jalan. Kendalikan emosi, apalagi yang sekarang ini lagi kejebak kepadatan, kalau lelah barangkali bisa menepi terlebih dahulu. Ada lagi Pak Ferry, tadi juga menyampaikan kalau Pak Ferry update-nya di sekitaran Kota Malang ya, tadi infonya di jam 4 lebih 8 menit ada voice note-nya.
3: Selamat sore, izin melaporkan, ini saya dari Senandung Living Araya menuju ke Tidar, naik roda 4, jalannya sepi banget, lancar pol. Jadi dari Plaza Araya belok kiri, stopan Ella Sucipto kanan, stopan MCC kiri, belok ke kanan ke arah Borobudur, patung pesawat, Suhat, jembatan Suhat, Betek. Sekarang saya sudah posisi di mana ini, Ijen. Saya menuju Tidar. 20 menit, sepi, enak banget. Sekilas, demikian sekilas info, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat kembali. Sore. Siap Pak Ferry, alhamdulillah yang lain kejebak kepadatan, Pak Ferry dapat jalur yang lancar-lancar saja ya. Terima kasih banyak Pak Ferry untuk infonya. Pak Dani tadi menambahkan info di jam 4 lebih 10 menit, ternyata di daerah Soekarno-Hatta Bundaran Patung Pesawat itu kepadatannya imbas dari crossing kendaraan. Terima kasih Pak Dani, hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanannya.

Ya, selamat sore kawan. Kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu kalau Anda sedang mobile di ruas tol Gempol Rembang, ini juga masih ramai lancar kawan ya, masih aman. Lalu kita berlanjut ke tol Pasuruan Probolinggo, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau aman. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, bisa update kondisi situasi lalu lintas maupun cuaca di sana ya, di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin,

0: Pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Anda kawan yang hari ini lagi menikmati weekend di sekitaran Malang Raya, mungkin yang masih baru keluar atau yang baru liburan di sekitaran Malang Raya ya. Tadi beberapa titik diinfokan kondisinya padat, diantaranya yang dari Kebonagung mengarah ke Pagisaji. Ini juga ada kegiatan warga, tadi infonya dari Pak Indung di depannya Puskesmas, oh di depannya kantor desa ya. Di depannya kantor desa Genengan itu kondisinya padat merambat, cenderung macet. Lalu ada juga potensi kepadatan Karangploso Karanglo. Ini juga kondisinya padat, bukan hanya Karangploso Karanglo, bahkan mulai dari Pendem tadi juga ada potensi kepadatan. Ada beberapa titik yang kondisinya padat. Lalu ada Bu Jenny, tadi jam 4 lebih 15 menit. Mohon info arah Gadang lewat di Kendal Bayak bagaimana kondisinya. Saya coba cekkan dulu Bu ya. Ini tadi sih Pak Indung menyarankan daripada kejebak kepadatan dari Kebonagung mengarah ke Pagisaji, mending lewat jalur timur dari Gadang mengarah ke Kendal Bayak. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini dari mulai perempatan Gadang sampai dengan Kendal Bayak, bahkan nanti lurus arah ke Segenggeng yang tembusnya di daerah Kepanjen. Lalu lintasnya masih lancar Bu, aman lancar. Barangkali ini bisa jadi referensi juga Anda yang hari ini dari Kepanjen mau arah Kota Malang maupun juga yang dari Kota Malang mau mengarah ke Kepanjen. Sementara itu kalau di Kebonagung Pagisaji, dari pantauan aplikasi pemantau traffic masih padat dua arah ya. Ini mulai dari pertigaan Bonderland sampai dengan simpang Pagisaji, bahkan sampai dengan depannya pasar Pagisaji, itu yang dari Kota Malang arah ke Kepanjen antriannya panjang. Yang dari arah sebaliknya juga sama, mulai dari keluar Jalibar sampai dengan depannya pasar Pagisaji, itu juga terpantau ada antrian yang panjang kawan. Nah ini karena jalur Pagisaji ke Bonagung masih ngantri panjang, yang dari Kepanjen arah Kota Malang barangkali bisa lewat di Segenggeng, kemudian lewat Kendal Bayak yang tembusnya di Gadang. Lalu lintasnya lebih lancar di sana. Ada lagi tadi Pak Budi Setiawan jam 4 lebih 17 menit. Ini Pak Budi menyampaikan di traffic light Danau Jungi. Danau Jungi itu sawo jajar. Ini ada pengamen yang bawa anak balita. Jadi anak balitanya dibawa mengamen. Terima kasih banyak Pak Budi. Coba nanti kita teruskan ya ke Satpol PP Kota Malang ya. Ini menjadi problem yang kayaknya memang tidak selesai-selesai. Persoalan anak jalanan, gelandangan pengemis, terutama yang melibatkan anak-anak untuk ikut beraktivitas di jalanan. Terima kasih sudah diingatkan Pak Budi Setiawan. Ada lagi Pak Sugeng, tadi jam 4 lebih 18 menit. Ini Pak Sugeng sekarang sudah sampai di daerah Kedung Kandang. Maijen Sungkono, alhamdulillah kondisinya aman, lancar jaya. Alhamdulillah Pak Sugeng masih dapat jalur yang lancar. Nah kawan itu tadi, terima kasih banyak untuk update informasi traffic yang Anda bagikan. Semoga juga bermanfaat ini untuk kawan-kawan yang lagi perjalanan. Itu tadi kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Wisdom. Kegagalan itu sebuah diksi bahwa itu sebetulnya tahapan, tahapan yang harus dilalui untuk step berikutnya. Apa yang terjadi pada tahapan awal yang disebut gagal itu sebetulnya kita melihat ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki, bukan ditinggalkan, diperbaiki. Nah, yang diperbaiki disempurnakan, kemudian yang disempurnakan diambil lagi pada tahap kedua. Kalau tahap kedua itu masih ada, orang lain menyebut juga gagal, bagi pelakunya mestinya tidak menyebut kegagalan, tapi ada lagi bagian yang perlu disempurnakan dan begitu seterusnya. Jadi kegagalan itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak berhasil. Justru orang yang tidak melakukan apa-apa itulah kegagalan. Jadi orang-orang itu sedang bekerja dan menyusun rencana-rencana menjadi lebih sempurna. Orang memiliki apa yang disebut dengan The Law of Readiness, hukum kesiapan itu. Dulu pernah mencoba masuk di sebuah perguruan tinggi negeri ya, yang bergengsi di Jawa Timur sih gitu. Kemudian belum mendapat kesempatan untuk masuk di kampus itu gitu. Tapi di situ saya malah memperoleh bagian terpenting dari kesuksesan berikutnya gitu, yaitu dengan mengetahui level kesulitan dari soalnya seperti apa, sehingga saya menjadi lebih experience ya. Experience saya malah bertambah banyak. Orang tidak boleh berpikiran bahwa kesempatan tidak datang lagi. Jadi kesempatan itu bisa datang lagi asal kita memikirkannya, kesempatan itu ada. Kegagalan itu modal ya, modal agar kita lebih resilient namanya. Resilient itu kalau sekarang namanya tahan banting. Mengalami masa-masa kegagalan itu kita sudah imun pada hal-hal yang kurang enak gitu. Perasaan-perasaan negatif itu dimasukkan dalam tubuh kita melalui pengalaman itu, dan dari situ maka kita menjadi imun, menjadi tahan pada kegagalan-kegagalan berikutnya karena kita telah mengalami hal yang
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Rek, kata Nandi, ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
7: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
6: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
7: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
6: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
7: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
6: Kalau ternyata katarak?
7: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
6: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
7: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Ada kabar gembira.
8: Apa sih, heboh banget?
7: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
8: Yang bener.
7: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @SkylandNusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, berhubung masih ada kegiatan karnaval di daerah Tegal Gondo, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, mungkin yang belum tahu ya, jadi di daerah Tegal Gondo, termasuk juga di daerah Ketangi, itu ada kegiatan karnaval mulai dari jam 9 pagi tadi. Nah, ada penutupan di beberapa ruas jalan, mulai dari pertigaan Jembatan Tunggul Mas, yang sisi, jadi kalau Anda dari saksofon, mengarah ke pertigaan Jembatan Tunggul Mas itu tidak bisa lurus mengarah ke belakang UMM. Karena di sepanjang Tegal Gondo itu ditutup sampai dengan di perempatan Arhanud atau di traffic light perempatan Arhanud. Lalu juga ada penutupan jalan, ini masih satu rangkaian karnaval yang di daerah Tegal Gondo ya. Termasuk di Jalan Notojoyo, kemudian Jalan Raya Ketangi, itu juga dilakukan penutupan karena menjadi rute karnaval. Rutenya itu mulai dari Jalan Raya Donowari di sekitar belakang UMM sampai dengan nanti belok kiri kemudian mengarah ke Notojoyo dan finishnya di daerah Ketangi. Kalau Anda dari Kepuharjo mau mengarah ke sekitaran Sasando itu juga harus muter dulu ya. Nanti ada penutupan di pertigaan Kasin. Yang dari arah Kepuharjo itu belok kanan ke arah NK itu masih bisa. Tapi kalau lurus mengarah ke Jalan Sasando itu yang tidak bisa karena jalannya sudah ditutup. Yang dari saksofon juga sama. Nanti di pertigaan Makam Sasando itu hanya bisa melintas sampai dengan pertigaan Jalan Sasando yang kalau ke kanan mengarah ke Arumba. Tapi kalau lurus mengarah ke Ketangi atau yang mengarah ke Soto Sawah, ini yang sudah ditutup total kawan mulai dari jam 9 pagi tadi. Mungkin ada yang tadi juga sempat melihat bagaimana situasi karnaval yang ada di lokasi. Tadi sekitar jam 2 siang itu saya lihat story dari salah satu teman begitu ya. Katanya karnavalnya itu masih sampai kontingen 1 ya. Nah ini selesainya sampai dengan jam berapa, sambil nanti kita coba konfirmasi ke polsek yang terdekat, ini masuknya polsek Karangploso ya. Nanti coba kita juga sambil koordinasi, kita tanyakan kira-kira agenda karnavalnya itu selesai sampai jam berapa, termasuk juga penutupan jalan itu akan dilakukan sampai dengan jam berapa. Ada lagi kalau untuk informasi lalu lintas, tadi ada Pak Ali Badar di jam 4:22. Ini Pak Ali menyampaikan tadi di sekitaran Pasar Bululawang sampai dengan sekarang ini lalu lintasnya masih sama, kondisinya masih padat merambat. Ini imbas ada pawai Grebeg Suro juga. Mohon hati-hati untuk yang lagi melintas. Tadi Pak Ali juga mengirimkan foto kawan. Lalu ada Bu Jenny, mulai dari Jalibar sampai dengan SPBU Pakisaji, lalu lintasnya padat merambat. Sama tadi Bu, katanya infonya di sekitaran Pakisaji itu ada kegiatan warga ya, ada pawai di sana. Ada lagi Bu Jenny, oh tadi informasi yang sama dari Bu Jenny sudah terbaca. Ada Pak Indung, ini kembali menyampaikan informasi daerah Genengan, lalu lintasnya masih macet, jadi mending dihindari dulu. Pak Indung tadi di jam 4:25 juga mengirimkan ada dokumentasi kawan, saya tampilkan di visual radio. Lalu lintasnya masih padat merambat, ini full kendaraan, roda 2 dan juga roda 4 sama-sama harus ngantri. Harus sabar untuk melintas karena imbas adanya kegiatan dari warga. Lalu ada lagi Bu Dian, tadi menyampaikan selamat sore juga Bu. Ini memang kalau kata Bu Dian, kita di Malang tercinta ini kayaknya sekarang lagi macet-macetnya. Apalagi sekarang musim sonhorek sampai subuh, belum lagi kepadatan lalu lintas yang pasti terjadi menjelang liburan. Kadang Bu Dian sendiri sebagai orang Malang asli, itu harus ngalah kalau mau berada di jalan. Banyak kendaraan roda 4 menguasai jalan raya, harus ngalah minggir kalau mau lewat. Benar apa yang dikatakan kata Bapak yang tadi ya, kalau bisa ini disediakan helikopter bersubsidi. Ya terima kasih Bu Dian sudah ikut berkomentar juga. Tadi siapa tadi ya yang komentar soal helikopter bersubsidi ya? Tadi sempat saya bacakan juga, tapi saya lupa nih Pak siapa tadi. Terima kasih banyak tentunya kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Memang kuncinya sore hari ini harus sabar dulu kalau yang terjebak kepadatan, atau kalau barangkali Anda masih belum mulai perjalanan atau belum berangkat perjalanan, kayaknya perlu dicek dulu deh ya. Dicek dulu kira-kira hari ini Anda mau kemana, mau lewat di mana. Boleh dengerin City Guide sambil juga cek aplikasi pemantau traffic, kira-kira bagaimana kondisi lalu lintas. Tapi kalau aplikasi tentu gak bisa ngarai juga ya ke jalur alternatif, atau gak bisa ngubungin dengan polisi. Kalau info ke Radio City Guide, kita sambil bantu juga, saling membantu sesama pengguna jalan yang lagi mobile. Pak Indung ini tadi kembali menyampaikan informasi lalu lintas Paki Saji arah ke Kepanjen makin padat, kata Pak Indung. Tadi ada beberapa dokumentasi juga sudah kita tampilkan ya tadi di visual radio. Ada Pak Dani barusan bergabung di jam 4.35. Ini Pak Dani tadi juga mengirimkan voice note kawan. Ada beberapa catatan informasi saya tampilkan. Saya play dulu.
1: Tenis, jalan tenis merambat. Samping MOG ini jalan tenis ini macet gara-gara ini, gara-gara parkiran motor ini. Kan ada yang keluar, lalu ada yang masuk lagi parkiran liar ini. Ini yang bikin padet ini. Ini aja nggak lolos ya, belum lolos.
0: Oke,
1: lalu
0: di jalan tenis ya.
1: Lalu ditambah lagi yang ngelawan arus itu. Padahal dia ngelawan arus itu nggak jalan loh. Karena saking pewadetnya di sini itu dia nggak jalan. Seandainya dia milih jalur yang benar aja mungkin lebih cepat ya. Karena ini macet ke belakang yang dari jalan tenis ini ke Semeru itu, klinik Tandia itu panjang ini.
0: Iya. Yeah. Ya, terima kasih banyak Pak Dani. Ada petugas yang membantu nggak Pak Dani? Karena di Stadion Gajayana itu kan ada gerbangnya, ada parkir elektronik ya dari Dinas Perhubungan ya. Biasanya ada yang jaga, barangkali ada beberapa personil juga yang membantu untuk pengaturan parkir, bukan hanya yang di area parkir Gajayana, tapi juga di sekitaran Jalan Raya Tenis. Ini yang memang menjadi problem juga, biasanya banyak parkir liar atau parkir di badan jalan. Terima kasih Pak Dani untuk update informasinya. Kawan, sore hari ini kita masih di program City Report Weekend.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Park Group. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Pantai Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Night Spektakuler. Nikmati indahnya Spekta Flora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Pakuwon Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurPark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program City Report Weekend sore hari ini. Tadi beberapa kawan menanyakan ya soal Tegal Gondo itu ditutupnya sampai kapan, kemudian bagaimana perkembangan untuk kegiatan karnaval yang ada di sana. Termasuk ini tadi ada Pak Ahok di jam 4:52. Tadi Pak Ahok juga menyampaikan voice note bersama dengan kami. Saya coba putarkan dulu. Tadi dari Pak Ahok ya. Nah ini saya mau putarkan, masih belum bisa nih Pak. Tadi Pak Ahok menyampaikan mohon info Tegal Gondo yang dari Arhanud Pendem ke kanan itu apakah sudah ditutup kondisinya. Kalau ditutup memang benar Pak, sudah ditutup ya. Jadi masih ditutup lebih tepatnya dari tadi jam 9 pagi. Untuk perkembangan kondisi karnaval yang ada di sana itu sudah, ibaratnya sudah berapa persen yang sampai di finish, kemudian jalannya ditutup sampai dengan jam berapa. Ini tadi kita sudah menghubungi Kapolsek Karangploso, AKP Saminto. Tadi kita tanyakan ini kegiatan karnavalnya kira-kira selesai sampai dengan jam berapa, termasuk juga penutupan jalannya itu sampai jam berapa. Tapi belum dibalas oleh AKP Saminto, termasuk nanti kita coba agendakan untuk on air bersama dengan AKP Saminto. Mohon ditunggu kawan, kita masih coba koordinasi dengan jajaran kepolisian termasuk juga untuk jajaran dari polsek terdekat dari Polsek Karangploso. Saya juga mengingatkan untuk Anda, momen weekend, mungkin yang baru pulang liburan, kayaknya mending bersantai di rumah deh ya. Apalagi yang baru kejebak kepadatan. Tapi kawan, di momen liburan ini, ketika anak-anak banyak di rumah, pastikan juga internet Anda di rumah, ini juga dalam kondisi yang stabil. Ada nggak ya yang internetnya masih bikin lemot dan kadang masih sering lemot dan kadang bikin emosi? Ini saatnya Anda ganti ke Kapten Naradel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar ini juga semakin nyaman, terutama untuk kerja dan belajar online. Kapten Naradel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut kawan, hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan internet cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City 911 FM, Kaijen for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, inflasi Kota Malang tetap terkendali meski ada kenaikan harga BBM. Badan Pusat Statistik Kota Malang merilis inflasi secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,16%, lebih rendah dibanding inflasi Provinsi Jatim sebesar 3,36%. Lalu, laju inflasi di Kota Malang pada Juni 2026 masih terkendali meski ada peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan BBM non-subsidi dan tarif angkutan udara selama libur sekolah menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BBS Kota Malang, Umar Saifuddin, menyampaikan, selain transportasi, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah dan bawang putih. Kawan, DPRD Jatim apresiasi rencana sekolah gratis di jenjang SD sampai SMP di RAPBN 2027. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut positif rencana pemerintah dan DPR RI terkait pembebasan biaya pendidikan di jenjang SD sampai SMP sederajat dalam rancangan APBN atau RAPBN 2027. Puguh menambahkan, program tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan mulai dari penyediaan fasilitas belajar, buku, hingga pemerataan layanan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Sementara itu, Bugu juga menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi perhatian, sebab guru juga punya peran penting dalam mencetak generasi unggul, sehingga program sekolah gratis harus didukung dengan anggaran yang tepat agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat. Kawan, Indonesia jadi negara demam berdarah tertinggi di Asia Tenggara. Dosen Departemen Kesehatan Anak UGM Dr. Ida Savitri menyampaikan, menurut data Kementerian Kesehatan, angka kematian karena demam berdarah di Indonesia sudah menurun, namun masih tertinggi di Asia Tenggara. Ia menyebut langkah awal dalam penanganan demam berdarah tergolong sulit karena gejalanya sering mirip dengan penyakit infeksi lain. Karena hal tersebut, penanganan demam berdarah sering terlambat. Lebih lanjut, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance Why Your Life. Kawan, kembali saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Sore hari ini menemani Anda yang lagi menikmati weekend di sekitar Malang Raya, apapun itu kondisinya, yang lagi dapat jalur lancar alhamdulillah, yang lagi dapat jalur padat atau bahkan cenderung macet, tetap bersabar, jaga konsentrasi, kalau lelah mungkin bisa menepi dulu. Yang belum berangkat atau mungkin masih di beberapa lokasi wisata ya, karena lalu lintas juga masih padat, barangkali Anda boleh cari opsi untuk cari jalur alternatif atau juga menunda keberangkatan Anda. Ini terutama untuk yang tidak ingin kejebak kepadatan. Karena kalau weekend begini, padatnya itu bukan hanya padat merambat biasanya, tapi juga ada beberapa titik yang padat, kemudian ada beberapa waktu yang agak berhenti ya, walaupun berhentinya juga tidak terlalu lama. Ini tadi kita dapat info dari Kanit Turjawali Polres Batu, Ibda Gema Indra, disampaikan oleh Ibda Gema, karena lalu lintas yang di jalur utama Kota Batu, arah Malang dan juga arah ke Gerbang Tol Singosari, itu lalu lintasnya masih padat luar biasa. Mending tadi Ibda Gema menyarankan yang ada di Batu hari ini mau mengarah ke Surabaya, Anda bisa lewat di Jalan Dewi Sartika bawah, kemudian nanti belok kanan arah ke Jalan Oro-Oro Ombo, kemudian langsung tembus di wilayah Malang Kota. Nanti untuk informasi lengkapnya, coba kita janjian on air juga ya, bersama dengan Kanit Turjawali dari Polres Batu, Ibda Gema Indra.

0: Kawan, cuaca hari ini memang lumayan mendukung ya kalau yang mau menikmati suasana di Malang Raya, yang putra-putrinya lagi liburan, kemudian mengagendakan liburan di Malang atau baru liburan di Malang, atau mungkin nanti masih mau menghabiskan waktu minggu malam sebelum besok yang orang tuanya ini harus kembali bekerja. Ini kayaknya memang sangat tepat kalau cuaca hari ini dari prediksi BMKG, mayoritas di wilayah Kota Malang kondisinya kabut, udara kabur, tapi tidak ada potensi hujan. Yang perlu diantisipasi ketika malam hari, biasanya di Malang lumayan dingin. Ini mungkin yang juga harus diantisipasi kalau yang mau keluar malam, pakai baju yang lumayan hangat lah ya, untuk melindungi diri supaya tidak terganggu juga dengan kondisi cuaca. Kalau untuk info traffic tadi ada Pak Satrio Wibowo. Ini Pak Satrio Wibowo berbagi informasi di jam 4.36 kawan. Ada beberapa catatan tadi dari Pak Satrio, termasuk ada video yang disampaikan, saya tampilkan di visual radio.
1: Ada beberapa pertigaan sumber sari, meteor, lancar, ada macet. Arah ke Twin lancar.
0: Terima kasih Pak Satrio. Ada juga Bu Keisha ya, tadi juga berbagi informasi. Ada beberapa video yang disampaikan. Jalan Raya Darmo kawan, ini juga ada potensi kemacetan. Nah ini jalan alternatif nih biasanya nih. Di Jalan Raya Darmo juga antriannya panjang ya. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan. Jalan Raya Darmo itu biasanya juga bisa jadi akses mengarah ke Batu Bu ya. Lalu ada lagi, ini tadi Bu Keisha menambahkan, Bu Keisha tadi update lagi di jam 4 lebih 47 menit. Oke, nggak ada suaranya nih Bu. Nah ini masih di daerah Darmo ya, di daerah Darmo ya. Itu ada potensi kepadatan kawan, jadi tetap saja ini bukan hanya di jalur utama yang perlu diwaspadai, tapi di jalur alternatif kondisinya juga sama-sama padat sore hari ini. Ada Nurul tadi sempat membagikan update informasi di jam 4 lebih 49 menit. Ini di daerah Telogomas ada potensi kepadatan. Mana tadi ya? Nah ini di daerah Telogomas terutama yang mengarah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas, ini terpantau ada antrian yang cukup panjang. Nah ini ekor kepadatannya sampai di mana? Kayaknya belum kelihatan juga nih. Padahal biasanya kalau hari Minggu itu identik arus balik yang dari Batu arah Kota Malang atau yang dari Batu arah Surabaya. Tapi tadi sejak saya melintas di jam 3 lebih 45 menit kawan, atau jam 4 kurang ya, lalu lintas yang dari Telogomas arah ke Jembatan Tunggul Mas itu antrinya juga panjang. Bahkan dua lajur kondisinya penuh, dominasi kendaraan pribadi roda 4, lalu ada juga beberapa bis pariwisata, ada Elf, ada juga roda 2, lumayan banyak. Jadi bukan hanya yang turun dari Batu ke arah Malang, tapi yang dari Malang naik ke Batu, ini juga masih ada potensi kepadatan. Ada Pak Ukro tadi jam 4.55, ini juga membagikan update informasi, termasuk ada voice note yang disampaikan. Oke, saya coba putarkan dulu ya. Nah, ini tadi informasinya dari Pak Ukro, itu di Tegal Gondo, jalannya ditutup. Sementara waktu yang dari Malang arah Batu itu dilewatkan ke kiri, nanti tembusnya di lampu merah Begawan. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Ini tadi voice note-nya mau saya putar tapi masih belum bisa ya. Oh ini dia voice note-nya dari Pak Ukro.
2: Info Lalin, info Lalin. Ini yang di arah Tegal Gondo jalannya ditutup. Lah ini di sementara yang dari Malang arah Batu dibelokkan ke kiri. Ke kiri itu tembus lampu merah Begawan. Begitu infonya, ini dari Pak Uko ini. Pak Ukro, Pak Uko Grab Malang.
0: Baik, siap Pak Ukro. Terima kasih banyak untuk update informasinya. Saya mau geser dulu ke teman-teman di newsroom. Tadi juga ada beberapa catatan yang masuk di kami. Mufti Akmal.
3: Baik Erika, tadi di jam 4:30 sempat dari Bu Dian Lestari ya, bilang kalau sekarang musim sonhorek sampai subuh, belum lagi kepadatan lalu lintas yang pasti terjadi menjelang liburan. Kadang saya orang Aremanita asli harus ngalah nih kalau berada di jalan. Banyak kendaraan roda 4 menguasai jalan raya. Saya harus ngalah minggir kalau lewat. Benar kata bapak yang saya nggak tahu tadi namanya siapa, kalau bisa disediakan helikopter bersubsidi. Kemudian ada info dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema. Kendaraan dari arah alun-alun Batu menuju Malang bisa lewat Dewi Sartika bawah belok kanan ya, karena jalur Insinyur Soekarno menuju Karang Ploso padat. Dan diteruskan juga Jalan Muhammad Hatta mulai Simpang 3 Pendem sampai Karang Ploso juga padat. Kemudian di jam 5:03 tadi dari Pak Efesus, lapor trafik dari Jalibar ke Panjen menuju Pakis Aji macet padat merayap. Dan dilanjutkan dari Pak Kapolsek Karang Ploso AKP Saminto, sudah mulai nih festivalnya. Dari pemberitahuan saat rapat awal seharusnya jam 2.3 atau jam 11 malam harusnya sudah selesai, mudah-mudahan tidak molor lagi.
0: Oke, ini soal yang karnaval Tegal Gondo tadi ya.
3: Iya, dan apal di jam ya? 5:10 dari Bu Shirley, jalur pantai selatan menuju Malang, jalur Bantur padat merayap dari desa Sri Gonco menuju Gondang Legi.
0: Baik, terima kasih Mufti. Tadi sudah dibantu untuk membacakan beberapa informasi dari kawan pendengar City Guide. Nah, di daerah jalur Bantur ini padahal jalurnya itu masih ada beberapa yang belum mulus ya. Ada beberapa pengerjaan jalan yang belum selesai, ditambah lagi ada pengerjaan jembatan. Tapi memang karena daya tarik wisata Pantai Malang Selatan ini kayaknya memang masih menjadi satu primadona tersendiri bagi wisatawan yang ada di Malang Raya maupun juga dari luar Malang Raya. Ada potensi kepadatan? Hati-hati kawan, apalagi yang kejebak kepadatan di tengah kondisi jalan yang memang masih belum mulus. Ada beberapa material yang memang ini ada ini ya, ada kerikil-kerikil, kemudian ada juga tanah-tanah begitu. Kalau dari beberapa video yang pernah kita, yang pernah dikirimkan oleh kawan pendengar City Guide di daerah Bantur itu memang lumayan banyak, bahkan untuk jalan yang belum mulus itu lumayan panjang kawan. Jadi tetap berhati-hati. Terima kasih juga Bu Shirley, ini tadi sudah membagikan update informasi.
4: Putol, informasi seputar jantung.
5: Ya kawan, untuk di petang hari ini ya kita update juga bagaimana untuk kondisi traffic di ruas tol. Anda yang sekarang ini berencana untuk akses nantinya di ruas tol Pandan Malang, kondisi traffic sepanjang dari arah Malang sampai ke Pandaan masih lancar saja, begitu pula untuk arah sebaliknya. Cuman kalau di gate ya, di area gate Singosari ini masih ramai, utamanya untuk di area exit maupun entry. Meskipun begitu, kalau untuk di entry belum ada antrian ya. Kalau yang di exit ada sedikit antrian kendaraan saja. Sama juga nanti mengarah ke Karanglunya, arteri itu juga sedikit antrian kendaraan, bukan sampai yang mengular. Kalau yang di gate lain seperti gate Pakis, Madiopuro, nih kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, Pakisnya masih landai. Yang Madiopuro lumayan ramai untuk exit maupun entry. Utamanya di entry cenderung lebih ramai untuk di sore hari ini. Selain di ruas Pandaan Malang, di gate-nya, di gate Malang ya, Singosari, Pakis, Madiopuro tadi yang sudah diupdate. Termasuk untuk yang di area gate Pandaan ya, di ruas Pandaan Malang sejauh ini masih cenderung lancar saja di gate exit maupun juga di entry-nya. Tapi kalau mengarah ke arteri, ada sedikit antrian kendaraan selepas Anda keluar dari exit Pandaan. Selain di Pandaan Malang, kita lanjut tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama masih lancar. Ada antrian di menjelang gate tol Kejapanan. Seperti biasa kalau sore hari, hari Minggu ya, arus balik mengarah ke Surabaya dari Malang sejauh ini sudah mulai agak panjang mengarah ke gate tol Kejapanan dari arah selatan. Di ruas tol yang lain, informasi dari Anda boleh bagikan di 0811-3600-911.
4: Info tol, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tebur, belok kanan tapi njobok kiri.
3: Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
4: Ana rupes be. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Wong kok gak aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
1: Jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Berbicara soal agenda karnaval ya, memang di bulan, dari mulai beberapa bulan yang lalu, bahkan kemudian lebih banyak lagi kegiatan karnaval ini di berbagai wilayah Malang Raya, baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga Kota Batu. Ini ketika memasuki bulan Suro atau Muharram, ada berbagai kegiatan Grebek Suro, apalagi nanti ketika Agustus ya. Bahkan kalau dari beberapa flyer yang kita terima, waktu itu salah satunya kita dapat dari Pak Taufik. Jadi Pak Taufik mengirim ada list kegiatan karnaval yang ada di Malang Raya. Jangan heran juga nih kawan, kegiatan karnaval masih banyak ya. Bukan hanya yang barangkali Anda saksikan hari ini, tapi sampai dengan bulan depan, yang paling banyak itu nanti di bulan Agustus dan juga di bulan September. Itu ada beberapa kegiatan karnaval, ada yang Grebek Suro, ada yang Bersih Desa, ada yang sekalian juga ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustusan. Tapi karnavalnya sampai bulan September ya. Bahkan kalau dari list kegiatan yang kita terima, ini kegiatan karnaval masih ada loh sampai dengan Desember nanti. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, yang terbanyak kegiatan karnaval itu ada di bulan Agustus dan juga ada di bulan September. Ini tersebar di berbagai wilayah, baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga ada di Kota Batu. Tapi memang yang paling banyak itu ada di Kabupaten Malang, karena memang kalau dari luasan daerahnya Kabupaten Malang paling luas ya, ada total 33 kecamatan. Belum lagi biasanya yang mengadakan kegiatan Bersih Desa, Grebek Suro, itu masing-masing desa dan kelurahan mereka punya kegiatan sendiri-sendiri. Nah, jadi makin banyak acaranya. Yang perlu diwaspadai tentu salah satunya adalah kepadatan lalu lintas. Untuk informasi lalu lintas, tadi ada Pak Dani, belum sempat ke play nih Pak Dani, infonya tadi di jam 4 lebih 58 menit.
1: Selamat sore, Nenwan-wan. Sekali lagi Nenwan-wan mendapatkan apresiasi dari warga Tulungagung, Pekalongan. Barusan mereka bertanya, ini radio apa ini tentang info lalu lintas ya, kayak gitu. Jadi Nenwan-wan, kru dan para penyiar semuanya mendapatkan apresiasi, termasuk para pendengarnya dan yang saling bantu mengcover kondisi lalu lintas. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga Pak Dani. Tentu ini bukan satu-satunya dari City Guide 911 FM ya, tapi tentu kawan, berbagai informasi ini adalah peran dari Anda sebagai warga Malang Raya, dan warga luar Malang pun juga banyak yang berbagi informasi. Terima kasih. Kami media hanya sebagai jembatan Pak Dani, tapi tentunya jembatan tanpa ada yang berpartisipasi ya, ada tanpa ada informasi yang disampaikan, ini kan juga tidak ada artinya ya. Terima kasih banyak untuk masyarakat yang sudah aktif juga berbagi informasi, saling membantu sesama pejuang jalanan, termasuk sesama yang lagi perjalanan, supaya sama-sama paling tidak ya, namanya padat, kita kejebak padat, tapi kan kalau tahu padatnya paling tidak bisa mengantisipasi. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dani, hati-hati di jalan Pak Dani, semoga lancar perjalanannya setelah ini bebas dari kepadatan barangkali. Ada lagi Pak Ahok, tadi jam 5 lebih 1 menit Pak Ahok juga membagikan informasi. Ada voice note ya, yang tadi juga disampaikan.
2: Input, pendengar, kalau mau ke Surabaya jangan lewat Pendem, arah

0: ke arah ke Karangploso itu total macetnya di jembatan itu.
1: Wow.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Hock. Ya kawan, kita jeda dulu untuk azan maghrib terlebih dahulu.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guides Inside.
1: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perindah Kota Batu, Nurbianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Bu G. Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar. Namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar dulu. Ketika barangnya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, nah itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuma sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno, menyampaikan kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
4: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerjasama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Tidak sampai ekspor lah. Kita melayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja karena semenjak ada wali kota yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini, bagaimana belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
1: Pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Solutions for Your Life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Dan terima kasih juga untuk yang sudah berbagi informasi. Saya mau langsung cek ke WA ya. Ini tadi ada beberapa informasi yang juga belum sempat kebaca. Tadi ada Bu Wiji menyampaikan update informasi di jam 5 sore. Tadi Bu Wiji menyampaikan ada potensi kepadatan juga. Ini dari arah Jalibar sampai dengan Pakisaji, kondisinya masih padat merambat. Lalu Bu Wiji juga menyampaikan lagi dalam perjalanan menuju Landung Sari. Lalu lintasnya tambah padat merambat, bahkan sampai dengan Kebonagung itu masih ada potensi kemacetan. Ada foto yang tadi disampaikan. Anda bisa lihat juga kawan di visual radio. Ini kita tampilkan bagaimana kondisi di Pakisaji Kebonagung ya. Tadi memang infonya ada kegiatan warga dari sekitar jam 4 sore tadi. Lalu lintas yang dari Kebonagung arah Pakisaji maupun juga arah sebaliknya itu disampaikan ada potensi kepadatan. Ada Bu Diana tadi juga menyampaikan dari arah Balikambang ke Kota Malang. Ini kok macet ya? Ada apa? Kalau ada apanya kayaknya ini imbas volume kendaraan, salah satunya Bu Diana. Tadi macetnya itu di daerah mana nih Bu? Balikambang arah Malang itu kan rute yang cukup jauh ya. Lewatnya di mana tadi Bu Diana? Kejebak kepadatan di daerah Bantur atau di daerah mana? Barangkali boleh Bu untuk informasinya bisa dilengkapi atau ditambahkan. Ada Pak Sodik tadi menyampaikan Jalan Akordion Simpang 5 jam 5 lebih 18 menit cuacanya cerah, arus lalu lintasnya masih lancar, ada supeltas yang membantu pengaturan lalu lintas. Lalu juga ada Pak Didin, tadi Pak Didin di jam 5 lebih 19 menit ini menyampaikan informasi ada beberapa video yang disampaikan. Ini tadi menyampaikan barusan tadi mengikuti saran dari Pak siapa tadi ya dari Batu. Oh tadi dari Ibda Gema Pak, dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra. Ini disampaikan oleh Pak Didin, Pak Didin dari Batu mau ke Surabaya. Tadi Pak Didin menyampaikan ini salah satunya. Oh tadi saran dari pendengar ya, lewat daerah Bocek ya. Bisa lewat Karanglo, kemudian masuk di daerah Bocek, kemudian ikuti jalannya. Nanti lewat di daerah Klampok, itu keluarnya di Jalan Raya Singosari, Mondoroko. Tapi jalannya lumayan naik turun dan minim, bahkan tidak ada penerangan lampu. Itu yang harus diwaspadai, harus hati-hati untuk yang lagi melintas. Alhamdulillah Pak Didin sudah masuk di Tol Lawang, mau mengarah ke Surabaya, kondisinya sudah terpantau lancar. Tadi Pak Didin juga share Google Map, dari Bocek sampai dengan Tumapel Singosari, bahkan sampai dengan Mondoroko, itu kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Ini jalur alternatif kawan, yang dari Karangploso mau mengarah ke Surabaya atau yang mau mengarah ke Singosari. Tapi tentu yang perlu diwaspadai, karena memang tadi ya, minim penerangan, kemudian medan jalannya, itu ada jalan turunan, ada jalan naik yang cukup terjal. Barangkali untuk masyarakat yang tidak pernah melintas di sana, itu harus meningkatkan kehati-hatiannya. Atau kalau memang tidak berani, pilihannya lewat di jalur utama, Karangbloso arah ke Karanglo, dengan catatan memang kondisi lalu lintasnya masih padat, cenderung macet, dan antriannya memang masih cukup panjang. Ada lagi tadi Pak Anton di jam 5 lebih 21 menit, Pak Anton juga membagikan update informasi daerah Pakisaji mengarah ke Malang. Tadi lewat di daerah Kendal Payak. Kayaknya lebih lancar nih Pak Anton ya. Saya coba tampilkan videonya.
1: Iya, dan di jam 10 dari Bu Shirley.
0: Nah, ini Pak Anton menampilkan kondisi jalan kawan. Tadi dari Pakisaji mengarah ke Kota Malang lewat di daerah Kendal Payak. Lalu lintasnya relatif masih lancar. Ada juga informasi dari Ending Mobile 2561 jam 522. Info juga ini jalan MOG itu juga ada potensi kemacetan. Nah ini biasanya kalau weekend memang salah satu langganan padat ya di sekitaran MOG. Sekitaran MOG itu yang jalan mana Pak? Jalan Kawi? Atau mungkin di Jalan Tenes itu kondisinya juga masih padat. tadi sekitar 4:30 kita dapat info dari Pak Dani di sekitaran MOG, terutama di Jalan Tenes itu lalu lintasnya juga ngantri panjang. Mungkin boleh bisa ditambahkan Pak untuk update informasinya. Ada lagi Pak Ferry, tadi jam 5:32 ini juga berbagi informasi.
2: Dari Turen 4:30 baru sampai di Gorken Arok, harus melambung lewat Tajinan karena di Bululawang ada acara, jadi macet mulai sebelum pertigaan Bululawang Wajak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak untuk update informasinya. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau bisa juga cek di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 UNIRA Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Itu tadi kawan, beberapa catatan informasi juga untuk Anda. Tadi kita sebenarnya sudah janjian juga ya, hari ini mau on air dengan beberapa jajaran kepolisian. Tadi kita mau on air dengan Kapolsek Karangploso AKP Saminto, tapi disampaikan masih belum bisa on air. Kalau mau update bagaimana kondisi karnaval di Tegal Gondo, karena Pak Saminto itu lokasi ada di lapangan dan suaranya cukup keras katanya. Lalu kita juga janjian on air bersama dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Batu, Ibda Gema Indra, termasuk untuk update bagaimana kondisi terkini di sekitaran wilayah Kota Batu. Tadi diinfokan lalu lintas yang di sekitaran Kota Batu ini juga luar biasa padatnya. Momen weekend ditambah lagi juga lagi libur anak sekolah. Lalu lintas yang dari Batu, termasuk juga yang dari Batu turun mengarah ke Malang, kemudian yang dari Malang masuk ke Kota Batu, lalu lintasnya masih cukup padat sampai dengan sore hari ini. Kita geser dulu ke info yang ada di WA kawan, sambil menunggu sambung bersama dengan Kanit Turjawali dari Polres Batu, Ibda Gema. Untuk yang info di WhatsApp ini tadi ada Pak Susanto. Info dari Pak Susanto di daerah Begawan, apartemen Begawan arah ke Batu, kondisi lalu lintas masih lumayan macet. Kalau macet itu berarti nggak gerak ini Pak ya, atau mungkin masih padat merambat barangkali. Ini yang perlu diantisipasi kawan. Lalu ada juga Pak Hasan Bisri tadi jam 5:39 ini juga menyampaikan kondisi lalu lintas di sekitaran Krebet Bululawang. Ada beberapa dokumentasi tadi dari Pak Hasan ya. Kondisi Jalan Raya Krebet itu ada potensi kemacetan, tidak bergerak sama sekali, terutama yang arah ke Malang atau yang mengarah ke utara. Ada fotonya kawan, saya tampilkan. Nah ini kondisi terkini ya, di Jalan Raya Krebet Bululawang, lalu lintasnya padat merambat, dua lajur kondisinya penuh, dan kayaknya kalau dari fotonya Pak Hasan, ini full roda 2, full roda 4 Pak ya. Bahkan ada juga beberapa truk muatan tebu, lalu ada bis pariwisata juga ini kayaknya. Pak Hasan tadi juga kirim video, saya tampilkan kembali di Visual Radio.
3: Tidak bergerak sama sekali ini Krebet arah Bululawang. Kondisinya sangat padat, merambat.
0: Oke, di Krebet Bululawang kawan, barangkali ini perlu diantisipasi karena memang penyebab kepadatannya ada beberapa faktor ya. Kalau tadi yang masuk di kami, salah satunya memang katanya ada karnaval di daerah Bululawang, tapi apakah ini juga mempengaruhi sampai dengan jalan utama? Coba nanti kita update kembali ke jajaran dari Polsek Bululawang. Kemudian juga di Anur Bululawang itu ada kegiatan. Tadi lalu lintas keluar masuk kendaraan juga cukup menghambat perjalanan di jalur utama Bululawang. Ditambah lagi karena sekarang ini momen weekend, libur anak sekolah, lalu Pantai Malang Selatan juga jadi primadonanya wisatawan. Nah, ini salah satu yang juga menjadi penyebab kepadatan, barangkali juga imbas dari volume kendaraan yang pulang dari Pantai Malang Selatan.
4: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Josari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Lakah. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, tadi kan kita sempat dapat informasi dari Kapolsek Karangploso AKB Saminto kalau untuk kegiatan karnaval di Tegal Gondo itu kemungkinan akan selesai kalau sesuai dengan yang disepakati dalam rapat, maksimal selesainya jam 11 malam. Mudah-mudahan tidak molor, kata AKB Saminto. Ini tadi kita juga dapat informasi dari live TikTok Radio City Guide. Tadi ada Pak Aris yang menyampaikan untuk Son Horek yang di daerah Karangploso, yang di daerah di daerah Tegal Gondo. Sekarang itu baru nomor 3 lewat di Jalan Dawuan dari total 16 tim. Baru 3 yang lewat di Jalan Dawuan dari total 16 tim. Ini baru Jalan Dawuan loh ya. Nanti finishnya itu di ini Pak ya, daerah Ketangi, Pak Aris ya. Terima kasih banyak Pak Aris sudah membantu untuk update informasi. Kalau kata Pak Aris, jarak antara satu tim dengan tim yang lainnya itu cukup jauh. Jadi memang sekarang ini masih 3 tim dari total 16 tim. Itu artinya jalan yang di daerah Tegal Gondo, Ketangi masih akan ditutup kawan sampai karnavalnya selesai. Jadi mending dihindari dulu, antisipasi untuk Anda yang lagi perjalanan. Selain di sekitaran wilayah Kabupaten Malang dan juga Kota Malang, tadi kita juga beberapa kali dapat informasi terkait dengan kepadatan di Kota Batu. Sore hari ini kita mau update dulu, saya sudah sambung bersama dengan Kanit Tur Jawali dari Polres Batu, Ibda Gema Indra. Pak Gema, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gema, bagaimana Pak kondisi terkini di Kota Batu sampai dengan jam 5.57 ya?
1: Ya baik, terima kasih. Luar biasa untuk dua hari ini yang full Kota Batu meriah. Namun demikian tetap kita layani masyarakat. Ini tadi update terakhir, saat ini saya berada di Simantika Pendem, Mbak. Jadi jalan Muhammad Hatta yang menuju ke arah Karangploso itu full, padat merayap. Karena infonya di Tegal Gondo ada penutupan, jadi kendaraan di Simpang Patahralut yang biasanya dari arah Pendem ada terpecah dari arah Tegal Gondo, semuanya sekarang mengarah ke Karangploso. Lanjut, saran saja bagi pengguna jalan yang dari arah Batu, dari arah Alun-Alun, mau menuju ke arah Malang ataupun Surabaya, ya bisa lewat jalur dalam, Mbak. Jalur Jalan Raya Rorombo itu relatif lebih lancar, bahkan lancar sekali. Lewatnya bisa ini di Dewi Sartika bawah itu, belok kanan melewati depannya Pasar Among Tani Batu, baru nanti Dewi Sartika atas belok kiri, melewati depannya BNS. Nah itu nanti bisa tembus di arah Dahu bisa, atau nanti lanjut ke arah sampai dengan Malang Kota juga bisa. Saran saya hindari dulu untuk jalur IR Soekarno, Muhammad Hatta sampai dengan Karangploso, karena lumayan padat. Saat ini kita bersama rekan-rekan juga masih tetap pengaturan di Simpang Tiga Pendem ini. Lanjut yang di Simpang Patahun juga ada 2 personil yang melaksanakan penarikan. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, Pak, untuk yang di Jalan Insinyur Soekarno, terutama yang dari arah Batu turun ya, ini ekor kepadatan terakhir terpantau sampai di mana?
1: Ekor kepadatan itu sebenarnya ada di sini sih, di daerah sekitaran bawahnya makam Cina, cuma nggak sampai di arah Simpang Tiga Pasar Dewi Sartika bawah. Cuma nanti ketika mau mendekati Simpang Tiga Pendem, nah itu mulai terjadi kepadatan karena memang jalur Muhammad Hatta mulai dari Simpang Tiga Pendem sampai dengan Simpang Tiga Karangploso itu full.
0: Tadi iya. Ada juga yang menginfokan Pak untuk yang di pertigaan Pendem, apakah benar ada beberapa kendaraan yang juga diarahkan lewat di Kota Malang lurus arah ke Sengkaling barangkali Pak Gema?
1: Oh iya, betul Mbak. Jadi kita bantu rekan-rekan juga yang mengurangi yang di arah Simpang Tiga Karangploso, juga menghindari setak di jalur Muhammad Hatta mulai Simpang Tiga Pendem sampai dengan Simpang Tiga Karangploso. Jadi beberapa kali sempat kita lakukan secara berkala, kendaraan dari arah Batu kita luruskan menuju ke arah Kota Malang, Mbak. Jadi untuk menghindari setak peningkatan di jalan Muhammad Hatta, mulai dari Simpang 3 Bendo sampai dengan Simpang 3 Karangploso. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, untuk yang diarahkan ke Malang, ini kondisional begitu atau sampai dengan sekarang masih diberlakukan pengaturan yang demikian, Pak Gema?
1: Betul, kondisional Mbak. Kondisional ketika sudah setak di depan Simpang 3 Bendem yang menuju ke arah Karangploso yang melintasi jalan Muhammad Hatta, ekornya sudah stuck di depan pos Bendem, baru kita luruskan ke arah Malang Kota. Namun demikian ini kondisional. Ini sementara kita masih buka tutup. Ini sementara masih mengalir lah, masih walaupun sedikit masih mengalir lah, mengarah ke arah Simpang 3 Karangploso. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, ada rekayasa juga Pak, barangkali yang diberlakukan terkait dengan mungkin larangan putar balik atau rekayasa untuk traffic light di sekitaran Pendem dengan arah Hanut, Pak Gema?
1: Ya, kalau rekayasa di Simpang 4 arah Hanut itu untuk traffic light sudah kita flashing, jadi kita lakukan pengaturan manual, kita lakukan penarikan prioritas kendaraan yang dari arah Simpang 3 Pendem menuju ke arah Karangploso. Lanjut kalau untuk rekayasa yang lain, yaitu tadi kita di Simpang 3 Pendem kita buka tutup kondisional ketika jalur Muhammad Hatta dari Pendem menuju Karangploso benar-benar padat, kita luruskan Mbak ke arah Malang Kota, ke arah Sengkaling, Telogomas dan selanjutnya. Demikian.
0: Pak Gema, selain di jalur Insinyur Soekarno Pendem sampai dengan Karangploso, di Kota Batu, titik lain bagaimana Pak kondisinya? Termasuk di Simpang Bendo, Karangploso, kemudian juga jalur Payung yang turun ke Kota Batu.
1: Iya, ini tadi info terakhir dari rekan-rekan yang di Simpang 3 Bendo, ada juga personel yang di Simpang 3 Bendo. Masih ini Pak, masih mengalir namun tidak sederas tadi. Kemungkinan ini sudah mengarah ke bawah semua, sudah nyampe di sekitaran Jalan IR Soekarno maupun di Simpang 3 Pendem. Untuk tadi saya tadi sempat menelusuri dari alun-alun ke bawah itu sudah relatif lancar sih Mbak. Tinggal nanti mungkin tadi kayaknya yang dari jalur Jalan Bukit Berbunga di Simpang 3 Bendo itu sebagian belok kiri yang lewat Kalilanang arah Karangploso, sebagian lurus. Itu tadi Mbak. Ini kayaknya sudah hampir mencapai ke arah Simpang 3 Bendem semua ini Mbak. Sudah di arah ke bawah semua ini kayaknya. Untuk jalur atas ini mungkin saat ini sudah mulai relatif berkurang sih. Jadi termasuk, sekarang yang agak yang agak mulai penumpukan justru yang di arah bawah ini, di Simpang 3 Pendem, arah Hanut, Karangploso dan seterusnya.
0: Termasuk di sekitaran jalur Payung lancar juga Pak ya?
1: Jalur Payung mulai relatif lancar. Tadi juga sempat peningkatan namun tidak yang stuck itu tidak, masih mengalir seperti biasa.
0: Yeah. Baik, Pak, di tengah potensi kepadatan yang memang masih luar biasa sampai dengan petang hari ini ya, pesan apa barangkali Pak Gema yang mau disampaikan untuk pengguna jalan, terutama yang lagi kejebak kepadatan, Pak?
1: Oh iya, betul. Untuk masyarakat yang lagi berada di jalan, tetap sabar, tetap tingkatkan fokus, kewaspadaan, ikuti arahan petugas, tetap jaga jarak aman berkendara. Terus Pak, untuk ini saya juga yang dulu juga pernah saya pesankan juga, Batu ini kan jalannya konturnya kan naik turun ya, jadi silakan dipersiapkan betul untuk kondisi fisik kendaraannya, jangan sampai ketika di jalan nanti terjadi trouble, terjadi macet, akhirnya menghambat laju arus lalu lintas yang ada di Kota Batu ini. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, Pak Gema, tapi dalam momen peak season libur sekolah ini tidak ada kendala yang berarti Pak ya, barangkali adanya kendaraan yang mogok, laka dan barangkali kendala lain di jalanan Kota Batu?
1: Kalau mogok sih ada beberapa Mbak, termasuk tadi yang bis tadi yang mogok di Jalan IR Soekarno yang tadi sempat menghambat juga. Terus ada juga kemarin malam juga ada itu di daerah Pandanrejo. Lanjut termasuk untuk laka yang kemarin di daerah Bungaji, walaupun tidak sampai ada korban meninggal dunia, cuma luka luka ringan saja. Jadi itu tadi Mbak, pesan saya benar-benar dipersiapkan untuk kondisi fisik kendaraannya, pengeremannya, mesin-mesinnya, air radiator dan segala macamnya, sehingga ada waktu berwisata enak, tidak ada kendala di kendaraan dan juga tidak mengganggu keamanan, kelancaran arus lalu lintas. Seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, Pak Gemal, untuk bis yang mogok itu yang di Jatimpang 1 itu Pak ya?
1: Bukan Mbak, yang ini, yang di jalur ini, IR Soekarno. Sebelumnya SAB, tadi kan lumayan lama tadi. Nunggu derek itu kan lumayan lama. Akhirnya derek datang baru kita derek kita amankan di jalur yang aman. Tadi kita parkirkan di daerah Jatimbang 1 atau daerah stadion tadi yang ada parkiran base-nya. Betul, supaya lancar. Tadi sempat terhambat juga jalur IR Soekarno, namun sudah kembali setelah di derek sudah alhamdulillah lancar kembali.
0: Baik, terima kasih banyak Ibda Gemal untuk update-nya bersama dengan kami sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, barangkali
1: baik,
0: nanti ada update
1: lanjutan. Baik, terima kasih Mbak ya, tetap sabar untuk para pengguna jalan, tetap sabar. Anggota adik kita di lapangan masih tetap upaya ini, masih tetap tegak lurus di jalan pengaturan, tetap ikuti arahan petugas. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Ibda Gemal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Batu, Ibda Gemal Indra.

City 91 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda kawannya di program City Report Weekend. Dan kali ini kawan, juga beberapa informasi pendengar yang sudah masuk ya dari pantauan-pantauan traffic pada petang hari ini, juga masih cukup lumayan ramai dan beberapa titik-titik di area Malang Raya ini juga terpantau padat ini ya, padat merayap juga ini kawan. Nah, ataupun malam hari ini bagaimana pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda lalui kawan, bisa Anda sampaikan kepada WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Dan masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Baik, kita akan move dulu ke beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar ini ya, tentang pantauan traffic pada petang hari ini. Ada Pak Sarifuddin di jam 17 lebih 51 menit kawan. Ini juga Pak Sarifuddin memberikan info. Selamat, menyampaikan info dari arah Gondanglegi mau ke kota, ke Malang Kota ini, macet mulai dari Putu Kerjo sampai Pioner, sampai di pabrik gula krebet. Ini sampai jauh ke depan, tidak bergerak, informasi yang didapat sampai pertigaan pos polisi Kalimeri ini ya. Nah ini silakan untuk pengemudi sebaiknya berhenti atau istirahat dulu ya, menyisihkan mobilnya dari cari tempat istirahat dulu untuk menghemat BBM. Karena pom juga jauh nih ya, silakan jalan lagi nanti pas agak senggang. Ini saya dari pabrik gula krebet balik jalan pulang, tidak jadi ke arah kota. Ini Pak Sarifuddin juga mengirimkan video. Nah ini videonya Pak Sarifuddin di jam 17 lebih 52 menit kawan. Kita tampilkan dulu ya ke radio Visual Life kita. Ini untuk kita lihat bersama-sama di pemantau di radio visual kita ini ya, bahwa terlihat sekali kemacetannya parah, tidak bergerak sama sekali ini ya, untuk laporannya dari Pak Sarifuddin. Lalu kita lanjutkan kawan. Pak Sarifuddin juga mengirimkan informasi lagi, ini sepertinya sudah sampai Pondok Anur Ketawang karena volume kendaraannya juga dari arah Gondanglegi ya, sangat padat. Sebaiknya cari masjid atau tempat istirahat dulu. Ini Pak Sarifuddin mengirimkan sebuah video lagi. Kawan, kita tampilkan dulu ke Radio Visual Life kita. Nah, ini. Ini kalau kita pantau ya, dari Pak Sarifuddin, bahwa kondisi lalinnya cukup lumayan ramai. Oke, terima kasih Pak Sarifuddin untuk informasinya. Lalu kali ini untuk kawan-kawan, bagaimana pantauan lalu lintas pada petang hari ini, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami ya, di nomor WhatsAppnya di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi traffic sejauh ini masih lancar saja sepanjang ruas Pandaan Malang. Kemudian juga masuk di jam 6 petang, ternyata di area Gate Singosari ya sudah mulai turun juga volume kendaraan. Exit maupun entry sudah mulai lancar. Kemudian kalau untuk yang di Gate Madiopuro tadi yang ramai juga, sekarang Gate Madiopuro masih ada antrian kendaraan ya untuk yang entry. Kalau yang di exit masih cenderung lancar. Selain di Pandaan Malang, kita lanjut arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Hanya saja ya, area Gate Kejapanan yang dari tadi juga masih ada antrian kendaraan yang mengarah ke Surabaya, sampai sekarang juga masih lumayan panjang antriannya yang dari arah selatan ke utara. Di ruas tol yang lain, info dari Anda boleh terus bagikan di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di

0: perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City911 FM, Guidance for Your Life. Nah, itu tadi kawan lagunya dari Hi-Fi ini ya, sama-sama tahu. Ya, sudah kita hadirkan di menit 31, lepas dari jam 6 petang kawan-kawan. Tentunya lagunya Hi-Fi ini juga menemani perjalanan petang hari Anda. Ini dengan kemacetan Malang Raya ini ya, yang sangat luar biasa. Banyak sekali beberapa karnaval-karnaval seperti yang ada di Tegal Gondo, dan juga yang berada di, kalau tidak salah di daerah mana ya tadi, banyak sih beberapa karnaval ini ya.

0: di Malang Raya ini. Lalu kita lanjutkan lagi kawan. Ada Pak Hasan Bisri juga mengirimkan sebuah video ini ya. Ini mulai Mitra D5 ke utara, setengah jam lebih belum sampai di Krebet, hindari Krebet ke utara. Pak Hasan Bisri mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dulu kawan ke radio visual live kita. Nah ini dia.
1: Ini mulai dari Mitra D5 ke arah utara. Udah setengah jam lebih belum nyampe di pertigaan Krebet. Hati-hati, hindari raya Krebet arah ke utara. Terima kasih.
0: Oke, untuk kawan-kawan hindari ya arah Krebet ke utara. Nah ini bagaimana Pak Hasan Bisri di sana? Apakah masih tetap sama atau Pak Hasan Bisri sudah bisa sudah sampai di mana ini? Di sampai di mana ini ya tepatnya posisinya?
1: Mitra ini.
0: Ini kalau kita lihat kawan di Radio Visual Live ini ya sangat padat sekali. Ini mohon info kembali Pak Hasan, gimana pantauannya di sana?
1: Hindari raya Krebet.
0: Oke. Nah, itu tadi infonya dari Pak Hasan Bisri kawan.

Baik kawan, kita lanjutkan. Tadi di jam 17.42 menit ini ada Pak Aam Saiku memberikan info juga kawan ya. Nah, ini update lalu lintas perjalanan Ngantang sampai Pujon, terjadi kemacetan di tebing tinggi karena bergantian ya. Untuk roda 4 berharap sabar karena sangat padat ke arah barat dari pemandian Dewi Sri tebing sampai tebing tinggi itu sebelum wisata Taman Kemesraan itu ya. Terima kasih infonya Pak Aam. Lalu kita lanjutkan informasi dari Bu Diana Mulia, pertigaan Bledokan ini yang macet parah, ada perbaikan jalan. Terima kasih Bu Diana. Lalu ada Pak Andi, selamat petang Pak Andi. Untuk lampu merah pertigaan apartemen Begawan padat, antriannya panjang dari arah Batu Ekonya sampai Rice Hotel UMM. Tadi Pak Andi mengabarkan di jam 17 sampai 48 jam 17 lebih 48 menit kawan. Ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda kawan? Bisa Anda kabarkan kembali kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar.
4: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lho, cap,

0: cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niru iku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Weekend ya. Kali ini kita bakal beralih ke informasi dari beberapa kawan-kawan pendengar tentang pantauan traffic ya pada hari ini kawan. Nah, ini ada Pak Anas, selamat malam Pak Anas. Jalibar ke Panjen macet sepertinya ini ya. Ini arah ke Malang dari ke Panjen berhenti lama. Ekornya sudah sampai gapura perbatasan ke Panjen. Udah lewat, udah ada polisi lalu lintas yang mengatur. Oke, terima kasih Pak Anas informasinya pada malam hari ini. Kembali lagi menyapa ada Pak Yusa ini ya. Mengabarkan dari Turen ke Malang lewat Tajinan arah Ngawunggu ini ya, sampai Hamid Rusdi Lancar Jaya. Pak Yusa ini juga mengirimkan sebuah voice note. Nah, ini voice note-nya dari Pak Yusa ini ya. Kita perdengarkan terlebih dahulu kawan.
1: Saya ke Malang dari Turen lewat jalan Tajinan arah Tumpuk Renteng ke utara, Ngawonggo, Tajinan, sampai ke Hamid Rusdi Lancar Jaya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Yusa informasinya. Lalu ada Pak Li mengabarkan keluar tol Singosari lancar ya, sementara sampai Hawai masih lancar juga. Gak tahu ini ya, setelah flyover Arjosari itu bagaimana. Oke, ini Pak Li juga mengirimkan sebuah video kawan. Sebentar, kita play terlebih dahulu ya di Radio Visual Live kita.
2: Yang dari exit tol keluar Singosari ke arah Malang.
3: Dalam 500 meter, gunakan lajur kanan untuk saya lurus terus ke Jenderal Ahmad Yani.
2: Lampu merah. Yang ke kiri ke LAC Cipto ini lancar-lancar ini.
0: Oke, terima kasih Pak Li. Tadi kami lihat ya, juga masih terlihat lancar ini untuk setelah flyover Arjosari, kawan. Lalu ada Bu Rahmami mengabarkan info daerah Pakisajarah Blitar sampai Malang macet, penyebabnya kenapa? Nah, itu tadi Bu Rahmi ya. Untuk penyebab kemacetannya ada karnaval, Ibu ya. Begitu untuk informasi sementara yang kita dapat. Lalu ada Pak Abu Torik, selamat malam Pak Abu Torik. Dari Tasikmadu, lalu lintasnya padat. Banyak orang yang cari alternatif di pertigaan ini gantian. Pak Abu Torik juga mengirimkan sebuah video. Nah, ini videonya Pak Abu

0: Torik. Kita tampilkan dulu kawan di visual live radio kita.
1: Laporan dari Jalan Loncat Indah Tasikmadu, padat merayap, cenderung macet. Orang yang cari jalan alternatif untuk menghindari kepadatan di Tegal Gondo menuju ke Karangploso. Ini luar biasa di simpang tiganya ini gantian ya. Karena juga ada sedang ada pembangunan di sisi kirinya, sehingga tidak bisa jalan dengan lancar. Ini daerah Jalan Padat Indah. Begitu laporan. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Pak Abu Torik. Terima kasih informasinya Pak Abu Torik ini ya. Oke kawan, bagaimana pantauan lalu lintas pada malam hari ini yang sedang Anda mobile? Ini bisa Anda informasikan kepada kami ya kawan di 0811-360-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, anggaran hibah ormas di Kota Malang dipangkas jadi 975 juta. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, Ahmad Soleh, menyampaikan penurunan di tahun sebelumnya anggaran hibah bagi organisasi kemasyarakatan mencapai 2,9 miliar, namun di tahun 2026 anggaran turun menjadi 975 juta atau berkurang lebih dari 60%. Soleh menjelaskan, penurunan anggaran berdampak pada besaran hibah yang diterima masing-masing organisasi. Diketahui, sekarang ada 13 ormas yang sudah ditetapkan sebagai penerima hibah melalui SK Wali Kota Malang, dan dana hibah yang diberikan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan organisasi sampai renovasi bangunan. Kawan, Khofifah dorong Jawa Timur jadi destinasi sport tourism dunia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Jawa Timur menjadi tujuan sport tourism kelas dunia lewat ajang lari lintas alam internasional Mantra 116 2026 di Pasuruan. Khofifah menambahkan, kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga, namun juga menjadi promosi wisata alam Jawa Timur kepada peserta dari berbagai daerah dan mancanegara. Sementara itu, Khofifah berharap semoga dengan kegiatan ini memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, sekaligus mengajak semua pihak ikut menjaga kelestarian alam. Kawan, Presiden Iran mengkritik badan internasional karena diam dengan tindakan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pihaknya mengkritik lembaga-lembaga internasional karena tidak bertindak setelah melihat serangan Israel ke Iran. Ia menambahkan pihaknya akan mengambil langkah tegas jika masih belum ada tindak lanjut dari lembaga internasional untuk menghentikan serangan Israel ke negaranya. Lebih lanjut, Iran akan selalu berjaga antisipasi serangan lanjutan dari Israel serta terus memohon kepada lembaga internasional untuk mengambil sikap serius. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: Nine One One Hot News.

0: Serigit 9 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya, masuk di jam 7 malam. Dan juga kawan, untuk Anda yang masih dalam perjalanan, ini tadi ada beberapa catatan ya, karena masih di jam 7 malam, beberapa area tadi dilaporkan juga masih ada kegiatan karnaval. Tadi saya sempat baca juga ya dari WhatsApp, ini tadi ada yang menanyakan untuk yang di daerah Pakisaji itu apakah masih berlangsung ya untuk kegiatan karnavalnya. Karena kalau saya lihat volume kendaraan sudah mulai turun, tapi meskipun turun itu masih padat. Tadi dari Bu Rahma Milena, kawan yang menanyakan. Ini barangkali ada yang barusan melintas gitu ya di daerah Pakisaji, nanti boleh untuk di-share. Karena tadi sempat akses juga Bu Rahma Milena dari Kedung Duren menuju ke Gadang, itu juga kondisi trafik padat kawan. Nah ini kalau Anda yang masih pantau ya di daerah Pakisaji, nanti boleh untuk Anda sampaikan update informasinya. Karena tadi kalau yang di daerah Pakisaji, kegiatan karnaval itu sore ya, sekitaran jam 3. Tadi kita sempat terima kabar itu baru mulai. Kemudian untuk yang lainnya lagi, saya coba akomodir dulu untuk yang di WhatsApp, karena tadi banyak ya informasi yang belum sempat untuk kita bagikan. Selamat malam, tadi ada dari Pak Dian, sempat update juga di daerah Kendal Paya, arah ke utara itu masih merambat. Saya tampilkan dulu, ini dia video dari Pak Dian.
1: Mobilnya dari cari tempat istirahat dulu.
0: Oh baik, hanya video saja kawannya, tidak ada keterangan melalui videonya, hanya melalui caption tadi untuk informasi lengkapnya. Di daerah Kendal Paya menuju ke utara itu masih merayap. Kalau untuk arah sebaliknya masih lancar Pak Dian ya, ini kelihatannya. Itu dia, Anda bisa lihat ya di visual radio kami, kiriman video dari Pak Dian. Tadi sih untuk infonya masuk di jam 6 lewat 21 menit kawan. Ini sudah masuk di jam 7 lewat 6 menit, sudah beberapa menit berselang ya, sudah 30 menitan lebih. Mungkin boleh diupdate lagi nih, masih padat juga kah? Atau barangkali sudah mulai turun volume kendaraan, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Pak Lee, selamat malam juga. Tadi sempat kirim video untuk malam hari ini dari flyover Arjosari itu ya. Coba saya tampilkan juga video dari Pak Lee, Anda bisa lihat di visual radio kami.
2: Yang ke arah Surabaya ya, flyover ini. Ini padat sekali. Yang arah Surabaya, yang mau naik flyover Ahmad Yani.
3: Dalam 1,6 km, lurus terus ke Jenderal Ahmad Yani.
0: Oke, terima kasih ya Pak Ali untuk infonya. Tadi memang mengarah ke area utara dari dalam kota Malang itu kondisinya sudah mulai ngantri, bahkan di sebelumnya flyover Arjosari. Nah ini tadi informasi dari Pak Ali juga sekitar jam 6 lewat 21 menit ya. Sekarang sudah di jam 7 malam, sudah kira-kira 30 menit yang lalu. Barangkali sudah mulai turun nih volume kendaraan di sana, sudah mulai lancar saja, nanti boleh Anda kembali update juga. Nah selain dari Pak Ali, tadi ada kiriman update juga dari Pak Iswoko. Nah ini kita geser juga. Pak Iswoko selamat malam, tadi ada foto yang dikirimkan, saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini pantauannya di daerah depannya Masjid Jami. Nah itu kondisinya di sebelah kanan dan juga kiri itu dibuat untuk parkir sama-sama dua soft. Nah ini kan juga jalannya jadi tambah sempit gitu. Sisa satu lajur untuk mobil ini pun juga perlu hati-hati gitu ya. Karena selain dibuat untuk parkir, tadi kalau dari fotonya Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan, itu di depannya juga ada PKL nih. Ini yang lokasinya di daerah Alun-Alun Merdeka. Cukup banyak ya, ini yang lokasinya mengarah ke area Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Jadi jumlah wisatawan yang menggunakan kendaraan roda 2 banyak. Jadi kondisinya banyak juga tuh yang parkir di depannya Masjid Jami Kota Malang. Sampai sama-sama dua soft itu ya, sebelah kanan dan juga kiri. Jadi untuk mobil hanya muat sekitar satu lajur saja. Itu untuk informasi dari Pak Iswoko. Apakah juga berdampak ya ke kondisi traffic? Coba sambil saya cek juga. Kalau di lokasi bisa diakses hanya satu lajur, ini biasanya juga mengakibatkan antrian di daerah Arif Rahman Hakim. Cuman kalau saya lihat di daerah Arif Rahman Hakim ini sebenarnya masih lancar saja, kawan. Sepertinya juga untuk yang akses belok kanan ke Masjid Jami juga nggak begitu tinggi ya volume kendaraannya. Karena yang mengarah ke Kayu Tangan, dilihat dari aplikasi pemantau traffic kayaknya lebih ramai. Karena yang belok kiri, ini kalau saya lihat ya, dari area depannya Sarinah itu kawan, sampai di pertengahan Kayu Tangan Heritage, itu yang menuju ke Bundaran Kayu Tangan ini juga kondisinya luar biasa. Malam hari ini sudah mulai ada peningkatan volume. Sepertinya juga di momen akhir pekan masih banyak nih ya yang berencana untuk mengarah ke area Kayu Tangan Heritage. Terima kasih, itu tadi informasi dari Pak Iswoko yang kita tampilkan. Pak Anas tadi juga mengabarkan tadi daerah Pakesaji itu macet lagi ya. Ekornya sudah sampai di SPBU Pepen yang arah ke utara atau yang menuju ke Malang. Kalau ke Blitar itu sebenarnya kondisi lalu lintas masih lancar, tapi ya juga masih ramai. Tadi informasi dari Pak Anas. Oke, terima kasih Pak Anas untuk informasinya. Teman info yang lain, ada yang lagi akses juga nih di wilayah Kota Batu, tepatnya dari Mikutupia, tadi dari Pak Markus. Ada voice note yang dibagikan, saya play dulu.
4: Info traffic turun dari Mikutupia ini sudah 40 menit, belum sampai pertigaan yang Kertasari Resto itu. Luar biasa kepadatannya. Apakah impact dari kirab budaya yang di Tegal Gondo atau bagaimana? Tapi yang pasti lalu lintasnya luar biasa padat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yo untuk informasinya. Nah, ini apakah juga imbas dari adanya kegiatan kirab budaya di daerah Tegal Gondo? Barangkali juga kemungkinan seperti itu ya, karena lewat jalur alternatif ini kan nggak bisa. Jadi banyak masyarakat yang ambil jalurnya ini lewat di jalan utama. Nah, akhirnya di jalan utama pun kondisinya juga jadi padatnya ini padat sekali, kawan. Tadi pun bahkan dari arah Kota Batu ya sempat dilakukan rekayasa lalin. Selain pengaturan di area perempatan Arhanud di flashing, kawan, itu di area pertigaan Pendem ya, bahkan sampai belok kiri itu sudah full. Jadi dilakukan secara tentatif, kendaraan yang dari arah Kota Batu itu diarahkan untuk lurus menuju ke Kota Malang. Bahkan tadi sempat dilakukan rekayasa seperti itu ya. Ini tadi informasinya kita terima langsung dari Kanitur Jawali Polres Batu, Ibda Gema. Jadi kalau memang Anda turun mengarah ke area Karangploso dari wilayah Kota Batu, pastinya kondisi lalu lintas masih cenderung padat karena semua kendaraan ini, kawan, masih harus lewatnya di jalan utama karena jalur alternatif itu ditutup ya, ada kegiatan karnaval sampai di jam 7 lewat 12 menit. Coba saya cek juga ya dari aplikasi pemantau traffic. Ini kalau Anda dari arah Kota Batu, kalau di daerah Pandanrejo ya, pertigaan Bendo tadi yang dimaksud oleh Pak Markus itu sudah lancar. Karena tadi pun juga Pak Markus sempat membagikan informasinya di sekitar jam 6 lewat 31 menit ya. Sudah berselang sekitar 30 menit. Ini kalau ekor antrian nanti bakal Anda temui yang dari arah Kota Batu mulai dari daerah Karangjuet. Nah, itu Karangploso ya. Di daerah sekitaran Masjid Al-Hidayah yang seperti di Hagia Sophia itu, kawan ya, masjidnya yang terkenal juga cukup cantik. Itu jalan sebentar sampai di daerah Karangjuet langsung menemui antrian kendaraan. Sampai di pertigaan Polsek Karangploso, dari Polsek Karangploso pun juga lanjut sampai di Kepoharjo, ini masih sama-sama padat ya. Sampai di jalur atletik ya, pertigaan Masjid Kembar itu juga kondisinya masih padat. Turun lagi cenderung ramai lancar saja sampai nanti ada antrian di Simpang Karang loh. Itu kawan gambarannya kalau ada kali ini mobilitasnya turun dari arah Kota Batu. Yang lainnya nanti kita kembali akomodir untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.

Update. Dominasi mutlak wakil Afrika, Maroko hajar Kanada 3-0 dan resmi melenggang ke perempat final. Kejutan besar kembali dihadirkan oleh tim nasional Maroko yang sukses melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menggulung Kanada dengan skor telak 3-0. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Singa Atlas langsung memperagakan permainan menekan dengan intensitas tinggi yang membuat barisan pertahanan Kanada melakukan banyak kesalahan fatal di area terlarang. 3 gol kemenangan Maroko lahir dari skema serangan kombinasi yang sangat rapi dan klinis, sekaligus memutus momentum perlawanan Kanada yang tampil frustasi sepanjang 90 menit laga berjalan. Keberhasilan menembus babak 8 besar ini tidak hanya memicu perayaan masif, tapi juga menegaskan status Maroko sebagai kekuatan menakutkan yang siap menjegal tim-tim unggulan di fase hidup mati turnamen tahun ini. Jika Maroko melenggang dengan pesta gol yang meyakinkan, nasib yang jauh lebih dramatis justru dialami oleh raksasa Eropa, Perancis, yang harus memeras keringat hingga menit akhir demi mengamankan kemenangan tipis. Drama titik putih di babak gugur, gol penalti Kylian Mbappe menangkan Les Bleus atas Paraguay. Tim nasional Prancis berhasil menjaga nafas mereka di turnamen ini setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil Amerika Selatan Paraguay. Pertandingan berjalan sangat alot dan berintensitas tinggi, di mana Paraguay secara luar biasa mampu menerapkan strategi benteng berlapis yang membuat barisan penyerang maut Prancis frustasi mencari celah. Kebuntuan raksasa Eropa akhirnya pecah di paruh kedua setelah akselerasi cepat di kotak terlarang memaksa bek Paraguay melakukan pelanggaran keras yang berbuah hadiah penalti. Sang kapten Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor tampil dingin dan sukses menyarangkan bola ke pojok gawang menjadi satu-satunya gol penentu yang meloloskan skuad Les Bleus ke babak berikutnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candidescentre_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit lain mengenai FM Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini ya masih dengan beberapa informasi tadi dari pendengar Sedikit FM. Dan ini tadi dari Pak Dani. Pak Dani sempat mengabarkan jalur alternatif daerah Tirto itu ramai. Kayaknya banyak ya yang pengen lewat di alternatif. Tapi masalahnya jalannya itu kan sempit. Banyak UMKM juga. Dan UMKM-nya ini naruh papan nama di bahu jalan. Jadi ya lumayan sulit kalau simpangan dua kendaraan itu kalau informasi dari Pak Dani. Karena memang yang lewat jalur utama juga banyak Pak Dani ya. Karena lagi-lagi jalur untuk alternatif Karangploso kan ditutup kawan. Jadi banyak yang lewat jalur utama di daerah Karangploso itu. Kemudian pas di jalur Karangploso itu tadi sempat sampai stuck ya, antriannya sampai di daerah Pendem gitu. Kemudian dari petugas kepolisian sempat melakukan rekayasa lalin secara tentatif. Kalau di daerah Pendem itu sudah stuck, maka kendaraan roda 4 itu diarahkan buat lurus ke Kota Malang. Jadi makanya di area tengah Kota Malang itu cenderung padat dan banyak masyarakat yang bermanuver gitu ya, ganti jalurnya ke alternatif daerah Tirto. Tapi ya kalau di daerah Tirto tadi seperti Pak Dani ya disampaikan, banyak UMKM di sana, banyak yang naruh papan nama UMKM-nya juga di bahu jalan. Jadi ya kondisinya sulit gitu lah kalau papasan. Tadi informasi dari Pak Dani. Kemudian tadi ada juga informasi dari pendengar, ada dari Pak Wibisono, coba kita play juga informasi dari Pak Wibisono tadi berupa video ya. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami sekitar jam berapa tadi ya, jam 6:50 kawan.
4: Izin informasi Sidikat FM, ini saya posisi di Buk Gluduk, Kampung Warna-Warni, mau macet yang arah ke utara ngunci. ini sampai tembus lampu merah. Lampu merah di Klenteng loh. Yang arah ke utara ini sampai tembus loh. Yang arah ke utara sampai tembus. Yang arah ke utara.
3: Oke, terima kasih ya Pak Wibisono untuk informasinya. Waduh, itu tadi suara apa juga tuh? Waduh, masih panjang betul kawan untuk yang mengarah ke utara ya, dari area Bukluduk, informasi dari Pak Wibisono. Yang mengarah ke Bukluduk maksudnya ya, dari Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, ini antriannya masih panjang sekali ya. Kemudian dari Pak Wibisono tadi ada beberapa dokumentasi, coba kita tampilkan juga. Ini sudah sampai di manakah?
4: Ini yang dari posisi dari Gadang arah ke selatan, kemacetan sampai pom bensin Lokdoro. Pom bensin Lokdoro. Ekor kemacetan.
3: Oke, ini yang mengarah ke Gadang juga ya. Sudah sampai di SPBU Lokdoro tadi antriannya. Oke, sambil coba saya cepatkan ya videonya.
4: Lokdoro masih terus. Waduh, ini dowo ini.
3: Oke, terima kasih Pak Wibisono. Tadi masih ada video lagi, kita tampilkan juga.
5: Sudah mulai turun, tapi meskipun turun itu masih panjang.
3: Sudah sampai mana ini?
4: Merambat, merambat arah ke Malang Kota, merambat loh iki loh. Merambat, merambat ini.
3: Mengarah ke Gadang ini tadi Pak ya.
5: Jadi kalau ada yang masih pantau ya.
3: Oke.
4: Ini yang dari anu ya, dari pertigaan Ben Mari. Saya ini arah ke selatan, yang arah ke utara juga merambat ini. Arah ke Malang kotanya merambat. Merambat sampai nggak tahu ya, sampai pabrik rokok mungkin 92 itu mungkin ya. Apa masih lanjut 92? Kita lihat saja nanti ya. Piye iki? Hah, Malang tambah suwe ta, Pak? Powadet iki piye, Bolo?
3: Oke, terima kasih ya Pak Wibisono untuk informasinya. Jadi untuk arah masuk dalam kota Malang bukan hanya di daerah Pakesaji ya yang padat, karena di Pakesaji tadi itu ada kegiatan karnaval. Kemudian juga nampaknya banyak nih yang ambil di jalur Adimulyo mengarah ke Gadang, dan efeknya juga jadi padat ya di lokasi. Oke, terima kasih.

0: Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Paramount Panderman Hill Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalin Mitra Investasi Properti Terpercaya. Dan juga kawan, masih dengan beberapa informasi dari pendengar. Ini tadi juga ada kabar dari Pak Trimuda. Kalau dari Pak Trimuda tadi informasinya di daerah Arjosari, ini tadi banyak penumpang gitu ya di Arjosari, banyak yang nunggu bis juga, khususnya yang mengarah ke Surabaya ngantri untuk bisa dapat bis. Jadi mohon dari pihak terminal bisa mengupayakan transportasi. Oke, di dalam area terminal Arjosari ya, coba saya tampilkan dulu. Ini dia pantauan dari Pak Trimuda. Yang menggunakan moda transportasi umum berupa bus juga kawan ya, cukup banyak kini di area terminal Arjosari. Sama dengan tadi yang di-share oleh Pak Taufik. Tadi saya sempat ngobrol juga dengan Pak Taufik ya di TikToknya Radio Sidikir FM. Karena kita juga lagi live di TikToknya Radio Sidikir FM. Tadi sempat di-share untuk di area terminal Arjosari, hari ini juga luar biasa gitu untuk penumpangnya. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, masih saya tampilkan. Ini dia video dari Pak Trimuda. Kebanyakan mengarah ke Surabaya tadi infonya. Oke, terima kasih Pak Trimuda untuk update-nya. Kemudian informasi yang lain, tadi kita terima kabar juga nih dari Pak Johan. Kalau tadi dari Pak Wibisono sempat pantau daerah Kampung Warna-Warni Jodipan ya, antriannya masih mengular menuju ke utara daerah Bukluduk. Ini ada juga Pak Johanis tadi yang sempat video juga ya daerah Gatot Subroto. Saya coba tampilkan dulu.
1: Selamat malam City Guide.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Ilham, izin info lalu lintas Mas di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Jembatan Bukluduk. Ekor antriannya lumayan panjang.
0: Oke, sambil saya cepatkan ya
1: mobil-mobil
0: videonya. Dominasi kendaraan besar. Oke. Baik Pak Yohanis, terima kasih ya untuk informasinya. Ini juga masih saya tampilkan untuk yang mengarah ke utara menuju ke area sekitaran Bukluduk. Selain dari Pak Yohanis, ini tadi juga ada informasi dari Pak Dani, update untuk jalur alternatif Pak ya. Kondisinya masih lancar, tadi lewatnya di mana nih Pak Dani?
2: Info dari Jalan Tunggul Mas sampai RRI aman lancar Pak. Bagi orang-orang yang mau menuju ke Surabaya dan sekitarnya boleh lewat sini. Nggak usah masuk ke mana? Dinoyo. Langsung aja masuk Jembatan Tunggul Mas. Lancar, nggak ada apa-apa.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih. Nendonan.
0: Terima kasih
2: ini
0: juga Pak Deni.
2: Sampai Taman Gerida. Setelah berjuang di kemacetan WMM. Betul, info dari Mbak Erika tadi untuk lewat seksofon dalam tembus sampai RRI semuanya aman lancar. Yang agak padat adalah setelah keluar padat yang dari Bakso Damas menuju ke patung pesawat, mungkin terjadi crossing dari tadi sore saya di situ juga kayak gitu. Lalu di Taman Gereja juga cukup ramai.
0: Oke, baik, terima kasih ya itu dari Pak Dani kawan informasinya. Tadi sempat disinggung juga nih daerah Suhat. Tadi dari Pak Dani info masuk di menit 11 ya di jam 7 kali ini. Masuk di menit 32 memang cenderung lancar saja dua arah di area Suhat. Apalagi depannya sekitaran RSUB kawan, kondisi lintas juga masih landai di malam hari ini. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
3: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: selamat malam kawan. Kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan tol ini ya, masih juga cukup relatif ramai lancar ya di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga terlihat ramai ini ya kawan. Nah, meski begitu untuk kondisinya exit maupun entry tol juga masih sama terlihat ramai. Lalu kita bergeser ke kawasan Pandan kawan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar. Dan untuk Anda yang sedang menuju ke arah Kejapanan Porong ini ya, untuk arus lalinnya masih terlihat ramai lancar. Untuk pantauan sekitar area Porong hingga Waru kondisinya juga ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, sampai di jam 7 kali ini ya, beberapa informasi tadi kembali kita terima via WhatsApp. Kebanyakan juga masih soal kondisi lalu lintas. Tapi sebelum kembali ke WhatsApp ya, saya mau cek juga nih untuk kondisi traffic. Tadi yang di daerah Pakisaji karena ada kegiatan karnaval, arah dalam Kota Malang tadi sempat padat sampai di pertigaan Jalibar Kepanjen ya, dekatnya kampus Unira itu. Nah kalau sekarang volume kendaraan sudah mulai turun, tapi memang masih panjang ya untuk yang mengarah ke dalam Kota Malang. Antriannya sudah sampai di daerah Raya Pepen kawan untuk saat ini. Kalau yang di area depannya Unira, untuk malam hari ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Untuk di City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa juga kawan datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah. Dan juga kawan, ini tadi dari WhatsApp ya, coba kita cek juga. Tadi ada informasi dari Pak Joko Said, coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Oh tadi melalui pesan chat saja ya. Jadi dari Pak Joko Said tadi dikabarkan karena kita rekomendasikan lewat alternatif di daerah Tirto Rahayu. Tadi kabar dari Pak Joko Said top aman ya, lewat di Tirto Rahayu untuk ke Batu tadi tembus sampai ke arah Jatimbak 3. Arah turun Malang panjang ini padatnya ya, sampai ekornya itu di Pos Ketan. Itu tadi informasi dari Pak Joko Said. Oke, terima kasih Pak Joko Said untuk informasinya. Masih panjang betul ini untuk yang turun dari arah Kota Batu. Pak Juni, selamat malam juga. Informasi tadi ada video yang dibagikan, saya tampilkan dulu untuk Anda dari Pak Juni.
1: Info lalin bagi yang naik dan turun Batu, kalau jalur utama masih padat, silahkan melipir melalui Tirto Joyo lancar, sudah kondusif. Silahkan dicoba bagi rekan-rekan yang masih turun maupun naik ke Batu. Oke. Demikian.
0: Baik, terima kasih juga Pak Juni untuk informasinya. Tadi selain dari Pak Juni, ada juga teman informasi dari Pak Didi. Waduh, Pak Didi salah satunya juga nih yang masih melintas di area sekitaran Gatot Subroto. Sebelumnya tadi kabarnya Gatot Subroto padat ya. Coba kita play dulu dari Pak Didi infonya.
2: Iya, yang dari mana, Gatot Subroto ke arah utara macet, tapi gak ada apa-apa. Saya barusan lewat di bawah Bukluduk, tidak ada apa-apa. Tapi memang macet ya, mulai kelenteng. Setelah Bukluduk ke utara lancar.
0: Waduh, terima kasih ya Pak Didi untuk informasinya. Lagi-lagi kalau di lokasi gak ada apa-apa kawan ya, cuman memang volume kendaraan itu. Apalagi juga barang kendaraan-kendaraan besar Pak ya, biasanya kalau lewat di situ. Terima kasih Pak Didi untuk infonya. Tadi Pak Trio Andi, selamat malam juga, sempat berbagi informasi kondisi lalin arah ke Landung Sari dari Batu. Seperti apa saya tampilkan juga untuk Anda.
3: Sawah terlihat ramai. Lalu kita bergeser ke kawasan Padang kawan. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau
4: lumayan padat.
3: Tapi masih untuk bisa Anda yang sedang menuju ke...
0: Oke, terima kasih Patrio untuk informasinya. Itu tadi ya kabarnya. Lumayan padat juga nih lewat di jalur utama daerah sekitaran Landung Sari. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Yang lainnya lagi dari Anda masih bisa ikut berbagi infonya langsung di 0811 36091.
5: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
6: Saya tidak pernah.
4: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
6: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
4: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan, barangkali aksesnya kali ini di area sekitaran Veteran, kondisi trafik masih cenderung lancar saja. Apalagi yang di area depannya kampus UM ya, kondisi lalu lintas juga masih cenderung landai untuk di malam hari ini. Karena malam hari ini, kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent E-Learning Innovation. Dan juga, kawan, soal informasi lalu lintas juga ya dari beberapa pendengar. Tadi ini masih ada beberapa informasi yang belum sempat untuk kita play. Tadi itu ada informasi dari Pak Trio Adi. Nah, Pak Trio tadi ada informasi video, Pak, ya. Ini di daerah Landung Sari tadi sudah sempat kita tampilkan juga. Kemudian tadi ada informasi dari Pak Dani. Pak Dani tadi sempat menelpon, diterima oleh teman-teman di newsroom. Kabarnya di daerah Kayu Tangan ini banyak ya kendaraan yang parkir di kanan jalan, dan PKL-nya pun juga makin banyak. Untuk foto atau videonya, ini masih nyusul nanti kalau pas Pak Dani lewat lagi. Nah, ini tadi sudah dikirimkan lagi, kawan, untuk videonya. Saya tampilkan dulu untuk Anda. Anda bisa lihat di visual radio kami, ini di sebelah kanan.
1: Suasana PKL Kayu Tangan.
0: Baik, selain PKL, ini tadi juga ada kendaraan yang berhenti ya di sebelah kanan. Kalau jumlah dari pengunjungnya memang luar biasa ini yang lagi di koridor Kayu Tangan. Bahkan roda 4 juga merambat ini ya, melintas di area Kayu Tangan. Oke, coba sambil saya cepatkan videonya dari Pak Dani. Oke, terima kasih ya Pak Dani untuk dokumentasinya. Nanti coba kita sampaikan juga ke Satpol PP. Informasi yang lain, daerah Kota Batu yang mengarah ke area Ngantang lewat di Pujon, antisipasi tadi kita sempat terima telepon dari Pak Himawan, kabarnya daerah Pujon di daerah Kandangan yaitu kondisinya macet. Ada apa? Kalau dari informasi yang kita terima sebelum-sebelumnya, Pak, ya, di lokasi itu ada perbaikan plengsengan. Waktu itu kabarnya sekitar 1 minggu lagi ya untuk perbaikannya. Nah, ini sudah 1 minggu, sudah hari Minggu. Karena kita terakhir dulu menanyakan itu juga hari Minggu. Nah, ini kok masih belum selesai. Coba nanti kita komunikasikan juga ke pihak lantas ya di wilayah lokasi. Apakah juga malam hari ini sudah monitor nih kondisi trafik yang padat. Lokasinya kalau di Maps, kawan, itu areanya di daerah Urukan Rasa ya. Nah, di tikungan itu yang sedang dilakukan perbaikan plengsengan. Plengsengannya ini dilakukan perbaikan karena memang tempatnya itu dekat dengan aliran air. Jadi perlu dikuatkan. Antriannya sudah sampai mana? Sudah akan Anda temui sejak di sebelumnya Pasar Dewi Sri sampai mendekati di area Taman Kemesraan. Jadi memang panjang sekali yang melintas di area jalur Pujon menuju ke area Ngantang.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, di Subkota Malang, intensifkan pengawasan parkir dan siapkan pembayaran QRIS untuk kejar target PAD. Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan sejumlah langkah dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir, yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan juru parkir sampai penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS. Pengawasan akan difokuskan pada 815 titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di Kota Malang. Diketahui sampai Juni 2026, realisasi retribusi parkir mencapai 5,43 miliar atau 36% dari target tahunan 15 miliar rupiah. Kawan, DPRD Jawa Timur apresiasi rencana sekolah gratis di jenjang SD sampai SMP di RAPBN 2027. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut positif rencana pemerintah dan DPR RI terkait pembebasan biaya pendidikan di jenjang SD sampai SMP sederajat dalam rancangan APBN 2027. Puguh menambahkan, program tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan mulai dari penyediaan fasilitas belajar, buku, hingga pemerataan layanan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Sementara itu, Puguh juga menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi perhatian, sebab guru juga punya peran penting dalam mencetak generasi unggul, sehingga program sekolah gratis harus didukung dengan anggaran yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kawan, John Hertman seleksi 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyampaikan pihaknya akan memilih 26 pemain timnas terbaik untuk gelaran Piala AFF 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Pulau Bali. Ia menyebut, setidaknya 50 pemain akan dipanggil untuk mengikuti seleksi dengan melihat performa pemain dan juga stamina untuk bertanding. Lebih lanjut, pihaknya akan memastikan pemain yang terpilih cocok dan menyatu untuk kebutuhan permainan tim nasional Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam. 911 Hot.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD891 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan ya di City Report Weekend. Dan tentunya ini tadi masih banyak sekali kawan-kawan pendengar yang mengirimkan informasi traffic ya nih ya, yang berada di Malang Raya. Nah, kemacetan pun juga masih di mana-mana kawan. Bagaimana ini untuk pantauan malam hari ini, traffic di sekitar kawasan Anda kawan, apakah masih padat merayap atau sudah lengang ini ya? Bisa Anda kabarkan kembali kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rek, ada Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: For your life. City Guide FM.

City 9.11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani malam perjalanan hari Anda kawan. Dan kali ini ada Pak At ya, menginformasikan bahwa di flyover Arjosari sampai TL Karanglo itu padat. Pak At ya juga mengirimkan sebuah foto kawan. Kita lihat terlebih dahulu untuk fotonya dari Pak At ya. Kita tampilkan dulu ke Radio Visual Life kita kawan. Nah, ini kita lihat ya, flyover Arjosari sangatlah padat ini ya, sampai TL Karanglo. Nah, ini kawan untuk fotonya, ini kami tampilkan di Radio Visual Life kita. Untuk Pak Dani, ini juga ada kabar TL Kaliurang juga padat arah utara. Nah, itu Pak Dani menginformasikan kawan ya. Oke, terima kasih untuk Pak Dani. Lalu Pak Dani juga mengirimkan kembali infonya, Kayu Tangan yang banyak motor parkir itu dekat tenan rumah hantu. Oke, baik. Tadi di segmen selanjutnya, tadi Pak Dani mengirimkan video kawan ya. Nah, di seputaran Kayu Tangan itu parkirnya dan juga PKL-nya, wah, merajalela ini ya, kayak pasar malam, itu kata Pak Dani. Kalau kita lihat sama-sama kawan, nah, semrawut kali ini kawan ya. Itu untuk informasinya dari Pak Dani. Atau bagaimana kawan pantauan lalu lintas pada malam hari ini di kawasan Anda? Apakah aman-aman saja atau masih terpantau padat merayap? Infokan kembali kepada kami di 0811 3600 911.

kawan untuk di malam hari ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile sepanjang area Pandan Malang, kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai di Pandaan. Kemudian selain di Pandan Malang arah tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Kalau dari tadi sore ya, area gate Kejapanan yang mengarah ke utara cenderung padat. Kalau untuk di jam 8 malam kali ini masih ramai, cuman tidak ada antrian yang signifikan. Jadi masih ramai lancar saja di area gate Kejapanan. Untuk di ruas tol yang lain, informasi dari Anda bisa terus bagikan di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM. Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Park Group. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Fantech Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Night Spektakuler. Nikmati indahnya Spekta Flora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Park One Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurPark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah Pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
1: Waduh iya i, siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
2: Aku Pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini gila, gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo, sama ini ono-ono ay.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, komposisi lagu dari Vera ini ya, terlalu lama yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 30 lepas dari jam 8 malam.

0: Ya baik, kita akan beralih ke informasi selanjutnya kawan ya. Kali ini ada Kanit Urjawali Polres Batu, Ibda Gemal tadi juga sudah menyampaikan informasinya di jam 19:46. Kawan, ini juga mohon izin dilaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 3 Pendem Kota Batu. Dan ini Pak dan di sini ada Ibda Gema yang mengirimkan sebuah video kawannya, mohon izin dilaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 3 Pendem Kota Batu. Sebentar, kita tampilkan dulu kawan di radio visual live kita. Nah, ini Ibda Gema mengirimkan sebuah video kawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Mohon izin.
0: Oh, sebentar.
1: Saat ini dua anggota Tur Jawa Tegi Satlantas Polres Batu, Aibtu Inggar, Aibda Gayu, beserta Bapak Kasatlantas dan Kanit Urjawali melaksanakan kegiatan aturan di Simpang 3 Pendem, penarikan prioritas kendaraan yang dari arah Batu menuju Malang, Surabaya. Sementara arus lalu lintas terpantau ramai, lancar, terkendali menuju ke Karangposo, baik menuju juga ke arah Malang Kota. Sementara masih tetap standby, tetap membantu kelancaran supaya tidak terjadi hambatan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kanit Urjawali Polres Batu ini ya, Ibda Gema yang sudah mengirimkan informasi.

Isinya dari Kota Batu, dan kali ini kawan untuk pantauan lalu lintas di malam hari ini bagaimana di daerah Anda kawan, bisa Anda informasikan ke WhatsApp kami di 0811 36 11. Tentunya traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Wisdom.
1: Kegagalan itu sebuah diksi bahwa itu sebetulnya tahapan. Tahapan yang harus dilalui untuk step berikutnya. Apa yang terjadi pada tahapan awal yang disebut gagal itu sebetulnya kita melihat ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Bukan ditinggalkan, diperbaiki. Nah, yang diperbaiki disempurnakan. Kemudian yang disempurnakan diambil lagi pada tahap kedua. Kalau tahap kedua itu masih ada, orang lain menyebut juga gagal, bagi pelakunya mestinya tidak menyebut kegagalan, tapi ada lagi bagian yang perlu disempurnakan dan begitu seterusnya. Jadi kegagalan itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak berhasil. Justru orang yang tidak melakukan apa-apa itulah kegagalan. Jadi orang-orang itu sedang bekerja dan menyusun rencana-rencana menjadi lebih sempurna. Orang memiliki apa yang disebut dengan the law of readiness, hukum kesiapan itu. Dulu pernah mencoba masuk di sebuah perguruan tinggi negeri ya, yang bergengsi di Jawa Timur sih gitu. Kemudian belum mendapat kesempatan untuk masuk di kampus itu gitu. Tapi di situ saya malah memperoleh bagian terpenting dari kesuksesan berikutnya gitu. Yaitu dengan mengetahui level kesulitan dari soalnya seperti apa. Sehingga saya menjadi lebih experience ya. Experience saya malah bertambah banyak. Orang tidak boleh berpikiran bahwa kesempatan tidak datang lagi. Jadi kesempatan itu bisa datang lagi asal kita memikirkannya kesempatan itu ada. Kegagalan itu modal ya, modal agar kita lebih resilient namanya. Resilient itu kalau sekarang namanya tahan banting. Mengalami masa-masa kegagalan itu kita sudah imun pada hal-hal yang kurang enak gitu. Perasaan-perasaan negatif itu dimasukkan dalam tubuh kita melalui pengalaman itu, dan dari situ maka kita menjadi imun, menjadi tahan pada kegagalan-kegagalan berikutnya karena kita telah mengalami hal yang serupa. Saya Tulus Winarsuno, guru besar bidang psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani malam perjalanan hari Anda kawan di City Report Weekend kali ini ya. Dan saya tadi juga sempat berkomunikasi lagi dengan Kapolsek Karangploso AKP Saminto ini ya, tentang karnaval yang berada di Tegal Gondo. Untuk update-nya tadi di jam 20:33 kawan, untuk katanya AKP Saminto, ini terakhir saya di lokasi tinggal 2 yang belum start. Nah, katanya juga harus dioprak-oprak katanya, biar oprak-oprak didorong, kalau tidak sampai enggak mau jalan sengaja untuk diulur-ulur itu katanya. Ini katanya Pak AKP Saminto, semoga jam 11 malam itu kelar. Nah, untuk pantauan lalu lintas katanya AKP Saminto, ini kalau jalan sekitarnya saya putar-putar tidak begitu krodit ya, jalanannya itu lancar. Dan sekarang untuk yang sesi terakhir sudah berangkat kawan. Ini ada fotonya dari Pak AKP Saminto, yaitu Kapolsek Karangploso. Ini persiapan peserta terakhir turun aspal kawan. Kita tampilkan dulu ke radio visual live kita. Nah ini bisa Anda lihat kawan ya, ini untuk peserta terakhir sudah turun ke aspal. Semoga saja nanti ya di jam 11 malam sudah selesai untuk karnavalnya. Begitu, semoga saja, semoga ya. Lalu ini ada lagi Pak AKP Saminto mengirimkan foto juga untuk miniaturnya sudah finish. Kita tampilkan lagi. Nah ini miniaturnya juga sudah finish kawan. Begitu untuk informasi sementara dari Kapolsek Karangploso AKP Saminto. Terima kasih Pak untuk informasinya. Lalu beralih ke Kanit Urjawali Polres Batu, ada Ibda Gema juga mengabarkan lagi kawan ya. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 4 Arhanud Kota Batu. Dan Kanit Urjawali Polres Batu Ibda Gema juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dulu ke radio visual live kita kawan ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam presisi. Mohon izin melaporkan dua anggota staf Satlantas Polres Batu melaksanakan pengaturan untuk kelancaran arus lalu lintas di Simpang 4 Arhanud pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Kota Batu menuju Karangploso terpantau ramai lancar terkendali. Begitu juga dari arah Karangploso menuju Kota Batu juga terpantau ramai lancar terkendali.
4: Oke.
5: Baik. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Solo Bandung. Selamat malam, salam presisi.
4: Baik, selamat malam kembali untuk Ibda Gema ya, Kanit Urjawali Polres Batu, untuk informasi lalu lintas di kawasan di Simpang 4 Arhanud, Kota Batu. Baik, terima kasih untuk Ibda Gema informasinya. Lalu bagaimana kawan untuk pantauan lalu lintas di kawasan Anda yang sedang mobile pada malam hari ini? Apakah masih ada kemacetan di beberapa titik-titik tertentu? Bisa Anda sampaikan ya di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
6: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol ya, untuk kalian yang lagi dalam perjalanan sekitaran Pandaan Malang, kondisi lalu lintas masih lancar saja baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan menuju ke Waru Utama sejauh ini kondisi lalu lintas masih lancar. Dan untuk informasi dari Anda masih bisa terus untuk Anda share di WhatsApp kami, bisa langsung di 0811-3600-911.

Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, informasi pertama, pelatih Arema FC berburu pemain sampai ke Brasil. Skuad Arema FC secara resmi mulai memanaskan mesin kompetisi dengan menggelar latihan meski belum didampingi langsung oleh pelatih kepala Marco Santos. General Manager Arema FC Yusrinal Santos memastikan tim tetap fokus bersiap menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2026 di Bandung pada akhir Juli ini. Yusrinal juga menjelaskan absennya Marcos untuk berburu pemain potensial yang punya kualitas baik. Jika ada yang cocok akan diajak menjadi bagian dari skuad Arema FC. Kawan, Kadin Jatim didukung kurikulum berbasis industri. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto mengatakan, langkah penting ini karena perkembangan kebutuhan industri khususnya di bidang teknologi informasi jauh lebih cepat dibanding perubahan kurikulum yang ada di dunia pendidikan. Untuk mewujudkannya, Kadin bersama dengan Swiss Contact menyiapkan fasilitator yang akan memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Sementara itu, dengan cara ini Kadin berharap kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan industri bisa dikurangi sehingga proses belajar lebih relevan dengan dunia kerja saat ini. Informasi lain kawan, bebas visa kunjungan RI dipangkas, devisa negara bisa naik puluhan triliun. Juru bicara Kementerian Pariwisata Imam Priyono menyampaikan, pembahasan kebijakan bebas visa kunjungan sedang dikebut untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Dia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian dengan membahas 20-an negara sebagai penerima fasilitas bebas visa kunjungan. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini mampu meningkatkan devisa negara sampai 32% atau diperkirakan sekitar 15-36 triliun. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: ada Pak Trio Andi kawan. Ini juga membawakan informasi bahwa ini tadi saya belok lewat jembatan Tunggul Mas sampai Suhat itu lancar terkendali. Itu bisa jadi alternatif yang mau arah ke Suhat kawannya, lebih baik lewat situ. Terima kasih itu katanya Pak Trio Andi. Baik, terima kasih Pak Trio untuk informasinya. Lalu ada Pak Rikif. Selamat malam Pak Rikif ini ya. Jembatan Kedung Kandang padat ya, dari Buring ke arah Sawo Jajar kawan. Oke, terima kasih Pak Rikip ya. Lalu ada Bu Fia, selamat malam Bu Fia. Ini juga menginformasikan dari arah tol, oh dari Ngijo merayap ini Mas, dari arah tol Singosari saya dari Batu. Ini mau lewat El Hotel Ngijo, sudah timi-timi itu katanya dari lepas Talang Argo ke rest area Karang Ploso. Untuk arah sebaliknya lancar jaya kayak yang berada di video itu Bu Fia. Juga mengirimkan video kawan sebentar ya. Nah ini video dan juga foto, kita tampilkan videonya dulu kawan. Di Radio Visual Live kita bisa Anda lihat ini ya.
1: Baik, selamat malam kembali untuk Ibda Gema ya, Kanit Urja Wali Polres.
0: Nah ini ya,
1: informasi
0: terpantau merayap untuk arus lalin ya.
1: Di simpang 4 Arhan
0: untuk arah sebaliknya lancar jaya malahan ini. Oke, terima kasih untuk Bu Via. Lalu kita move ini ya. Kita move lagi, Bu Via mengirimkan foto. Nah, ini fotonya. Kita tampilkan dulu kawan. Kalau kita lihat bersama-sama memang padat merayap ini ya, sampai dikit-dikit jalannya ya Bu, betul ya? Oke, terima kasih Bu Via informasinya. Bagaimana Bu Via? Ini Bu Via sudah sampai mana ini kira-kira mobilnya? Apakah juga masih tersendat di sana? Bisa Bu Via kabari nih Bu ke nomor WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Halo selamat malam, ada Pak Handoko ini ya untuk info lalu lintas keluar Batu mulai Pujon sampai Ngantang itu macet panjang ini karena kepadatan kendaraan arus balik habis wisata dan buka tutup perbaikan jalan. Nah kendaraannya didominasi plat AG, S dan juga AE. Nah itu info sementara dari Pak Handoko kawan. Ya Bu Fia mengabarkan kembali nih ya, masjid kembar Mas, masih timi-timi. Wah, sampai masjid kembar ini Bu Fia, luar biasa ini kemacetannya ya. Oke, baik, terima kasih Bu Fia update informasinya, nanti bisa update kembali ya. Sampai mana kira-kira Bu Fia bisa sampaikan kembali ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu selamat malam ada Pak Heri Dewa mengirimkan sebuah voice note kawan.
2: Selamat malam, melaporkan.
0: Ya, selamat malam Pak.
2: Daerah Cukam turun ke bawah arah ke pertigaan jembatan Kedung Gandang macet pol.
0: Oke.
2: Sampai mulai dari pertigaan pasar Kepalen sampai ke pertigaan Kedung Kandang. Harap sabar. Salam satu.
3: Sementara itu dengan cara ini Kadin berharap kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan
2: industri
3: bisa.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam kembali Pak Heri Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk sementara informasinya, update info ya dari Pak Heri Dewa. Terima kasih untuk Pak Heri Dewa informasi lalinnya. Dan bagaimana kawan-kawan pendengar yang di malam hari ini sedang mobil? Ini kira-kira malam hari ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda kawan? Bisa sampaikan juga ya di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah, kalau itu ibumu.
8: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza. Masih menemani perjalanan malam hari Anda ya di program City Report Weekend. Dan tentunya kawan, ternyata ini ya pendapatan Kota Malang dari sektor parkir ini juga masih belum sesuai harapan. Sampai akhir Juni 2026, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari restribusi parkir baru itu mencapai sekitar 5,43 miliar. Nah, angka itu juga baru sekitar 36% ya dari target tahun ini yang dipatok itu sebesar 15 miliar rupiah. Nah, kalau dirinci lagi kawan, pekerjaan rumah terbesar ada di parkir tepi jalan umum ya, dari target 8,5 miliar rupiah yang baru berhasil masuk itu sekitar 2,77 miliar rupiah. Padahal Kota Malang itu punya sekitar berapa ya, 815 titik parkir di tepi jalan yang sebenarnya itu sudah punya potensi cukup besar ya untuk menambah pemasukan daerah maksudnya. Nah, oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Malang juga bakal memperketat lagi pengawasan pengolahan parkir supaya setoran restribusi itu bisa lebih optimal hingga akhir tahun kawan. Selain itu, Dishub juga sedang menyiapkan sistem bayaran parkir non-tunai menggunakan kris ini ya. Tapi penerapannya juga masih menunggu ranperda penyelenggaraan parkir resmi itu disahkan. Dan nantinya untuk pembayaran parkir melalui kris juga akan langsung masuk ke rekening kas umum daerah, sehingga diharapkan itu bisa lebih transparan dan juga akuntabel kawan. Sementara itu, kabar yang cukup positif juga dari sektor parkir khusus hingga akhir Juni, realisasi pendapatannya pun sudah mencapai sekitar 2,66 miliar rupiah atau hampir dari 41% ya dari targetnya senilai 6,5 miliar rupiah. Dan saat ini kawan, ada 6 sisi lokasi ini ya parkir khusus yang dikelola langsung oleh pihak Dishub Kota Malang. Di antaranya ada Stadion Gajayana, Malang Creative Center atau MCC, Blok Office RSUD Kota Malang, Pasar Induk Gadang, dan juga gedung parkir yang berada di Kayu Tangan. Baik kawan, kita akan move informasi selanjutnya. Kita ada Pak Heri Dewa. Ini Pak Heri Dewa mengabarkan kembali kawannya. Baik, ini Pak Heri Dewa mengirimkan sebuah voice note yang dikirimkan di WA. Kita putarkan terlebih dahulu kawan, voice note-nya dari Pak Heri Dewa.
1: Melaporkan lagi untuk Nenwanwan, harap bersabar lagi. Lepas dari pertigaan jembatan Kedung Kandang, belok kiri arah Grebek, saya kira lancar diantem lagi, macet lagi. Ya, di jalan ini sampai lampu merah Grebek ini kayak panjang. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Heri Dewa. Wah, itu Pak Heri Dewa ini menginformasikan bahwa kena macet lagi kawan. Ya, karena dari tadi banyak sekali informasi yang masuk ya dari kawan-kawan pendengar. Ada beberapa titik-titik kepadatan, kemacetan di daerah Malang Raya ya. Ada karnaval dan juga naiknya volume kendaraan. Nah, itu banyak sekali tadi masukan laporan dari kawan-kawan pendengar ini ya. Nah, bagaimana kawan update lalu lintas malam hari ini? Yang sedang ada mobile, apakah masih terpantau kepadatan di daerah Anda yang sedang lewati atau sudah lengang kawan? Karena ya biasanya kalau semakin malam itu semakin lengang gitu ya. Untuk arus lalu lintasnya bisa Anda kabarkan kembali kepada kami di 0811-3600-911. Kita akan move, akan menginformasikan seputar arus lintas di jalan tol.
2: Info, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, di malam hari ini informasi kembali untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih cenderung lancar saja di ruas Pandian Malang. Selain di ruas Pandian Malang menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Kawan, untuk di malam hari ini sudah masuk di jam 9 lewat 21 menit. Ada yang masih dalam perjalanan dan merasa barangkali sudah mulai merasa capek, lelah, sudah lebih dari 3 jam ya mobilnya atau lebih dari 4 jam, ada lebih direkomendasikan buat istirahat dulu, mampir di rest area karena antisipasi microsleep ya. Dan untuk informasi dari Anda, selain bisa update di WhatsApp kami 0811 3600 911, bisa juga Anda manfaatkan sosial media kami dengan mention @serigait911fm.

it snap. Guidance for your life. CityGate FM.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ih.
2: Cek bu, tak cek cek.
1: Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ini ono-ono ay.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, Guide and For Your Life. Komposisi lagu dari Nadif Baselamah dan juga Andi Rianto ini berkemas sampai selamanya, yang sudah kami sajikan untuk menemani malam hari Anda ini ya, untuk perjalanan di malam hari ini yang mungkin masih terjebak kemacetan kawannya di menit 32 lepas dari jam 9 malam kawan. Dan masih terpantau beberapa informasi yang masuk, juga masih ada ya laporan tentang traffic. Kali ini ada Bu Via mengabarkan kembali, ini macet dari segala arah ya Mas Ilham. Iya betul, saya sudah mau masuk rest area Karanglo, hampir tol Singosari juga masih padat nih ya. Terpantau gokar depan saya plat L dari tadi tuh ngecek Google Maps terus ya, untuk cek macetnya sampai mana. Dan Bu Via mengirimkan sebuah video kawan, bisa kita tampilkan ke Radio Visual Live kita. Oh betul, ini depan kendaraannya Bu Via juga sedang mantau G-Maps ini ya. Oh, sangatlah padat. Kita ulangi kembali kawan, masih kondisinya padat merayap ya. Baik. Terima kasih informasinya Bu Via. Lalu ini Bu Via juga mengabarkan kembali ya, saya dari Batu mau pulang ke Kedung Kandang itu lewat tol. Oke, siap. Terima kasih Bu Via informasinya. Kembali menyapa ada Pak Markus. Selamat malam Pak Markus. Ini Pak Markus juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita putar terlebih dahulu.

0: lalu voice note-nya Pak Markus.
1: Malam traffic report dari Batu turun ke Karang Ploso, padat merambat sampai nanti mau Singosari tol itu ya. Itu luar biasa ini kemacetannya, liburan sekolah. Iya, semua pada ke Batu, sekarang waktunya pulang. Padat merambat, hati-hati di jalan. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Pak Markus. Itu tadi menginformasikan dari Batu turun ke arah Karang Ploso. Ini juga masih sama, masih kondisi trafiknya itu padat merambat ini ya. Nah itu tadi dari pagi juga, dari sampai sekarang ini masih banyak informasi dari kawan-kawan ini ya, yang melaporkan traffic reportnya. Nah, pantauan traffic ya pada malam hari ini juga masih cukup lumayan padat kawan ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari Google Maps areanya sebentar. Nah, tadi kan ada kemacetan ya di beberapa titik-titik tertentu. Nah, di Tlogomas sendiri juga lalu lintasnya cukup lumayan padat kawan, apalagi di Jalan Sasando ini juga masih jalannya ditutup ya karena ada karnaval yang berada di Tegal Gondo. Itu untuk informasi sementara yang kami dapatkan kawan. Nah untuk Anda, bisa Anda sampaikan kawan lalu lintas di seputar Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Potensi UMKM Kota Batu menuju pasar internasional terbuka lebar berkat kreativitas lokal. Tapi pelaku usaha masih terbentur masalah konsistensi produksi, adaptasi digital, dan ketatnya persaingan global. Di tengah dinamika ekspor ini, akankah target UMKM Go Global menjadi peluang nyata atau sekedar mimpi? Sekretaris Diskum Perindak Kota Batu, Nurbianto Pujo menyampaikan, Pemkot Batu terus memperkuat daya saing UMKM lewat program 365 Up untuk mengubah pola pikir usaha rumahan menuju standar global, serta memfasilitasi legalitas, kualitas produk, hingga akses pertemuan dengan pembeli internasional.
2: Lanskap ekonomi Kota Batu itu minim sekali dengan manufaktur besar dan didominasi memang oleh usaha mikro. Sehingga tantangan utama sebetulnya kita itu mengubah pola pikir atau mindset dari usaha skala rumahan itu ke standar global. Banyak dari pelaku UMKM kita memang masih belum memiliki legalitas yang masih seringkali dianggap sebagai beban administrasi oleh mereka. Namun kami terus menjalankan program-program kami. Yang terbaru adalah 365 Up, berarti 365 Up itu artinya adalah kita mencoba untuk menaikkan kelas pelaku UMKM dari bahkan belum punya usaha hingga sampai memiliki produk ekspor dan punya kapasitas sebagai seorang eksportir itu, Mbak.
1: Guru Besar Manajemen UNMER Malang, Bugi Triatmanto menyampaikan, potensi UMKM Kota Batu untuk Go Global sangat besar. Namun tantangan utamanya ada pada konsistensi kapasitas produksi, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan dalam digital marketing dan strategi ekspor.
3: Yang jadi persoalan kadang-kadang itu adalah ketersediaan barang untuk mencukupi di pasar global. Ketika barangnya itu banyak, terus kemudian ketersediaan barang yang ada di sana itu masih sedikit, itu yang kadang-kadang sering jadi persoalan. Sehingga ketersediaan dari hulu ke hilir ini perlu komplit. Jadi keberlangsungan, keberlanjutan ketersediaan barang untuk melayani pasar global ini menjadi penting. Kalau tidak, ini ya cuma sebentar saja, setelah itu hilang ya.
1: Owner Tohu Srijaya sekaligus eksportir produk UMKM Kota Batu, Sukirno menyampaikan, kualitas produk lokal sebenarnya mampu bersaing di luar negeri, tapi aktivitas ekspor saat ini menurun akibat ketatnya persaingan pasar digital, sehingga pemerintah perlu memperluas akses pasar dan memperkuat asosiasi UMKM.
4: Kenapa kok bisa ekspor? Karena saya bekerja sama dengan pihak kedua. Kalau saya langsung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kendala di saya produksi. Ya, sekarang sudah sepi lah. Kita sampai ekspor lah. Kita melayani teman-teman sendiri itu sudah ada orderan. Nah, jujur aja karena semenjak ada wali kota yang Pak yang baru ini, itu saya tidak pernah dikunjungi atau bagaimana solusinya pemasaran ini, bagaimana UKM ini, bagaimana terus nasib-nasibnya UKM Kota Batu ini bagaimana, belum tersentuh selama bapak kita yang sekarang ini. Ya mungkin masih repot di dalam hal pembenahan di Kota Batu.
1: Pasar dunia bukan sekedar soal kualitas produk, melainkan keberlanjutan produksi dan perluasan akses pasar. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, ambisi ekspor produk lokal ini akan sulit bersaing di kancah internasional.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza masih menemani perjalanan malam hari Anda. Ini untuk mobile di seputar area Malang Raya. Tentunya kawan, nah polemik soal akses di Bendungan Lahor Karangkates ini juga masih menjadi pusat perhatian ini ya. Nah, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, juga meminta agar kebijakan penutupan akses oleh Perum Jasa Tirta 1 itu dilakukan secara terbuka dan tidak sepihak saja. Menurutnya masyarakat yang selama ini memanfaatkan jalur tersebut untuk berangkat sekolah, bekerja hingga berdagang juga harus tetap mendapatkan solusinya. DPRD pun juga mendorong kawan ya, agar ada kebijakan khusus ini, misalnya kartu akses bagi warga sekitar, prioritas untuk pelajar dan juga pedagang kecil, bahkan membuka peluang pembangunan jalan alternatif yang lebih aman dan juga layak. Nah, kalau nantinya perusahaan ini belum juga menemukan titik temu di tingkat daerah, kawan, DPRD juga siap membawa apresiasi masyarakat ini ke pemerintah pusat melalui audiensi bersama anggota bersama komisi DPR RI yang membidangi BUMN. Nah, sementara itu Perum Jasa Tirta 1 menegaskan ya bahwa mulai per 1 Agustus 2026 untuk akses melintasi Bendungan Lahor juga akan ditutup khusus untuk kendaraan roda 4 karena jalur tersebut bukan merupakan jalan umum kawan. Meskipun begitu, PJT 1 memastikan kebijakan ini tidak berlaku bagi warga dari 5 desa dan 1 dusun di sekitar bendungan dan kendaraan roda 2 milik warga setempat tetap diperbolehkan untuk melintas dengan sistem pengaturan tertentu dan tanpa dipungut biaya. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, pengecualian hanya diberikan bagi mobil operasional ambulan, kendaraan kepolisian, dan juga mobil pemadam kebakaran, kawan. Itu tadi untuk informasinya. Nah, kalau kawan-kawan yang ingin menyimak versi lengkapnya, bisa Anda simak besok ya, besok pagi di Ijen Talk. Siap-siap penutupan akses Jalan Bendungan Lahor ya, di jam 8 pagi. Nah, bisa Anda simak di live YouTube kami kawan, di live YouTube kami ya kawan ya, di @cityguide911fm. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa Anda simak besok di IGN Talk gitu ya. Oke, kita move lagi. Ada Bu Fia mengabarkan kembali. Selamat malam Bu Fia. Ini sudah sampai mana Bu? Nah, ini katanya sudah sampai di exit Malang Mas. Alhamdulillah ramai lancar dalam dan juga luar tol. Wah, alhamdulillah juga. Ini Bu Fia mengirimkan sebuah video video foto maksudnya ya. Di sebuah foto bisa kita tampilkan di radio visual live kita. Nah, terpantau lancar nih ya, ramai lancar di area tol ya, exit tol. Exit tol mana itu tadi Bu? Oke, terima kasih Bu Fia informasinya. Lalu kita ada informasi juga dari pos pantau Semeru kawan ya, di jam 21 lebih 39 menit tadi terjadi erupsi ya Gunung Semeru, dan untuk tinggi kolomnya itu berada di kurang lebih 900 meter di atas puncak, dan kurang lebih itu 4576 meter di atas permukaan laut ya. Kolom abu tersebut teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, itu condong ke arah ke timur kawan. Dan erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo itu maksimum 22 mm dan durasinya kurang lebih 2 menit 27 detik. Nah, ini kalau kita lihat dari fotonya pos pantau Semeru kawan, ini sudah saya tampilkan di radio visual live kita. Nah, ini sudah tidak agak jelas ini ya. Tidak terlalu jelas untuk fotonya kawan. Oke, ini tadi untuk informasi dari pos pantau Semeru. Terima kasih kawan-kawan yang di malam hari ini yang sudah mengabarkan info trafiknya ya pada malam ini, atau Anda yang sedang masih mobile di sekitar Malang Raya, bisa Anda informasikan kembali kepada kami. Nih, gimana pantauannya lalu lintas malam hari ini kawan, di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911, atau juga bisa mobile atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perum Perhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Ojosari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Laka. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perum Perhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Dinsos Kota Malang targetkan 50 penerima program PKH bisa mandiri tiap tahun. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Doni Sandito menyampaikan, sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan, Dinsos menargetkan sedikitnya 50 penerima program Keluarga Harapan bisa graduasi dari kepesertaan setiap tahun. Graduasi merupakan kondisi saat penerima manfaat dinilai mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kota Malang pada 2025 sebesar 3,87% atau 34.000 jiwa. Sementara jumlah penerima berbagai bantuan sosial di Kota Malang mencapai 200.000 jiwa. Kawan Kadin Jatim dukung kurikulum berbasis industri. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, langkah ini penting karena perkembangan kebutuhan industri, khususnya di bidang teknologi informasi jauh lebih cepat dibanding perubahan kurikulum di dunia pendidikan. Untuk mewujudkannya, Kadin bersama Swiss Contact menyiapkan fasilitator yang akan memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Sementara itu, dengan cara ini, Kadin berharap kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan industri bisa dikurangi, sehingga proses belajar lebih relevan dengan dunia kerja saat ini. Kawan Danantara evaluasi Pos Indonesia usai dugaan kesalahan tata kelola. Anggota Komisi 4 DPR RI, Fernando Ganinduto menyampaikan, pihak Danantara kini telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia akibat permasalahan tata kelola, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Menurutnya, komunikasi yang jelas dan transparan menjadi kunci awal dalam menjalankan sistem yang baik, sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan di dalam perusahaan. Lebih lanjut, pihaknya meminta evaluasi serupa tidak hanya dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia saja, namun juga menyeluruh kepada BUMN. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan malam hari ini kita akan langsung masuk ke sebuah masalah klasik yang memang dihadapi oleh hampir seluruh pengguna jalan di Malang Raya kawan. Dan ini adalah masalah yang setiap hari memicu kekesalan di jalanan kawan. Dibahas di sosial media, tapi solusinya tidak pernah tuntas ya. Kita akan membedah fenomena cukir gaib atau juru parkir liar kawan, dan bagaimana hak Anda sebagai pengguna jalan perlahan-lahan direnggut di ruang publik kawan. Dan mungkin kita mulai dulu ya dari skenario yang pasti pernah Anda alami sendiri. Anda berkendara lalu berhenti di depan mesin ATM atau mungkin toko retail gitu ya, untuk membeli barang yang pengerjaannya mungkin tidak sampai 2 menit gitu kawan ya. Atau mungkin berhenti di tempat fotokopi gitu ya, yang mungkin ngeprintnya tidak sampai 500 rupiah gitu. Tapi pas Anda datang ini, area depan toko ini terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan juru parkir, dan Anda memarkir kendaraan sendiri, mengunci stang sendiri dan masuk ke dalam toko begitu saja. Tidak ada orang lain yang membantu kawan ya. Nah, begitu Anda keluar dan mulai menyalakan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah belakang. Seorang oknum cukir muncul entah dari mana, berdiri di belakang motor Anda, lalu mengadahkan tangan meminta uang. Nah, ini alasan mengapa masyarakat menyebutnya sebagai parkir goib ya, parkir setan gitu. Mereka tidak ada saat kita membutuhkan bantuan untuk memarkir kendaraan atau menyeberang jalan yang padat, tapi mereka baru menampakkan diri saat melihat ada potensi uang yang bisa diambil. Pertanyaannya, apa sebenarnya jasa yang kita bayar dari transaksi Rp2.000 untuk motor ya, dan Rp3.000 untuk mobil, bahkan lebih dari itu untuk mobil kawan, biasanya Rp4.000 atau Rp5.000. Nah, apakah uang ini dibayarkan untuk keamanan Faktanya tidak kawan. Hampir semua cukir akan lepas tangan kalau misalkan ada helm yang hilang atau mungkin kendaraan lecet, bahkan kendaraan yang hilang gitu ya, pasti angkat tangan. Anda pasti sering melihat tulisan di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Nah, jika keamanan tidak dijamin kawan dan tenaga untuk memarkir tidak diberikan, maka uang yang Anda serahkan itu statusnya adalah retribusi resmi atau sekedar pungutan liar. Dan kalau misalkan kita lihat aturan hukum yang berlaku di Kota Malang, Malang ini punya perda yang mengatur tentang tata cara dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan memang ada perda baru yang belum muncul kawan ya, belum rilis dan nantinya akan dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya, setiap jukir itu sebenarnya resmi, setiap jukir resmi ya, wajib memiliki atribut lengkap, mulai dari seragam resmi, kartu anggota yang jelas, hingga kewajiban paling mendasar memberikan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa. Dan karcis ini bukan sekedar kertas hiasan saja, karcis ini adalah bukti transaksi yang sah dan jaminan kalau misalkan uang yang Anda bayarkan akan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya untuk digunakan untuk membangun kota. Tapi di lapangan realitanya, berapa kali Anda menerima karcis resmi tanpa harus memintanya terlebih dahulu? Hampir tidak pernah, bahkan karcisnya pun biasanya fotokopian gitu ya. Uang parkir mengalir setiap detik di jalan Malang, tapi angka kebocoran PAD dari sektor ini terus menjadi catatan merah setiap tahunnya. Uang itu masuk ke kantong perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, bukan ke kas daerah. Nah, kita juga bedah ya kontradiksi yang terjadi di gerai-gerai toko retail modern. Ya mungkin kalau kita sebut merek gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu, di sekitaran Malang Raya, di dinding toko itu biasanya ada tulisan yang sangat jelas kawan. Pihak manajemen mengatakan kalau ada papan pengumuman gitu ya, berukuran besar bertuliskan parkir gratis gitu. Manajemen toko ini sudah membayar pajak parkir tahunan secara resmi kepada Bapenda kawan ya, pemerintah daerah, supaya konsumen mereka bisa berbelanja dengan nyaman tanpa ada beban tambahan. Tapi di bawah papan pengumuman gratis tersebut, setiap hari tetap ada oknum jukir yang berdiri dan menarik uang dari konsumen. Ini bukti nyata kawan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait ya. Pihak toko tidak bisa berkutik kawan ya. Pemerintah daerah terkesan tutup mata dan konsumen berada di posisi paling lemah yang dipaksa untuk membayar untuk sesuatu yang seharusnya gratis. Nah, masalah ini bukan sekedar urusan kehilangan uang Rp2.000. Ini adalah masalah penataan ruang publik dan perlindungan warga kota. Jalan raya dan trotoar dibangun menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan fungsinya adalah untuk mobilitas publik. Ketika ruang-ruang publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok parkir liar secara sepihak, hak pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran berkendara makin terganggu. Parkir liar seringkali memakan setengah badan jalan utama di area padat seperti Ramayana, Soekarno-Hatta, Dinoyo, atau mungkin kawasan-kawasan seperti Kaitangan yang sekarang mungkin sudah mulai aman kawan ya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran parkirnya kawan. Dan ini memicu kemacetan panjang terutama di akhir pekan. Warga lokal yang tiap hari bekerja di kota ini harus mengorbankan waktu dan energinya di tengah kemacetan hanya karena ruang jalan beralih fungsi menjadi ladang bisnis ilegal. Nah kawan, masyarakat kita membutuhkan ketegasan, bukan sekedar imbauan atau mungkin mengingatkan saja atau razia musiman yang efeknya hanya bertahan antara 1-3 hari saja ya. Dan pengguna jalan berhak menolak membayar jika jukir tidak bisa menunjukkan karcis resmi dan tidak mengenakan atribut yang sah. Nah, tapi di lapangan, menolak membayar seringkali memicu konflik fisik atau mungkin intimidasi verbal-verbal dari oknum jukir kawan. Dan hal ini menunjukkan kalau ekosistem parkir liar sudah berada di level yang meresahkan karena merasa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Malam ini kawan, di program Blue Spirit, saya tidak ingin mengajak Anda berpasrah pada keadaan. Saya ingin mendengarkan langsung suara dan pengalaman Anda di mana saja titik-titik parkir goib yang menurut Anda sudah paling meresahkan di Malang Raya saat ini kawan. Bagaimana pengalaman Anda ketika coba mempertahankan hak sebagai pengguna jalan dengan menolak membayar parkir liar? Anda bisa mengirimkan opini atau pendapat dan fakta yang Anda temukan di lapangan, kirimkan di 0811 3600 911, sampaikan pendapat Anda secara langsung ya, atau kirimkan ke sosial media di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.

0: for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
8: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
9: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
10: Enak repes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
9: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
11: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Guidance for your life. City Guide FM. Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Park Group. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Fantech Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Night Spektakuler. Nikmati indahnya Spekta Flora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Pakuwon Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurPark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.

0: Ilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ini begitu sulit diberantas, kawan. Ya, kita tidak hanya bicara tentang oknum perorangan di pinggir jalan, tapi bisa jadi tentang sebuah gurita bisnis informal yang menguasai aset publik secara ilegal. Nah, mungkin uang 2.000 rupiah dari satu sepeda motor atau 5.000 rupiah dari satu mobil terlihat kecil kalau berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan kita lakukan hitungan matematis yang sederhana berdasarkan realita di lapangan, kawan. Kota Malang ini merupakan kota wisata, kota kuliner, kota pelajar, kota industri yang setiap hari ada ratusan ribu pergerakan kendaraan di jalanan, kawan. Dan kalau Anda perhatikan, satu titik kawasan kuliner atau area pertokoan yang padat dalam satu hari, satu titik parkir bisa menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan secara bergantian dari pagi hingga malam. Dan jika satu jukir bisa mengumpulkan ratusan kendaraan per hari, maka perputaran uang tunai di satu koridor jalan itu bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dan kalau dikalikan dengan seluruh titik parkir di 5 kecamatan di Kota Malang ini, angkanya berubah menjadi miliaran rupiah setiap bulannya. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ajukan, kemana larinya uang sebanyak itu, kawan? Kalau uang tersebut masuk secara resmi ke kas daerah lewat retribusi pajak parkir, maka pembangunan fasilitas publik di kota ini jelas akan terbantu secara signifikan, ya. Perbaikan jalan berlubang, pembenahan trotoar, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bisa dibiayai dari sektor ini. Tapi faktanya, kawan, dari laporan keuangan daerah selalu menunjukkan hal yang sama. Pendapatan target dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum selalu meleset dan jauh dari potensi real di lapangan. Terjadi kebocoran sistematis yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru mengalir deras ke kantong-kantong pengelola modal, oknum koordinator di lapangan, hingga sindikat premanisme yang mengkafling jalanan kota secara sepihak, ya. Dan ini adalah bentuk privatisasi ruang publik secara ilegal. Dan lahan parkir di tepi jalan umum adalah milik negara, dibangun menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Tapi di lapangan, lahan publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentukan tarif seenak jidatnya sendiri tanpa dasar hukum. Dan Anda pasti sering menemui situasi di mana tarif parkir tiba-tiba naik 2 kali lipat saat ada acara besar akhir pekan atau musim liburan, tiba-tiba 20.000. Wah, kaget, ya. Nah, di kawasan tertutup atau acara insidental mungkin, tarif motor bisa naik menjadi 5.000 rupiah dan mobil menjadi 10.000 rupiah tanpa ada karcis resmi. Dan ketika Anda mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif tersebut, Anda akan dihadapkan oleh sikap defensif dan premanisme gitu. Nah, kita soroti aspek yang paling meresahkan dari fenomena itu, yaitu krisis keamanan dan ancaman intimidasi yang dihadapi oleh warga Kota Malang. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua orang, saat ini tuh berubah menjadi ruang yang penuh tekanan psikologis, kawan, ya. Banyak pengguna jalan, terutama perempuan, takut terintimidasi ketika berhadapan dengan oknum jukir liar yang agresif. Ada banyak laporan di mana kendaraan pengguna jalan digores secara sengaja, banting peskan atau menerima makian verbal, kawan, hanya karena menolak membayar parkir yang tidak sah atau karena meminta karcis resmi. Dan tindakan inilah yang sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas pengancaman dan pemerasan di ruang publik. Ironisnya, kawan, posisi konsumen atau pengguna jalan di kota ini selalu berada di pihak yang salah, ya. Ketika terjadi konflik antara warga dan jukir liar, mekanisme perlindungan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang ini masih minim. Pos-pos pengaduan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa ada tindakan penegakan hukum yang konkret di lapangan. Dan kondisi inilah yang membuat para oknum jukir liar merasa punya wewenang, punya kekuasaan penuh atas lahan yang mereka jaga. Karena mereka tahu tindakan ilegal mereka tidak akan berujung pada sanksi hukum yang berat, ya, mungkin tipiring saja. Nah, masyarakat Malang tidak boleh dibiarkan terus-menerus kalah oleh premanisme berkedok jukir, kawan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus berani membongkar struktur sindikat yang mengorganisir parkir liar, baik dari hulu maupun hingga ke hilir, kawan. Bukan hanya menangkap jukir-jukir kecil di lapangan yang hanya menerima upah harian. Perlu ada digitalisasi sistem parkir secara menyeluruh di titik-titik padat untuk memutus aliran uang tunai ilegal yang selama ini dinikmati oleh para oknum tersebut. Nah, di segmen kedua ini, kawan, saya ingin Anda ikut memetakan, ya, bagaimana realiti ini terbentuk. Menurut pengamatan Anda, mengapa sistem pengawasan parkir dari dinas terkait di Malang terkesan mandul gitu, kawan, ya, menghadapi jukir liar? Apakah Anda pernah menjadi korban intimidasi atau mungkin kekerasan verbal hanya karena mempertahankan hak Anda sebagai pengguna jalan? Anda bisa sharing opini Anda dan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

38911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi di Blue Spirit untuk malam hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan dilanjutkan pembahasan mengenai masalah parkir di Kota Malang kawan ya. Di segmen kedua ini kita bedah lebih dalam mengenai aliran uang dari sektor parkir ini. Dan kenapa ekosistem parkir liar di Malang

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813 3366 6924. Instagram dan TikTok UT_Malang.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mendengarkan Blue Spirit di City Guide 911 FM bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah sering ya mendapatkan banyak sekali laporan, keluhan yang masuk ke City Guide kawan. Dan mayoritas dari kawan pendengar biasanya itu melaporkan titik-titik rawan parkir liar yang semakin meluas, seperti area sekitaran alun-alun hingga jalan-jalan tikus di pusat kuliner yang saat ini juga tidak luput dari penarikan tarif tidak resmi ya. Dan pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana kita menghentikan gurita bisnis ilegal ini secara sistematis dan mengembalikan fungsi ruang publik secara adil kawan. Jadi jalan keluar dari masalah menahun ini tidak bisa lagi kita andalkan, kita hanya mengandalkan maksudnya kesadaran moral oknum di lapangan kawan ya. Tapi perlu atau harus melalui perombakan kebijakan secara struktural dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Langkah pertama yang bisa dilakukan dan yang paling mendesak adalah transparansi tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran parkir atau e-parking kawan ya. Tidak boleh menggunakan cash lagi. Beberapa tahun lalu mungkin sistem parkir elektronik sudah menggunakan mesin pembayaran mandiri, sempat diuji coba ya menggunakan cash gitu kawan. Tapi akhirnya apa? Banyak yang dicoret-coret, banyak cashnya yang dirusak gitu ya oleh oknum-oknum tertentu di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hasilnya apa? Tidak efektif karena tidak ada penindakan yang cukup tegas dari pihak pemerintahan. Nah, tapi di proyek tersebut terkesan mandul juga dan mangkrak di lapangan, tidak ada pengawasan ketat, tidak ada resistensi kuat dari kelompok-kelompok pemerintahan, dan malah resistensi kuatnya dari kelompok pengelola modal parkir liar yang merasa lahannya terancam kawan. Digitalisasi sistem parkir ini bukan hal yang mustahil dilakukan kalau ada kemauan politik yang tegas kawan, atau political will dari kepala daerah, atau kalau misalkan kita tahu sekarang ya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan kota-kota besar lainnya sudah mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan. Dan kemarin ada beberapa pendengar yang sempat telepon di newsroom ya, dan saya yang angkat, mereka mengeluhkan soal parkir, dan mereka itu berharap kalau misalkan mereka bisa meminjam Wali Kota Surabaya, bahkan sampai segitunya kawan ya, untuk menangani masalah parkir di Kota Malang, atau mungkin meniru cara Surabaya memberantas parkir-parkir liar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kota-kota besar lain seperti Surabaya itu mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau mungkin pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan kawan. Jadi ketika uang tunai tidak lagi berpindah tangan secara langsung di tepi jalan, maka celah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD bisa ditutup rapat. Jadi para jukir yang resmi harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal sebagai pegawai resmi dengan standar upah yang layak dan jelas. Dengan begitu, jukir bertanggung jawab langsung kepada negara, bukan lagi tunduk pada setoran harian kelompok premanisme kawan. Dari sisi masyarakat atau pengguna jalan, Anda juga harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang jelas untuk berani menegakkan aturan. Aturan dasar dalam perda sangat jelas menyatakan kalau jukir tidak memberikan karcis resmi, Anda berhak untuk menolak membayar kawan. Tapi dalam realitas di jalan atau realitanya, hak menolak ini hampir mustahil dilakukan. tanpa adanya kontak risiko konflik fisik ya. Konsumen seringkali terpaksa membayar Rp2.000 atau Rp5.000 bukan karena patuh pada aturan, tapi terpaksa untuk membeli rasa aman supaya terhindar dari intimidasi oknum-oknum di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa menerus-menerus melemparkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dengan imbauan berani menolak loh. Harusnya pemerintah juga harus hadir menyediakan ekosistem yang aman. Harus ada pos pengaduan taktis di lapangan yang siap merespon laporan pemerasan parkir secara instan kawan, lengkap dengan sanksi hukum pidananya yang tegas bagi pelaku pungutan liar. Tidak hanya tipiring saja, kalau misalkan memang bisa tindak pidananya lebih berat lagi gitu kawannya. Selama penegakan hukum hanya bersifat razia musiman yang bocor sebelum dilaksanakan, maka selama itu pula juga ruang publik itu akan terus disandra oleh kepentingan kelompok ilegal. Dan mengembalikan marwah tata kota yang tertib dan nyaman itu adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menormalisasi pungutan liar sekecil apapun atas nama kebiasaan. Alah gak apa-apa 2.000, kasihan juga gitu ya, 2.000 anggap saja sedekah. Tidak seperti itu kawan ya. Jalan raya adalah hak mobilitas Anda yang dilindungi undang-undang, bukan kafling bisnis milik perorangan. Dan memang untuk menutup jam pertama di program Blue Spirit malam hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir kritis ya, dan tidak lelah menyuarakan hak-hak kita sebagai warga kota yang taat pajak khususnya. Jangan biarkan ketidaktegasan sistem merusak kenyamanan hidup bertetangga di kota ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan setelah jeda informasi ini kita akan langsung melangkah ke jam 11 nantinya kawannya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, bantuan RTLH Kota Malang murni dari APBD. Kata Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto, program bantuan untuk rumah tidak layak huni atau RTLH tahun ini murni dari APBD Kota Malang. Dandung menyampaikan, peluang melibatkan dana CSR untuk mendukung rehabilitasi RTLH seperti yang pernah dilakukan di tahun sebelumnya tidak dilakukan di tahun ini. Lebih lanjut, program ini jadi layanan dasar pemerintah untuk masuk standar pelayanan minimal atau SPM sekaligus mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah. Kawan, Kadin Jatim dukung kurikulum berbasis industri. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, langkah ini penting karena perkembangan kebutuhan industri, khususnya di bidang teknologi informasi jauh lebih cepat dibanding perubahan kurikulum di dunia pendidikan. Untuk mewujudkannya, Kadin bersama Swiss Kontak menyiapkan fasilitator yang akan memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Sementara itu, dengan cara ini Kadin berharap kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kemampuan dan dengan kebutuhan industri bisa dikurangi, sehingga proses belajar lebih relevan dengan dunia kerja saat ini. Kawan, dan antara evaluasi Pos Indonesia usai dugaan kesalahan tata kelola. Anggota Komisi 4 DPR RI, Fernando Ganinduto menyampaikan, pihak Danantara kini telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia akibat permasalahan tata kelola termasuk dugaan rekayasa keuangan. Menurutnya, komunikasi yang jelas dan transparan menjadi kunci awal dalam menjalankan sistem yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan di dalam perusahaan. Lebih lanjut, pihaknya meminta evaluasi serupa tidak hanya dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia saja, namun juga menyeluruh kepada BUMN. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya di jam 11 untuk kali ini ya. Anda masih dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Memasuki jam kedua ini, kita beralih ke ruang isu yang sangat dekat dengan masa depan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi di Malang Raya kawan. Dan kita akan membongkar sebuah realita pahit yang dihadapi oleh para pencari kerja, fresh graduate, dan pekerja muda di kota ini. Isu tentang ketimpangan antara upah minimum kota dan UMK Malang dengan maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja berkedok gaji pengalaman gitu ya. Mari kita lihat fakta di lapangan kawan. Malang Raya dikenal luas sebagai salah satu barometer kota pendidikan terbesar di Indonesia. Ada puluhan perguruan tinggi berdiri di sini yang setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru. Tapi masalahnya, ledakan jumlah lulusan ini tidak pernah sejalan atau tidak pernah sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Jadi Malang ini tidak punya kawasan industri manufaktur yang besar seperti daerah satelit di sekitarnya ya. Akibatnya apa? Terjadi hukum pasar yang timpang. Pasokan tenaga kerja sangat melimpah, sementara permintaan atau lowongan kerja sangat sedikit. Dan ada pun biasanya informal sektornya. Nah, kondisi ini menempatkan posisi tawar pekerja muda di titik yang paling lemah. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh banyak oknum pemberi kerja atau pemilik usaha lokal untuk melakukan efisiensi anggaran secara tidak sehat. Banyak lowongan kerja dibuka dengan persyaratan yang sangat tinggi, mencari lulusan sarjana, menguasai banyak keahlian sekaligus, dan siap bekerja di bawah tekanan dengan jam kerja yang panjang. Tapi ketika masuk ke negosiasi hak perolehan pendapatan, mereka diam saja. Angka yang ditawarkan sangat jauh di bawah standar UMK resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau misalkan kita lihat standar UMK Kota Malang saat ini berada di kisaran 3,5-3,7 gitu kawan ya. Tapi di realita jalanannya banyak usaha lokal atau kafe hingga agensi kreatif yang hanya berani memberikan upah berkisar antara 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah saja per bulan. Dan ketika angka rendah ini tersebut dipertanyakan ya oleh calon pekerja, muncul sebuah benteng atau tameng klasik dari pihak perusahaan. Mereka menggunakan argumen, ya upah rendah itu wajar, kan statusnya masih dalam percobaan. Atau dengan dalih, ya pekerja muda harusnya memprioritaskan mencari pengalaman atau portofolio terlebih dahulu daripada memikirkan nominal materi. Dan narasi ini berkembang menjadi sebuah normalisasi yang salah kaprah di tengah pergaulan urban, kawan. Istilah gaji pengalaman atau kerja cari ilmu digunakan untuk menutupi fakta kalau perusahaan sedang memotong hak normatif pekerjanya demi keuntungan sepihak, kawan. Dan ayo kita berpikir secara logis menggunakan hitungan biaya hidup real di Kota Malang saat ini. Misalkan biaya sewa kamar kos, pengeluaran untuk makan sehari-hari, biaya transportasi, kebutuhan internet, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terus mengalami kenaikan setiap tahun. Uang senilai 1,5 juta rupiah per bulan di Malang saat ini hanya cukup bertahan hidup secara minimalis, bahkan seringkali minus nombok-nomboki, kawannya. Pengalaman kerja, ilmu, janji portofolio tidak akan pernah bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar tagihan listrik, tidak bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar makan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat sering, kawan, ya, dilakukan oleh perusahaan, menormalisasikan eksploitasi ini, membuat banyak anak muda di Malang terjebak dalam kemiskinan kota, meskipun mereka berstatus sebagai pekerja aktif dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan praktik ini bukan hanya merugikan individu pekerja, tapi juga merusak ekosistem dunia kerja lokal secara keseluruhan. Ketika pasar kerja terbiasa menerima upah murah di bawah standar hukum, maka nilai profesionalisme pekerja di kota ini terus dihargai rendah. Hal ini memicu fenomena pelarian bakat atau brain drain, kawannya, di mana anak-anak muda potensial akhirnya yang khususnya asal Malang ini, kawan, ya, anak-anak muda potensial dan kreatif asal Malang ini akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Kota Malang demi mencari penghidupan yang lebih adil di ibu kota atau daerah lain yang lebih besar, atau bahkan ke luar negeri yang menghargai tenaga mereka secara legal. Dan malam hari ini saya ingin membuka ruang untuk Anda yang mungkin pekerja muda, fresh graduate, atau mungkin Anda yang memang sedang mencari kerja, job seeker gitu ya. Anda yang pernah mengalami hal itu juga, boleh Anda tambahkan, kawan. Pernahkah Anda terjebak dalam sistem kerja yang memanfaatkan tenaga Anda secara maksimal, tapi dihargai dengan alasan gaji pengalaman atau gaji seminimal mungkin gitu? Berapa standar upah terendah yang pernah Anda terima di kota ini untuk beban kerja yang tidak realistis? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Di segmen kali ini kawan, kita akan melangkah lebih jauh ya. Kita tidak hanya membicarakan keluhan, tapi kita bedah hitung-hitungan logisnya dan mengapa sistem pengawasan ketenagakerjaan di Malang Raya terkesan mandul menghadapi maraknya eksploitasi pekerja muda. Nah kawan, mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan regulasi terlebih dahulu gini ya. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ketenagakerjaan. Undang-undangnya secara tegas menyatakan kalau setiap pekerja berhak atas penghidupan dan upah yang layak. Aturan tentang masa percobaan atau probation pada program magang pun juga memiliki batasan legal yang ketat kawan. Jadi masa percobaan atau probation dari percobaan kerja ini ya, paling lama adalah 3 bulan kawan. Dan setelah itu pekerja harus ada kejelasan statusnya. Program magang pun wajib memberikan uang saku yang layak untuk transportasi dan makan, bukan justru memeras tenaga secara gratis kawan. Tapi di lapangan banyak pemilik usaha lokal di Malang dengan sengaja menabrak aturan hukum ini. Mereka membuat sistem masa percobaan yang tidak masuk akal. Misalnya 3 bulan sampai 1 tahun gitu ya, dengan upah yang hanya separuh dari UMK kawan. Begitu masa percobaan selesai, kontrak kerja tidak diperpanjang dengan berbagai alasan subjektif. Lalu mereka membuka lowongan baru untuk mencari korban berikutnya. Nah ini pola perputaran tenaga kerja murah yang terus berulang kawan. Perusahaan mendapatkan produktivitas maksimal tanpa pernah harus membayar kewajiban upah secara penuh sesuai hukum negara. Nah sekarang mari Anda bisa hitung ya bersama saya, gunakan logika matematikanya dasar yang untuk menghitung biaya hidup real di kota Malang. Kita asumsikan seorang pekerja menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. biaya sewa kamar kos yang memang sederhana di Malang ini saat ini berkisar antara 700 sampai 1,5 lah, seperti itu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat pun bahkan ada yang lebih murah kawan, 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan gitu ya. Nah, sisa uang hidup, sisa untuk hidup maksud saya, itu hanya tinggal 800 ribu rupiah kalau misalkan kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah kawan ya untuk kosnya. Nah kalau misalkan dibagi untuk 30 hari, maka anggaran makan dan transportasi harian hanya berkisar di angka 26 ribu rupiah per hari. Dan angka ini hanya cukup untuk makan satu porsi nasi lalapan sederhana dalam sehari. Bahkan tidak nasi lalapan kawan ya, nasi tahu tempe gitu, bahkan cuma nasi aja pakai Indomie gitu. Nah hitungan ini membuktikan kalau upaya kalau upah di bawah standar hukum tersebut secara matematis tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Jadi pekerja-pekerja muda dipaksa berutang atau bergantung pada kiriman orang tua hanya untuk berangkat kerja setiap harinya kawan. Dan ini adalah bentuk subsidi terselubung yang diberikan oleh orang tua pekerja kepada perusahaan kaya yang enggan membayar upah dengan layak kawan. Dampak jangka panjangnya apa dari pembiaran praktik tersebut? Terjadinya fenomena pelarian bakat atau brain drain maksud saya secara masif kawan dari Malang Raya. Jadi kota ini punya potensi sumber daya manusia kreatif dan digital yang luar biasa. Lulusan kampus-kampus lokal di Malang diakui memiliki kompetensi yang tinggi, tapi karena industri lokal tidak menghargai tenaga mereka secara profesional, bakat-bakat terbaik ini memilih untuk langsung keluar dari Malang setelah lulus. Mereka bermigrasi kawan ke Surabaya, ke Jakarta atau kota-kota lain yang menawarkan sistem pengupahan yang rasional dan sesuai regulasi. Akibatnya apa? Industri kreatif, sektor usaha lokal di Malang sendiri yang kesulitan akhirnya untuk berkembang ke level yang lebih tinggi karena selalu kehilangan tenaga kerja terbaiknya. Dan pertanyaannya,

depan mata tanpa ada sanksi hukum yang tegas. Pengawasan ketenaga kerjaan di kota ini terkesan pasif, kawan. Mereka baru bergerak kalau misalkan ada laporan resmi yang masuk dari pekerja. Tapi realitanya, pekerja muda hampir tidak pernah berani membuat laporan resmi ke Disnaker. Posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka takut akan konsekuensi pemecatan secara sepihak atau ancaman masuk ke dalam daftar hitam industri lokal dengan alasan tidak boleh meludah di sumur sendiri, kawan ya. Dan ketakutan inilah yang dipelihara oleh oknum pengusaha untuk terus melanggengkan sistem upah murah ini. Dan kawan, struktur ekonomi yang sehat tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan pemerasan hak para pekerjanya. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku sebenarnya adalah perusahaan yang gagal secara manajemen bisnis dan tidak layak untuk beroperasi dengan mengorbankan masa depan anak muda. Dan di paruh waktu ini, kawannya, kita ingin menajamkan lagi pembahasan kita. Menurut Anda, apa solusi yang paling konkret untuk mendesak otoritas terkait agar lebih tegas mengawasi sistem pengupahan di berbagai lini pekerjaan apapun, kawan ya, di kafe, agensi, UMKM, usaha kecil atau usaha lokal di Malang. Nah, Anda bisa sampaikan opini dan usulan yang solutif ya dan membangun secara langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi.

0: rekomendasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi ya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ternyata kita sudah di penghujung segmen dari Blue Spirit kawan. Hampir jam 12 malam ya, 2 jam penuh kita habiskan bersama malam hari ini di program Blue Spirit. Dan kita sudah membedah dua persoalan besar yang menjadi duri dalam kehidupan urban di Malang Raya. Di jam pertama kita menelanjangi carut marut ekosistem parkir liar yang memang merampas hak kenyamanan jalan raya Anda. Dan di jam kedua ini kita juga baru saja menguliti realita pahit di dunia kerja lokal tentang bagaimana regulasi upah minimum seringkali kalah oleh normalisasi eksploitasi berkedok gaji pengalaman kawan. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini ya, saya tidak ingin meninggalkan Anda dengan rasa pesimis mungkin. Kita sudah melihat masalahnya kawan. Kita sudah menghitung logikanya. Kita sudah menghitung bagaimana sih kegagalannya. Dan kita sudah menghitung letak kebocoran sistemnya di mana. Tahu di mana letak kebocorannya. Dan sekarang di segmen terakhir ini kita bicarakan langkah nyata ke depannya kawan ya. Gimana sih generasi muda dan pekerja di Malang Raya bisa keluar dari jebakan upah murah ini dan membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan industri. Dan langkah awal yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak hukum ketenaga kerjaan. Banyak pekerja muda di kota ini masuk ke dunia kerja dengan tangan kosong, tanpa literasi hukum yang memadai. Mereka tidak tahu apa itu hak normatif, bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja, atau batasan legal dari sebuah kontrak magang. Ketidaktahuan inilah yang menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan eksploitasi. Dan Anda harus mulai mendidik diri sendiri, kawannya. Membaca aturan ketenaga kerjaan bukan lagi tugas sarjana hukum saja, tapi kewajiban setiap masyarakat, kewajiban setiap orang untuk menukarkan tenaga membaca aturan ketenagakerjaan saat ini itu bukan lagi tugas sarjana hukum, kawan, tapi kewajiban setiap orang yang menukarkan tenaga dan waktunya dengan upah. Jadi Anda tahu nih, hak Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda tidak akan mudah diintimidasi oleh narasi-narasi palsu di ruang wawancara kerja ya. Dan selanjutnya kita harus berani mengubah pola pikir kolektif di tongkrongan kita ya, di obrolan kita gitu. Normalisasi terhadap upah murah itu harus dihentikan dari obrolan sehari-hari. Kita sering kali memaklumi kalau misalkan ada teman yang digaji tidak layak dengan kalimat klasik, ya disyukuri saja, yang penting ada pemasukan. Ya disyukuri saja, yang penting kerja. Nah, kalimat pemakluman seperti ini secara tidak langsung ikut melanggengkan sistem yang merusak, kawan. Bersyukur adalah wilayah spiritual individu. Jadi bersyukur itu bukan ranah orang untuk mencampuri, kawan ya. Dan bersyukur itu adalah sesuatu yang private. Tapi menuntut hak upah yang layak sesuai hukum adalah wilayah profesional yang mutlak. Dan kita harus mulai berani saling mengingatkan, membangun solidaritas terhadap para pekerja. Kalau misalkan sebuah perusahaan lokal terus-menerus memberikan rekam jejak pengupahan yang buruk dan mengeksploitasi pekerjanya, maka komunitas pekerja muda harus berani memberikan sanksi sosial berupa boikot lamaran kerja. Nah, ketika sebuah industri kesulitan mendapatkan bakat-bakat terbaik karena reputasinya buruk gitu ya, mereka akan terpaksa mengubah sistem manajemennya secara mandiri. Dan industri di Malang Raya juga harus menyadari kalau misalkan memberikan upah yang layak bukan sebuah kerugian, tapi bisa dibilang investasi jangka panjang, kawan. Pekerja yang hak finansialnya terpenuhi akan bekerja dengan tingkat produktivitas dan loyalitas yang jauh lebih tinggi daripada yang digaji murah, kawan. Sebaliknya, mempertahankan sistem upah murah hanya akan menghasilkan lingkaran setan, produktivitas rendah dari karyawan, dan angka perputaran karyawan yang sangat tinggi. Masuk resign, atau mungkin masuk langsung resign gitu ya. Dan perusahaan tidak akan pernah berkembang kalau setiap beberapa bulan harus melatih karyawan baru karena karyawan lama memilih mengundurkan diri akibat tidak mampu membayar biaya hidup. Dan mungkin untuk Anda para pekerja muda gitu ya, masa muda Anda terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mencicil keuntungan kekayaan bagi pemilik usaha yang enggan menghargai keringat Anda secara adil. Dan pengalaman kerja memang penting, kawan. Ilmu di lapangan memang berharga. Tapi semua itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak kemanusiaan yang mendasar. Anda berhak menolak dieksploitasi, dan Anda berhak menuntut apa yang menjadi hak legal Anda sebagai pekerja. Dan terima kasih, kawan. Saya sudah menemani Anda 2 jam di program Blue Spirit. Anda bisa ceritakan ya kesaksian, opini kritis Anda bagaimana tentang topik bahasan kita malam hari ini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu. Mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Ojosari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Latah. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide Night 11 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh,
2: Aduh, jangan deh. Ampun.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Azizah, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Jadi bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gaitain 11 FM.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen. Karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 育爱。
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya, saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu, mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu, sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun, coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan, bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya, anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hey, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun icu. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
2: Ngono iku jenengi egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe, dawe dalan dewe pisan cek gambaya no liane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
2: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD, bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter, sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
1: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Kegagalan itu sebuah diksi bahwa itu sebetulnya tahapan yang harus dilalui untuk stage berikutnya. Apa yang terjadi pada tahapan awal yang disebut gagal itu sebetulnya kita melihat ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki, bukan ditinggalkan, diperbaiki. Nah, yang diperbaiki disempurnakan, kemudian yang disempurnakan diambil lagi pada tahap kedua. Kalau tahap kedua itu masih ada, orang lain menyebut juga gagal, bagi pelakunya mestinya tidak menyebut kegagalan, tapi ada lagi bagian yang perlu disempurnakan dan begitu seterusnya. Jadi kegagalan itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak berhasil. Justru orang yang tidak melakukan apa-apa itulah kegagalan. Jadi orang-orang itu sedang bekerja dan menyusun rencana-rencana menjadi lebih sempurna. Orang memiliki apa yang disebut dengan the law of readiness, hukum kesiapan itu. Dulu pernah mencoba masuk di sebuah perguruan tinggi negeri ya, yang bergengsi di Jawa Timur sih gitu. Kemudian belum mendapat kesempatan untuk masuk di kampus itu gitu. Tapi di situ saya malah memperoleh bagian terpenting dari kesuksesan berikutnya gitu. Yaitu dengan mengetahui level kesulitan dari soalnya seperti apa, sehingga saya menjadi lebih experience ya. Experience saya malah bertambah banyak. Orang tidak boleh berpikiran bahwa kesempatan tidak datang lagi. Jadi kesempatan itu bisa datang lagi asal kita memikirkannya, kesempatan itu ada. Kegagalan itu modal ya, modal agar kita lebih resilient namanya. Resilient itu kalau sekarang namanya tahan banting. Mengalami masa-masa kegagalan itu kita sudah imun pada hal-hal yang kurang enak gitu. Perasaan-perasaan negatif itu dimasukkan dalam tubuh kita melalui pengalaman itu, dan dari situ maka kita menjadi imun, menjadi tahan pada kegagalan-kegagalan berikutnya karena kita telah mengalami hal yang serupa. Saya Tulus Winarsuno, guru besar bidang psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek e sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di

0: di Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Jasari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Laka. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan, karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
5: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
5: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Kegagalan itu sebuah diksi bahwa itu sebetulnya tahapan. Tahapan yang harus dilalui untuk step berikutnya. Apa yang terjadi pada tahapan awal yang disebut gagal itu sebetulnya kita melihat ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Bukan ditinggalkan, diperbaiki. Nah, yang diperbaiki disempurnakan. Kemudian yang disempurnakan diambil lagi pada tahap kedua. Kalau tahap kedua itu masih ada, orang lain menyebut juga gagal, bagi pelakunya mestinya tidak menyebut kegagalan, tapi ada lagi bagian yang perlu disempurnakan dan begitu seterusnya. Jadi kegagalan itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak berhasil. Justru orang yang tidak melakukan apa-apa itulah kegagalan. Jadi orang-orang itu sedang bekerja dan menyusun rencana-rencana menjadi lebih sempurna. Orang memiliki apa yang disebut dengan the law of readiness, hukum kesiapan itu. Dulu pernah mencoba masuk di sebuah perguruan tinggi negeri ya, yang bergengsi di Jawa Timur sih gitu. Kemudian belum mendapat kesempatan untuk masuk di kampus itu gitu. Tapi di situ saya malah memperoleh bagian terpenting dari kesuksesan berikutnya gitu. Yaitu dengan mengetahui level kesulitan dari soalnya seperti apa. Sehingga saya menjadi lebih experience ya. Experience saya malah bertambah banyak. Orang tidak boleh berpikiran bahwa kesempatan tidak datang lagi. Jadi kesempatan itu bisa datang lagi asal kita memikirkannya kesempatan itu ada. Kegagalan itu modal ya, modal agar kita lebih resilient namanya. Resilient itu kalau sekarang namanya tahan banting. Mengalami masa-masa kegagalan itu kita sudah imun pada hal-hal yang kurang enak gitu. Perasaan-perasaan negatif itu dimasukkan dalam tubuh kita melalui pengalaman itu, dan dari situ maka kita menjadi imun, menjadi tahan pada kegagalan-kegagalan berikutnya karena kita telah mengalami hal yang serupa. Saya Tulus Winarsuno, guru besar bidang psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan malam hari ini kita kembali masuk di program Kawan Animalia. Hari ini kita ngobrol lagi seputar hewan ya. Untuk topik bahasan kita, FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Itu yang nanti akan kita bahas selama kurang lebih selama 1 jam. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Diah Puspita. Untuk Anda kawan, barangkali yang juga mau bergabung di program Kawan Animalia malam hari ini, terutama untuk Anda yang juga punya hewan di rumah ya, boleh nanti ikut sharing bersama dengan kami. Yang mau bergabung boleh memanfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda, masih di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara topik tentang FLUTD. Itu gejala atau diagnosa? Nah, nanti saya juga tentunya gak sendirian ya. Anda pernah dengar tidak ya? Kalau bicara tentang FLUTD, apalagi untuk yang memang pecinta hewan, barangkali istilah ini sudah tidak asing untuk Anda. Tapi yang perlu diketahui dalam hal ini, apakah FLUTD itu berupa gejala atau sudah diagnosa? Nah, nanti kita diskusi lebih banyak tentunya ya. Saya sapa dulu untuk narasumber yang sudah bergabung, ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Diah Puspita. Selamat malam, Dok Diah.
1: Halo, selamat malam Mbak Erika dan para pendengar yang cukup gaib yang mungkin sedang bermacet-macetan malam mingguan. Selamat malam semuanya.
0: Iya, Dok Dia, lama kayaknya kita gak ngobrol bareng di program Kawan Animalia ya. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Dok Dia lagi, sehat Dok?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Amerika dan tim juga sehat dan semua yang mendengarkan juga dalam kondisi yang baik dan sehat juga.
0: Amin. Terima kasih juga Dok Dia pagi di malam hari ini kembali menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol, sharing banyak di program Kawan Animalia. Nah, saya juga mengingatkan kawan untuk Anda ini yang juga lagi di jalan, mungkin lagi menyimak lewat frekuensi 91,1 City Guide FM. Anda juga bisa loh ya menyaksikan audio visual kami. Kita live streaming selain di website City Guide 911 FM, malam hari ini kita juga live streaming di YouTube Radio City Guide. Nah, untuk yang mau bergabung, kalau yang mau ikut berkomentar atau mungkin Anda yang juga punya pertanyaan terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini, Anda boleh sambung langsung kawan lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Jadi untuk komentar maupun juga pertanyaan, intinya yang mau gabung ya, semuanya kita arahkan melalui WhatsApp dari Radio City Guide. Nah, oke, kita bicara tentang FLUTD. Dok Dia, mungkin sebagian orang ada yang sudah tahu tentang istilah ini, tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih Dok. Apa sih Dok FLUTD itu?
1: Ya, jadi kalau untuk yang FLUTD itu kan feline lower urinary tract disease. Jadi artinya adalah gangguan perkemihan bawah pada kucing atau feline ya. Nah, ini biasanya kalau di manusia mungkin kita ada kaitannya sama ISK ya, infeksi saluran kemih. Nah, kalau di hewan biasanya kan ada kebagi nih. Nah, kita hari ini fokusnya ke kucing dulu. Tapi mungkin kalau nanti ada yang ingin bertanya kasusnya pada anjing boleh begitu. Kemudian paling sering itu gejalanya ya, itu adalah susah pipis. Nah, kalau misal pernah tahu atau pernah dengar atau pernah mengalami hewannya itu yang susah pipis, nggak bisa pipis gitu. Jadi ini merupakan gangguan perkemihan pada kucing begitu, terutama disebabkan di penyebabnya ada di saluran bagian bawah begitu.
0: Baik, itu tadi kurang lebih tentang FLUTD Dok ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan topik bahasan kita malam hari ini, FLUTD itu hanya berupa gejala atau sudah diagnosa sakit nih Dok?
1: Ya, jadi sama halnya kayak di manusia ya. Banyak mungkin kalau misal pendengar ini punya kucing ya, pasti nanti dokternya akan nyampaikan kalau ini tuh FLUTD. Padahal FLUTD itu bukan diagnosa. Sama kayak kita kalau lagi demam. Demam itu kan bukan diagnosa ya, tapi itu adalah gejala pada sakit tertentu. Tapi kalau untuk diagnosanya bisa jadi karena memang mungkin ada yang kena tipes, ada yang kena DBD atau bahkan penyakit yang lain gitu. Jadi FLUTD itu bukan diagnosa, tapi dia gejalanya. Karena kalau untuk di kucing terutama, sebetulnya gangguan perkemihan kan penyebabnya ada banyak ya. Jadi bisa karena memang dia ada batu atau sedimen ya kita sebut, yang menyumbat pada saluran perkemihannya. yang akhirnya membuat si hewannya jadi susah pipis atau air seninya tidak keluar, atau bisa juga karena memang faktor stres. Ini jarang yang tahu, tapi memang penyebab utama pada gangguan perkembangan sekarang di kucing adalah memang dia disebabkan oleh stres gitu. Jadi mungkin stres karena perubahan suhu, mungkin stres karena perubahan lingkungan, artinya bisa karena mungkin pindah rumah atau tetangga lagi ada yang bangun kan suaranya bising ya, atau bahkan karena dia pindah ke halaman yang lebih ramai, atau bahkan karena ada hewan baru yang masuk dia nggak nyaman, itu juga bisa, perubahan makanan juga bisa begitu. Kemudian bisa juga karena memang ada namanya uretral plug ya, jadi ada yang menyumbat di area uretra ya, begitu.
0: Oke, sebenarnya di sini saja sudah jelas ya kalau FLUTD itu adalah gejala. Itu baru gejalanya aja nih dok ya, bukan ya, sakitnya apa. Nah iya, dok betul. Dia lalu biasanya kok dikatakan nih, oh ini hewannya nih FLUTD, itu karena apa ya saja kok dikatakan seperti itu? Biasanya hewan ini dalam kondisi yang kayak gimana?
1: Ya karena memang kan sebetulnya dari ketiga atau bahkan keempat yang tadi sudah saya sebutkan, memang arahnya ke gangguan yang dia itu adanya di bagian saluran perkemihan bawah. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Kalau untuk saluran perkemihan pada kucing ya, itu atau bahkan pada hewan juga sama ya, anjing, kucing, begitu kan. Nah, jadi dia kan dimulai dari ginjal. Ada setelah ginjal namanya ureter. Setelah ureter itu kantung kemih. Kemudian setelah kantung kemih ada uretra, dilanjutkan ke penis atau bahkan ke vagina ya. Kalau untuk di hewan betina vagina, kalau di hewan jantan itu penisnya dia. Nah, yang paling sering mengganggu atau terganggu atau bahkan ada gangguan itu ya di area kantung kemihnya, kemudian uretranya, kemudian di arah paling ujung atau untuk keluarnya itu sendiri. Makanya namanya selain lower urinary tract disease, jadi gangguan yang ada pada bagian bawah saluran perkemihan, begitu.
0: Baik, secara kasat mata nih dok, biasanya gejala awal seperti apa nih yang dimunculkan dari si hewan ya ketika dia dikatakan, oh ini nih FLUTD nih?
1: Ya, jadi kalau untuk gejalanya memang paling sering ya si kucing, karena kita fokusnya hari ini ke kucing, itu adalah dia bolak-balik ke litter box, ke pasirnya, tapi nggak bisa keluar pipisnya. Kemudian dia coba ke beberapa tempat kayak spotting gitu, mungkin di pojok rumah, kemudian di deket apa kayak sofa atau bahkan ranjang begitu, atau bahkan ke litter boxnya sendiri. Dia mencoba kayak posisi jongkok begitu, merejan berlebihan, bahkan sampai kayak maaf kalau hewan birahi begitu, suaranya kan kencang sekali ya. Nah, tapi nggak ada keluar air seninya sama sekali. Itu yang paling sering terjadi. Itu kalau memang menunjukkan gejala. Ada yang bahkan sudah sampai lemas, tidak mau makan beberapa hari. Ternyata waktu kita lihat itu kantung kemihnya sudah kenceng sekali. Bahkan kalau misal di hewan itu kan biasanya bentuknya itu normalnya ya, itu kayak balon sebelum ditiup, jadi kecil memang dan kempes, tapi waktu dia ada gangguan itu biasanya sudah sebola pasti gitu. Jadi kayak kenceng, tegang dan besar begitu. Bahkan ada yang sampai pipisnya berdarah, itu juga jadi salah satu gejala yang paling sering muncul begitu.
0: Oke, itu secara kasat mata yang bisa dilihat ya ketika si hewan ini mengalami FLUTD. Nah, kalau udah dikatakan si hewan ini mengalami FLUTD, lalu apa lagi nih yang harus dilakukan untuk memastikan kenapa kok bisa terjadi seperti itu, atau untuk memastikan diagnosanya ya? Nanti kita bahas setelah jeda dok ya. Kita jeda dulu sejenak. Okay, yep. Untuk Anda kawan, saya mengingatkan barangkali ada yang mau ikut sharing di program Kawan Animalia malam hari ini. Mungkin juga punya pengalaman terkait dengan topik bahasan kita malam hari ini. Atau mungkin juga Anda mau tanya-tanya ya. bersama dengan Dok Diah di program Kawan Animalia. Boleh kawan bisa sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air.

sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga

kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan, langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji.

0: daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Hari ini di program Kawan Animalia saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Diah Puspita. Kita bicara FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Ini yang kita bahas malam hari ini ya. Sebelumnya saya ke beberapa catatan informasi dulu. Tadi ada Pak Ogon, ini bergabung di jam 7 lebih 13 menit. Tadi Pak Ogon menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk ada video yang disampaikan. Nah, ini Pak Ogon tadi captionnya menyampaikan, Karang Ploso, kondisi lalu lintasnya padat kawan. Yang arah mana nih Pak Ogon? Tadi sayangnya tidak disebutkan ya. Ini yang padat itu Karang Ploso yang arah ke Pendem

0: atau yang arah kemana nih Pak Ogon? Barangkali kalau Pak Ogon masih menyimak siaran kami malam hari ini, boleh Pak Ogon bisa ditambahkan untuk informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-14447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita kembali lagi ke Dok Diah di program Kawan Animalia. Sambil mungkin Anda yang juga mau bergabung, boleh loh kawan. Ini kalau barangkali Anda yang mau ikut bertanya, mau juga sharing, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dok, ini ada yang gabung lewat WA, tadi ada Pak Aam ya, saya coba bacakan dulu. Selamat malam, apa dampaknya FLUTD? Ini Pak Aam ini pemilik sama pemiliknya. Oh, apa dampaknya FLUTD sama pemiliknya atau sama manusianya? Apakah ini bisa menularkan? Kok jadi agak takut ya sama hewan kesayangan yang ada di rumah? Terima kasih banyak Pak Aam. Kita bahas ya bersama dengan Dok Diah. Gimana Dok, itu tadi pertanyaan dari Pak Aam Saiku.
1: Ya, jadi Pak Aang, selamat malam.
0: Pak Aam ya, Dok ya.
1: Aang.
0: Pak Aam.
1: Oh, Aam.
0: Iya, betul.
1: Jadi Pak, untuk dampaknya secara langsung, jadi ini penyakit yang tidak menular ke manusia. Jadi ini bukan zoonotis ya. Jadi memang ini biasanya infeksi yang disebabkan mungkin karena makan yang berlebihan, kemudian akhirnya mineralnya nggak bisa tersaring, kemudian dia jadi mengendap di kantung kemih dan jadilah batu atau sedimen ya yang menyumbat saluran perkemihannya sehingga dia tidak mampu untuk pipis begitu. Nah, apa dampaknya secara langsung ke pemiliknya? Yang pastinya secara finansial ya, ini pasti karena lebih banyak nanti dipakai untuk treatment. Sedangkan untuk treatmentnya itu memang tidak sedikit ya. Salah satu yang paling sering dilakukan ketika dia ada sumbatan, maka kita harus lakukan membuka saluran itu dengan, atau bukan membuka juga sih ya, kayak membuat lancar saluran itu dengan pemasangan kateter. Belum lagi nanti pengecekan yang lain-lain yang perlu diperlukan. Kemudian belum juga kalau memang dia ternyata sedimennya cukup banyak, kita juga harus lakukan flushing ya melalui kateter itu. Dan kalau memang lebih buruk lagi, ternyata sumbatannya sudah tidak mampu untuk kita selamatkan dan tidak bisa untuk dipasang kateter begitu, maka ada resiko dilakukan pembetinaan itu.
0: Begitu. Apa itu dong?
1: Jadi resikonya justru kalau ke manusianya ya atau ke pemiliknya, pastinya kita juga merasakan gak enak karena hewannya sakit ya, karena sampai lemas bisa juga, atau bahkan sampai kondisi yang lebih buruk kalau memang penanganannya lebih lama atau telat gitu. Dan pastinya lebih ke arah ke finansialnya gitu.
0: Baik, nah Dok, kita kembali lagi tentang FLUTD ya. Kalau ini adalah berupa gejala, tadi sudah jelas. Kemudian kalau untuk lebih lanjut lagi mengetahui diagnosa nih Dok, ketika sudah tahu si hewan kita ini mengalami FLUTD, apa yang kemudian harus dilakukan oleh si pemiliknya?
1: Jadi yang pertama dilakukan pastinya adalah kita lebih aware dulu ya terhadap kondisi tersebut. Artinya memang kalau memang hewannya sudah menunjukkan gejala yang tadi sudah kita bahas ya, maka segeralah untuk berkontak ke vet atau dokter hewan kesayangan Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi jangan ragu atau bahkan jangan menunggu sampai dia itu lebih buruk lagi dan sampai tidak mau makan minum. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun dia sudah ada gejala tadi, maka dilakukan disarankan memang yang pertama kita lihat adalah pemeriksaan fisiknya dulu ya, seperti apa. Kemudian juga kalau memang dia sudah sampai dehidrasi, ya pastinya kita akan lakukan pemasangan infus. Belum lagi kalau ternyata sumbatannya masih bisa diselamatkan dengan pemasangan kateter, maka kita akan lakukan pemasangan

kateter. Tapi jangan lupa juga, karena dia kan saluran perkemihan tadi sudah saya sampaikan ada mulai dari ginjal dan lain-lainnya. Maka ketika ada gangguan pada kantung kemih atau bahkan saluran setelahnya, maka itu juga bisa berdampak ke dalam ginjalnya. Maka harus dilakukan pengecekan darah untuk lebih pasti ya, apakah ini juga mengarah ke ginjalnya begitu. Karena kalau misal pun diberikan obat apapun, ternyata dia ginjalnya bermasalah tanpa dilakukan pengecekan, kan kita nggak bisa tahu nih ginjalnya masalah apa enggak gitu kan. Terus ya udah, nanti obat apapun ya terasa kurang maksimal, karena obat kan harusnya disaring dan dimetabolisme juga oleh selain hati ya, maka dimetabolisme juga oleh ginjal gitu kan. Tapi kalau ginjalnya terkena ya sama aja kita menambah beban dari ginjalnya atau menambah kerusakan pada ginjalnya. Kemudian untuk memastikan bagaimana kondisi dari kantong kemihnya, seberapa banyak sedimennya, kita juga lihat di gambaran USG atau bahkan urinalisis ya. Urinalisis itu pengecekan urin ya. Jadi urinnya nanti kita lihat di lab, di mikroskop paling mudah ya. Jenis sedimennya itu apa, batuan itu kan ada dua jenis.

0: dampak ke organ-organ yang lainnya.
1: Oke, kalau begitu berarti diagnosis yang tepat ini jadi penting banget dok ya, untuk bagaimana ketepatan pengobatan berikutnya.
0: Ya betul, jadi saya harap sih memang Bapak Ibu sekalian, kan ada beberapa statement ya yang menyatakan kalau oh kalau misal ke dokter nanti pengecekannya banyak, atau kayak maaf ya, saya ini mungkin untuk cari keuntungan aja dari dokternya begitu. Padahal memang pengecekan yang lengkap kita pakai untuk melihat bagaimana kondisi hewannya secara detail. Jadi bukan berarti kita mencari keuntungan dalam hal yang kalau misal ditujukan dalam konteks ini adalah finansial, bukan seperti itu. Tapi keuntungan yang kita dapat adalah bagaimana ketepatan diagnosa untuk kasus yang memang masuk ke dalam klinik begitu. Jadi kita juga akan lebih mudah untuk pemberian obatnya. Misal gampangnya adalah kalau saya kasih obat yang ternyata dia cocok untuk kasus ekor UTD, tapi dia itu ginjalnya bermasalah begitu. Padahal obat ini juga side effect-nya nanti akan berefek ke ginjalnya juga. Kan jadi malah kita kayak ngobatin gak ngobatin ya jatuhnya. Dan pastinya nanti juga akan berefek terhadap kesembuhan hewannya yang paling utama. Karena semakin kita beratkan tugasnya ginjal padahal ginjal bermasalah begitu, atau bahkan ternyata obatnya kurang cocok karena kita kurang tepat untuk melakukan diagnosa, itu juga kan hewannya yang lagi-lagi kena imbasnya ya, atau kena masalah selanjutnya begitu.
1: Oke, dok, nanti kita masih ada beberapa segmen lagi tentunya untuk ngobrol bersama dengan dok Dia. Kita jeda dulu sejenak kawan. Malam hari ini di program Kawan Animalia kita masih bicara tentang FLUTD, itu gejala atau diagnosa.

0: setiap sudut kota selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan kesulitan kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada kepentingan umum yang dirusak ya, dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan bukan untuk masyarakat ini, itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan untuk mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, dan itu dirusak yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara saya sampaikan ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala khususnya biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, okay, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah tiba-tiba ketika pagi ke situ itu hari Minggu itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana mas. Setelah apel di balai kota saya langsung ke sana meninjau, dan ini kejadian ini jadi yang kedua

0: Jadi ketika saya ke situs Senen, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di Anjungan Cermin ya, ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang tersedia di situ dua orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
1: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat. Guidance for your life. City Gate FM.

0: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
1: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
0: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
1: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
0: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
1: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
0: Kalau ternyata katarak?
1: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
0: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
1: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah barang gak bener kok ditiru. Miriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Diah Puspita. Kita bicara FLUTD, itu gejala atau diagnosa. Ini yang kita bahas malam hari ini ya. Tapi saya mau ke beberapa catatan dulu. Tadi ada Pak Ardian menyampaikan dari arah Batu, kemudian tadi lewat jembatan Begawan, itu lalu lintasnya agak padat di malam hari ini. Terima kasih Pak Ardian. Ada lagi Pak Agung, tadi juga membagikan update informasi, termasuk ada video yang disampaikan. Oh, tadi ada beberapa info ya, termasuk ada video. Lalu ada juga share lokasi. Saya mau putarkan dulu informasi dari Pak Agung Hari.
1: Oh, ada apa nih Pak? Ada kegiatan ya?

0: Bromo, kami mohon untuk menghindari daerah Tulus Besar Tumpang.
1: Oke.
0: Karena jalur sangat macet sekali. Jadi kami arahkan untuk mencari jalur alternatif. Demikian, selamat malam.
1: Baik, terima kasih Pak Agung. Jalur yang mau mengarah ke Bromo ya. Hati-hati kawan, ada pertunjukan di sana. Pak Agung, terima kasih banyak untuk informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation. Nah, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Nah Dok, bicara soal apa yang menjadi penyebab utama dari FLUTD, kebanyakan barangkali ini juga dari pengalamannya Dokter Dia, itu sebenarnya penyakit utamanya karena apa Dok? Kok bisa terjadi FLUTD?
2: Nah, jadi untuk gangguan FLUTD sendiri itu kan memang banyak faktornya. Salah satunya bisa karena memang faktor daya pakan. Yang paling jadi masalah adalah ketika makannya itu terlalu banyak, tidak diimbangi dengan minum yang banyak juga. Jadi kalau untuk standarnya kan memang di hewan itu atau di kucing ya, untuk dewasa itu per 1 kg itu kebutuhannya adalah 60 mili. Jadi nanti tinggal dikalikan saja tergantung berat badannya masing-masing. Ternyata pada kasus-kasus yang mungkin dia itu setelah makan dia langsung rebahan begitu kan, nggak terbiasa minum, kemudian aktivitasnya juga rendah ya, kayak kita aja lah, kalau kita banyak makan nggak banyak gerakan jadinya nggak haus juga ya, jadi itu yang akhirnya jadi penumpukan mineral atau bahkan apa protein yang berlebihan juga bisa, dan itu yang ada terjadi pembentukan sedimen. Kemudian faktor dari pasirnya atau litter box-nya ya. Kalau bersihin mungkin 1 minggu sekali atau 2 hari sekali lah. Atau bahkan lebih dari itu karena memang pasirnya tiap kotor cuma ditumpuk sama pasir baru. Sedangkan standarnya adalah memang lebih baik untuk litter box itu dia diisi pasir sedikit aja. Karena biasanya kalau untuk kucing itu dia bisa... yang penting ada pasirnya aja kan. Nah terus habis itu nanti setelah itu, setelah kena kutup atau pipis begitu, ya udah dibuang. Artinya bukan diisi dengan yang baru, karena kan yang baru berarti cuma menumpuk aja ya. Bakteri yang dari bawahnya itu kan bisa naik begitu. Jadi dicuci dulu, diisi lagi. Kemudian juga karena faktor yang tadi kaitannya dengan stres juga, makanya harus betul-betul stress free. Nanti juga dihindari apa yang nanti mulai diamati ya, apa yang membuat hewannya stres, karena ini adalah faktor utama yang paling besar justru kaitannya terhadap gangguan pada perkemihan di kucing begitu.
1: Baik, oke Dok. Kemudian kalau untuk meringankan gejala FLUTD sendiri, ini biasanya apa saja yang dilakukan Dok?
2: Sebetulnya memang ada beberapa metode ya yang bisa dilakukan selama di rumah untuk mengamati apa yang sudah mengarah ke gangguan ini. Misalnya kan mungkin para owner ini udah tahu ya, atau bapak ibu ini sudah hafal ya, oh bau pipisnya hewan ya kayak gini, gak yang terlalu bau amonia. Tapi ternyata pada kondisi FLUTD itu kan amoniaknya tinggi sekali, baunya menyengat sekali, maka pada kondisi itu ditambah juga dengan pipisnya mulai keruh atau bahkan pipisnya dikit-dikit tapi sering banget. Nah itu nanti tolong udah mulai aware, jadi langsung diamati lebih detail begitu. Kemudian juga kaitannya dengan pakan, memang ada beberapa pakan yang sudah diformulasikan khusus di mana dia itu untuk mineral yang sudah mulai dikurangi, proteinnya juga mulai dibatasi begitu, karena memang hal-hal yang menyebabkan gangguan itu kan memang tingginya mineral atau bahkan protein itu sendiri ya. Kemudian pastinya juga dengan penambahan air minum yang bersih ya, dan itu yang cukup baik, cukup banyak juga begitu. Jadi minimal cukup lah, kalau misal berat badannya 1 kilo aja kita anggaplah 2 kilo deh paling gampang. Berarti 2 kali 60 mili, 120 mili. Ini kebutuhan minimalnya ya. Kalau misal lebih dari itu, karena memang makannya juga banyak, maka lebih sangat-sangat disarankan begitu. Jadi sebenarnya ini mudah kalau misal sudah tahu ya di awal, oh ini gejalanya udah mengarah begini, udah langsung aja. Saran dari saya, daripada nunggu lebih buruk lagi atau bahkan tanya ke Google, tanya ke AI begitu, langsung konsultasikan saja ke vet-nya supaya dapat penanganan lebih awal. Nanti kalau misal sudah lebih buruk, pastinya kan juga akan lebih sulit lagi atau bahkan lebih banyak lagi yang harus kita perbaiki dan Bapak Ibu juga harus perbaiki lebih.
1: Baik, nah dok, apa resikonya ketika penanganan ini atau mungkin juga deteksi tadi dari awal ya, itu tidak aware begitu untuk pemiliknya, kemudian penanganannya terlambat, resikonya sampai sejauh mana nih dok, yang memungkinkan terjadi?
2: Ya, sebagai informasi, di klinik ini, di Satu Sehat sendiri itu, kita lagi banyak-banyaknya di bulan ini kasus FLUTD, dan itu sehari kita juga bisa sampai 3 pasien datang ke klinik dengan gejala atau kondisi yang sama. Makanya materi ini diangkat sebetulnya untuk memberikan edukasi ya ke tiap Bapak Ibu sekalian begitu kan. Karena memang kondisi yang paling buruk yang bisa terjadi pada kasus ini pastinya bisa menyebabkan ke arah kematian, itu yang paling buruk karena memang kondisinya telat kali penanganannya. Tapi yang paling sering dilakukan ya pastinya adalah harus sampai kateterisasi, dan itu juga kan pastinya akan membuat hewannya tidak nyaman ya, berbeda dengan manusia yang dia bisa dikontrol, oh nggak boleh gerak, oh nggak boleh pegang ya kateternya. Sedangkan kalau di hewan kan kita juga harus pasang, kalau tahu ada Elizabeth collar yang kayak corong itu, terus belum lagi kita pasang kateter dan juga selang yang lainnya, dan itu pasti membuat dia sangat tidak nyaman. Dan bahkan pada kondisi tertentu kita juga lakukan pembedahan. Kalau batunya sudah bisa kita dorong dulu supaya kateternya bisa masuk, kita bisa lakukan pembedahan untuk membedah atau membuka kantong kemihnya, kita ambil secara manual. Tapi ternyata pada kondisi tertentu yang sumbatannya justru ada di area dekat dengan arah keluarnya air seni, bisa kalau jantan ada penisnya, atau bahkan kalau untuk betina ada vaginanya. Kalau yang betina pasti tidak dibetinakan ya, tapi kalau yang untuk jantan bisa ke arah pembetinaan. Jadi salurannya sudah diganti dengan saluran betina, jadi bukan lagi jantan, meskipun secara fisiologi normalnya dia tetap jadi jantan, cuma untuk anatominya pastinya akan berganti ya, atau struktur tubuhnya di area perkemihan itu akan diganti dengan betina begitu.
1: Oke, sampai segitunya dok ya ternyata ya, dampak iya, yang bisa terjadi dari FLUTD ini.
2: Iya betul sekali, apalagi kalau kasusnya banyak owner yang ya mungkin dia mau makan, akhirnya dikasihkan makan terus, oh ya udah los aja. Makan aja yang banyak, tapi tidak diperhatikan setelahnya, minumnya, aktivitasnya gitu.
1: Oke, dok, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Tapi kita jeda dulu kawan, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia FLUTD. Itu gejala atau diagnosa, itu yang kita bahas malam hari ini.
3: For your life. City Gate FM. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya.

0: Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, di segmen terakhir program Kawan Animalia, saya Erika Rosa. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Diah Puspita. Hari ini kita bicara FLUTD, gejala atau diagnosa. Tadi bahas banyak ya yang kita bahas malam hari ini kawan. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang lagi perjalanan, karena memang momennya momen weekend, jadi ada beberapa titik yang memang kondisinya masih cukup yang mau masuk ke Kota Malang. Ini dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC itu terpantau ada antrian yang cukup panjang. Lalu lintasnya cukup padat di sana. Kemudian yang dari Karanglo arah ke Karangploso ini juga masih ada potensi kepadatan, hanya saja tidak sepanjang tadi sore. Untuk kepadatan malam hari ini mulai dari setelahnya ITN 2 sampai dengan perempatan ke Puharjo. Setelah itu untuk yang arah ke Batu, kondisi lalu lintasnya sudah relatif lancar. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi ke Dok Diah ya. Dok, barangkali memang sudah kita bahas berkali-kali, tapi ini mungkin penting juga untuk selalu kita sounding. Supaya hewan kita terhindar dari FLUTD, apa saja yang harus kita lakukan, apalagi dalam situasi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini?
1: Ya, jadi kalau untuk gangguan FLUTD ini memang kan dia sebetulnya akumulasi dari beberapa hal yang sebetulnya kita bisa cegah dari awal. Salah satu yang pastinya jadi saran yang utama adalah untuk memastikan hewannya, pertama hindari stres berlebihan, entah itu dari lingkungannya atau bahkan perubahan suhu atau bahkan gangguan yang mulai muncul di sekitarnya, begitu kan. Supaya dia juga tidak jadi menahan pipis. Kemudian yang kedua, evaluasi juga kaitannya dengan pakan yang sudah masuk. Apakah jenis pakannya itu dia seimbang kandungannya? Karena beberapa pakan yang sifatnya komersil dan lebih ekonomis, dia mineralnya terlalu tinggi dan itu yang justru akan menyebabkan adanya timbunan sedimen di kantong kemihnya dan akhirnya ada penyumbatan pada saluran perkemihannya. Kemudian tidak lupa juga dilihat untuk jumlah minum yang masuk. Harus dengan minum yang baik, bersih juga. Tidak harus dengan merek-merek tertentu, tapi fokuslah pada air minum yang bersih dan matang ya, begitu kan. Kemudian juga dilihat kaitannya dengan kebersihan dari litter box ya. Itu jadi salah satu hal yang paling penting biasanya untuk mencegah adanya kejadian pada FLUTD di kucing begitu. Mungkin itu sih empat hal yang paling utama kita bisa cek ya di awal begitu.
0: Baik. Oke, itu beberapa tadi ya masukan dari Dok Diah ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian Dok, ketika kita sudah tahu kalau hewan kita ini didiagnosa FLUTD, apa yang sebaiknya mungkin juga dilakukan oleh owner, pet owner?
1: Ya, jadi kalau misalnya nantinya memang ada gejala-gejala yang sudah mengarah pada gangguan perkemihan, salah satunya adalah paling sering di kucing itu dia pipis dan tidak keluar atau bahkan pipisnya jadi dikit-dikit tapi sering atau bahkan kayak dia sampai merejan berlebihan bahkan sampai ada pipis yang berdarah, maka sangat disarankan untuk segeralah ke dokter hewan supaya bisa dilakukan penanganan lebih cepat begitu. Karena kalau memang sudah masuk ke kondisi yang lebih buruk lagi, penanganannya akan lebih banyak lagi begitu. Jadi jangan malu, jangan ragu gitu kan untuk berkonsultasi ke vet, karena memang pastinya dari setiap dokter hewan itu mau untuk membantu ya bagaimana penanganannya pada kondisi tersebut begitu. Karena kalau sudah semakin buruk ya itu juga akan beresiko terhadap hewannya juga.
0: Baik. Oke, itu tadi dari Dok Diah. Terima kasih banyak Dok ngobrolnya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, tentu dengan berbagai topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Sehat selalu Dok Diah, selamat malam.
1: Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam.
0: Itu tadi kawan, program Kawan Animalia bersama dengan Dok Diah dari Satwa Sehat Malang. Saya juga kembali lagi, ini saya cek ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Diono menyampaikan di ITN 2 sampai dengan Karangbloso itu ada potensi kemacetan, ada karnaval Suroan, arus lalu lintas merambat. Tadi barusan lolos dari kemacetan. Terima kasih banyak Pak Diono. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi melintas ya. Apalagi yang hari ini mungkin mau mengarah ke Kota Batu dari Karanglo lewat di Karangploso, atau yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo. Itu tadi catatan dari Pak Diono. Terima kasih banyak Pak Diono. Nah kawan, untuk Anda yang juga lagi perjalanan boleh menambahkan bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Anda boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 3699 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 14 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

فسبح

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau terang nol. Singgara ni kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
3: Kuasa.
2: Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu singgawa nang dalam atau pembantu.
3: Kuasa kunci.
2: Mungkin ulama aku mikir. Aku era ulama dia tahu mikir. Terus tentang tafsir Senawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal, karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah pokok. Ora jelas utek tapi jelas salah. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat
3: buka.
2: Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
3: Tahu.
2: Menjadi tahu itu benar. Uga terusane ayat itu layak alam buka. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan
3: tahu.
2: Utek pun udah pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu ra bakas
3: kuasa.
2: Seperti itu ya. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas
3: kuasa.
2: Urusane ayat layak alam buka.
3: Illa.
2: Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok kesedarani Nabi Muhammad itu raroh umatnya yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi, apa?
3: Binafsihi.
2: Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dingertikan oleh
3: Allah.
2: Kaya jokoy aliran saiki, ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kaya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kini darani kono mau goblok banget. Kono darani kini kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok aja ini ekstrim kafir. Jadi cara kisape jek susuk lah. Kini jek menang. Karena gue dituduh kafir, gue menuduh
3: goblok.
2: Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok kok. Ini wah. Tapi masalahnya kue tak bila-bila rapal Quran itu semuanya. Nggak, beda loh ya. Misalnya gini, kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya
3: sendiri.
2: Al-Qayyum. Tapi kalau enggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Terus kan Nabi ngendikan zaman akhir ya goblok wis ra temo nyata gitu. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Sanggup baik kok seneng duwe, ngestok no dawe Nabi no. Zaman akhir itu, kiai ini baik seneng. Sudah kok Rasulullah. Ya boleh tenang, ya biasa baik. Allah kan gada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Ini yang dominasi ya kue KB. Quran dimaterikan, ini sopo. Ya kue, Quran
3: dimaterikan.
2: Ya kue. Terus jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yorohunan nasa, kafe itu penting
3: penampilan.
2: Ini zaman akhir itu sama kafe. Kira usah susah, itu sudah kok.
3: Susah.
2: Biasa, Pak. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Gue kudu hafal Quran. Maksudnya kayak nak kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi, Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Enggak murid gak aman, gak modal. Iya, kalau mau ini bisa sih, kok bobat jenggot baru ya. Kalau ngapal Quran, rawani. golek sunnah sing gak pati susah. Nah ini namanya ngapal Al-Quran. Oh, itu paling orisinil loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas.
1: Nggih kebo.
2: Ada sapi kebo ya.
1: Bila ada sudah angel.
2: Urunan, urunan. Kan itu. Paling kita ketemu kira, gua ketemu kebo. Paling tuh sama gua kira. Sowe nak kiai cilik ini sowe. Kurang pulau juta nak kiai cilik manggung iki.
1: Soso.
2: Soso. Padahal mau sangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku ngetok kuat tuh. Wong keramat mung pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa?
1: Binafsi.
2: Tapi kalau Allah mengertikan rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru
1: ala ghaibihi
2: ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ngerti kelakuan nem ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada, umatku ditampilno ning aku, raine ngene. Pidato tapi entuk usuk perso kabeh. Koe wis perso kabeh. Teko ngaji tapi turu yo perso kabeh. Makanya donga ngaji digendhi bismika Allahumma. Kalau jomblo ngaji kok bismika. Bismika. Kok ada kiai sangkang mangkelnya gitu. Bu, bu tahu doa ning ngaji nopo wae? Bismika. Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sesuai. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok.
1: Oh iya.
2: Napa kare?
1: Delok.
2: Sembarang parah iku ha. Kowe rasa tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sota-sota. Biasa. Iku tenan to?
1: Tenan.
2: Tenan. Iki sesito biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'ilamillah. Napa?
1: Bi'ilamillah.
2: Jadi kalau Allah zuharolahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang ghaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha
1: mir rasul.
2: Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nara terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirron min asrarillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dimengertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dimengertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati ro rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dimengertikan, jadi semua malaikat taunya di dimengertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca yadkhulun, bagian kiraah yudkhulun, karena wong buswargo lah ya yudkhulun, bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan, jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas, kalau makhluk itu gak akan ngerti barang ghaib. Ayatnya jelas, tapi kapal musito. Aku apal tolong pulau jus. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas lah ya alamu ha'ilah. Cek terus, no, orang ngara iso. Bagaimana sih yang surat jin mau? Kue wera iso. Ya, ini apa? Alimul huibi fala yudhiru ala huibi ahadan illa maritadho. Itu jelas ada istisna illa maritadho.
1: Terus.
2: Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengar, yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi
4: siap mati.
2: Orang kok saya iki, mangkat pidato siap panen.
4: Dia itu wong berjuang itu siap mati.
2: Ya iki ora. Wis disangoni jadi buat wabil khusus ya. Khusus wabil fadilah. Padang ana sing keterusan wabil fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarane padha. Ujare Kanjeng Nabi, "Ben ora melu perang aku tak berangkat dhewe. La akhrujanna wala wasti. Saya akan keluar ke Badar meskipun
4: sendiri-sendiri."
2: Singkat cerita sahabat karena Nabi enggak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang enggak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3 wong perang kok pedangnya gede. Wis ora masuk akal. Wong tok sitok ya kan lucu kan. Wes wis lucu tenan. Wong perang Badar. Sehingga sahabat realistis tuh enggak mungkin dimenang. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mek gremeng. Malah ana santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mek gremeng. Sayangin Nabi. Harapan Nabi ini tak biyan. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya, Cek. Cek gremeng. Lan disebut wa'id ya'idu kumullah. Terus ini kenapa kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna farikum minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng ya gremeng. Nah buat terjemah orang seneng sangat ke ekstriman. Sing jelas itu gremeng. Ijadilunaka filhaqi ba'dama tabayyan. Terus ka'anna ma yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak saya ini berjuang Pak Anand. Saya ini jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang gremeng. Wah itu serah. Lam yajid arfal jannah. Kurang. Bakal untuk ambunya kok. Wah. Nah gremeng lah. Kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng setelah laporan pangeran jom lebih suara. Protes lagi yang lebih suara. Cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afif kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah. Gasaria. Tapi tetap kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap rajin, kan apa? Bekar-bekar lah, sementing orang rajin. Orang usah gue ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kan Nabi malah aneh. Barang untuk perang Badar, wes sahabat do gremeng malah ini menghentikan ini. Hada masra'u Abi Jahal, wahada masra'u Qatadah. Itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah di sini. Itu sekian tempat Nabi nunjuk kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang dari sahabat-sahabat malah para meneng perang wes mesti kalah ya malah sing nopo dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin nopo Masra'u nopo Abi Jahlin akhirnya wes perang tenang. Nah perang itu yang dinggon canom itu penting. Oke, kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Al-Qur'an itu canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah itu jamake napa? Fatah. Canom itu penting. Ya sak muni-muni kuwi jenom. Cek brewok iki cek muat. Sayange sunah Rasul dene njupuk brewok tok ora. Apale Qur'an. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nomno. Lan canom itu penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. takok Abdul bin Mas'ud. Ya Amni, mulai dhisik wong Arab padha bingung sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Amni. Man lek sing jenenge Abu Jahal sing. Takok ya wek. Lah kok tok katok Abu Jahal. Balaghani annahu yasifu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi dulu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu serodok tua beneran dari cara dia tarung wijal kira-kira juga alam. Itu tau nampak siapa? Abdul Nasir. Enggak luru canom. Gua wijal di sumberan, gua alhasil kena nanti mati. Lawang kafir yang menuso bareng pimpinannya mati. Iku terus lemes. Lagu layatajawazuma abdul Nasir. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artine nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Nggih. Ono maksudnya nabi jae ngono. Paham kok? Itu sampai sak matine sak tempatnya nanti Abu Jahal gumblinge ning kene itu disebut. Iku kan jeneng. Lha la yo tapi tetep ngertine nabi ku bismillah. Na Allah rugi nafsi. Dalem melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggala dia sawin yo ora sambung. Na Allah nyafaati rugi nafsi. Lah anak nabi nyafaati bi idzni yo ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggala dia sawin dalu tapi ini enggak ada syafaat, syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Ucap kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham. Masih beras yo milik Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu kok bisa tok itu. Tok akeh itu. Saya kelas no tenan. Kaus. Pereca. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Dadi kalau Allah mensifati dirinya, iki ya ben mergo Allah iku nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini di ini. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah. Oh ya buah cara bener. Ya sudah seneng mesti buah. Gampang toh ngaji? Paham?
5: Nggih.
2: Gampang toh? Nggih. Ayo gampang ora sing bantu ora gampang. Paham?
5: Paham.
2: Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang koib ya keben tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi. Ya wis bener apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha Ibu jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yatihi wa min khalfihi rasul. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe go kos go kos koyo semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya.
5: Data
2: base sing wong mati kuwi sapa? Mlebu paten iki pidato jesik. Lah malaikat kuwi ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat juga kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng wancen ya tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu menegone India. Misalnya loh, oke rasa peti misalnya. Jemputnya Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sewan melok. Lah Israel itu pas sewan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubaliki kok neng kene. Padahal prosedurnya itu tak matikan neng
5: di India.
2: Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi. Saiful Fadilah apa? Dipentelengi dadi gak terima. Nabi kan wani buli malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pedel iki ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tohar paham to. Akhire suwe-suwe iku iku Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhire Tohar iku ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Dadi fisiknya Israel sampai
6: kelihatan.
2: Wedi warung roh Israel wedi. Mbalek lah wedi to ana Israel. Wedi mbalek lah tetep wedi. Akhire wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman, kali ini saja kula sile angin tak menghindar kok Israel. Terbang akhirnya orang di
6: India.
2: Wah, India semua neng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di
6: India.
2: Malah toh aku kecer langsung ke India.
6: Pas
2: langsung.
6: Sesuai
2: prosedur. Jadi terus akhirnya bareng peristiwa itu Israel takoki, "Lah kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikene mendetengi dia kok tiyange pikir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan kula." Terus tak mau mati takoki Israel, "Lah karo dene iki lha apa yo terbang ning dia kula wedi." Dari cara ke awor aku, "Wah aman." Karena standarnya kan ning artinya gini, tetap ya tentu kan gak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matadri nafsum biayi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya taunya tetap ditaukan apa?
6: Ditaukan.
2: Dia ini terima makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah bersos bagian barang
6: baik.
2: Tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami gong ya jelas ya oh pinternya saja ini ngaji prayu sahi sudah pinter kok lho aku lalu direncana ini kan rong minggu sesuai sakulan sesuai tolong ulang mergo spil kok terus pinter dari posok sekolah rano hatami kapa. Iki apa-apa, mahasiswa berapa 4 tahun ya?
6: 4 tahun.
2: Padahal iki 3 tahun, gak ada setahun. Wangune ra pinter-pinter sini-sini kok. Mesti goblok gurune apa murid? Lha di murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang nanti. Khatam malah enggak khatam. Kadang orang urung khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njen swaya. Ono sing ngaji 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kula kok isme mati Gus tapi aku murid. So nek nang akhirat tak aku. Jadi jelas ya sajane gampang kok ngaji ku gampang ya tapi wae syaratnya nggak nganggu. Mulane mantak lama bila saya kan pas saya guna kok.
6: Saya.
2: Wong maknani la ya'lamu alamu wa illahu terus kecangkeman kok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak tem iku no maksud iku ngaji wis jelas utawa misal minimal hafal Quran ayat tentang ghaib itu berapa minimal delok kamus tematik Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran terus dicari di semua ayatnya nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari denger ikan, enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi.
6: Jin.
2: Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manirtadha
6: bi rasul.
2: Jelas ya. Yo, jelas yo. Okay. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang bodoh di, tapi yo mau urun selawatan kok. Shalallahu surah wa. Maafal tanggalnya khatam. Orang ulo ramu tu, ngaji ni ulo ramu. Tak mutu. Cuma di bangra ngaji ya, ngaji. Solawatan waktu ni lumayan nuno. Tapi ramu tu solawatan juga sengit dengan Nabi Biwakorin Basaki Nate Nanteng. Ya, tapi di bangra jawab dia tak bele. Tapi ojo arep diganjar. Wong lafate ora jelas. Solawatan. Lafate piye ku ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye jek lafate piye pas iku. Sing biasa sing nggae. Piye jek piye nek sing biasa lawan iki. Wong selawat ku ana sehote. Ana adabe. Ngono tok terus dadi opo. Serwaiper diloroi jari gedeng sulawat didukung mau sok honor dari sulawat mana ben gue jam zaman akhir ben gue tapi aku yakin ngaji Nabi malu gue serawong bulat ini mesti malu mau Nabi gue sebagai bin mukminina
7: rawuh rawuh
2: tak kewalah serawong serat jelas serawong aja mesti mana sekarang ngaji Nabi ketemu orang desa yang ini mencet tibar. Iya benar kok.
7: Wong desa.
2: Waras papat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyoh ning. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa ku nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa ku salat ku ngomong kan dadi salat. Ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalme putih. Sing ditakoni modho desane dijawab. Kalau saking mriki yo lebih. Sahabat-sahabat yang gak muni-muni bukan ekstrim untuk ISIS itu ngomong-ngomong, sholat kok omong-omongan gak sah ngomong-ngomong gak sunah rasul mesti ngomong-ngomong. Tapi bareng-bareng sholat geger, orang geger-geger Nabi besok, ini aku wonten sholat omong-omongan dia mau muni kemudian mirip kan wedi Nabi kanji Nabi tetap wedi tapi Nabi wong disuruh digandeng. Oleh ngendikan Nabi ini, jom, mungkin desa itu sama jom, inna hadi sholat munajatun wa musofatun, mau sholat itu berbisian sampai pangeran. Jadi sholat itu hubungannya sampai pangeran. Ya, malah nak sholat itu ngomongannya sampai pangeran, wahai. Terus lain suku via kalamun adam, ya berhubung sholat itu momen ngomongan sampai pangeran, ya rasa ngomongan sampai pangeran. Wih, aku langsung ke desa, malah gue ngomong, ya mau nak ngajari rakyat gue. Jadi waktu itu di pek menangin. Pawa wama wajat tu mu'aliman ahsana min rasul. Pawa waman taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya, tidak. Orang kaya itu. Jadi waktu itu sebenarnya batin udah wasap. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma ngomongan itu sampai pangeran. Ya orang ngomongan sampai lihat. Terus ulama seperti berdebat ini lagi senengane ngomong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang ono riwayat kon kodok. Wong kok ribu adil bil Islam. Lah jarang oke wajib kodok. Lah kayak Nabi tapi orang ono riwayat kodok kok kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai we. Jadi Nabi oleh ada di sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parahe parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong wong Arabi. Nah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi
7: karepe akeh.
2: Karepe. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak di baro. Dekne ora tau tak ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duwit. Apa dekne tau bayar pajak? Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lah kene sekajung kiai ya pengen kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amen apa?
7: Salah rusak.
2: Protes. Pantes protes aku lho, kalau di mobil bayar pajak terus. Aku ya protes atas nama apa ya? Beda motor mau blong. Kok gerem mengrata nela itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi ke sana. Ini untung, gue sing syukur rasa kecangkeman. Meskipun blongnya orang kecolongan, masa kok pedutan. Mau apal kabel ini. Saya Indonesia, udah kok. Ini kantor polisi tegas, kok gak sedeng bahasa kantor polisi.
7: Boten.
2: Gak sedeng ya?
7: Gak apa-apa.
2: Gak sedeng. Saya Indonesia, apa? Saya Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngara mikir kan. Iku sekunane kuno. Tapi pantas apa?
7: Pantas.
2: Kanjeng Nabi tau khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikirane wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah amin bakas akhirat iki lho dunyo iku ora ono udan. Sapiku udo mati, untaku udo mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku kok penting iki sih. Lah Nabi wong asline ora pati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep ora pati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tau kon ngendalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Cara ketemu Nabi Muhammad aman deh jawab.
7: Aman.
2: Walhasil Nabi akhirnya spontan guys, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu enggak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu, mana nih istisqa cara dekne lughatan minta
7: hujan.
2: Ya enggak perlu sholat, ya makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Bebas bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak, sholat istisqa ngenteni ditung iku. Wis wayahe jadi dalwi kan wayahe iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis ditung. Kok macane cara falak wis wayahe apa? Jadi kamane konsultasi BPMKG lah ngono. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang ngati istisqa nganti. Bukan karena benci ndak ya yes. Timbang ra mandi sen sadro. Romana kadang-kadang apa ge kering panjang yo hukuman, kadang yo kerjekeni wong pangeran ben kono pangeran. Kula nate temrike kekeringan tuku banyu. Panjen yo rezekine bakul.
7: Piwil gawat.
2: Ya tapi ini mboten donga kekeringan mboten biasa wae maksude pangeran ora sapa atur. Wong sing ditu nyokop wae. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Akhirnya udan, nanti seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang ada, apa piye kok malah udan nganti
7: seminggu.
2: Nanti yo, sapine malah katut banjir. Lu mau urus yo, ora kok insak malam ngene. Ya Rasulullah, kula kan udan, ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Rusak aja lah nomene gitu. Nggih, Pak. Oh, sing kok iso repot. Akhire Nabi itu ngomasi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal auti wal asyrun ku Nabi. Ya Allah sing udan namung tengene wadi tengene. Kayak apa Nabi iso ngendhalen udan? Udan itu dikongkon. Iku salah sasaran. Ning gone iku wae ning kali. Nurut. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi iku iso ngelola emosi. Sahabat dia ngerti wahai Nabi kemarin dungo rapati berkenan malah nih dari ini nak sing akabiru sahabat malah wahai bahaya ngomong diso gak malah diparani nih semua teh halah katil ambal sani gara kuas
7: nuto
2: ya nuto Nabi kena berdua terus ampun ampun semalam ayat Al Arab asad tuku frobah di bawah ngomong diso itu pantas sih uang kok ya tapi api ya ngomong Fong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misalnya wong ape matun terus dasinan. Terus biasa is pangeran ngerasa. Deteling-eling. Kula suwon enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu ndak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu enggak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang
7: dimengertikan.
2: Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kusidik ulama
7: hasil
2: kutub. Ya itu ramalan terus no. Itu fakta atau
7: fakta.
2: Banget fakta nih, berarti mau fakta banget fakta. Mau pidato orang jam kok sing dadi ilmu orang menit. Liane ku gagal kabeh. Ono Mas, dari 2 jam pidato sing nilaine ilmu pirang persen? Pirang? 5% di jam. Apik 5%. Apa teman? Kak, biasane. Pidato rong jam. Sing mau merbok lho, ora sing mau ngalim lho maksud itu. Mau ngalim karo kuwan iso rong jam ya ilmu kabeh. Nah, sing mau merbok pirang-pirang. Kok betul? Oh, aku tak usah sensitif. Kasopan mereka juga akhlaknya juga arogi ya. Jadi mau bisa mulai disesuaikan Mulai malaikat itu ngadepi wong desa ya seruwe bagus. Yes, tapi pangeran gak lho. Jadi mau ngene ana pepatah ning arep man beda Jawa. Apa wong desa itu
7: takut.
2: Wah. Yang ngel kandanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono iki kudu rido sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal ya wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan gue kangkang siapa saja, santri-santri yang seneng aku seneng dia. Sowan Nabi, nak salam Nabi Ramadhan itu tersinggung kena. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga, terus ngaji rong jam ning majelis mau sapa kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jede, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innalladzina yunadina kami waral sujurat aktsarum la yakin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta tasruja ilaihim lakana khairan. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Ngantaini Bapak Bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan
7: kejar.
2: Jadi ya, harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji enggak di. Loh betul, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja enggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya. Ya kerja di UI, kerja ngaji, macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marah. Aku lo berdiri soal dengan naruhan. Yang ini yuk jauh ketemu kok malah. Aduh, aduh, baru naruhan. Jadi, makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim mesti kandani pangeran, mesti ngandani pangeran ratri mawa, pangeran sing ngandani. Malah mrene ngene. Ya Muhammad, kowe ada rahmatmu medhoki aku, inna zamana sinun wa mathana sinun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane ku kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim ndak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi nyetokno nabine tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini, zaka Allah, yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik, zaka Allah. Dia kan ngomong, inna zamana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab, zaka Allah. Nah Allah nak muji, muji tenang. Nah kritik berarti kita salah ten. Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora usah peduli kok sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Lah aku kepikiran tenan nek sing kritik pangeran. Ngritik perso biarno wis. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Jadi sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi Nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita tidak Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kalian tidak makmum, kamu tidak jadi imam loh. Biasanya santri ya demo. Kalau saya tidak santri, kamu tidak jadi. Biasanya sing undang hafid-hafid. Kalau tidak tahu undang, tidak diduit loh. Wah, yuk kacau nanti terus-terus. Meskipun tenan mas. Biasanya sing undang tuh ayo mono. Jangan macam-macam loh gue. Rasa saloni rawrep. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan?
7: Panjang.
2: Bukan betul yang ngono. Orang-orang rata kei lo nih buah. Kalau betul orang gelar rata kei lo wah.

0: an aslam. Mereka ngundat-ngundat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad, kita ini Muslim. Gara-garanya kita Muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah hamid dukun. Dan itu diceritakan di surat Hujurat, guys. Di surat Hujurat. Yamunnu alaika aslam. Allah dukun. Kulla tamunnu alaiya islamaku. Wah kira Islam lah, rasa bukan fokus Islam mencari pengeran. Ibangel kalau buang kamar. Kamangane. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti kita sing syukur be pengeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk. Mulane wong mesti ngerti etika. Kowe aja ngono wong gedhe wis alamatem desa lah, tapi tekem merasa desa. Alamate wis sing desa. Pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir gereng, tapi uteknya tidak usah kota, oke kota ahlul hadoroh, itu peradaban apa?
1: Peradaban
0: ben uang udah aturan karena kadang itu tadi seorang kia itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulan gak di masa setelah dia di keluarga di maksudnya biar fair gitu, apa? Biar biar orang itu kulino duit gitu. Terus aku punya teman akrab banyak, itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Oh iya, saya itu ketemu Gus-Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah tinggi. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau dekat dalamnya, kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak. Ya. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa-apa ya karena tadi. Bagaimana wong awam, kadang lagi debat urusan utang di bujuni, assalamualaikum. Saya kok terus no. Kok karena no dia boh? Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi. Tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pitu, waya wongnya aku wajo, awan waya koi lula. Sore ya, misalnya setengah lima wajar atau bermafir. Itu malah wong udah mulai dari bujuni, itu bagus itu untuk berteman. Boleh jam sing memang para suami sudah gendari istri lha iku apik kok ajang silaturahim. Nanti ibu-ibu juga gitu cari ajang sosialita be ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabine sampai seperti itu. Ya munnuna 'alaika an aslam. Buka aja nak wong nuntut hak kabeh ya Pak. Aduh-aduh orang dipertuhi. Nah si ngomong ini ya apa? Pasti nak boleh ilmu, boleh ilmu saja. Latih ikhlas, nama? Loh saya dari Naruan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang, ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulinora ikhlas itu bahaya. Kedepan bagi agama ini tak ruangnya ada kemulang, boleh turu omongan deh. Bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu
1: Allah.
0: Wah, wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u
1: ma la
0: yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora aku. Dene terus wedi wah bahaya ya. Ora mesti nak dikai ya oleh.
1: Manare
0: kok. Terus ke wedine tenanan ora ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takruja ilaihi laka khairul lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu enggak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya enggak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika mafatihul ghaib lalu kunci itu punya akibat apa menjadi kuasa apa menjadi tahu kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau? Nah kira ulama mesti ratau mikir. Aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang lagi. Jadi kok catekan ini bos? Ini ibu budi. Tapi apa yang ngono? Daripada orang ahli tafsir itu tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ini di bagus, napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah

0: mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu ay bi nafsihi, Allah tahu barang gaib itu
1: binafsihi.
0: Tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha
1: rasul.
0: Tapi tentu tahunya nabi itu diiklamihi karena dengar. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya
1: dengertikan.
0: Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal, disini Konstantin. Tapi Nabi menduga lataf tahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al ardi min masyarikiha ila maghribiha, saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan
1: bumi.
0: Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyat li al ardu faro'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode khulafaur rasyidin saja Nabi ngendikan al khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Artinya macam malikan adudun. Khalifah yang normal, yang dengan tanda kutip berhak atas nama no pengganti itu mau periode ini bintang 30 tahun delala. Pas dihitung Sayyid Hasan itu sentek, paham gue sampai terakhir bintang Sayyid Hasan itu bariku sumayaku numulkan adudan dan semua itu malikan adudan bariku wis anane rojo sing tukang menggigit manane wis ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasuli. Ya wes malah aku setuju istilahnya raja wa kemuliaan nembaran itu khalifatu rasul. Ya, yang pantas gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyid Hasan. Ya ini sangat baik. Rojo, nama? Komennya buat arani khalifatu lah pranoto gomo keduburan. Maksudnya itu malah keduburan. Maksudnya rojo, ini gue malah luwe. Luwe simple kan, luwe gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan dan jajal ini pengganti Gus Basing kira ikhlas ya akeh. Jajal lah wis, aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Ke jajal buka di Bojonegoro, pengganti Gus Basing. Wis jajal wis, aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas, apa menawa iki pengganti Rasulullah. Boyo mikir. Soalnya saat ini wae mubalek kan wae ikhlas, wong kan wae ikhlas. Tapi nak ada MC ini mulia apa pengganti dan situ bayang tau kesana gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar itu unik, Umar itu sopan tapi gaya. Dek ini aku mau jadi wong ino tapi aku pengen jadi wong sopan itu Umar. Umar itu nyari wong unik, aneh pikirannya aku aneh. Yo tetap kepengen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ino, ibu mah. Makanya ketika dekne itu orang nah Abu Bakar Khalifah Rasulullah, yo, panjang dekne itu ma'ahsana sinta, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah. Aku gak. Tapi namun Khalifah itu Abu Bakar, yo, jo, Amirul Mukminin. Jadi aku Umar itu unik. Kon mengenai Khalifah Rasulullah keduren, mengenai Khalifah Abu Bakar mah. Mau dia podo konyol aja sosok. Kalau itu orang jauh ngeyewang, masa tu. Sini tengah-tengah kau nyudah lo.
1: Amir
0: Mukminin. Kan tetap keren lo. Utsman nak ngerosok Amir keduren balik Khalifatu Rasulillah. Ali balik Khalifatu Rasulillah. Nah sekian lagi ini dengan isu balik. Namun itu kang pidato kasaran musuh. Wong terenggi ya. Nah semuanya itu kang pidato kasaran. Pidato si tukang, kau tukang gigi. Wong punya tukang gigi tapi ya. Nah, ini bu hasutan munib semuanya. Hasutan nih, bu. Semuanya tukang pidato. Balik ya.
1: Balik.
0: Semuanya tukang pidato. Tak sopan. Kul ngucapa sira Muhammad wa ta'ala ta'alahu al-qadiru dat sing kuasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asar, asarin sampai napa? Asar. Kene rumah ana tenan. Kula mau rapat sedap teng sarang. Mulang puluh menit, mereka yang rapat podo pinter ya, cepat putus deh. Saya rapat gue cepat dos, podo apa hamil. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Yes, misalnya meteor jatuh, terus maros jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling gak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi
1: mati,
0: disembelih
1: mati,
0: milanti ayo milanti diujar-ujari bojo kuru
1: mati, mati.
0: Disentak uang kaget kagak utang
1: mati
0: mati. Terus tadi contoh no sampai jatuh kecelakaan rapi sensitif. Nah ini penting, ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka pokoknya sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bi siwatil jazmi, dengan siwat kepastian kayak wa rahmati wasiat kullasya. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi. Potensi azab, potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sewat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barobukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenis qadir apa?
1: Qadir.
0: Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba, misalnya kul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, sengurut saja misalnya apa wa asiru kau walakum wa inna wa alimu bidhati sutur ta'ala ya'alman khalaqa wa waladhi jatuh fangsi wa amin teman fiskama ayyak sifa bikumul ardo fa'idha iya tamun. Sebagian ayat kul aro'aitum aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir, setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalig misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus enggak laku. Atau salah omong. Salah omong lala terus jadi dibuli kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubalig datang di undangan HTI kan langsung NU enggak mau ngundang misalnya.
1: Salah undangan.
0: Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nak wong keramat tu bebas jabatan. Lala rabi ini keramat tu jom keramat. Nah ini rumah notenan dia. Kula pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran. Ya. Nak rahmat, iku mesti si hotul jasmi. Nopo si hot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak, makanya Allah ngeredaksi no, amin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur, tamu itu melumer kira-kira likuifaksi, setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang, fayur sila alikum kosifam minarri fayur rikokum bimakafartum, kayak tsunami kan gitu angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafar. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main karena tadi ketika tanya saya Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayur sila alikum qasifam minare fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Kita nuju Aceh kafir, kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Podho-podho maksiate wong Aceh, rak maksiate wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa, diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa, atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, oh Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samur ana tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu.
2: Iya.
0: Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Semakin banyak. Ora iso terus keleha-leha, wah kute ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab. Iso wae ngringakno hisab. Kita kan ndak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak ra wali pancen ya aki-aki adab. Umume wae mae takila ala makhraja wong ora tau entuk makhrajan niku wis. Perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh ndak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yubrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartu. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi tidak usah ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu hamingkat. Orang mengamati kurang opo. Padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan tidak. Kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada, tapi Nabi tidak pernah nerusno. Ya sudah ada, tapi kalau mansus ya mansus, mansus misalnya kaum Milut. Itu mansus karena adab, tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini, karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh itu mesti adab, tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian sian termasuk sing mata hori kon sing mati. Tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman durung tau ngaji kecangkeman. Otak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikakum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Otak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang mung sak provinsi. Sok sucinya. Lho coba ya. Banyak orang mati difonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktur wong lara weteng syahid. Qorik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kurban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati Umair Ubo. Milih sing husnudzon lah, berarti
2: sahid.
0: Sahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab.
2: kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngomong lawan.
3: Siap lawan.
2: Siap.
3: Ya bola isis.
2: Kita asli nih, maksudnya hobine tuh tak.
3: Hobine tuh kan.
2: Jadi nak dicang ngomong damai ku dingin. Yo pancen yo lucu nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi yo nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran-pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi, kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran, kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil.
4: Iya, Mas. Ya.
2: Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ra perlu santri ngroso putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra.
4: Putra.
2: Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah anak aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Maaf lah sak ngene iki kok. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling nyek dekne ditulis wira loro bae. Dene gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Jadi saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabakot ghadab. Sebagian riwayat bukan sabakot, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adabku. Artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasan aku roh munib, mati kecepet omai paribasan. Atau mati tiba neng WC. Misal, aku tetap darah nih sahid. Kategori ini mahdum. Oh coba, aku mati neng WC. Mungkin dia nutupi kewaliannya tapi. Ibaibane mati neng apa? Ibaibane mati neng WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ya hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan
4: adab.
2: Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya?
4: Iya.
2: Mulanya sing ngaji, itu ngaji itu sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijaurata gada wa gada, terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung
4: kafaroh.
2: Dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafaroh. Dan misalnya ikut safir ya persimaan mulai kesandung berganti ceblok. Tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz setengah drama juga kisahnya, saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocak kati. Jadi saya pertahankan satu. Aku apa? Barang bar guling. Wah ini masih. Mereka latihan wawah. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak wili sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin, kamu baca separuh saja sudah, Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik. Kulo bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kulo kemarin enggak bisa acara ketemu wong aneh-aneh. tak tantang. Tapi ketemu aku serawani mas, wah. Betul lah kalau lo kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar tumur gue kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dohirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tum ayat itu, gue bima amantum. Gue mikir, mana yo, seudon lu rasa di lembaga no, seudon. Lah wong seudon kok dalil. Iso ana panggune ya. Wong seudon siri wae elek meneh seudon kok dikai panggung.
5: Jajak-jajak
2: bisa. Lah seudon kok di lembaga no. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wes aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora timo bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya, jadi kata qadir itu potensi, kenapa?
5: Potensi.
2: Potensi, gak mesti terjadi, karena kita tahu wa rahmati wasiat inna rahmati sabakot wa firwatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena, takwili dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bujine minggat tari rahmat, namun untuk sing duwe HP itu aja.
6: Selalu kengira.
2: Dale bujo minggat, namun apa digenti sing luwe? Nom wis ngono tak wingi kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Mergo ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngentikan bima kafartum iki sapa nara pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia kuwi gawe do mukmin. Mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo, tobat wong-wong. Awas yo dunya saya tak elang. Aku main abang iki anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglaporno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yasubena ya dirahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku apa konfirmasi? Musuh aku, aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yang ngono. Ulama dilawan balik, kenyak uang. Yakin, suara yakin. Oke, ana awaluman ya jisu bena ya dari rahman lil khusumah. Ya jisu itu apa? Sungkemah. Sama.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Dinsos Kota Malang targetkan 50 penerima program PKH bisa mandiri setiap tahun. Kepala Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang Doni Sandito menyampaikan, sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan, Dinsos menargetkan sedikitnya 50 penerima program Keluarga Harapan atau PKH bisa graduasi dari kepesertaan setiap tahun. Graduasi sebagai kondisi saat penerima manfaat dinilai mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Berdasar data BPS, angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2025 sebesar 3,87% atau 34.000 jiwa, sementara jumlah penerima berbagai bantuan sosial di Kota Malang mencapai 200.000 jiwa. Kawan, Kadin Jatim dukung kurikulum berbasis industri. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, langkah ini penting karena perkembangan kebutuhan industri, khususnya di bidang teknologi informasi jauh lebih cepat dibanding perubahan kurikulum di dunia pendidikan. Untuk mewujudkan, Kadin bersama Swiss Contact menyiapkan fasilitator yang akan memetakan kebutuhan. Sementara dengan cara ini, Kadin berharap kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan industri bisa berkurang. Kawan, Denantara evaluasi Pos Indonesia usai dugaan kesalahan tata kelola. Anggota Komisi 4 DPR RI Firmando Ganinduto menyampaikan, pihak Denantara kini sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya komunikasi yang jelas dan transparan menjadi kunci awal dalam menjalankan sistem yang baik. Lebih lanjut pihaknya meminta evaluasi serupa tidak hanya dilakukan Denantara terhadap PT Pos Indonesia saja, tapi juga menyeluruh kepada BUMN. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: Hot News.

Serigan Lion on FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Nurul Fitriani menemani Anda hari Senin 6 Juli 2026. Bagi Anda yang sudah mulai beraktivitas, barangkali juga lagi dalam perjalanan ya. Pagi hari ini sudah mulai kerja, Anda yang lagi mobile kawan. Ini tadi kalau untuk kondisi lalu lintas ya, karena masih pagi, dari arah kota Batu menuju ke sekitaran Trogomas masih cenderung lancar. Cuman ada catatan nih yang berencana untuk melintas di area sekitaran jembatan Tunggul Mas. Tadi waktu saya melintas itu kondisi TL-nya padam ya, yang dari arah kota Batu. Kemudian yang dari arah Trogomas pun yang mengarah ke barat, ke Batu tadi juga kelihatannya padam ya. Waktu coba saya lihat dari spion kawan, itu yang dari arah Malang juga menuju ke kota Batu tadi kelihatannya padam. Yang dari jembatan Tunggul Masnya, barangkali Anda yang barusan melintas di sana, nanti boleh di-share kawan ya. Karena ini tadi waktu akses kondisi TL-nya sekali lagi masih padam. Jadi yang melintas pun juga yang crossing cukup gak beraturan gitu. Ini tadi sudah kita teruskan ke pengaduan masyarakat traffic light kota Malang. Sudah direspon juga oleh Pak Didi selaku prasarana di subkota Malang dan disampaikan monitor mohon waktu untuk dilakukan pengecekan. Nah ini tadi juga karena belum ada dokumentasinya, jadi kalau Anda pas melintas di sana nanti boleh di update juga kawan ya, apakah sudah ada petugas nih di sana. Kemudian juga kalau belum ada petugas nanti boleh di-share sekaligus dokumentasinya ya, langsung di 0811 3600 911. Dan juga kawan, di hari ini hari Senin tapi juga di bulan Juli, barangkali di beberapa wilayah Anda ada kegiatan gitu ya. Sejak beberapa hari kemarin ini informasi yang kita terima, memang banyak kegiatan semacam karnaval, kemudian juga kirab suro gitu ya kalau waktu akhir pekan. Tapi kalau dari jadwal yang kita dapat, sebenarnya untuk kegiatan karnaval ini juga tidak melulu waktu akhir pekan. Barangkali kalau hari ini juga ada kegiatan serupa ya, nanti Anda boleh sampaikan kira-kira startnya juga dari jam berapa, rutenya dari mana sajakah, nanti boleh untuk Anda share untuk bisa kita sampaikan juga ke para pendengar Sedikir FM, biar bisa antisipasi untuk cari alternatif yang lain atau bisa juga untuk memilih waktu yang pas ya untuk menghindari kepadatan. Sambil nanti kita update juga kawan informasi dari BMKG Jawa Timur, bagaimanakah untuk perakiraan cuaca selama seharian ini nanti. Informasi tadi kita sudah terima sekitar jam 4 pagi. Nanti coba saya share untuk Anda. Karena pagi hari ini tadi informasi dari Bu Husnul juga kondisinya lumayan dingin, suhunya di daerah Wajak kira-kira berapa derajat Bu Husnul, nanti boleh di-share ya. Kalau di Trogomas pagi hari ini suhunya di angka 19 derajat Celcius, dingin tapi bukan dingin yang sampai dingin banget ya gitu ya. Kalau di sekitar Anda seperti apa, nanti boleh terus bagikan di Sedikir FM melalui WhatsApp 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: 93.9 FM, Guiding for Your Life. Kawan, di pagi hari ini ya, kondisi cuaca masih cenderung cerah. Dan kalau untuk di wilayah Trogoma sendiri ya, selain kondisi cerah, suhu ini tadi juga ada di angka 19 derajat Celcius. Tadi kalau saya sempat pantau juga dari arah kota Batu, kondisi cuaca juga masih cerah. Jadi cukup rata ya pagi hari ini kondisi cuaca cerah kawan di wilayah Batu dan juga di sekitaran kota Malang. Barangkali kalau di Kabupaten Malang sisi selatan, utara seperti apa juga nanti boleh di share. Ini tadi yang di TikTok ada juga nih yang lagi di wilayah Singosari, nanti boleh di share juga seperti apa kondisi cuaca di sana. Karena saya mau update dulu, ada informasi yang kita terima setiap di jam 4 pagi dari Prakirawan BMKG Juanda, bagaimanakah untuk kondisi cuaca selama seharian penuh ini nanti. Dan ini bisa jadi acuan ya buat Anda yang barangkali hari Senin banyak aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, mungkin harus mobile juga nih di lintas kota ya di wilayah Jawa Timur. Kira-kira kondisi cuaca seperti apa hari ini 6 Juli 2026. Saya mulai dari pagi hari dulu ya, perakiraan dari BMKG Juanda pagi hari ini. Wilayah Jatim itu ada yang berpotensi antara cerah, kemudian ada juga yang masih berpotensi mengalami hujan ringan. Itu kawan. Kalau di wilayah Trogomas, Batu ya, seperti tadi yang sempat saya sampaikan, masuk kategorinya yang cerah untuk di pagi hari ini. Kemudian selain di pagi hari, nanti di siang sampai sore itu juga masih sama kondisi cuaca, diperkirakan cerah saja dan ada juga yang berpeluang terjadi hujan ringan. Sampai di malam hari ternyata juga masih sama antara cerah dan juga ada potensi untuk hujan ringan. Dini hari nanti kawan, itu kondisi cuaca antara cerah berawan dan juga masih ada potensi untuk udara berkabur. Jadi untuk hujannya ini diperkirakan selama satu harian ini nanti itu sampai di malam hari saja. Karena untuk dini hari nanti itu diperkirakan antara cerah berawan, kalau tidak begitu juga berkabur. Itu kawan untuk informasi dari BMKG Jawa Timur. Karena masih ada potensi untuk hujan ringan, kira-kira kelembapan udara juga ada di angka berapa gitu ya? Karena di wilayah Indonesia ini kan cukup lembab ya, iklimnya tropis, jadi biasanya itu ada di angka 60-an. Kalau untuk hari ini, kelembapan udara itu start dari angka 41 sampai 100%. Nah, kalau biasanya ya, kelembapan udara start dari 41 itu memang masih ada potensi untuk hujan tapi cukup minim kawan. Itu ya untuk informasi dari Prakirawan BMKG Jawa Timur. Apalagi mengingat sekarang juga masih di musim kemarau ya. Musim kemarau itu juga tidak menutup kemungkinan memang ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya sekali lagi itu biasanya juga hanya hujan ringan saja, kemudian durasinya juga hanya sebentar. Kemudian selain kelembapan udara di angka 41 sampai 100%, suhu udara kawan di wilayah Jawa Timur itu suhu terendah ada di angka 6 derajat Celcius. Nah, ini barangkali kalau Anda lagi cek juga nih di ponselnya, kira-kira suhu di sekitar Anda berapa derajat Celcius, nanti boleh di-share ya di Sidikir FM, lokasinya di mana, kemudian juga berapa derajat. Kira-kira kalau 6 derajat Celcius ini lagi di mana gitu ya, nanti boleh untuk Anda tambahkan juga. Kemudian kalau untuk suhu udara ada di angka 6 derajat Celcius, kemudian untuk suhu tertinggi ya nanti ada di angka 35 derajat Celcius. Biasanya suhu tertinggi ini ada di rentan waktu siang ya, mulai dari jam 10 sampai sekitaran jam 2 atau jam 3 sore. Kemudian juga areanya biasanya bukan di Malang gitu, entah itu di area Surabaya, daerah Gresik atau daerah wilayah Jawa Timur lainnya. Kalau Malang jarang ya sebagai area yang menempati posisi suhu udara paling panas gitu. Biasanya sih kalau yang terendah itu baru di Kota Batu. Tapi juga selain di Kota Batu, biasanya di beberapa daerah lain seperti Nongko Jajar gitu ya. Nah, ini kalau di area Anda seperti apa nanti boleh di-share. Terakhir kawan, informasi soal bagaimana kecepatan angin di wilayah Jawa Timur hari ini. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 36 km per jam. Jadi juga tidak ada potensi untuk angin kencang gitu ya. Itu untuk informasi yang kita dapat dari Prakirawan BMKG Juanda. Barangkali bisa jadi acuan untuk Anda yang hari ini bakal beraktivitas. Mungkin selain yang banyak di luar ruangan, mobilitas yang tinggi juga ya di wilayah Jawa Timur. Ada informasi juga yang kita terima untuk di pagi hari ini. Terima kasih Pak Yudi. Ini sudah mulai mobile, sudah mulai perjalanan. Ini tadi sempat pantau di daerah Sawo Jajar ya, di daerah Raja Joas, info dari Pak Yudi. Kondisinya mendung pagi hari ini, lalu lintas lancar. Dan selain itu kondisi lalu lintasnya ya, selain lancar ini juga nampak lengang, info dari Pak Yudi. Ada fotonya, saya coba tampilkan dulu buat Anda. Anda bisa lihat informasi dari pendengar Sedegar FM, termasuk juga foto maupun juga video. Anda bisa akses di website Sedegar FM ya, untuk bisa cek visual radio kami di sedikait911fm.com.
1: Info to, informasi seputar jam.

Kawan, ada yang bersiap mengarah ke ruas tol pagi hari ini masih terpantau di sepanjang Pandaan untuk Anda yang masuk dari Gate Singosari, kemudian lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga tidak ada kepadatan. Bahkan untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya masih lancar. Untuk Anda yang ingin menambahkan info atau mungkin untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa, Anda masih bisa sampaikan di 0811 36911. Info Talk.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: yang sudah berbagi informasi soal kondisi cuaca. Tadi kalau Gus Nur mengabarkan daerah Wajak suhunya ada di 21 derajat Celcius ya, lumayan dingin. Kemudian juga ini tadi Pak Yudi sempat kirim foto daerah Sawo Jajar itu masih mendung. Dan untuk kondisi trafik pagi hari ini masih lancar. Tadi Mas Prima, selamat pagi, sempat update juga nih daerah Wonokoyo. Untuk kondisi daerah Wonokoyo ini juga masih mendung, ternyata berasa ya, masih berdinding. Untuk derajat suhunya ada di angka 21 derajat Celcius. Itu informasi dari Mas Prima. Terima kasih kawan untuk informasinya. Dan kalau di wilayah Telaga Mas sendiri, masuk kategorinya yang cerah ya untuk pagi hari ini. Bahkan sinar matahari sudah mulai cukup terang. Jadi kalau Anda akses juga nih barangkali dari arah sekitaran Batu gitu ya, turun ke area Trogomas maupun juga mengarahnya ini menghadap ke timur ya, barangkali bisa prepare untuk kacamata hitamnya. Kawan, di pagi hari ini juga ada informasi yang kita dapat. Ini tadi dari PVMBG. Saya coba tampilkan dulu kawan, ini dia untuk pantauan bagaimanakah Gunung Semeru pagi hari ini. Sangat cerah sekali ya, nampak sangat jelas. Untuk pantauan Gunung Semeru tadi capture sekitar jam 6 pagi, 6 lewat 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa lihat di visual radio kami, cantik sekali untuk fotonya. Tapi untuk aktivitas Gunung Semeru bagaimanakah, apakah ada catatan erupsi gitu ya ataupun letusan selama beberapa jam terakhir? Biasanya kalau di jam 6 pagi kita dapat informasi juga kawan bagaimana aktivitas Gunung Semeru mulai dari jam 12 malam sampai di jam 6 pagi. Untuk informasi lengkapnya kawan, teramati secara visual Gunung Semeru pagi hari ini memang cukup jelas ya. Kemudian juga asap kawah tadi tidak teramati sesuai dengan foto yang saya tampilkan. Kemudian untuk secara visual dari jam 12 malam tadi sampai di jam 6 pagi ini, itu teramati yang bisa terlihat itu 5 kali letusan. Asapnya warnanya putih kelabu, cukup tinggi. Asapnya kurang lebih 500 sampai 1000 meter arah timur. Kemudian juga selain 5 kali teramati letusan, 5 kali juga teramati adanya guguran lava pijar. Jarak luncurnya di angka 500 sampai 2000 meter mengarah ke Besuk Koboan. Itu kawan yang bisa teramati dari kejauhan. Tapi kalau secara tercatat gitu ya di seismograf, ternyata untuk letusannya jumlahnya 10 gitu. Jadi yang tidak teramati secara visual ada 5. Tadi amplitudenya ada di angka 10 sampai 22 mm. Durasi ada di angka sekitar 107 sampai 203 detik. Kemudian kalau untuk guguran ya, itu ada sekitar 4 kali, hembusan 5 kali, kemudian tremor harmonik ada sekitar 1 kali, tektonik jauh ada sekitar 1 kali. Itu kawan ya untuk informasi bagaimana aktivitas di Gunung Semeru sejak di jam 12 malam tadi sampai di jam 6 pagi ini. Kemudian untuk sampai di jam 6 ini tadi, cuacanya masih cerah, angin bertiup lemah dari arah timur, suhunya ada di angka 17 sampai 20 derajat Celcius. Jadi kalau Anda akses juga nih pagi hari, kalau tadi sempat saya ingatkan yang mengarah ke timur menghadap ke matahari bisa siap-siap untuk kacamata hitamnya. Ini kalau Anda juga lagi mobile gitu ya, mengarah barangkali view-nya menuju ke Gunung Semeru gitu ya, view-nya bisa kelihatan Gunung Semeru, kayaknya bakal kelihatan kondisinya sangat cerah ya. Karena ini tadi foto yang kita dapat sekitar jam 6 lewat 6 menit dari PVMBG, pantauan di Gunung Semeru juga nampak gunungnya sangat cerah sekali, nampak jelas. Untuk yang di wilayah Anda, kawan, informasi pagi hari ini yang sudah mulai mobile, seperti apa? Kondisi trafik masih cenderung lancar sajakah? Atau justru sudah mulai ada peningkatan arus? Hari Senin Anda boleh sampaikan juga. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Jadi apa namanya?

0: hati orang tua mana yang tak remuk ketika putri yang selama ini dikenal lembut, pekerja keras, dan memilih mengabdi sebagai dokter, pulang membawa ketakutan dari tempat bekerja. Nur Aziza, ibu dari Dr. Elisa Priscilia Utami atau Dr. Ica, menceritakan kembali momen ketika putrinya mengaku mendapat tekanan saat menangani pasien gigitan ular. Peristiwa itu terjadi pada 13 Juni lalu di IGD RSU Leona Timur Tengah Utara. Dr. Ica saat itu menangani seorang pasien gigitan ular. Dalam prosesnya, ia diduga mendapat tekanan dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara agar dapat segera memberikan serum anti-bisa. Padahal berdasarkan kondisi klinis pasien dan konsultasi dengan dokter ahli gigitan ular, pemberian serum dinilai belum diperlukan karena kondisi pasien masih menunjukkan gejala lokal. Dr. Ica tetap bertahan pada pertimbangan medisnya dan 2 hari kemudian, pasien dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Namun, bagi Dr. Ica, kejadian itu tidak selesai di ruang IGD. Keluarga menyebut tentang tekanan yang dialami terus berulang dalam ingatannya. Sehari setelah insiden, Dr. Ica mendapat perawatan kesehatan mental hingga 26 Juni. Perempuan berusia 27 tahun ini ditemukan meninggal dunia. Kepolisian dan Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara juga telah diperiksa dan belum ada penetapan tersangka. Namun, kasus Dr. Ica membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa aman seorang dokter ketika harus mempertahankan keputusan medis di hadapan orang yang memiliki kuasa, jabatan, atau pengaruh? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menyesalkan dugaan intimidasi yang menimpa Dr. Ica.
1: Kami mengutuk keras atas intimidasi-intimidasi yang menimpa Dr. Ica. Yang ketiga, ini Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Apakah memang faktor yang muncul di media itu betul-betul terjadi intimidasi. Tapi kalau memang itu betul intimidasi, kami betul-betul mengutuklah. Apalagi seorang anggota DPRD yang terhormat bisa masuk ke UGD. Bisa memaki-maki atau mengintimidasi dokter sehingga dokter itu kan manusia, bisa depresi juga, bisa takut juga. Untuk di daerah NTT kami akan melaporkan secara hukum kalau memang terbukti terjadinya intimidasi. Yang kedua, kita mengusulkan kepada partai yang bersangkutan untuk melakukan atau memecat anggota DPRD tersebut. Yang ketiga, kami juga akan mengingatkan direktur rumah sakit yang dia pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut untuk menegakkan standar-standar yang harus dijalankan, yaitu perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Yang kelima, bupati juga kita akan ingatkan. Dan untuk pemerintah pusat, memang ini urgen untuk dikeluarkannya regulasi perlindungan dokter dan pelarangan keluarga pasien masuk di dalam pelayanan medis yang harusnya privasi gitu.
0: Kasus ini pun mengingatkan bahwa perlindungan tenaga medis bukan hanya soal keamanan fisik di rumah sakit, tapi juga jaminan bahwa keputusan klinis dapat diambil berdasarkan ilmu, standar profesi, dan kondisi pasien, bukan karena desakan, jabatan, atau rasa takut.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGuide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sedikit lain warna FM Guiding for Your Life. Kawan, di pagi hari ini untuk Anda juga ya yang sudah mulai beraktivitas, entah itu yang lagi dalam perjalanan ya, mobile maupun juga kegiatan yang lain. Terakhir tadi, selain untuk informasi dari beberapa pendengar update cuaca, ini juga mengingatkan barangkali yang lagi melintas ya di area jembatan Tunggul Mas. Tadi terakhir informasi yang kita dapat, kondisi TL-nya tadi itu padam. Yang dari arah Batu, kemudian yang dari arah Malang itu tadi lampu TL-nya itu padam ya. Kemudian juga tadi sudah kita laporkan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang, sudah direspon juga oleh pihak prasarana di Subkota Malang, ada Pak Didi dikabarkan juga monitor, mohon waktu untuk pengecekan. Di lokasi seperti apa kawan? Sudah normalkah untuk kondisi traffic light-nya? Atau barangkali juga masih sama, saat ini kondisinya lagi padam, nanti boleh untuk Anda share ya. Untuk pantauannya nanti boleh untuk Anda kirimkan langsung di 0811-3600-911. Dan juga kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Ini yang barangkali banyak aktivitas di rumah gitu ya. Kemudian meskipun kita di rumah saja, pastinya di zaman seperti ini kita tidak pernah lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet di rumah Anda ini udah mulai lemot, kalau lemot kan juga bikin emosi. Kayaknya sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Ratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Kalau ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera saja hubungi customer service Kapten Ratel di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, jadi kalau untuk Anda ingin langsung hubungi Kapten Ratel, Anda bisa hubungi customer service-nya di 0882-1202-24. Atau Anda bisa manfaatkan juga yang pengen cari tahu dulu di website-nya, bisa cek di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-jalan plus.